0: Sahabat MK, kabar terbaru ya, bahwa Hamas ini dikabarkan menyatakan kesiapannya untuk melepaskan kendali pemerintahan di Gaza. Langkah itu menjadi salah satu perkembangan politik paling menyita perhatian dalam dinamika Palestina di beberapa waktu terakhir ya, sahabat MK. Menyaman laman berita Dewan Perdamaian atau BOP yang dipimpin oleh Amerika Serikat, mengonfirmasi bahwa pihaknya telah mencatat pengumuman resmi dari kelompok Hamas ini mengenai pelepasan seluruh wewenang pemerintahan Hamas ya di Jalur Gaza. Di pagi hari ini, sahabat MK, topik yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda, perbincangannya kita akan mencoba mencermati ya, sahabat MK, bagaimana pejuang Hamas di Palestina yang menyatakan kesiapannya untuk melepas kekuasaan di Gaza. Bagaimana kemudian keberlanjutan perjuangan Palestina? Anda bisa menyampaikan atensi juga berkenaan dengan topik ini. Silakan sampaikan melalui SMS atau WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Menurut Anda, sahabat MK, apa yang paling penting setelah Hamas ini menyatakan kesiapannya melepas kendali pemerintahan di Gaza? Sampaikan ke 0811-224-1027. Sudah bersama kita juga reporter MKFM, sahabat Siva Khairunisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Siva.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Herlan Hanif.
0: Sahabat Siva, ini informasi yang baru saja kemudian disampaikan ya oleh Hamas ya di Palestina. Dan ini menjadi sorotan karena kita ketahui barisan pejuang Hamas ya di Palestina ini jadi kali pertama barangkali ya kemudian melepaskan kekuasaan untuk kemudian tadi PBB dan BOP ya ini kemudian bekerja sama untuk kemudian memulihkan Gaza, sahabat Siva.
1: Ya, ini baru saja hari kemarin, sahabat MK, Selasa 7 Juli waktu setempat ya 2026, ini Hamas mengumumkan pembubaran komite darurat yang mana secara resmi akan menyerahkan roda pemerintahan tersebut kepada lembaga baru yang dibentuk, yakni sebuah Komite Nasional untuk Administrasi Gaza alias National Committee for Administration of Gaza yang dibentuk oleh BOP dan juga PBB, sahabat MK. Akan tetapi ini juga perlu dipahami ya, sahabat Herlan dan juga sahabat MK, bahwasannya dengan penyerahan yang dilakukan oleh Hamas, kalau kita ingat ini Hamas sudah kemudian memerintah Gaza sejak 2007, jadi sudah bertahun-tahun berlalu, meskipun adanya pengumuman pelepasan kendali tersebut, pemerintahan tidak serta-merta ini berarti berakhirnya dari eksistensi Hamas sebagai kelompok politik maupun juga gerakan perlawanan, sahabat Herlan.
0: Ya, langkah ini lebih banyak dibaca oleh para pengamat sebagai bagian dari upaya mencari jalan keluar atas kondisi Gaza yang mengalami krisis berkepanjangan akibat serangan-serangan yang dilakukan oleh penjajah Israel, sahabat MK, sekaligus juga memberikan ruang bagi terbentuknya tata kelola pemerintahan yang lebih dapat diterima oleh berbagai pihak. Berdasarkan berbagai laporan, langkah ini muncul dalam pembahasan yang berkaitan dengan upaya mendorong pembentukan pemerintahan sipil atau pemerintahan berbasis konsensus nasional yang dapat menangani kebutuhan masyarakat Gaza pasca konflik ya, sahabat Siva.
1: Dan gagasan tersebut ini juga sebetulnya sudah lama menjadi bagian dari wacana rekonsiliasi antar faksi-faksi di Palestina. Meskipun hingga sekarang, sahabat MK, masih juga ada ya berbagai tantangan politik maupun juga keamanan, karena kalau kita lihat sejak gencatan senjata di 2025 yang disepakati antara Hamas dan penjajah Israel, ini ternyata Israel terus melanggar gencatan senjata tersebut, sahabat MK. Yang ini kemudian menjadi alotnya bagaimana gencatan senjata betul-betul bisa menghadirkan perdamaian di wilayah Gaza, Palestina, sahabat MK. Selain itu, salah satu poin krusial yang ditekankan oleh Dewan Perdamaian sendiri, ini berkaitan dengan prinsip kedaulatan

0: tinggal di Gaza. Ini yang kemudian juga berkaitan dengan satu otoritas, satu hukum, dan satu senjata. Ini yang kemudian kemarin juga sempat alot ya perbincangannya ya, terkait pelucutan senjata dari Hamas. Di mana Dewan Keamanan ini atau Dewan Perdamaian juga menegaskan bahwasannya ke depan seluruh kepemilikan senjata di Gaza nanti harus dikonsolidasikan dan berada di bawah kendali penuh dari organisasi yang baru dibentuk tersebut, Organisasi Administrasi untuk Pengelolaan Gaza, yang mana ini ternyata sudah sejalan juga dengan rencana perdamaian komprehensif Gaza dan resolusi 2803 Dewan Keamanan PBB yang disahkan beberapa tahun kebelakang, sahabat Herlan.
1: Ya, dan kita ketahui sejak tahun 2007 ya sahabat AMK, juga sahabat Siva, Hamas ini kemudian berada di bawah kendali pemerintahan Hamas Gaza ini sejak 2007. Sementara di tepi barat, pemerintahan dijalankan oleh otoritas Palestina yang didominasi oleh Fatah. Perbedaan politik di antara keduanya jadi salah satu faktor yang menyebabkan Palestina mengalami dualisme pemerintahan. Dan kondisi ini sering dinilai menyulitkan upaya membangun satu representasi politik Palestina yang kuat dalam berhadapan dengan berbagai tantangan internasional. Langkah Hamas ini kemudian memunculkan beragam penafsiran juga, sebagian pihak menilainya sebagai sikap pragmatis untuk membuka peluang terwujudnya pemerintahan yang lebih inklusif, terutama dalam rangka mempercepat pemulihan Gaza yang mengalami kerusakan infrastruktur dalam skala besar, ya, sahabat AMG. Memulihkan pelayanan publik serta mempermudah masuknya bantuan kemanusiaan dari berbagai negara dan juga lembaga internasional. Namun ada pula yang menilai, sahabat MP juga sahabat Siva, bahwa langkah ini belum tentu menyelesaikan persoalan pokok. Sebab akar konflik Palestina tidak semata-mata berkaitan dengan siapa yang memerintah Gaza, melainkan juga menyangkut pendudukan, kemudian status wilayah, keamanan, dan hak menentukan nasib sendiri, serta proses politik yang hingga saat ini belum menemukan titik temu, sahabat Siva.
0: Ya, apalagi kalau kita terus perbarui begitu kabar beritanya terkait kondisi kemanusiaan di Gaza, ternyata menjadi latar belakang yang sangat penting dalam memahami perkembangan terbaru. Perlu diingat, sahabat AMK, bahwasannya kita masih menyaksikan secara nyata jutaan warga sipil di Gaza, di tepi barat, di Palestina, ini ternyata masih menghadapi berbagai kesulitan. Kita ketahui jalur Rafah ataupun juga bantuan ini masih terus dibatasi dengan ketat oleh penjajah Israel, dan juga sekarang sudah mulai adanya keterbatasan akses terhadap makanan, air bersih, pelayanan kesehatan, bahkan sejumlah rumah sakit ini sudah tidak berfungsi selayaknya, sahabat MK. Bahkan juga tempat tinggal hingga pendidikan. Berbagai lembaga internasional ini berulang kali juga menyampaikan keprihatinan atas memburuknya situasi kemanusiaan di wilayah tersebut. Dalam konteks ini yang kemudian muncul harapan ya, bahwasannya mungkin dengan mengalahnya Hamas, ini ada penataan ulang pemerintahan dan dapat mempermudah kemudian koordinasi penyaluran bantuan kemanusiaan, mempercepat rekonstruksi yang kalau beberapa riset ini bahkan menyebutkan perlu dana hingga triliunan US dollar, sahabat Herlan, dan yeah, juga butuh waktu bertahun-tahun untuk memulihkan kondisi Gaza. Juga ini demi mendorong stabilitas yang lebih baik bagi masyarakat sipil, sahabat MK.
1: Pertanyaan berikutnya, bagaimana kemudian dengan keputusan ini, apakah berarti perjuangan Palestina akan berakhir? Sebagaimana diketahui, perjuangan Palestina selama ini merupakan isu nasional yang melibatkan berbagai kelompok politik, organisasi masyarakat, dan juga dukungan masyarakat internasional, ya sahabat MK. Nah, pagi hari ini kita coba akan nanti gali informasinya lebih lengkap juga ya sahabat MK, juga sahabat Siva, bersama dengan narasumber kita di pagi hari ini yang nanti akan menyapa di termin yang kedua lepas jeda, sahabat MK. Dan di pagi hari ini Anda kami nantikan juga untuk dapat menyampaikan atensinya. Silakan atensi dapat Anda sampaikan melalui SMS atau WhatsApp MK FM, atau yang sedang menyimak juga live di pagi hari ini melalui YouTube, Instagram, TikTok. Silakan sampaikan juga melalui kolom komentar ya. Menurut Anda, apa yang paling penting setelah Hamas menyatakan siap melepas kendali pemerintahan di Gaza? Silakan sampaikan ke 0811-224-1027. Lepas jeda nanti kita akan berbincang bersama dengan narasumber kita, pegiat kajian Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia, juga guru besar ilmu sejarah di FIB Universitas Indonesia, sahabat MK, Pak Dr. Yon Mahmudi, sesaat lagi selepas kita jeda sejenak dengan informasi bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MK, apa bentuk syukur yang sering dilupakan manusia? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
4: Kamu pelajar dan butuh pemeriksaan buta warna untuk keperluan sekolah atau tes masuk perguruan tinggi? Di Netra Klinik Spesialis Mata, kami menyediakan pemeriksaan buta warna akurat dengan teknologi canggih. Dan kabar baiknya, ada promo spesial untuk pelajar. Cukup tunjukkan kartu pelajar atau menggunakan seragam sekolah, dan kamu bisa dapatkan diskon spesial dari Rp375.000 jadi hanya Rp200.000. Jangan tunggu sampai terlambat. Pastikan matamu siap untuk masa depan. Datang ke Netra Klinik di Bandung dan Tangerang Selatan. Info dan reservasi di nomor 0811-2220-2022 atau melalui link website kami di www.netraklinik.co.id. Netra Klinik, we serve you beyond.
5: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Quran, Surat Maryam ayat ke-76.
2: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id. Sahabat MQ, luput untuk bersyukur dan berterima kasih kepada sesama merupakan bentuk syukur yang sering dilupakan oleh manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan terwujud rasa syukur kepada Allah Ta'ala dari seorang yang tidak bersyukur kepada manusia. Hadis riwayat Abu Dawud.

0: 22 menit lepas dari jam 7, sahabat MG, kita menyambung kembali di termin yang kedua. Masih dalam segmen Sudut Pandang dan kami masih nantikan atensi dari Anda juga ya. Menurut Anda, apa yang paling penting, sahabat MG, setelah Hamas, kita dapatkan informasinya kemarin ya, menyatakan siap melepas kendali pemerintahan di Gaza. Silakan sampaikan ke 0811-224-1027. Di termin yang kedua ini, sahabat MG juga sahabat Siva, kita coba akan gali informasi lebih lengkap ya bersama dengan narasumber kita, pegiat kajian Timur Tengah dan Islam di Universitas Indonesia, juga guru besar ilmu sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia, Pak Dr. Yon Mahmudi. Pagi hari ini alhamdulillah sudah hadir bersama dengan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas Hanif ya.
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat pagi hari ini, Pak.
1: Alhamdulillah, baik-baik ya, terima kasih.
0: Alhamdulillah, sudah berkenan mengudara pagi hari ini. Terima kasih di MKFM, Pak. Di studio bersama saya, Herlan, dan rekan saya, Siva. Ini izin menggali informasi seputar informasi yang baru saja kemarin ya. Ini kita dapatkan juga bahwa pengumuman Hamas yang siap melepas kendali pemerintahan di Gaza. Kalau Pak Yon sendiri melihat sebenarnya apa substansi dari langkah ini, Pak Yon, di awal?
1: Ya, ini kan sebenarnya proses yang sangat panjang ya, berkaitan negosiasi rekonstruksi Gaza ya, pasca perang Israel di Gaza. Walaupun perang sendiri kan juga belum selesai, kejahatan-kejahatan masih sifat sementara, dan kita melihat bahwa serangan-serangan masih juga dilakukan oleh Israel ya, pasca ditandai adanya kejahatan senjata. Namun ini dianggap sebagai jalan tengah ketika Israel dan Amerika menuntut bahwa Hamas harus melakukan pelucutan senjata, sementara tentara IDF sendiri belum full ya, withdrawal ya, masih hampir sekitar 58 hampir 60 wilayah Gaza masih dikuasai oleh tentara Israel. Kalau ini yang dilakukan, tuntutan Israel dan Amerika itu yang diakomodasi, ini kan juga berarti bahwa pelanggengan okupasi itu sangat potensi besar ya, terus akan terjadi. Nah, untuk mengantisipasi itu ya, jalan tengah yang dilakukan adalah transisi pemerintahan yang lebih inklusif ya, tidak hanya dikuasai oleh Hamas saja, tetapi dikuasai oleh teknokrat yang itu merepresentasikan rakyat Palestina yang mungkin pada dasarnya juga tidak secara formal bagian dari Gaza, tapi kalau kita melihat representasi di Gaza itu kan harusnya mencerminkan bagaimana populasi yang ada itu direpresentasikan di dalam pemerintahan transisi ya, Komite Nasional Administrasi untuk Gaza ini, dengan tentu jaminan bahwa ketika pelepasan administrasi pemerintahan dari Hamas kepada pemerintahan teknokrasi transisi ini akan diikuti ya dengan penarikan tentara Israel ya dari seluruh wilayah Gaza. Kalau itu tidak dipenuhi ya, tentu akan mengalami jalan buntu, dan perundingan proses berikutnya ya tidak bisa dijalankan, karena salah satu aspek penarikan tentara Israel yang menjadi bagian dari kesepakatan itu tidak terpenuhi.
2: Baik. Dan ini tentunya berdampak begitu ya, Pak Yon, kalau kita lihat peta politik Palestina yang tadinya ini ada Hamas, kemudian otoritas Palestina dan kelompok-kelompok faksi lainnya. Dengan Hamas mengumumkan kemudian penyerahan kepada komite baru tersebut, akan seperti apa kemudian peta politik yang terjadi di Palestina? Apakah ini eksistensi dari Hamas sendiri akan kemudian beralih fungsi, atau akan seperti apa kira-kira, Pak Yon?
1: Nah, saya kira kan bisa dipahami bahwa Hamas sendiri nantinya akan bertransformasi, yang awalnya sangat didominasi oleh kekuatan militer dan politik formal Hamas, ya bisa saja kemudian mereka mulai masuk dalam sebuah ya proses ya perubahan baru untuk pengelolaan Gaza yang tidak langsung terafiliasi kepada Hamas. Namun kan juga kita pahami Hamas itu tadi bukan hanya organisasi politik, organisasi militer, tapi kan juga ada organisasi sosial, ada intelektual, dan lain sebagainya. Maka saya melihat bisa saja kemudian untuk fase diplomasi berikutnya, penataan Gaza itu, sisi-sisi yang berkaitan dengan representasi Hamas yang akan diwakili oleh apa kelompok masyarakat yang cenderung ya tidak secara formal dilihat sebagai representasi Hamas, yang itu menjadi hambatan bagi Israel dan Amerika, karena biar bagaimanapun tidak mungkin dipaksakan dari otoritas Palestina itu Fatah ya untuk mendominasi apa kekuatan pemerintahan di Gaza, karena mereka tidak punya basis akar di masyarakat. Maka jalan yang ditempuh, jalan tengahnya adalah tidak secara formal mengakomodasi kekuatan politik yang ada, tetapi diakomodasi dalam bentuk pemerintahan yang lebih ya, katakanlah asumsinya idealnya yang lebih apa inklusif ya, tidak merepresentasikan kelompok-kelompok faksi-faksi yang secara formal berafiliasi dengan kekuatan-kekuatan politik di sana.
0: Baik Pak Yon, kalau melihat tadi Pak Yon sampaikan pemerintahan Palestina yang lebih inklusif, seberapa besar peluang terbentuknya pemerintahan Palestina yang lebih inklusif ini pasca langkah ini kemudian diambil oleh Hamas, dan secara langsung juga terhadap kondisi masyarakat Gaza yang telah lama terdampak ini seperti apa keputusan ini Pak Yon?
1: Nah, tentukan dengan apa keputusan ini, kesepakatan secara bersama itu agenda rekonstruksi dan pemulihan ya kemanusiaan itu akan lebih apa cepat dilakukan, karena tidak ada hambatan-hambatan berkaitan dengan politik atau ketidaksetujuan ya atas kelompok-kelompok yang akan apa dianggapnya itu terjadi konfrontasi yang keras, karena Israel sendiri sebenarnya kan juga belum sepakat dengan pemerintahan transisi ini karena tidak ingin menyerahkan pemerintahan itu kepada rakyat Palestina. Tetapi tentu kan itu harus dimediasi ya oleh negara-negara Timur Tengah, termasuk harusnya ada Indonesia di situ ya, agar kemudian proses transisi ini betul-betul memang untuk memenuhi kebutuhan rakyat Palestina, tidak menjadi bagian yang disetir atau kemudian didominasi oleh Israel atau Amerika. Nah, pemerintahan transisi saya kira ini harus betul-betul dijaga representasi rakyat Palestina, agar kemudian tidak terjadi perpecahan ya ke depannya, sebelum kemudian rekonstruksi dan proses penarikan IDF itu benar-benar dilakukan, dan jaminan bahwa Israel harus tunduk terhadap hasil negosiasi perdamaian ini ya harus kemudian dipegang, dan Amerika bertanggung jawab untuk memastikan itu.
2: Baik. Berarti setelah kita dengar pengumuman Hamas untuk menyerahkan wilayah Gaza, ini bukan berarti keberlanjutan perjuangan Palestina lepas begitu saja, tapi masih terus kita kawal bersama begitu ya Pak Yon. Dan kemudian mungkin kita sebagai masyarakat Indonesia yang juga kita kan ketahui bersama terus-menerus gitu membersamai perjuangan ataupun kemerdekaan Palestina. Apa yang kemudian perlu dipahami oleh masyarakat Indonesia agar tidak keliru dalam menyikapi dinamika politik Palestina yang saat ini terus mengalami perkembangan dan memasuki babak baru di fase sekarang?
1: Ya, kalau kita melihat perjuangan Palestina itu kan ada fase-fasenya ya. Pada saat fase militer itu menguat, maka tentu harus diikuti dengan fase diplomasi begitu. Nah, di sini yang saya kira kemudian fase diplomasi itu yang harus diperkuat dengan mendapatkan dukungan internasional termasuk Indonesia, agar keputusan-keputusan strategis yang akan dihasilkan oleh kekuatan diplomasi itu bisa merepresentasikan kepentingan rakyat Palestina. Nah, pada satu sisi kan Indonesia juga diminta untuk mengirimkan pasukan ya ke Gaza, maka juga harus dibaca bahwa pasukan itu tidak akan dikirim sebelum IDF itu secara penuh keluar dari wilayah Gaza. Ketika masa transisi ini belum waktunya untuk dikirim, karena ini masih sangat fragile gitu ya, potensi Israel kemudian membangkang tidak mau keluar dari Gaza itu juga sangat besar. Jadi kalau pada saat ini kemudian Indonesia siap mengirim, saya kira resikonya sangat besar karena Israel sendiri belum memiliki apa etiket yang baik ya, yang bahwa akan melakukan penarikan. Begitu pasukan Israel itu ditarik dari wilayah Gaza, disitulah kemudian saya kira pasukan ISF ya, stabilisasi internasional itu masuk ya, menstabilkan agar tugasnya adalah agar IDF tidak masuk kembali ya, bukan kemudian melakukan represi terhadap perlawanan rakyat Palestina. Karena kan kesepakatan penyerahan pemerintahan transisi sudah dilakukan, maka stabilisasi dalam menjaga stabilitas begitu ancaman dari luar ya juga harus menjadi bagian tugas dari tentara stabilisasi internasional.
0: Baik Pak Yon, di akhir Pak Yon, kalau kita melihat bangsa Indonesia ini selama ini kan konsisten ya mendukung Palestina. Bentuk dukungan seperti apa nih yang paling relevan dapat dilakukan masyarakat Indonesia saat ini Pak Yon?
1: Ya saya kira kan ada satu sisi dukungan pemerintah yang harusnya tetap dijaga konsisten dan wajahnya harus ditunjukkan bahwa wajah diplomasi Indonesia itu adalah mendukung kemerdekaan Palestina, tidak bisa netral lagi ya. Maka kecenderungan untuk bersikap netral, menjaga kepentingan Palestina dan Israel saya kira bukan sebuah pilihan pada saat ini. Maka ya pilihan untuk berpihak ya kepada Palestina itu harus dikedepankan, diperkuat oleh diplomasi Indonesia begitu ya. Termasuk juga juru bicara pemerintah Indonesia harus mengarah ke sana. Kemudian yang kedua tentu dengan kondisi yang ada, jangan kemudian membuat relawan mereka yang mendukung kemanusiaan, membantu rakyat Palestina kemudian berhenti karena melihat bahwa perjuangan melawan Israel dianggapnya secara fisik telah selesai. Nah sekarang ini kan sebenarnya fasenya adalah fase diplomasi. Justru di fase diplomasi ini dukungan juga harus diperkuat, memastikan bahwa kemudian aspirasi rakyat Palestina itu bisa diakomodasi oleh pihak-pihak yang kebetulan bertanggung jawab untuk dapat menyelesaikan isu yang sudah cukup lama ini antara Israel dan Palestina. Di sisi ini ya sekali lagi ya jangan kemudian membuat kita berkecil hati seakan-akan perjuangan telah dikalahkan. Justru ini adalah fase berikutnya yang kemudian harus dipastikan menuju kepada rangkaian ya terbebasnya Gaza dari pendudukan Israel dan tentu selanjutnya adalah terciptanya negara Palestina yang merdeka.
0: Baik Pak Yon, terima kasih pagi hari ini sudah berbincang Pak Yon di MKFM. Dengan kesempatan mudah-mudahan dapat ngobrol silaturahim lagi. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya. Sehat selalu Pak Yon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih.
0: Bersama dengan narasumber kita baru saja pegiat kajian Timur Tengah dan Islam di Universitas Indonesia, juga guru besar ilmu sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia, Pak Dr. Yon Mahmudi, sahabat MK. Kita berbincang baru saja seputar informasi yang baru saja kemarin ya, kita dapati Hamas kemudian melepaskan kita kekuasaannya yang hampir sudah berjalan sejak 2007 ya sahabat Siva di Gaza, untuk kemudian diambil alih oleh PBB dan BOP ya sahabat Siva.
2: Ini kemudian yang perlu dicatat atau ditanamkan juga sahabat MK, dalam ketika tadi fase militer ini juga kemudian sudah mulai menunjukkan adanya pergeseran, maka fase konsolidasi ini perlu kembali dikuatkan ya sahabat Herlan juga sahabat MK, bahwasannya kita sebagai masyarakat masih tetap memiliki kontribusi yang nyata, apalagi di tengah zaman sosial media, teknologi yang semakin canggih, semakin masif sahabat MK, keterbukaan informasi ini kemudian bisa kita ikhtiarkan sebagai wujud perjuangan untuk membantu saudara-saudara di Palestina. Jangan sampai kemudian isu ataupun juga berita seputar Palestina ini tidak tersampaikan, karena kita kawal terus untuk bisa sampai betul-betul merdeka ya, karena tadi disampaikan ternyata meskipun Hamas sudah mengumumkan mengalah ya dalam tanda kutip ini sahabat Herlan, betul, juga sahabat MK, tapi ternyata posisi dari militer IDF, Zionis Israel, ini masih memegang 58% wilayah di Gaza ataupun juga di Palestina, yang artinya ini perlu ada itikad baik juga dari pihak lawan, sahabat MK, agar bisa tadi Indonesia ikut berkontribusi mengirimkan pasukan perdamaian, karena jangan sampai ini kemudian hanya berputar di lingkaran yang tidak kunjung usai, sahabat Herlan.
0: Etiket yang baik atau desakan yang lebih nyata ya, dari PBB, BOP yang memaksa Israel ya untuk mundur.
2: Betul.
0: Karena kita ketahui etiket yang selama ini sudah kemudian dilakukan melalui beberapa upaya gencatan senjata, hasilnya selalu kemudian dilanggar ya, sahabat MG juga sahabat Siva. Ya, kita nantikan mudah-mudahan sahabat MG langkah ini kemudian tadi Hamas yang dalam tanda kutip kemudian memilih mundur begitu atau mengalah demi kemudian hadirnya nanti pemerintahan yang teknokrat yang tadi transisinya ini mudah-mudahan jadi lebih baik ke depan, dan Hamas juga mudah-mudahan dapat bertransformasi juga dengan adanya pengumuman mundur tersebut ya. Bisa saja setelah ini penataan Gaza akan lebih representatif juga untuk sivil, inklusi, dan bisa jadi orang-orang yang saat ini sebagai pejuang Hamas juga di Palestina ya, sahabat Siva. Terima kasih sahabat MK juga sahabat Siva ya, pagi hari ini sudah kembali membersamai di Sudut Pandang. Kita sudah berada di penghujung kebersamaan dalam segmen ini. Selamat kembali melanjutkan tugasnya di Kamar Berita MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih juga sahabat MK di pagi hari ini, Anda yang sudah turut serta juga menyampaikan atensinya ya melalui WhatsApp MKFM. Kami sapa pagi hari ini sudah ada sahabat kita dari Buah Batu, Ibu Lina. Ibu Lina menyampaikan, untuk berjuang membela kebenaran terkadang perlu mundur selangkah untuk maju 1000 langkah, katanya ya. Ini semangat terus, kita hadirkan dukungan kita ya untuk Palestina. Terima kasih Ibu Lina di Buah Batu. Kemudian Ibu Parilah di GBA 3, semoga Palestina secepatnya merdeka apapun yang terjadi setelah Hamas melepas kekuasaan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian juga ada Ibu Yanti di Antapani, doanya semoga Palestina segera merdeka. Amin. Terima kasih Ibu Yanti. Ada juga Ibu Aminah di Cipanas Puncak, ini menyampaikan atensinya. Mudah-mudahan dengan hal ini bisa terwujud perdamaian yang adil bagi rakyat Palestina dan persatuan seluruh faksi di Palestina, katanya, serta terjamin juga keselamatan dan kehidupan masyarakat Gaza, dan dukungan nyata masyarakat internasional terhadap hak-hak rakyat Palestina ini semakin baik. Terima kasih Ibu Aminah di Cipanas Puncak. Sahabat Mahadi di Cimenyan, terima kasih juga. Sahabat Mahadi menyampaikan terjaminnya keselamatan dan kehidupan masyarakat Gaza ini yang penting ya setelah kemudian Hamas melepas kekuasaan. Terima kasih sahabat Mahadi di Cimenyan. Kemudian kami sapa juga ada sahabat kita yang sudah menyampaikan atensi juga melalui komentar di TikTok ya. Ada sahabat Imas Kuswati, terima kasih. Free Palestine katanya ya. Amin, insyaallah Palestina segera merdeka. Terima kasih sudah menyampaikan atensinya melalui kolom komentar di pagi hari ini. Terima kasih juga sahabat MK yang sudah menyampaikan atensi juga melalui polling di grup sahabat MK. Kami sapa juga ada sahabat kita yang menyampaikan atensi, Pak Sandi Kustejo di Banjaran. Pak Sandi Kustejo menyampaikan, mudah-mudahan segera terwujud perdamaian yang adil bagi rakyat Palestina. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Sandi Kustejo sudah menyampaikan atensinya. Terima kasih sahabat MK yang sudah menyimak, sudah menyampaikan atensi dalam segmen Sudut Pandang ini. Terima kasih juga yang senantiasa menyimak juga melalui live di TikTok yang pagi hari ini masih menyimak. Ada sahabat kita yang menyimak, ada sahabat Imas Kuswati, ada sahabat Usman Taufik, sahabat Feby ya, sahabat N, terima kasih sudah menyimak di pagi hari ini. Kita akan beralih ke segmen selanjutnya, masih di rangkaian program Inspirasi Pagi persembahan DT Peduli. Hari Rabu waktunya kembali kita menajamkan ilmu seputar bincang ekonomi syariah, sahabat MK ya. Dan hari ini ada narasumber kita, guru kita yang akan membersamai bincang kita untuk menghadirkan perbincangan seputar akad hutang piutang dalam Islam, sahabat MK. Ini jadi menarik karena dekat sekali dengan keseharian kita ya, sahabat MK, akad hutang piutang ini. Insya Allah akan dibersamai Ustadz Ahmad Yusdi Ghozali LCMH, dosen STAI Darut Tauhid, sesaat lagi selepas satu pesan dari MKFM berikut ini.
3: Baru saja Anda ikuti Sudut Pandang.

0: Mar, buruan Mar. Kita telat jamah subuh nih.
1: Iya, santai napa jam. Masih ada waktu kok.
0: Santai mulu, niat ke masjid mah kudu disegerain.
1: Bentar jam. Dompet gue ketinggalan nih.
0: Aduh, ya udah, balik lagi Gih. Ambil dulu dompetnya tuh.
1: Ah, gak usah, yang penting niatnya kan ke masjid.
0: Niat doang, tapi ikhtiarnya ditinggal. Itu mah, niat setengah jalan namanya.
1: Zam, ntar kalau kenceleng lewat, lu aja ya yang ngisi. Gue kan dompetnya ketinggalan.
0: Loh, niat sedekahnya kemarin perasaan kenceng banget.
1: Iya, niatnya doang.
0: Niat tanpa amal tuh kayak alarm bunyi, tapi gak bangun.
2: Mar, Zam, tumben bareng.
1: Iya nih, gue lagi latihan niat baik.
2: Latihan? Gimana maksudnya, Mar?
0: Iya, latihan niat, tapi praktiknya bolong-bolong.
1: Jangan dibongkar dong, Zam.
2: Amar.
1: Zam, besok gue gak mau cuma niat doang.
0: Nah, gitu dong. Niat baik itu harus dibuktiin dengan cara yang baik juga.
1: Iya, soalnya malu juga ya ngomongin pahala tapi langkahnya malas.
0: Yang penting sadar, Mar.
3: Pesan AA hari ini, sahabat MQ, niat baik itu adalah awal kebaikan. Namun, kebaikan baru sempurna
4: saat niat tersebut diikuti ikhtiar dan dilakukan dengan cara yang benar.
3: Yuk, sama-sama kita jaga niat baik kita.
5: Panduan bermuamalah sesuai tuntunan. Inspirasi pagi, bincang ekonomi syariah.

0: Terima kasih sahabat MG, kita kembali dalam Inspirasi Pagi Persembahan DT Peduli. Kita masuki segmen Bincang Ekonomi Syariah hari ini. Dan kita kembali akan berbincang sahabat MG, topik yang mudah-mudahan ini jadi manfaat untuk kita, karena akan dibahas pagi hari ini dalam Bincang Ekonomi Syariah seputar akad hutang piutang dalam Islam sahabat MG. Ya, hutang piutang ini dekat sekali dalam kehidupan sehari-hari. Jadi satu yang sangat perlu kita pahami ilmunya sahabat MK. Banyak sekali dinamika juga yang terjadi dari fenomena akad utang piutang ini. Kalau kita melihat secara hukum, Islam tidak melarang ya sebetulnya seseorang berutang ketika memang dibutuhkan. Bahkan Quran juga memberikan perhatian yang sangat besar terhadap akad utang piutang ini sahabat MK. Dan kalau kemudian kita cermati juga, tidak sedikit persoalan muncul juga karena hutang sahabat MK ya, yang dilakukan tanpa akad-akad yang jelas. Nah, makanya kemudian kita akan bahas pagi hari ini bersama dengan narasumber kita Ustadz Ahmad Yusdi Ghozali LCMH tentang bagaimana akad hutang piutang dalam Islam. Nah, di pagi hari ini sahabat MK, kami nantikan sahabat MK bisa menyampaikan atensi juga berkenaan dengan topik yang sedang dibahas. Sahabat MK bisa menyampaikan atensinya di pagi hari ini, apa yang menurut sahabat MK paling penting dilakukan saat melakukan utang piutang sahabat MK. Silakan sampaikan ke 0811-224-1027. Apakah semisal membuat akad dan kesepakatannya harus jelas, atau dalam hal menepati waktu pembayarannya ini harus juga ditepati, atau ada hal-hal yang dalam hal ini perlu sangat dihindari seperti misalkan ada unsur ribanya dalam utang piutang ini. Silakan sahabat MK, yang menurut Anda paling penting dalam melakukan utang piutang ini apa sahabat MK? Silakan sampaikan ke 0811-224-1027, ke 0811-224-1027 sahabat MK. Silakan kami nantikan, dan kami nanti akan segera menyapa sahabat MK juga yang sudah berbagi informasinya. Kita akan menyimak terlebih dahulu sahabat MK ya ilmunya, bagaimana akad utang piutang dalam Islam ini benar-benar perlu kita cermati sahabat MK paparannya. Kita simak bersama dengan Ustadz Ahmad Yusdi Ghozali LCMH, dosen STAI Darut Tauhid.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutakabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Amma ba'du. Sahabat MK yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, yang atas nikmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita semua masih dalam keadaan iman Islam, dalam keadaan sehat wal afiat. Kita berharap dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semua senantiasa diberikan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua diberikan keistiqomahan di jalannya, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam selalu kita lantunkan untuk baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kita pun selaku umatnya mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat MKFM yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada hari ini mengangkat sebuah tema yang sangat penting untuk kita pelajari, yaitu tentang hutang piutang dalam Islam. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hutang piutang merupakan salah satu bentuk muamalah yang paling sering terjadi dalam kehidupan manusia. Hampir setiap orang pernah menjadi pihak yang berhutang maupun pihak yang memberi hutang. Dalam hal ini, Islam sebagai agama yang sempurna tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah, yaitu hablum minallah, tetapi Islam juga mengatur hubungan antara sesama manusia, yaitu hablum minannas, yang di dalam hubungan antar sesama manusia ini termasuk di dalamnya adalah masalah hutang piutang. Dalam Islam, hutang piutang bukan sekedar transaksi ekonomi, melainkan bagian dari ibadah sosial, atau yang dalam bahasa Arab disebut dengan ibadah maliyah ijtima'iyah, yaitu ibadah sosial yang berkaitan dengan aspek keuangan. Nah, hutang piutang ini mengandung nilai tolong-menolong, kasih sayang, dan solidaritas antar sesama manusia. Oleh karena itu, Islam memberikan aturan yang sangat rinci agar praktik hutang piutang ini tidak terjadi kezaliman antara pemberi hutang dan penerima hutang. Dalam hal ini kita insya Allah akan melakukan pembahasan dan kajian tentang hutang piutang dalam Islam. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, alangkah baiknya kita memahami terlebih dahulu arti dan pengertian dari hutang piutang itu seperti apa dalam Islam. Secara bahasa, hutang piutang kalau kita lihat dalam literatur fikih diistilahkan dengan istilah al-qard, ya, atau qard, yang asal katanya dari qarada yaqridu qardan, artinya secara bahasa itu artinya memotong. Kenapa hutang piutang dalam bahasa Arab disebut dengan qard? Karena yang memberikan pinjaman seolah-olah memotong sebagian hartanya untuk diberikan kepada orang lain. Ini arti hutang piutang atau qard dalam bahasa. Adapun secara istilah, menurut ulama fikih, kata qard maksudnya adalah tamliku syai'i ala an yarudda mislahu, yaitu memberikan suatu harta dengan ketentuan harus dikembalikan yang semisal dengannya. Tamliku syai'i ala an yarudda mislahu, yaitu memberikan suatu harta kepada orang lain untuk dimiliki oleh orang tersebut dan harus dikembalikan dengan yang semisal dengan harta tersebut. Dengan demikian, hutang piutang berdasarkan definisi ini adalah akad pemberian harta kepada seseorang yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama pada waktu yang telah disepakati. Nah, dalam pengertian ini yang perlu kita garis bawahi adalah yang pertama, bahwa hutang itu wajib dikembalikan. Jadi kalau ada seseorang berhutang kemudian dia tidak mengembalikan hutang tersebut, artinya masih memiliki tanggungan yang harus dia tunaikan kepada saudaranya. Dan kalau tidak dipenuhi hutang tersebut di dunia, maka nanti akan ditagih di akhir kelak. Kenapa? Karena hutang tersebut wajib untuk dikembalikan kepada orang yang memberikan hutang. Poin berikutnya dari definisi ini yang perlu kita garis bawahi adalah bahwa jumlah uang yang dikembalikan harus sama sesuai dengan hutang yang telah disepakati di awal. Jadi kalau misalkan seseorang berhutang 1 juta rupiah, berdasarkan definisi ini, maka yang wajib dia kembalikan adalah 1 juta rupiah. Tidak boleh ada persyaratan di awal bahwa uang tersebut harus ada penambahan. Nah, inilah pengertian dari kata qard atau hutang piutang dalam ilmu fikih. Yang menjadi dasar hukum dari hutang piutang ini, apakah dia dibolehkan atau tidak? Mari sama-sama kita menelusuri dalil-dalil baik dari Al-Quran maupun dari hadis Rasulullah SAW. Ada beberapa ayat dalam Al-Quran yang berbicara tentang hutang piutang. Di antaranya adalah dalam surat Al-Baqarah ayat 245, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man zallazi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah." Artinya, siapa yang mau memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan balasannya dengan lipat ganda yang banyak. Dalam ayat ini, jika kita fahami lebih dalam lagi, ayat ini menunjukkan besarnya keutamaan memberikan pinjaman kepada orang lain, apalagi kepada orang yang membutuhkan. Bahkan dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan istilah memberikan pinjaman kepada Allah, padahal pinjaman tersebut diberikan kepada orang lain, kepada yang membutuhkan, kepada makhluk. Tapi dalam ayat ini Allah menggambarkan orang yang memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan seakan-akan dia memberikan pinjaman kepada Allah, padahal hakikatnya Allah tidak butuh kepada harta yang dipiliki oleh hambanya. Tapi dalam ayat ini Allah memberikan isyarat bahwa memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang berlipat ganda. Nah, dari ayat ini dapat kita hayati dan kita resapi bahwa ketika ada orang yang membutuhkan pinjaman dari kita, itu merupakan salah satu peluang amal soleh yang bisa kita lakukan. Jadi kalau misalkan ada seseorang datang ke kita, kemudian dia ingin meminjam karena ada kebutuhan yang mendesak yang harus dia penuhi, ini merupakan ladang amal soleh, ladang pahala yang bisa kita lakukan, yaitu dengan memberikan pinjaman. Kalau kita ada kemampuan dari segi finansial, maka bantulah orang tersebut, karena pahalanya berdasarkan ayat ini akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang berlipat ganda. Ayat ini berbicara tentang keutamaan memberikan hutang kepada orang yang membutuhkan. Ayat berikutnya yang menjadi dasar hukum dari qard ini adalah dalam surat Al-Baqarah ayat 282 yang merupakan ayat terpanjang dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh." yang artinya wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai, artinya melakukan transaksi hutang piutang untuk waktu yang telah ditentukan, maka hendaklah kamu menuliskannya. Ayat ini berbicara tentang adab atau etika yang perlu kita lakukan ketika melakukan transaksi hutang piutang. Dari ayat ini dapat kita ambil beberapa pelajaran penting. Di antaranya yang pertama adalah bahwa hutang itu harus dicatat. Dalam ayat ini Allah berfirman, faktubuh, maka catatlah atau tulislah. Kenapa hutang harus dicatat? Karena faktanya membuktikan bahwa banyak kasus perselisihan dalam masalah hutang piutang yang kemudian menjadi sebuah sengketa yang besar, padahal awal asal muasalnya adalah karena tidak ditulis. Jadi kadang ada seseorang meminjam karena tidak ditulis, dia merasa tidak punya hutang. Tapi orang yang memberikan hutang pasti selalu ingat. Ketika dia menagih hutang tersebut, orang yang berhutang merasa tidak memiliki hutang, dan ketika dibawa ke pengadilan, maka tidak ada bukti yang bisa diperkuat dalam persidangan. Oleh karena itu, ketika melakukan transaksi hutang piutang, yang perlu dilakukan adalah harus dicatat. Selanjutnya, dari ayat tersebut, yang bisa kita ambil manfaatnya adalah bahwa ketika melakukan transaksi hutang piutang harus jelas jatuh temponya sampai kapan. Karena dalam ayat tersebut Allah berfirman, ila ajalim musamma, sampai waktu yang telah ditentukan. Jadi kalau ada seseorang minjam atau berhutang, perlu ditentukan kapan ia akan melunasi hutang tersebut. Apakah di bulan depan, atau 2 bulan yang akan datang, atau mungkin tahun yang akan datang. Nah, ini perlu untuk kita perhatikan agar ketika jatuh tempo tersebut kita bisa menagih dan meminta uang untuk dikembalikan. Berdasarkan ayat ini juga ada pelajaran penting yang bisa kita ambil dari ayat ini, yaitu adalah sebaiknya menghadirkan saksi ketika melakukan transaksi hutang piutang. Nah, saksi ini berfungsi sebagai penguat ketika terjadi perselisihan di kemudian hari. Manakala ada salah satu pihak yang mengingkari terjadinya hutang piutang, maka saksi inilah yang kemudian memperkuat transaksi tersebut di mata hukum atau di peradilan. Tadi adalah dalil yang berkaitan dengan hutang piutang dalam Islam. Adapun dalil dan dasar hukum tentang hutang piutang dalam hadis, ada beberapa hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbicara tentang hutang piutang. Di antaranya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslim yuqridu musliman qardan marrataini illa kana kasadaqatiha marrah." Tidaklah seorang muslim memberikan pinjaman kepada muslim yang lainnya sebanyak 2 kali kecuali nilainya seperti bersedekah 1 kali. Jadi dalam hadis ini dijelaskan bahwa orang yang memberikan pinjaman kepada orang lain sampai 2 kali, maka pahalanya seperti dia bersedekah 1 kali. Bahkan ada pendapat ulama yang mengatakan, mana yang lebih afdol? Apakah bersedekah atau memberi hutang kepada orang lain? Sebagian ulama berpendapat bahwa yang lebih afdol dan lebih banyak pahalanya adalah memberikan hutang. Kenapa? Karena ketika seseorang memberikan hutang, secara tabiat manusia dalam hatinya dia masih ada keinginan untuk memiliki dan meminta uang tersebut untuk kembali. Tapi ketika hal tersebut tidak dia lakukan dan hutang tersebut tetap berjalan dan dia menganggap bahwa itu adalah sebuah ibadah, maka selama hutang itu belum dibayar dan dilunasi, maka itu dianggap sebagai ibadah yang dia lakukan sebagai bentuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan sedekah, ketika dia memberikan, sekali dia memberikan udah selesai, terkadang dia sudah tidak mengingat kembali harta tersebut. Tapi kalau dia memberikan hutang kepada orang lain, dia masih mengingat harta yang dia miliki. Namun karena dia ingin membantu dan menolong orang tersebut, maka selama itu pula dia akan dicatat sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ini salah satu keutamaan memberi hutang ya kepada orang lain. Jadi kalau misalkan ada orang yang meminjam kepada kita, ya bisa jadi itu merupakan peluang amal soleh yang bisa kita lakukan. Para pendengar Radio MKFM yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selain itu ada juga hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi matlul ghaniyyi zulmun, yaitu menunda pembayaran hutang oleh orang yang mampu adalah suatu kezaliman. Nah, dalam hadis ini dapat kita fahami bahwa orang yang sudah memiliki kemampuan untuk membayar hutang tidak boleh untuk menunda-nunda pembayaran, bahkan hukumnya adalah haram, dan itu merupakan sebuah kezaliman. Jadi kalau seseorang memiliki hutang dan dia mampu untuk membayarnya, maka bayarlah dengan segera. Karena ketika dia ditunda-tunda, itu merupakan sebuah kezaliman yang tidak boleh dilakukan oleh seseorang. Para pendengar Radio MKFM yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang berikutnya yang berkaitan dengan hutang piutang adalah bahwa hutang bisa menghalangi kesempurnaan iman seseorang. Karena dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu." Jiwa seorang mukmin tergantung kepada hutangnya sampai hutang tersebut dilunasi. Jadi kalau ada seseorang meninggal dunia dan dia memiliki hutang, maka jiwanya masih tergantung, masih tergadaikan sampai hutang tersebut dia lunasi. Bahkan dalam sebuah hadis pernah diriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggan menyolati seseorang yang disebabkan karena orang tersebut masih memiliki hutang yang belum dilunasi. Nah, ini menjadi sebuah pelajaran bahwa meskipun hutang itu dibolehkan dalam syariat Islam, tapi jikalau seseorang tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pembayaran hal tersebut, maka harus waspada ya. Bahkan bagi anggota keluarga, ketika ada saudaranya yang meninggal dunia, maka perlu ditelusuri apakah orang tersebut memiliki hutang piutang atau tidak.

0: Alhamdulillah sahabat MK, di awal tadi sudah kita menyimak ya paparan dari Ustadz Ahmad Yusdi Ghozali pagi hari ini tentang akad utang piutang dalam Islam. Kami masih nantikan ya atensi dari sahabat MK untuk dapat berbagi juga di pagi hari ini melalui SMS atau WhatsApp MKFM. Dalam akad utang piutang dalam Islam, sahabat MK, menurut Anda apa yang paling penting saat melakukan muamalah aktivitas utang piutang ini, sahabat MK? Silakan sampaikan ke 0811-224-1027, ke 0811-224-1027. Nanti kita akan lengkapkan lebih lanjut, sahabat MK, di termin yang berikutnya, termin kedua, masih bersama dengan Ustadz Ahmad Yusdi Ghozali LCMH selepas beberapa informasi bermanfaat berikut. Kami segera kembali untuk Anda.
1: Sahabat MK, apa nikmat yang seringkali dilalaikan oleh manusia? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat, Umi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.

0: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman." Al-Quran, Surat Ali Imran ayat ke-139.
1: Kenali MCFM lebih lengkap dengan klik MCFM Network.

Sahabat MQ, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua nikmat yang banyak manusia dilalaikan di dalamnya, di antaranya kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari.

0: Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami. Kita kembali menyambung di term ini yang kedua ya, dalam bincang ekonomi syariah pagi hari ini. Akad utang piutang dalam Islam ini jadi topik perbincangan kita bersama dengan Ustadz Ahmad Yusdi Ghozali LCMH. Kami masih nantikan, silakan sahabat MK bisa menyampaikan atensi, seputar topik yang dibahas ya. Menurut Anda, apa yang paling penting saat melakukan utang piutang ini perlu dilakukan dan tidak boleh dilupakan atau dilewatkan, sahabat MK? Silakan sampaikan ke 0811-224-1027, ke 0811-224-1027. Terima kasih untuk sahabat Utik di Yogyakarta ya. Kalau sahabat Utik, dalam utang piutang yang perlu dilakukan dan tidak boleh tidak dilakukan adalah harus ada akad dan kesepakatan yang jelas antara yang mengutangi dan yang berutang, katanya. Dan yang perlu lagi adalah menepati waktu pembayaran, karena kadangkala masalah ini terjadi ketika pembayaran waktu yang sudah disepakati ini tidak ditepati, katanya ya. Terima kasih sahabat Utik ya, betul ya, sudah berbagi atensinya di pagi hari ini. Kemudian ada Umu Afifah, terima kasih juga sudah menyampaikan atensinya. Kalau Umu Afifah menyampaikan, dalam utang piutang akad perlu dilakukan, kemudian menepati waktu pembayaran yang sudah disepakati, dan juga menghindari unsur riba dalam utang piutang. Tidak boleh ada riba dalam utang piutang, katanya. Terima kasih Umu Afifah sudah berbagi juga. Kami masih nantikan bagaimana kalau Anda memandang, sahabat MK, dalam utang piutang ini apa yang penting saat melakukan utang piutang. Silakan sampaikan ke 0811-224-1027, ke 0811-224-1027. Menyambung kembali di termin yang kedua ya, kita akan menyimak kembali pembahasan dan pemaparannya dari Ustadz Ahmad Yusdi Ghozali LCMH.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Pendengar radio MKFM yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian dan pembahasan kita tentang hutang piutang dalam Islam. Saat ini kita akan memasuki pembahasan bagaimana pandangan fikih tentang hutang piutang. Para ulama fikih mengatakan bahwa qard atau hutang piutang merupakan akad tabarru, yaitu akad sosial yang bertujuan untuk saling tolong-menolong sesama manusia dan tidak boleh menghasilkan keuntungan dari akad atau transaksi hutang piutang. Kalau dalam bahasa lainnya, non-profit oriented ya, bukan tujuan untuk mencari keuntungan. Ulama lain juga menganggap bahwa qard sebagai akad kebajikan yang sangat dianjurkan, dan setiap manfaat yang disyaratkan bagi pemberi hutang itu termasuk ke dalam riba. Karena ada dalam sebuah kaidah yang menyebutkan kullu qardin jarra manfa'atan fahuwa riba, atau kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman atau setiap hutang piutang yang mendatangkan adanya manfaat tambahan dari hutang piutang tersebut, maka hal tersebut termasuk dalam kategori riba. Oleh karenanya, para ulama mengharamkan segala bentuk tambahan yang dipersyaratkan dalam hutang piutang, karena hal tersebut termasuk ke dalam kategori riba. Jadi hukum tambahan dalam hutang piutang adalah haram, karena itu termasuk dalam kategori riba. Sebagai contoh, misalkan ada seseorang meminjam uang sejumlah 1 juta rupiah, kemudian disyaratkan dalam transaksi awal bahwa si peminjam tersebut atau orang yang berhutang harus mengembalikan sejumlah 1.100.000 rupiah, padahal tadi pokok pinjamannya adalah 1 juta rupiah. Nah, dalam hal ini ada tambahan sejumlah 100.000 rupiah yang kalau dalam kaidah yang tadi telah kita jelaskan, ini termasuk ke dalam kategori riba. Karena kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman yang menghasilkan keuntungan yang disyaratkan di awal, maka itu adalah termasuk dalam kategori riba. Bahkan para ulama lain menjelaskan bahwa manfaat di sini tidak hanya berkaitan dengan tambahan secara finansial atau secara angka. Seperti contoh yang tadi, dia minjam 1 juta kemudian dikembalikan 1 juta 100. Tambahan di sini kan dalam bentuk angka nominal. Sebagian ulama lain bahkan sampai menegaskan tambahan ini bisa berupa manfaat yang lain yang tidak berbentuk angka nominal. Sebagai contoh, misalkan seseorang meminjam uang 1 juta rupiah, kemudian si pemberi pinjaman mensyaratkan dia boleh menggunakan kendaraannya, kendaraan dari si pemilik atau si peminjam ya, atau si pemilik hutang tadi. Nah, menggunakan kendaraan milik si peminjam atau orang yang berhutang ini merupakan sebuah manfaat, meskipun tadi yang dikembalikan sama 1 juta rupiah, tapi ini dikategorikan sebagai riba juga oleh sebagian ulama. Kenapa? Karena manfaat tadi yang diterima oleh si pemberi pinjaman atau si pemberi hutang itu sebagai dianggap sebagai sebuah tambahan atas pinjaman pokok yang dia berikan. Karena berdasarkan hadis tadi, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Segala pinjaman yang mendatangkan manfaat tambahan yang dipersyaratkan, maka hal tersebut termasuk ke dalam kategori riba. Namun beda halnya jikalau tambahan tersebut tidak dipersyaratkan di awal. Sebagai contoh, misalkan seseorang meminjam uang sejumlah 1 juta rupiah, kemudian ketika dia melunasi hutang tersebut, dia membayar 1 juta rupiah, dan karena dia sudah merasa terbantu dan tertolong oleh orang tersebut, dia memberikan hadiah sejumlah misalkan 100.000 rupiah. Tapi tambahan 100.000 rupiah ini tidak dipersyaratkan di awal. Artinya ketika transaksi di awal tidak ada syarat dan tidak ada kata-kata kamu nanti harus menambahkan ya sejumlah 100.000 rupiah. Kalau tambahan ini tidak dipersyaratkan di awal, maka hukumnya adalah boleh. Karena seseorang yang telah diberikan kebaikan oleh orang lain, dia dianjurkan untuk membalasnya dengan yang lebih baik. Karena dia sudah dibantu, ditolong dengan diberikan pinjaman oleh orang tersebut, bentuk terima kasihnya ya dia memberikan tambahan. Tapi perlu digarisbawahi, dalam hal ini tidaklah sebuah kewajiban. Tidak harus seseorang ketika misalkan mengembalikan pinjaman harus ditambahi, tidak. Seandainya dia mampunya untuk mengembalikan dengan sejumlah angka yang dia pinjam, maka sudah cukup. Dia minjam 1 juta kemudian dikembalikan 1 juta, maka itu sudah cukup dan tidak menjadi masalah. Atau misalkan tambahannya dalam bentuk hadiah, misalkan dia berikan kue ya, karena sudah merasa terbantu dan tertolong oleh hutang atau pinjaman yang diberikan oleh orang itu. Ketika dia mengembalikan uangnya 1 juta rupiah kemudian ditambahkan dengan kue, nah maka manfaat yang bertambah dari pinjaman tersebut, yaitu kue yang diberikan, ini tidaklah termasuk dalam kategori riba. Kenapa? Karena tidak dipersyaratkan di awal. Nah, dari sini bisa kita fahami bahwa tambahan yang termasuk dalam kategori riba adalah tambahan yang dipersyaratkan di awal ketika transaksi akad hutang piutang tersebut. Adapun ketika seseorang membayar dan melunasi hutangnya, kemudian dia memberikan tambahan, maka hal tersebut bukanlah termasuk kategori riba dan dibolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Kita jeda sebentar, kemudian nanti insyaallah kita akan lanjutkan kajian setelah jeda berikut ini. Barakallahu fikum.

0: Ya, di termin yang kedua, baru saja kita simak kembali poin-poin penting ya sahabat MQ dalam akad utang piutang atau qard ini dalam Islam, yang diantaranya ada beberapa ketentuan yang tadi beririsan juga ada yang dengan riba begitu ya sahabat MQ. Nah, silakan Anda kami nantikan kembali untuk dapat berbagi atensi ya di pagi hari ini melalui SMS atau WhatsApp MQ FM ke 0811-224-1027. Menurut Anda apa yang paling penting saat melakukan utang piutang ini perlu dilakukan dan tidak boleh dilewatkan? Silakan sampaikan ke 0811-224-1027. Kita masih akan menyambung nanti di termin yang terakhir ya sahabat MQ, selepas kita akan jeda sejenak dengan informasi bermanfaat berikut ini, tetap di Inspirasi Pagi, persembahan DT Peduli MQ FM.
1: Sahabat MQ, kepada siapakah kewajiban berdakwah diperintahkan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
3: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
2: Serius? Emang lewat apa?
3: Lewat radio mobil?
2: Bisa.
3: Radio di rumah?
2: Bisa.
3: Aplikasi streaming, website,
2: bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
4: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
2: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
3: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
4: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
2: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
3: Dan akan terus ada.
5: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya. Radio for all.
6: Halo wargi Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
8: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya? Al-Quran, Surat At-Taubah ayat ke-122.
9: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MQFM Bandung. MQFM Radio.
1: Sahabat MQ, berdakwah merupakan perintah dari Allah kepada setiap hambanya. Abdullah bin Amr berkata, kewajiban berdakwah berlaku bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan. Dan Rasulullah SAW pun telah bersabda, untuk menyampaikan ajaran yang dicontohkannya, meskipun hanya satu ayat. Hadis riwayat Tirmidzi.

0: MK FM, inspirasi keluarga Indonesia. Sahabat MK, kita masuki termin terakhir ya di pagi hari ini dalam bincang ekonomi syariah. Masih dibersamai Ustadz Ahmad Yusdi Ghozali LCMH, dosen STAI Darut Tauhid, Akad Utang Piutang dalam Islam, jadi topik perbincangan pagi hari ini, sahabat MK. Dan kami nantikan sahabat MK yang ingin menyampaikan atensi dapat dikirimkan melalui SMS atau WhatsApp MK FM ya. Silakan dapat disampaikan. Menurut Anda yang paling penting dilakukan saat utang piutang apa dan jangan sampai terlewat, silakan sampaikan di pagi hari ini. Atensi Anda ke 0811-224-1027. Kita akan menyimak terlebih dahulu sahabat MK di akhir ya, kesimpulan yang akan disampaikan oleh Ustadz Ahmad Yusdi Ghozali seputar akad utang piutang dalam Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Pendengar radio MKFM yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pembahasan tentang akad hutang piutang dalam Islam atau yang dalam bahasa Arab disebut dengan qard. Dan di pembahasan yang kali ini kita akan membahas tentang akad hutang piutang atau qard yang terjadi di era modern saat ini. Pada masa sekarang, hutang bukan lagi sekedar sarana untuk memenuhi kebutuhan mendesak, tetapi telah menjadi bagian dari gaya hidup. Kemudahan akses kredit melalui perbankan, bahkan sekarang ada sebuah fitur atau layanan dalam perbankan yaitu kartu kredit ya. Kemudian juga ada maraknya juga pinjaman online. Kemudian juga ada layanan-layanan digital yang lainnya, atau mungkin seperti kayak PayLater ya, yang kita dapati di era saat ini. Ini merupakan perkembangan dari akad hutang piutang atau qard ya. Meskipun istilahnya berbeda, seperti kayak pinjaman di perbankan atau kartu kredit atau pinjaman online atau pinjol atau PayLater, tapi secara substansi platform-platform ini atau layanan-layanan digital seperti ini menggunakan akad qard ya, atau hutang piutang. Karena skemanya adalah seseorang meminjam, kemudian nanti dia harus mengembalikan uang atau nominal yang dia pinjam. Padahal Rasulullah SAW sudah mengingatkan terkait dengan hutang ya, bahwa seseorang meskipun hutang itu dibolehkan, tapi Rasulullah SAW berlindung dari hutang. Allahumma inni a'udzu bika minal ma'sami wal maghram. Rasulullah berlindung kepada Allah dari dosa dan dari hutang. Dan dalam hadis lain juga Rasulullah SAW mengingatkan, janganlah kalian menakuti-nakuti diri kalian setelah mendapatkan keamanan. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana caranya seorang menakuti-nakuti dirinya sendiri, menakut-nakuti dirinya sendiri? Dijawab oleh Rasulullah SAW dengan menanggung hutang. Jadi dalam hadis ini digambarkan bahwa orang yang berhutang itu secara tidak langsung dia sedang menakut-nakuti diri sendiri. Dan ini terbukti ketika orang punya hutang, pasti jiwanya merasa tidak tenang ya, merasa takut bagaimana dia bisa membayar hutang tersebut. Nah, dengan berkembangnya teknologi di era saat ini, muncul praktik hutang piutang yang secara tidak sadar itu dilakukan oleh banyak orang. Mulai dari kartu kredit, pinjaman online, PayLater, dan lain sebagainya. Nah, dalam perspektif hitam Islam, dalam perspektif hukum Islam, hutang itu sebenarnya dibolehkan kalau misalkan ada kebutuhan atau hajat terhadap hutang tersebut. Namun yang perlu digarisbawahi di sini bahwa hutang itu karena kebutuhan, bukan karena untuk memenuhi keinginan konsumtif yang berlebihan apalagi untuk gaya hidup. Nah, dengan mudahnya platform-platform yang sekarang ada di masyarakat, itu membuat akhirnya orang dia melakukan transaksi pinjam meminjam atau hutang piutang yang sebenarnya dia tidak butuh untuk melakukan tersebut. Tapi karena untuk memenuhi gaya hidupnya, akhirnya dia melakukan pinjaman online, melakukan pay letter, ya. Kemudian ketika datang jatuh tempo dan dia harus membayar, dia tidak mampu untuk melakukan pembayaran yang akhirnya menyebabkan banyak madorot dan kerusakan yang lainnya. Para pendengar radio MKFM yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lantas apakah pinjaman online, kemudian kartu kredit atau pay letter yang tadi kita jelaskan hukumnya haram? Kalau kita lihat berdasarkan hukum fikih yang tadi kita pelajari di atas, bahwa pinjaman atau hutang piutang yang dilarang adalah manakala ada tambahan atau penambahan yang dipersyaratkan dalam transaksi tersebut. Ketika tadi dia melakukan pinjaman online, contohnya misalkan sebesar 500 ribu rupiah, kemudian dia harus mengembalikan sebesar 600 ribu, maka ada tambahan 100 ribu rupiah. Dari sini aja sudah bisa kita pahami bahwa tambahan tersebut yang merupakan riba yang tidak diperbolehkan. Atau misalkan pay letter, kita beli barang yang nilainya 100 ribu, kemudian ketika kita bayar menggunakan pay letter menjadi 130 ribu, maka ada tambahan 30 ribu ini. Nah, tambahan ini merupakan bagian dari riba. Kenapa? Karena konsep awalnya dalam hutang piutang dan dalam pinjam meminjam adalah tidak boleh adanya penambahan atas nilai pokok dari pinjaman tersebut. Maka dari itu kita perlu waspada dan perlu hati-hati dalam melakukan transaksi-transaksi di era digital saat ini. Para pendengar MKFM yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, selanjutnya saya ingin menyampaikan terkait dengan etika dalam berhutang. Meskipun tadi hutang dibolehkan, ya, ada beberapa etika yang perlu kita jaga. Dan etika ini ada yang berkaitan dengan orang yang memberikan pinjaman, dan ada etika yang berkaitan dengan orang yang meminjam, ya. Bagi orang yang meminjam atau berhutang, etikanya adalah dia tidak berhutang kecuali hutang tersebut atas kebutuhan. Jadi bukan karena gaya hidup, ya, bukan karena gengsi, bukan karena tren gitu ya. Maka seseorang jikalau dia tidak butuh terhadap sesuatu, ya tidak perlu dia berhutang, ya. Maka dalam hal ini, ya, seseorang perlu menjaga gaya hidup dan lifestyle-nya agar tidak terjerumus dalam hutang. Yang kedua, terkait dengan etika yang berhutang, adalah dia harus berniat untuk melunasi hutang. Jangan sampai seseorang berhutang tapi dalam hatinya udah ada niatan untuk tidak membayarnya. Nah, ini tidak boleh. Seandainya seseorang terpaksa harus berhutang, hendaknya dia berniat dalam hatinya agar dia bisa melunasi dan membayar hutang tersebut. Berikutnya, di antara etika dari orang yang berhutang adalah tidak menunda pembayaran. Jadi kalau dia sudah mampu untuk membayar, maka dengan segera dia melakukan pembayaran. Dan apabila dia mengalami kesulitan, maka hendaknya dia menjelaskan kondisinya, bukan malah menghindar atau mungkin kabur. Ya, terjadi kadang di masyarakat ada orang yang berhutang, kemudian karena dia tidak mampu untuk membayar, dia menghindar dari orang yang memberikan hutang dan seakan-akan tidak terjadi apa-apa antara dia dengan orang tersebut. Nah, ini membuat kesal, ya, orang yang memberikan hutang. Maka ketika seseorang tidak mampu untuk membayar, maka dia jelaskan dengan jujur bahwa dia belum mampu untuk melakukan pembayaran, ya. Dan berikutnya di antara etika orang berhutang adalah dia harus memperbanyak doa kepada Allah, minta agar hutang-hutangnya dilunasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dalam beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengajarkan doa agar seseorang yang berhutang dilunasi hutangnya oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah doa Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Kemudian ada juga doa Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai, wa antal akhiru falaysa ba'daka syai, wa antaz zahiru falaysa fawqaka syai, wa antal batinu falaysa dunaka syai, iqdi 'anid dayn wa aghnini minal faqr. Ya Allah, lunasilah hutangku dan jauhilah aku dari kefakiran. Ini doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar orang yang berhutang bisa cepat dilunasi hutangnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun bagi orang yang memberi hutang, ya, etikanya pertama adalah dia ikhlas untuk membantu, karena ini merupakan ladang amal soleh yang bisa dia lakukan dan itu menjadi tabungan pahala baginya selama hutang tersebut belum dilunasi, ya. Yang kedua adalah tidak mengambil keuntungan. Jangan sampai akad qard atau hutang piutang ini menjadi sebuah bisnis untuk mengambil keuntungan. Kenapa? Karena akad qard ini atau hutang piutang seperti yang dijelaskan di awal, ini merupakan akad tabarru, akad sosial untuk tolong-menolong. Maka tidak boleh untuk mengambil keuntungan. Yang ketiga adalah tidak mempermalukan peminjam. Ya, orang yang meminjam jangan dijelek-jelekin, jangan dipermalukan. Oh, si fulan dia minjam uang ke saya. Oh, dia orang butuh gitu ya. Enggak boleh kita mengatakan seperti itu. Karena ini merupakan ibadah, ikhlaskan bahwa kita menolong dia karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir di antara etika yang perlu dijaga bagi orang yang memberikan hutang adalah memberikan tenggang waktu jika dia mengalami kesulitan. Seandainya seseorang meminjam dan dia tidak mampu untuk membayar, maka kita tangguhkan, ya udah enggak apa-apa, misalkan pekan depan atau mungkin bulan depan baru dibayar. Dan hal dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in kana zu usratin fanaziratun ila maisarah. Jika orang yang berhutang dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia lapang. Nah, ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan seseorang memberikan tenggang waktu kepada orang yang sedang kesulitan, segala urusan yang dia hadapi diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hadis lain Rasulullah bersabda, wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Allah akan selalu menolong hambanya selama dia menolong saudaranya. Ketika dia menolong saudaranya yang sedang kesulitan, maka mudah-mudahan itu menjadi wasilah dia ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian kiranya kajian kita pada hari ini. Tidak terasa waktu kebersamaan pada kajian hari ini sudah berakhir. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan bahwa hutang piutang dalam Islam merupakan akad sosial yang bertujuan untuk membantu antar sesama, bukan untuk mencari keuntungan. Oleh karena itu, Islam mengharamkan segala bentuk tambahan yang disyaratkan dalam hutang karena termasuk kategori riba. Al-Quran dan hadis memberikan pedoman yang sangat lengkap mengenai tata cara berhutang, mulai dari pencatatan akad, kewajiban melunasi hutang, kemudian larangan menzalimi pihak lain, ya, dan anjuran untuk memberikan keringanan kepada orang yang sedang mengalami kesulitan. Nah, dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, hutang piutang dapat menjadi sarana untuk mewujudkan keadilan di masyarakat, mewujudkan solidaritas, dan semoga mendatangkan keberkahan dalam kehidupan bermasyarakat. Demikian kajian kita pada hari ini. Kita akhiri dengan kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Alhamdulillah sahabat MK sudah lengkap ya pembahasan kita pagi hari ini bersama dengan Ustadz Ahmad Yusdi Ghazali LCMH, dosen STAI Darutauhid tentang akad utang piutang dalam Islam. Ini mudah-mudahan kembali menambah ilmu untuk kita semua dalam bermuamalah utang piutang yang dekat sekali dengan keseharian kita ya sahabat MK. Terima kasih sahabat MK di pagi hari ini yang sudah menyampaikan atensi juga melalui SMS atau WhatsApp MK FM. Ada Umi Seli di Jatinangor. Umi Seli menyampaikan ketika berutang, utang piutang, harus ada akad dan kesepakatan yang jelas katanya, serta harus menepati waktu pembayarannya. Terima kasih Umi Seli. Kemudian ada sahabat Mahadi di Cimenyan. Kalau sahabat Mahadi menyampaikan tidak boleh ada unsur riba dalam transaksi utang piutang, serta harus jelas akad dan kesepakatannya. Terima kasih sahabat Mahadi. Ada Ibu Aminah di Cipanas Puncak. Terima kasih sudah menyampaikan atensinya. Ibu Aminah paling menekankan yang penting itu adalah akad dan kesepakatan dalam utang piutang. Kemudian ada Pak Irfan di Halte Selatan menyampaikan atensinya, harus ada akad, saling percaya dan menjaga amanah, dan tidak boleh ada riba dalam utang piutang. Terima kasih Pak Irfan ya di Halte Selatan sudah menyampaikan atensinya di pagi hari ini. Kita sudah berada di penghujung kebersamaan sahabat MK dalam bincang ekonomi syariah tentang akad utang piutang yang tadi sudah kita simak bersama paparannya. Mudah-mudahan kaitan dengan utang piutang tadi yang kita ketahui ini bukan hanya soal meminjam dan mengembalikan uang, tetapi juga kaitannya dengan amanah, kejujuran, tanggung jawab, dan kaitannya ketakwaan kita kepada Allah juga, sahabat MK ya. Mudah-mudahan dalam berutang kita bisa menjauhi praktik-praktik yang dilarang dalam Islam, seperti hal yang tadi sudah disampaikan, riba, dan bisa juga senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan doa sahabat MK ya, untuk jika kita berutang mohon selalu doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dapat dilunaskan utangnya sahabat MK, diberi kemampuan untuk melunasinya dan berlindung begitu ya sahabat MK dari utang piutang. Terima kasih sahabat MK, kita menyambung ke termin terakhir ya dalam segmen MKpedia. Sudah kami siapkan kembali ada 3 pilihan MKpedia pagi hari ini. Apa saja pilihannya selengkapnya dalam MKpedia.
1: Panduan bermuamalah sesuai tuntunan. Inspirasi pagi, bincang ekonomi syariah.
2: Fakta atau mitos dan tips informatif kami rangkum dalam 3 MKpedia.
0: Kita masuki termin terakhir sahabat MK di rangkaian program Inspirasi Pagi Persembahan DT Peduli segmen MKpedia, kembali menyiapkan 3 pilihan MKpedia hari ini yang dapat dipilih oleh Anda salah satu di antara 3 pilihan MKpedia-nya. Yang paling banyak dipilih oleh Anda, nanti informasi lengkapnya akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Langsung saja kami tawarkan ya sahabat MK pilihan MKpedia-nya di pilihan nomor 1. Ada tips ibu rumah tangga melek digital. Iya, di era serba digital sahabat MK, siapapun tidak boleh kemudian gagap teknologi sahabat MK ya. Harus kemudian bisa menyesuaikan, karena digitalisasi ini bisa memberikan beberapa manfaat untuk kita juga sahabat MK. Di samping kita perlu berwaspada juga dengan potensi-potensi bahayanya sahabat MK. Nah, bagaimana tips rumah tangga ini, tips ibu rumah tangga melek digital? Informasinya kami siapkan untuk Anda di pilihan MKpedia nomor 1. Kita beralih ke pilihan nomor 2. Ada tips mengungkapkan perasaan tanpa melibatkan emosi yang berlebihan. Ya, ini jadi salah satu keterampilan juga yang perlu kita kemudian latih sahabat MK ya, ketika mengungkapkan perasaan tanpa melibatkan emosi yang berlebihan. Ini mudah-mudahan jadi lebih efektif. Seseorang yang sedang kita ajak bicara untuk dapat menangkap pesan yang ingin kita sampaikan, sahabat MK. Nah, bagaimana caranya tips mengungkapkan perasaan tanpa melibatkan emosi yang berlebihan? Ada di pilihan MKpedia di nomor 2. Dan terakhir, pilihan MKpedianya ini seputar tips rutin bersedekah. Ya, sedekah ini adalah amalan yang sangat dianjurkan, sahabat MK, dan memiliki banyak manfaat untuk kita juga, sahabat MK, yang menunaikan sedekah. Bagaimana kemudian agar sedekah ini jadi amalan yang dapat istiqomah kita lakukan? Informasinya, tipsnya kami siapkan untuk Anda di pilihan MKpedia nomor 3, tips rutin bersedekah. Silakan bisa memilih salah satu di antara 3 pilihan MKpedia tersebut. Pilihannya langsung dapat Anda sampaikan ke 0811-224-1027. Ke 0811-224-1027. Silakan dapat Anda kirimkan. Atensinya pagi hari ini dilengkapkan nama, usia, alamat Anda. Kami segera menyapa Anda yang sudah mengirimkan pilihan MKpedia selepas kita jeda sejenak dengan informasi bermanfaat berikut ini. Tetap di MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
3: Sahabat MK, siapakah objek dakwah paling utama? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
4: Sejumlah orang menggelar aksi di depan gedung.
5: Ma, kadang sedih ya.
6: Kenapa, Pa?
5: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Ma?
6: Iya, Pa. Mama juga sering mikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
5: Terus gimana, Ma, caranya biar kita bisa ikut bantu?
6: Nah, ini nih, Pa. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak, biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
5: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Mah. Setiap ayat yang dibaca, insya Allah jadi amal buat kita.
6: Iya, Pak, semoga dari wakaf kecil ini Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
7: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123 123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebarkan ilahi, mengalirkan pahala tiada henti.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Umi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenteram. Al-Quran, Surat Ar-Ra'd ayat ke-28.
7: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

Sahabat MQ, Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah taala memberikan fatwa bahwa diri sendiri dan keluarga adalah objek dakwah yang paling utama. Allah taala berfirman yang artinya, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Al-Qur'an surat Asy-Syu'ara ayat 214.

0: MG FM, inspirasi keluarga Indonesia. Sahabat MG, kita sudah masuki termin terakhir ya. Bersamaan kita pagi hari ini masih dalam segmen MGpedia. Hari ini kami masih nantikan sahabat MG untuk dapat berbagi atensi melalui SMS atau WhatsApp MG FM di 0811-224-1027 untuk memilih pilihan MGpedia. Jadi ada dua pilihannya atau tiga pilihannya sahabat MG yang sudah kami siapkan. Anda bisa memilih salah satu ya di antara tiga pilihan MGpedia hari ini. Yang pertama, pilihannya ada tips ibu rumah tangga melek digital. Kemudian nomor dua, ada tips mengungkapkan perasaan tanpa melibatkan emosi yang berlebihan. Dan nomor tiga, ada tips rutin bersedekah. Silakan dapat disampaikan ke 0811-224-1027. Terima kasih untuk sahabat MG yang sudah menyampaikan pilihan MGpedia. Dari Cibatu Garut sudah ada Ibu Rusmiati. Terima kasih memilih pilihan MGpedianya di pilihan nomor 1 ya, Ibu Rus. Kemudian ada Umi Aisyah di Ciwidey memilih pilihannya nomor 2. Terima kasih Umi Aisyah. Ada Kang Irfan di Halte Selatan memilih pilihan nomor 2 juga. Ada Ibu Yayah Rokayah di Sukagali pilihannya nomor 2. Ada sahabat Raihan Rahmadian, ini menyampaikan informasi saja ya, terima kasih sahabat Raihan. Kemudian kami sapa ada Ibu Aminah di Cipanas Puncak. Ibu Aminah pilihannya pilihan nomor 2 juga nih, terima kasih Ibu Aminah ya. Berikutnya ada Ibu Dewi di Cimahi pilihannya nomor 1. Ada Ibu Nani di Jalan Dewi Sartika memilih pilihan nomor 2 ya. Kemudian ada Pak Yandi di Buah Batu memilih pilihan nomor 3. Dan sahabat kita yang sudah menyampaikan pilihan kembali, kami sapa ada sahabat Mahadi ya, dari Cimenyan memilih pilihan MGpedianya nomor 2. Terima kasih sahabat MG yang sudah menyampaikan pilihan MGpedia di pagi hari ini. Dari pilihan yang sudah Anda kirim, pilihan MGpedia nomor 2 sahabat MG yang paling banyak. Dan langsung saja kita akan simak. Ini dia informasi selengkapnya untuk Anda.
1: Sahabat MG, setiap kehidupan ada masanya kita mengalami yang namanya kekesalan terhadap seseorang. Pada masa itulah kita merasa sudah cukup memendam semua kekesalan tersebut dan ingin mengungkapkan semuanya. Namun, kita tentu tahu mengungkapkan rasa kesal dengan cara marah-marah hanya akan memperburuk situasi. Untuk menghindari hal tersebut, berikut tips mengungkapkan perasaan tanpa melibatkan emosi yang berlebihan. Pertama, kelola perasaan. Sebelum memulai pembicaraan, kita wajib mengelola perasaan agar tidak langsung emosi saat mengungkapkan semuanya. Sekesal apapun perasaan, jangan sampai kita dikalahkan oleh rasa marah yang bisa membuat situasi menjadi semakin buruk. Kedua, tidak berekspektasi terhadap reaksi orang. Demi terhindar dari meledaknya amarah, pastikan Anda tidak berekspektasi apapun terhadap reaksi orang yang bersangkutan. Jika Anda sampai berharap ia langsung mengerti atau langsung meminta maaf, mungkin Anda bisa dikecewakan. Dan rasa kecewa seperti ini bisa membuat emosi menjadi meledak kapan saja. Ketiga, melihat sudut pandang lain. Ketika Anda merasa kesal dan sudah sekian lama memendam perasaan hingga menggunung, entah karena sikap orang tersebut, atau karena caranya melakukan sesuatu, atau mungkin juga karena sebab-sebab lainnya, Anda perlu mengingat, apapun itu, Anda tetap perlu mempertimbangkan setiap persoalan dari sudut pandangnya juga. Karena ia pasti memiliki alasan tersendiri atas setiap tindakan yang dilakukan. Sahabat MG, demikianlah kiat mengungkapkan emosi tanpa amarah.

0: Ya itu dia ya sahabat MG, beberapa tipsnya kita bisa mengungkapkan perasaan tanpa kemudian emosi tadi ya sahabat MG, karena kalau emosi boleh jadi pesan yang ingin kita sampaikan jadi tidak dapat terdistribusikan atau tidak dapat sampai ya sahabat MG. Mudah-mudahan ini jadi ilmu tambahan juga untuk kita sahabat MG di pagi hari ini di rangkaian program Inspirasi Pagi Persembahan DT Peduli yang sudah berada di penghujung kebersamaan ya pagi hari ini. Terima kasih sahabat MK untuk seluruhnya yang sudah menyimak dari awal, kemudian sudah menyampaikan atensinya. Nantikan kembali program Inspirasi Pagi hadir di esok hari pada jam yang sama. Dan kini sudah saatnya saya Herlan Hanif harus undur pamit dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wabihamdika, ashadu an la ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Program Inspirasi Pagi telah menemani Anda. Selamat melanjutkan hari dengan semangat terbaik. Yang dipersembahkan oleh
0: Sahabat MK. Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

0: perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22.
1: FGFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syafi Antonio, praktisi bisnis dan keuangan syariah, demikian juga pendidik. Makna keluarga untuk saya adalah satu basis di mana kita membangun generasi yang akan datang. Keluarga adalah tempat yang paling kecil di mana satu bangsa itu dibentuk. Karena jikalau anggota keluarga itu sudah memiliki satu visi, ingin memberikan yang terbaik untuk masyarakat, ingin memberikan yang terbaik untuk bangsa, maka insya Allah masyarakat dan bangsa itu akan bagus dan kuat. Sebagai kepala keluarga, jelas kita harus berpartner dengan istri kita, memastikan bahwa setiap anak itu bisa maksimum kapasitas dan potensinya, sehingga mereka menjadi hamba Allah yang membanggakan Rasulnya, membanggakan Tuhannya, dan membanggakan orang tuanya. Selamat berjuang mendidik anak kita menjadi generasi yang kontributif dan terbaik. Simak Inspirasi Membangun Keluarga di 102,7 MQFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengudara untuk Anda dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. 10 menit lepas dari jam 9 pagi hari ini, sahabat MK, senang sekali rasanya sahabat siar Anda, Syifa Karunisa, dapat menyapa kembali di program Ruang Inspirasi hari ini. Di edisi 8 Juli 2026, atau kita sudah memasuki hari yang ke-23 di bulan Muharram, 1448 Hijriah. Dalam program Ruang Inspirasi, sahabat MK, kami siapkan informasi menarik juga, indeks ekonomi ya. Kalau kita bicara bagaimana kemudian perekonomian di zaman sekarang, sahabat MK, bahkan dari data yang dihadirkan oleh sejumlah lembaga riset ekonomi, kita ketahui kalau di Indonesia belakangan ini sedang ada sensus ekonomi. Dan ternyata sahabat MK, dengan adanya sensus ekonomi tersebut, ini mendata seberapa kuat kemampuan perekonomian masyarakat kita. Karena kalau dalam beberapa waktu kebelakang, dulu bahkan ya, kita dengar juga istilah ada kemudian masyarakat yang hidupnya ini gali lubang tutup lubang, sahabat MK, dari hutang ke hutang. Kita akan melihat dalam program Ruang Inspirasi spesial Rabu, kita akan berkaitan dengan ilmu muamalah dasar dalam Islam. Ini berkaitan dengan hutang, apakah sebagai solusi atau masalah? Melihat konsep hutang piutang dari perspektif Islam seperti apa? Karena kalau dalam Islam sendiri, hutang ini bisa jadi sebuah senjata ya, sahabat MK. Layaknya pedang, pedang ini bisa bermanfaat tapi juga bisa membahayakan. Pedang bermata dua, utang berfungsi sebagai sebuah solusi ibadah sosial untuk tolong-menolong dalam kondisi darurat. Tapi bisa juga menjadi masalah besar kalau tidak dikelola secara syariah atau digunakan untuk gaya hidup yang konsumtif. Ini akan justru menjerumuskan ke hal yang lebih berbahaya. Kalau Anda sahabat MK, seperti apa dalam melihat hutang piutang ini? Silakan Anda bisa bagikan melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda.

melihat ketika ada pola-pola baru ya sahabat MK dalam kehidupan sehari-hari. Ternyata ini bisa jadi pernah juga mengalami kondisi di mana akhirnya memanfaatkan adanya layanan pinjam-meminjam dana tersebut. Ketika menghadapi kebutuhan mendesak, apa yang biasanya Anda lakukan? Apakah kemudian tadi langsung mencari tempat untuk meminjam dana, berhutang sahabat MK, atau menggunakan uang tabungan? Karena alhamdulillah masih ada tabungan. Atau kemudian pinjamannya ini lebih mencari kepada keluarga atau teman terpercaya? Atau seperti apa? Silakan Anda bisa berbagi pengalaman Anda, pandangan Anda terkait dengan hutang piutang ini, sahabat MK, sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Pandangan Islam tentang utang dan solusi syariah penting ini sahabat MK perlu kita pahami bersama. Karena kalau kita lihat hutang di zaman sekarang, kehidupan ekonomi modern ya, apalagi ada riset juga menunjukkan ada Gen Z dan juga milenial yang sering berhadapan dengan entah itu cicilan pendidikan atau pinjaman online sahabat MK, hingga juga modal untuk hutang usaha. Dan kalau dalam Islam, hutang atau qard ini sebetulnya diperbolehkan, tetapi harus dengan catatan, yakni terkelola dengan baik dan tentunya berprinsip keadilan, kejujuran, dan bertanggung jawab. Karena kalau tidak, sahabat MK, sebagaimana tadi kita bahas di awal ya, bahwasanya hutang ini bisa menjadi pedang bermata dua. Hutang bisa menjadi beban moral dan juga spiritual. Dan kalau menurut kajian yang dikeluarkan

kampus UIN Syarif Hidayatullah misalnya, hutang yang tidak dikelola sesuai adab Islam ini bisa kemudian menjerumuskan seseorang pada masalah yang lebih besar. Bahkan disebutkan dalam hadis sebagai penghalang untuk bisa masuk surga kalau tidak segera dilunasi. Jadi pengingat juga ya sahabat MQ untuk kita semua, kalau kita masih punya hutang yang belum tertunaikan atau terlunaskan, ini untuk segera bisa dilunasi sahabat MQ, agar tadi tidak menjadi penghalang ketika sudah dihisap hendak masuk surga tapi tidak bisa karena terhalang oleh hutang-hutang yang belum lunas tadi. Dan kita akan lihat seperti apa sebetulnya konsep hutang dalam Islam ini. Karena kalau hutang dalam sudut pandang Islam, hutang ini sejatinya sebagai bentuk wujud gotong royong, tolong-menolong sahabat MQ. Islam memandang bahwasannya utang sebagai sarana meringankan beban orang lain, bukan untuk mencari keuntungan. Jadi makanya kalau ketika berutang, jangan sampai membebankan pengembalian yang justru lebih besar daripada dana yang kemudian dihutangkan. Dan tentunya sebagai yang berhutang juga jangan ditunda-tunda untuk segera melunasinya sahabat MQ. Dalam Islam kita juga sudah mengenal ya adanya konsep riba yang tentunya dilarang dalam agama kita sahabat MQ. Dan ini tentunya juga dalam hutang berutang, utang piutang, ini dari Islam tidak boleh sampai tadi menghadirkan riba, bunga atau tambahan dalam hutang, ini adalah haram. Mungkin tadi di program sebelumnya juga sudah kita simak ya, bagaimana kemudian akad dalam utang piutang ini harus sejelas mungkin agar jangan sampai tadi sahabat MQ bahwasannya ketika kita membutuhkan ya, kepepet begitu sahabat MQ, ini kemudian ternyata ada yang memanfaatkan hal tersebut yang bukannya membantu tapi justru menambah beban yang baru.

Dan dalam Islam juga sahabat MK, tadi kalau ada larangan riba, kewajiban membayar ini juga sudah ditekankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana kalau kita ingat ya sahabat MK, kita perhatikan kembali Rasulullah menekankan pentingnya melunasi hutang. Bahkan menyebut jiwa seorang mukmin tergantung pada utangnya hingga dilunasi. Anda sahabat MK, seperti apa melihat fenomena yang terjadi di zaman sekarang? Anda juga silahkan bisa berbagi ya pengalaman ataupun mungkin juga pandangan Anda terkait dengan hutang piutang ini. Silakan Anda bisa berbagi menyampaikannya di 0811 224 1027, karena ada juga adab-adab berhutang yang kemudian perlu kita pahami bersama. Jangan sampai ada perbedaan paham tadi ya, akadnya beda paham antara yang memberi hutang dengan yang berhutang, karena ini tentu akan menghadirkan ketidakseimbangan sahabat MK, akan menghadirkan ketidakadilan yang kemudian dirasakan entah itu dari pihak yang memberikan pinjaman atau juga orang yang meminjam. Ini yang kemudian dalam Islam, keadilan, adanya kejelasan akad, waktu pembayaran, juga niat baik untuk melunasi, saling membantu sahabat MK. Bahkan kalau terkait dengan bab piutang, utang piutang ini di Al-Quran sebagai ayat yang paling panjang ya, betapa Allah sudah menurunkan aturannya secara terperinci, secara jelas, agar tidak ada kemudian hal-hal yang bisa diselewengkan sahabat MK. Dan di Al-Quran, Quran Surah Al-Baqarah khususnya ya, di ayat 282 misalnya, ini juga menegaskan pentingnya mencatat utang agar tidak menimbulkan perselisihan. Apakah Anda juga termasuk orang yang kalau ada meminjam dana atau kemudian Anda meminjam dana kepada orang lain, ini Anda senantiasa mencatatnya? Silakan Anda bisa berbagi menyampaikan pengalaman Anda melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811 224 1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Karena kalau dilihat juga ya sahabat MK, pandangan tentang hutang ini juga tentu ada resikonya dalam perspektif Islam sendiri. Resiko hutang dalam perspektif Islam sahabat MK, tadi kita juga sempat sebut ya, ada beban moral yang mana kalau utang yang tidak dibayar ini bisa menjadi dosa. Bahkan tadi penghalang sahabat MK untuk umat Islam ataupun juga yang tidak melunasi hutangnya kemudian tidak bisa masuk surga karena terhalang. Nah, silakan Anda juga bisa berbagi pengalaman ataupun juga pandangan Anda. Apakah Anda juga termasuk orang yang senantiasa mencatat segala hal sahabat MK, khususnya terkait dengan keuangan? Karena kalau tidak tercatat ini biasanya bingung kemana dana kita, atau mungkin khawatir juga terkait dengan resiko hutang dalam perspektif Islam ini.

Tidak hanya hadirnya beban moral dalam resiko hutang dalam perspektif Islam, tapi juga ini ada resiko lainnya, yakni konflik sosial. Perselisihan yang terjadi antara pemberi hutang dan juga yang meminta ataupun juga penghutang yang menghutang, sahabat MQ, ini kalau tidak ada kejelasan akad bisa menimbulkan konflik sosial. Tidak jarang bahkan sekarang ranahnya bisa sampai ke pengadilan, bahkan taruhan nyawa, sahabat MQ. Tidak hanya itu, resiko gagal bayar dalam Islam juga dikenal dengan konsep hajar ya, yaitu pembekuan harta, yang mana kewajiban untuk melunasi hutang ini menjadi hal yang wajib ya, sangat wajib. Jadi kalau masih punya harta yang kemudian bisa digunakan untuk melunasi hutang tersebut, maka ini akan digunakan untuk melunasi atau memberikan hak kreditur ketika debitur gagal bayar. Hati-hati sahabat MQ, biasanya kalau sudah merasakan kemudahan untuk berhutang, ini akan ada ketergantungan finansial, di mana terkait dengan utang konsumtif, ini bisa menjerumuskan pada gaya hidup yang boros. Kita kenal sekarang ada pay later, kemudian juga kartu kredit ya sahabat MQ, ini yang kemudian perlu dikuatkan kembali mindsetnya, konsepnya, bahwasannya uang yang digunakan dalam hutang tersebut ini bukanlah hutang ataupun uang dana milik kita. Karena ketika berhutang itu sejatinya kita mengorbankan dana yang kita miliki di masa depan, sahabat MQ. Ini mindset yang perlu kemudian dikuatkan, dihadirkan kembali agar jangan sampai terjerat dalam putaran gali lubang tutup lubang tadi ya. Hidup untuk kemudian mengambil dana dari hasil-hasil sumber-sumber yang bukan dari hasil kerja keras, sahabat MQ. Adapun ini tadi berkaitan dengan resiko hutang dalam perspektif Islam. Tapi dalam Islam sendiri, hutang ini juga menjadi solusi syariah. Dan tentunya dengan catatan, dengan terkelola dengan baik, sahabat MQ. Solusi syariah untuk mengelola hutang, Anda yang kemudian perlu memahami ini berkaitan dengan qard hasan. Qard hasan ini adalah pinjaman tanpa bunga, sahabat MQ, sebagai wujud solusi syariah, yang mana diberikan sebagai bentuk tolong-menolong. Yang kalau kita lihat, berarti sang pemilik modal atau kreditur ini hanya berharap pahala dari Allah ketika meminjamkan dana tersebut. Dalam sebuah kajian, sahabat MQ, saya ingat ya, bahwasannya ketika kita meminjamkan uang ataupun dana ataupun juga bantuan tadi ya, peminjaman dana tersebut kepada orang lain, itu diniatkan untuk tolong-menolong, maka pahalanya akan terus mengalir. Yang mana kalau dari sudut pandang sang yang meminjamkan, ini tentu pahalanya akan terus mengalir ketika dana tersebut belum kunjung dikembalikan. Tapi dari segi yang meminjam, sahabat MQ, ini berarti ada kewajiban harus untuk melunasi. Dan sebagai yang meminjamkan dana, ini ternyata juga perlu kemudian mengingatkan. Tapi kalau komunikasi yang jujur, kemudian yang terus berkesinambungan, ini dihadirkan dan tidak menimbulkan perselisihan, sahabat MQ, maka ini pahala akan bisa terus mengalir ya, Masya Allah. Ini dia qard hasan, sahabat MQ. Kreditur hanya berharap pahala dari Allah dan diniatkan sebagai bentuk tolong-menolong. Bahkan seorang ustazah juga pernah menyampaikan ya, ketika kita meminjamkan dana kepada orang yang memang sangat membutuhkan, kita tahu kondisinya, ini diniatkan sedekah, sahabat MQ, agar kemudian kalau qadarullah tidak kunjung dikembalikan, ini tidak ada ganjalan di hati kita, bisa kemudian ikhlas ya, sahabat MQ. Dan sudut pandang lainnya, solusi syariah untuk mengelola hutang adalah murabahah, di mana ketika kalau memang sudah kepepet ya, tidak ada dana, sahabat MQ, ini murabahah bisa jadi solusinya, yaitu dengan skema jual beli dengan margin keuntungan yang telah disepakati. Cocok kemudian ini digunakan untuk pembiayaan barang konsumsi atau modal usaha. Tidak hanya murabahah, tapi juga ada ijarah, sahabat MQ, sewa guna usaha. Misalnya Anda menyewa alat produksi daripada membeli dengan hutang berbunga yang justru memberatkan. Ini juga menjadi solusi ketika hendak mengembangkan modal usaha ataupun juga usaha yang ingin semakin dilebarkan.
Tidak hanya ijaroh sahabat MQ, musyarakah dan mudorobah ini juga menjadi skema yang bisa diikhtiarkan agar terhindar dari hutang yang memberatkan. Musyarakah dan juga mudorobah ini kerjasama usaha berbasis bagi hasil, bukan bunga ya. Jadi cocok untuk Anda yang mungkin ingin mengumpulkan modal atau mengembangkan skala dari UMKM atau startup yang sedang dikelola saat ini. Bahkan terdapat juga sahabat MQ, restrukturisasi syariah, yang mana ini ada kesepakatan di awal. Biasanya kalau gagal bayar, maka solusi syariahnya adalah restrukturisasi dengan memperpanjang tenor atau mengurangi beban, bukan menambah bunga. Jadi konsep bunga ini tidak ada sama sekali dalam perhitungan hutang piutang dalam Islam, sahabat MQ. Jadi yang diperbarui adalah bagaimana kemudian kesepakatan antara dua belah pihak, jangan sampai kemudian tadi menimbulkan perselisihan. Perlu dipahami sahabat MQ bahwasannya syariah ini memang sudah diberikan ya kesepakatannya ataupun juga aturannya sahabat MQ. Dan kita pahami bersama kalau utang konvensional dengan utang syariah ini dari segi bunga, utang syariah tentu tidak ada. Tapi kalau utang konvensional biasanya ke lembaga terkait, ini ada yang namanya riba. Akadnya umumnya bersifat administratif kalau konvensional. Sedangkan kalau utang syariah, ini harus jelas dan sesuai syariah. Ini yang perlu kita pahami bersama, sejelas mungkin sahabat MQ. Adapun terkait aspek risiko gagal bayar, utang konvensional biasanya akan menambah bunga. Restrukturisasi tanpa bunga ini hadir dalam konsep utang syariah. Dan tujuannya kalau utang konvensional biasanya memang ditargetkan untuk mendapat keuntungan dari sang pemberi hutang tersebut. Sedangkan kalau di utang syariah, tujuannya adalah tolong-menolong dan juga keberkahan. Dampak spiritualnya tentu tidak heran lagi kalau utang konvensional ini bisa kemudian berdampak pada ketenangan batin, bahkan bisa jadi dosa ya sahabat MQ. Sedangkan kalau utang syariah ini bernilai ibadah kalau memang sudah sesuai dengan syariah. Memang sahabat MQ, Islam memandang hutang ini sebagai amanah yang harus dikelola dengan adab dan tanggung jawab. Jangan sampai kemudian terlena dengan kemudahan yang ada, karena solusi syariah sudah ada sejatinya. Seperti qard hasan tadi, kemudian ada murabahah, mudorobah, memberi jalan keluar dari jerat riba dan membantu masyarakat mengelola utang dengan berkah, tentunya akan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat dan semua pihak. Anda sahabat MQ, apakah memiliki pengalaman dan ketika mencatat hutang piutang, apakah Anda kemudian juga senantiasa mencatatnya sesuai dengan aturan sahabat MQ? Silakan Anda bisa berbagi, menyampaikan atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MQ FM di 0811-224-1027. Biasanya ketika menghadapi kebutuhan mendesak, apa yang akan Anda lakukan? Apakah sudah bersiap dengan menggunakan tabungan? Atau meminjam ke keluarga atau teman, mencari tambahan penghasilan ini ya, jadi mengurangi waktu istirahat biasanya atau lain sebagainya, atau justru mengajukan pinjaman ke lembaga terpercaya. Sampaikan di 0811-224-1027, lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda di pagi hari ini, sahabat MQ. Dan insya Allah kita akan sambung kebersamaannya, kita akan hadirkan juga inspirasi-inspirasi lainnya dalam program Ruang Inspirasi pagi hari ini, setelah kita simak sejumlah informasi bermanfaat berikut. Tetap bersama kami di 102,7 MQ FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: sahabat MQ, apa perumpamaan persaudaraan dalam Islam? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
2: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal,
1: kok pas banget sih,
2: tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat
1: apa aku gak ikhlas ya.
2: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
3: Assalamualaikum Fit.
1: Waalaikumsalam.
3: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
1: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
3: Loh,
1: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya mah. Mama lagi apa?
0: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel. Rehatkan jiwa, tenangkan hati. Mari berinteraksi dengan Al-Quran. Indahnya hidup dengan Al-Quran.
4: Karena mungkin kalau dibandingkan kita disuruh pilih gitu ya, harta ataupun kedudukan ataupun jabatan, dibandingkan Al-Quran yang kita bisa baca, kita bisa hafalkan, kita bisa sholat malam dengannya, kita bisa mengamalkannya, kita harus memilih Al-Quran. Karena kata Allah, wa khairum mimma yajma'un. Maka Al-Quran ini lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan.
0: Tadabur Quran.
5: Quran yang kamu baca, yang kamu hafal, yang kamu pahami, dengan cara apa diikutinya? Dengan cara diamalkan.
0: Kajian Juz 30.
6: Dalam hadis sebutkan ya, minimal ada 4 amalan saja gitu ya, kalau ingin masuk surga dengan standar gitu ya. 1 adalah sholat 5 waktu, 2 puasa Ramadan, 3 menghalalkan yang halal, 4 mengharamkan yang haram. Ini aja persiapan kita ya.
0: Kajian Al-Hikam.
7: Salah satu di antara yang harus kita lakukan adalah mengingat jasa dan kebaikan orang lain.
0: Q&A seputar Al-Quran.
8: Kita ini tidak akan dicabut nyawa kita itu sebelum rezeki kita itu habis. Yakin kepada Allah, selama kita masih hidup berarti rezekinya masih ada.
0: Tafsir dan tahsin.
9: Ayat ke-6-nya, ihdinas siratal mustaqim. Kita baca dengan ha ihdina, bukan ha ih. Ihdinas ada huruf tasydid, ihdinas sirat, jangan ihdinas siratal, jangan lemah atau bahkan tidak ada tasydidnya. Mustaqim.
0: Mari hidupkan sore Anda di Inspirasi Quran setiap hari Senin sampai Ahad jam 16 waktu Indonesia Barat di Radio MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya. Al-Qur'an surat At-Taubah ayat ke-122.
10: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio.
0: Sahabat MK, dalam Islam persaudaraan ibarat sebuah bangunan yang kokoh. Dari Abu Musa al-As'ari berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim dengan mukmin yang lain bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya.

0: Anda masih bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Ditemani oleh sahabat siar Anda, Syifa Khairunisa, dalam program Ruang Inspirasi Sahabat MK berkaitan dengan ilmu muamalah dasar. Melihat konsep utang piutang dari perspektif Islam. Jadi ibarat pedang bermata dua ya, sahabat MK. Bagaimana kalau ini tidak terkontrol, ternyata utang bisa menjerumuskan. Tapi kalau kemudian terkelola dengan baik sesuai prinsip syariah, ini sebagai sarana sosial untuk bisa saling tolong-menolong dalam kondisi darurat. Karena sahabat MK, dalam kehidupan sehari-hari ternyata utang bisa jadi sering menjadi jalan keluar saat kebutuhan mendesak. Ada yang kemudian memanfaatkannya untuk modal usaha, atau untuk pendidikan, atau bisa jadi untuk kebutuhan hidup keluarga. Namun tidak sedikit juga yang merasa bahwa utang justru menjadi sumber kekhawatiran dan masalah baru. Bagaimana pengalaman Anda dan pandangan Anda, sahabat MK, ketika mengalami kondisi tersebut? Dan ketika menghadapi kebutuhan yang mendesak, apa yang biasanya Anda lakukan? Apakah kemudian menggali tabungan ya, menggunakan tabungan? Meminjam ke keluarga atau teman? Mencari tambahan penghasilan? Atau justru mengajukan pinjaman ke lembaga yang terpercaya? Silakan Anda bisa berbagi, menyampaikan atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Anda juga bisa bergabung melalui polling di grup komunitas sahabat MK. Karena kalau bicara soal utang dalam pandangan Islam ya sahabat MK, apalagi di zaman sekarang di mana penduduk Indonesia ini sebagian besar ternyata juga mayoritas pemuda, entah itu Gen Z atau milenial ya sahabat MK, yang ternyata dari sebuah riset disampaikan banyak yang kemudian terjebak hutang konsumtif karena semakin mudah aksesnya, yakni lewat pay letter atau juga kartu kredit. Pengalaman umum menunjukkan bahwa cicilan berbunga tinggi ini sering kali berujung pada penyesalan. Maka dari itu perlu kita berhati-hati sahabat MK. Sebaliknya, mereka yang menggunakan skema syariah seperti misalnya kur syariah atau pembiayaan murabahah akan merasa lebih aman karena tidak ada bunga ya dan akarnya lebih jelas. Maka panduan praktis untuk Anda generasi muda bisa jadi sahabat MK. Ini janganlah kemudian menggunakan hutang untuk kebutuhan konsumtif saja. Tapi pastikan hutang tersebut bisa kemudian digunakan untuk kebutuhan produktif. Misal untuk pendidikan, usaha, atau kesehatan sahabat MK. Dan jangan sampai hutang ini kemudian terjebak dalam konsep riba yang sudah jelas haram ya. Bukan, tapi Anda bisa pilih yang sesuai dengan solusi syariah. Hindari riba dengan menggunakan produk perbankan syariah atau kemudian perjelas akad-akad, pahami apa yang kemudian Anda putuskan. Catatlah semua hutang tersebut sesuai dengan tadi panduannya di Quran Surah Al-Baqarah ayat 282 sahabat MK, agar tidak menimbulkan konflik, kesalahpahaman, dan ketika Anda memiliki keluangan harta atau juga keluangan dari segi finansial, mulai bangun dana darurat. Minimal 3-6 bulan pengeluaran untuk menghindari hutang konsumtif sahabat MK. Dan tentunya ilmu ini yang bisa kita perkaya ya, apalagi sekarang kemudahan teknologi sudah luar biasa. Oleh sebab itu, membaca ataupun juga mencari ilmu di internet sahabat MK, di sumber-sumber yang terpercaya, ini bisa terus kita latih literasi finansial syariah kita. Pahami akad-akad seperti murabahah, mudorobah, juga ijarah, agar tadi ketika dalam kondisi terdesak sahabat MK tidak terjebak dalam konsep hutang konsumtif ataupun juga yang melibatkan riba yang justru tadi mencekik ya bagaimana kebutuhan finansial yang bukan yang memudahkan malah mempersulit. Adapun di Islam juga sudah ada aturannya sahabat MK, pelajaran terkait dengan manajemen hutang dalam perspektif syariah. Prinsip dan praktik islaminya seperti apa? Kita akan hadirkan informasinya sahabat MK, karena ketika hutang ini terkelola dengan baik, tanpa riba, aman dan sesuai prinsip, maka insya Allah akan semakin memudahkan kita. Justru menjadi benar-benar bisa jadi solusi tadi ya sahabat MK. Agar utang tidak menjadi beban yang memberatkan dan tetap sesuai dengan prinsip syariah, maka perlu diluruskan kembali niatnya. Karena Islam menekankan pentingnya niat dalam setiap perbuatan. Seseorang yang berhutang tentu harus memiliki niat yang baik, seperti memenuhi kebutuhan yang mendesak misalnya, atau mengembangkan usaha yang halal, sahabat MK. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari hadis riwayat Bukhari yang artinya, barang siapa mengambil harta manusia, dalam hal ini hutang, dengan niat ingin melunasinya, maka Allah akan membantunya melunasi. Dan barang siapa mengambilnya dengan niat ingin menghambur-hamburkannya, maka Allah akan membinasakannya. Pengingat ya sahabat MK bahwasannya ketika kita memang dalam kondisi terdesak dan memang harus berhutang, maka niat untuk ikhtiar mengembalikannya ini juga diperkuat agar Allah tolong sahabat MK. Dan ketika berhutang pun ini juga ada takarannya. Prinsip manajemen hutang dalam hal syariah ini yang kedua adalah tidak berhutang di luar kemampuan. Islam mengajarkan keseimbangan dalam keuangan, sahabat MK. Berhutang ini harus dilakukan sesuai dengan kemampuan membayarnya juga, agar tidak menimbulkan kesulitan di masa depan. Mengambil hutang yang melebihi kemampuan dalam membayarnya nanti, ini hanya akan membawa kesulitan dan menimbulkan konsekuensi negatif bagi kehidupan seseorang. Oleh sebab itu, ketika ada kemudahan untuk meminjam dana, berhutang sahabat MK bukan kemudian dieksploitasi untuk bisa mendapatkan dana sebanyak-banyaknya. Tadi ya, ada keseimbangan di mana harus sesuai dengan kemampuan untuk bisa membayar di masa depan. Dan yang utama, ini juga tidak ketinggalan ya, menghindari riba sahabat MK. Ini salah satu prinsip manajemen hutang yang perlu kita senantiasa camkan, yakni menghindari riba. Riba bisa jadi berupa tambahan bunga atau keuntungan yang diperoleh dari utang tersebut dengan cara yang tidak adil. Meskipun kalau zaman sekarang nampaknya sudah ternormalisasi ya sahabat MK. Nah ini perlu kita kembali kuatkan, kembali kita hadirkan kesadarannya bahwasannya menormalisasi riba ini bukanlah hal yang baik sahabat MK. Dalam Islam riba sudah sangat jelas-jelas dilarang, secara keras bahkan ya, karena dapat menimbulkan ketidakadilan dan eksploitasi. Oleh sebab itu, sebagai seorang muslim, kita harus betul-betul memilih mekanisme pembiayaan yang sesuai dengan syariah. Seperti akadnya, misalnya pinjaman tanpa bunga, atau skema pembiayaan Islam lainnya, seperti tadi kita sudah sempat bahas ya, ada murabahah, mudorobah, atau musyarakah, dan lain sebagainya sahabat MG. Tidak hanya komitmen untuk menghindari riba, tapi juga membuat perjanjian yang jelas. Dalam Islam, semua transaksi hutang-piutang ini memang harus didokumentasikan agar tidak terjadi perselisihan. Prinsipnya sudah jelas dalam Al-Quran ya, sahabat MK, di Quran Surah Al-Baqarah ayat 282 yang menganjurkan pencatatan hutang, bahkan juga melibatkan saksi dalam transaksi tersebut. Dokumen perjanjian ini harus mencakup jumlah utangnya, tenggat waktu pembayarannya, serta kesepakatan lainnya yang disepakati oleh kedua belah pihak. Dan ketika hutang sudah terjadi, transaksi sudah berjalan, maka membayar hutang tepat waktu ini menjadi sebuah komitmen. Salah satu kewajiban utama dalam Islam adalah membayar hutang tepat waktu. Rasulullah bahkan bersabda, penundaan pembayaran oleh orang yang mampu adalah wujud kezaliman. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka sahabat MK menunda pembayaran hutang tanpa alasan yang jelas, ini bisa merugikan pihak pemberi pinjaman dan berpotensi menjadi dosa. Apalagi biasanya kalau orang yang meminjamkan itu sudah percaya sama kita sahabat MK. Maka secara langsung ini juga akan menghancurkan rasa kepercayaan tersebut. Maka dari itu, seseorang harus merencanakan keuangan dengan baik agar dapat melunasi hutang sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati. Dan dalam prioritas keuangan finansial, kalau memang kita memiliki hutang, sahabat MK, Islam bahkan juga menganjurkan untuk memprioritaskan pelunasannya terlebih dahulu sebelum melakukan pengeluaran lain yang tidak mendesak. Bahkan, sebelum meninggal dunia, seorang muslim dianjurkan untuk segera melunasi hutangnya agar tidak menjadi beban di akhirat. Dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan bahwa jiwa seorang muslim pasti tergantung sampai utangnya dilunasi. Tapi itu kalau dari segi orang yang meminjam dana tadi ya sahabat MK, komitmen untuk segera melunasi. Akan tapi bagi orang yang kemudian berluang atau berkemampuan untuk meminjamkan dana tersebut, maka ini memberikan kelonggaran bagi yang kesulitan. Ini ada dua konsep yang berbeda dan peletakannya sesuai dengan peruntukannya sahabat MK. Yang mana Islam juga mengajarkan sikap empati terhadap orang yang mengalami kesulitan dalam membayar hutang. Dalam Quran Surah Al-Baqarah di ayat 280, misalnya Allah juga sudah berfirman, yang artinya, dan jika orang yang berhutang itu dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan, dan menyedekahkan sebagian atau seluruh utang itu akan lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Masya Allah sahabat MK, konsep pahala ini yang kemudian terus bisa mengalir ketika kita selantiasa mengingatkan atau bahkan juga mensedekahkan dia ya sahabat MK. Ini bisa diikhtiarkan juga. Oleh sebab itu, bagi pemberi hutang, memberikan keringanan atau bahkan membebaskan hutang bagi yang benar-benar kesulitan, ini menjadi perbuatan yang sangat dianjurkan dan mendapatkan pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda sahabat MK yang kemudian qadarullah sedang dalam kondisi ingin segera melunasi hutang, kami akan hadirkan informasi menarik lainnya, bagaimana strategi manajemen hutang yang efektif dalam Islam. Insya Allah nanti kami akan hadirkan informasi lengkapnya juga sahabat MK. Anda pun juga silakan bisa berbagi, menyampaikan pengalaman ataupun hikmah dan juga pandangan Anda berkaitan dengan utang piutang ini. Ketika menghadapi kebutuhan mendesak, apa yang akan Anda lakukan biasanya sahabat MK? Apakah segera mencari pinjaman, baik itu ke keluarga, teman, atau lembaga peminjaman terpercaya? Atau kemudian mencari penghasilan tambahan? Bisa jadi kalau sudah punya tabungan, biasanya langsung menggunakan tabungan. Dan apakah Anda dalam konsep utang piutang ini juga sudah menjalankan sesuai syariat sahabat MK, seperti mencatat, menghadirkan saksi, berkomitmen untuk melunasinya? Anda bisa bagikan pengalaman Anda. Sampaikan di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi di pagi hari ini dalam program Ruang Inspirasi. Kami akan segera kembali menyapa ruang dengar Anda setelah kita simak sejumlah informasi bermanfaat berikut ini. Tetap di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, apa bentuk syukur yang sering dilupakan manusia? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Duh, checklist satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
3: Tenang, tenang. Semua masalah.
2: Kok ada lagi?
3: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
2: Masalah
3: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu dan Maha
2: juga ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
4: Halo, Assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
4: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Halo warga KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
6: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik, datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
7: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal,
6: kok pas banget sih,
7: tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat
6: apa aku gak ikhlas ya.
7: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
8: Assalamualaikum Fit.
6: Waalaikumsalam.
8: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
6: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
8: Loh,
6: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
1: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
9: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Quran, Surat Maryam ayat ke-76.
10: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat call.

0: Bagi, luput untuk bersyukur dan berterima kasih kepada sesama merupakan bentuk syukur yang sering dilupakan oleh manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan terwujud rasa syukur kepada Allah Ta'ala dari seorang yang tidak bersyukur kepada manusia. Hadis riwayat Abu Dawud.
1: Inspirasi muamalah dalam berniaga.
2: Aku tidaklah diberi wahyu untuk menumpuk kekayaan atau untuk menjadi salah seorang dari pedagang. Begitulah sabda dari Nabi kita, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah telah menjadi pedagang ideal yang sukses dan memberi petunjuk tentang bagaimana menjadi pedagang ideal dan sukses. Beliau selalu memegang prinsip kejujuran dan keadilan dalam berhubungan dengan para pelanggan. Selain itu, hal terpenting dari bab berniaga yang diajarkan teladan umat ini, yaitu Rasulullah selalu mengikuti prinsip-prinsip perdagangan yang adil dalam setiap transaksinya. Beliau juga selalu menasehati para sahabatnya untuk melakukan hal serupa. Ketika berkuasa dan menjadi kepala negara Madinah, beliau telah mengikis habis transaksi-transaksi dagang dari segala macam praktik yang mengandung unsur-unsur penipuan, riba, judi, ketidakpastian, keraguan, eksploitasi, pengambilan untung yang berlebihan, dan pasar gelap. Dalam sebuah hadis, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Tis'atu a'syari rizki fit tijarah. Yang artinya, 9 dari 10 pintu rezeki ada dalam perdagangan.
1: Inspirasi muamalah dalam berniaga dipersembahkan oleh MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
3: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

Juli, lembutkan jiwa, lapangkan langkah. Anda masih menyimak di 102,7 MKFM Bandung. Dan termin terakhir sahabat MK dalam program Ruang Inspirasi di pagi hari ini, kami sesuai janji ya tadi ya, akan hadirkan juga strategi manajemen hutang yang efektif dalam Islam. Mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi sahabat MK yang qadarullah mungkin ada di antara Anda yang sedang berikhtiar untuk bisa terbebas dari hutang piutang ini. Anda pun juga silakan bisa berbagi pengalaman ataupun atensi Anda melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Dan Anda, sahabat MK, kalau melihat ketika dalam kondisi kebutuhan mendesak, apa yang biasanya Anda lakukan? Apakah Anda juga termasuk di antaranya yang telaten begitu ya untuk menuliskan utang piutang atau mencatat setiap transaksi yang terjadi dalam kondisi keekonomian ataupun perekonomian finansial keluarga Anda? Anda bisa bagikan ataupun bergabung melalui polling di grup komunitas sahabat MK. Dan kalau berbicara soal strategi manajemen hutang, sahabat MK dalam Islam, ini memang sejatinya agar kita bisa mengontrol hutang itu tetap terkendali dan tidak menjadi beban finansial yang berlebihan. Strategi yang pertama, Anda bisa kemudian berikhtiar melatih membuat anggaran keuangan. Jadi sebelum berutang, Anda perlu kemudian membuat perencanaan keuangan terlebih dahulu yang jelas, agar nantinya bisa memastikan kemampuan untuk melunasi hutang tanpa mengorbankan kebutuhan pokok ataupun kebutuhan yang lebih urgent, sahabat MK. Tidak hanya membuat anggaran keuangan, tapi perlu dipahami bahwasanya hutang yang Anda ambil ini bukanlah hutang konsumtif. Itu perlu dihindari, sahabat MK. Hutang sebaiknya digunakan untuk hal-hal produktif, seperti misalnya pengembangan usaha yang halal, atau investasi, sahabat MK, bukan untuk kemudian gaya hidup konsumtif. Ini yang perlu dipahami agar tidak terjebak dalam lingkaran utang piutang yang tidak kunjung lunas. Ketika kita sudah kemudian berikhtiar membuat anggaran keuangan, maka kondisi keuangan kita akan lebih terkontrol. Bahkan ketika ada waktunya, sahabat MK, karena kondisi ekonomi masyarakat ini terus berputar ya, setiap kita ini terus berputar seperti roda, sahabat MK. Maka nanti ketika ada kondisi bisa lowong dalam segi finansial, perlu kita sama-sama sadari pentingnya menyiapkan dana darurat. Memiliki dana darurat ini tentu bisa membantu untuk mengurangi ketergantungan pada utang dalam menghadapi situasi tak terduga. Jadi mungkin ini Anda diantaranya ada yang kemudian ketika terdesak ya dengan kebutuhan, maka Anda akan menggunakan tabungan. Nah, ini biasanya sudah ada dana darurat, sahabat MK. Dan ketika memang sudah beragam ikhtiar upaya dihadirkan, tapi tetap harus berhutang, maka menggunakan sumber pembiayaan syariah, ini yang kemudian perlu sangat dilakukan, sahabat MK. Memilih pembayaran atau pembiayaan berbasis syariah seperti bank syariah, atau untuk juga memastikan tidak ada unsur riba dalam transaksi utang, ini menjadi salah satu hal yang bisa meringankan dari utang piutang, sahabat MK. Karena jangan sampai kita menganggap biasa ya terkait dengan utang piutang yang melibatkan riba. Memahami mekanisme hawalah, memanfaatkan akad hawalah sebagai alternatif dalam pengalihan utang sesuai prinsip syariah, ini Anda bisa kemudian gali, belajar, sahabat MK, terkait dengan pemahamannya. Dan tentu ketika sudah dalam kondisi terdesak, Anda tidak tahu harus melakukan apa, sangat penting untuk mencari nasihat keuangan Islami. Karena ketika kita berkonsultasi, menyampaikan persoalan kita, ketika berbicara dengan orang lain, apalagi yang memang memiliki ilmunya, sahabat MK, konsultasi dengan ahli keuangan syariah, ini menjadi salah satu solusi yang sesuai dengan prinsip syariah ataupun prinsip Islam, agar tidak kemudian terjebak dalam pengelolaan utang yang tiada akhir, sahabat MK. Maka kesimpulannya, manajemen hutang dalam Islam tentu bertujuan untuk menciptakan keseimbangan finansial tanpa melanggar prinsip syariah dengan menerapkan prinsip yang sesuai dengan yang sudah Allah tetapkan tadi. Setiap muslim, kita harus bijak dalam berhutang, sahabat MK, berupaya melunasi tanggung jawab kita dan juga dengan penuh amanah serta kejujuran. Terima kasih Anda yang juga sudah bergabung berbagi atensi. Kali ini kami sapa ada sahabat Mahadi. Kalau sahabat Mahadi, biasanya yang dilakukan adalah
di pilihan yang kedua dia tadi ya, ini di atensi sebelumnya. Terima kasih sahabat Mahadi. Dari polling kita sapa juga ada Ibu Juwita dan juga Kang Sandi Kustejo. Kali ini menyapa, kalau Ibu Juwita lebih ke sudah ada dana darurat ya, jadi menggunakan tabungan ini ya, Masya Allah. Kalau Kang Sandi ini memilih semuanya diikhtiarkan sesuai dengan prioritas ya, ada skalanya yang dihadirkan. Baik, terima kasih banyak sudah menyapa Kang Sandi dari Banjaran. Dan nampaknya itu menjadi penghujung kebersamaan kita dalam program Ruang Inspirasi siang pagi menuju siang hari ini, sahabat MK. Tidak terasa, sudah jam 10. Insya Allah nanti akan hadir juga program berikutnya dalam Inspirasi Keluarga, Langkah Kecil Untuk Bahagia. Insya Allah nanti akan ditemani oleh sahabat siar Asila Gania. Dan ini menjadi penghujung kebersamaan kita. Saatnya sahabat siar Anda, Syifa Khairunisa beserta kru MKFM yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

0: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salim Avila. Keluarga adalah tempat kita untuk mendapatkan ketenteraman dari Allah Subhanahu wa taala. Keluarga adalah tempat untuk menjaga kita dari segala hal yang berbahaya di luar sana. Keluarga adalah tempat kita untuk kembali mengambil semangat dan mengambil berbagai kebaikan. Keluarga adalah tempat kita untuk merencanakan kehidupan terbaik kelak di akhirat, kehidupan bersama keluarga kita dalam surga yang Allah Subhanahu wa taala. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.

kecil yang tulus seringkali jadi awal kebahagiaan yang besar. Temukan makna dalam setiap ikhtiarnya bersama Inspirasi Keluarga, langkah kecil untuk bahagia.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dipancar luaskan langsung dari Jalan Gegar Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, apa kabarnya Anda di hari Rabu tanggal 8 bulan Juli tahun 2026? Sahabat MK, semoga selalu dalam kebaikan ya sahabat MK, dalam perlindungan Allah dimanapun Anda berada. Alhamdulillah sahabat AMK, program Inspirasi Keluarga segmen Langkah Kecil untuk Bahagia kembali hadir membersamai Anda di hari ini dengan sahabat Siar Asila Gania ya. Sahabat AMK insyaallah akan menemani Anda hingga menjelang zuhur nanti. Insyaallah kita belajar bersama ya sahabat AMK di hari ini agar kita menjadi pribadi, menjadi hamba yang bahagia ya sahabat AMK. Tentunya bahagia yang bukan hanya kesenangan saja ya sahabat AMK, namun kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang sebenar-benarnya. Insyaallah sahabat AMK, di hari ini temanya berbahagialah Allah bersamamu. Nah ini sebuah ruang ya sahabat AMK untuk menguatkan hati, menumbuhkan harapan, dan mengingatkan kita bahwa kebahagiaan sejati bukan hanya ketika semua keinginan terpenuhi, melainkan ketika hati merasa dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena seberat apapun ujian sahabat AMK yang sedang kita hadapi, sesulit apapun perjalanan yang sedang kita tempuh, kita tidak pernah sendiri. Ada zat yang maha mendengar setiap doa, maha mengetahui ya sahabat AMK setiap kegelisahan, dan yang selalu menolong hambanya. Namun sahabat AMK, meskipun kita ketahui ya bahwa Allah selalu bersama kita, terkadang sahabat AMK kita tidak mudah ya, atau merasa kesulitan merasakan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasakan Allah ada di sekitar atau di dekat kita sahabat AMK. Nah ini bagaimana caranya agar kita sahabat AMK bisa merasakan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berbahagia dengan Allah bersama kita? Insya Allah kita akan pelajari ya sahabat AMK di hari ini dalam program Inspirasi Keluarga. Berbahagialah, Allah bersamamu. Bersama narasumber kita hari ini, insyaallah ada Ibu Khairati yang akan membersamai kita menyampaikan ilmu-ilmunya di hari ini. Dan untuk Anda sahabat AMK, kami undang untuk menyampaikan atensinya. Silakan disampaikan ke 0811-224-1027. Kalau ada pertanyaan, disampaikan juga ya sahabat AMK, insyaallah bisa dijawab langsung di hari ini. Dan alhamdulillah Ibu Khairati sudah hadir di tengah-tengah kita sahabat AMK di studio tercinta, studio AMK FM. Kita sapa terlebih dahulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik, kabar sehat Bu hari ini?
1: Alhamdulillah sehat, semoga teteh juga, amin.
0: Amin ya rabbal alamin. Insyaallah selalu diberikan kemudahan dan kebahagiaan ya Bu ya dalam amin, kehidupan amin, ini. Amin. Seperti tema kita hari ini, berbahagialah Allah bersamamu. Dan selalu ya Bu ya, selalu

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala li Sayyidina Muhammad. Bersyukur kepada Allah, alhamdulillah Allah telah karuniakan kepada kita kesempatan untuk belajar agama. Allah memberikan rezeki kepada hamba yang dicintai dan hamba yang dibenci. Tetapi Allah memberi kesempatan belajar agama kepada hamba yang Dia cintai. Semoga kita termasuk hamba Allah yang dicintainya. Amin ya Rabbal Alamin. Di tengah kesibukan kita, Allah kasih kesempatan kita untuk berhenti sejenak untuk bisa mendengarkan hal-hal yang baik. Mudah-mudahan Allah pahamkan kepada kita tentang agama kita, dan itu pertanda hati kita Allah lembutkan sehingga kita bisa menyerap ilmu dan hikmah. Amin ya Rabbal Alamin. Allah bersama kita, berbahagialah, harusnya kita berbahagia karena Allah bersama kita. Bahagia kan tidak sama dengan senang. Senang itu yang sifatnya sebentar, temporary, sifatnya fisik. Sementara bahagia itu letaknya di hati. Banyak orang mencari bahagia dengan bersenang-senang. Lupa bahwasanya bahagia itu diberikan oleh sang pemilik hati kita, yang hanya Dia yang bisa membahagiakan kita. Nah, orang yang bisa merasakan selalu bersama Allah, dia berarti mengenal Allah. Kenapa dia bisa mengenal Allah? Karena mata hatinya, basyarahnya itu bisa melihat dalam kondisi sehat. Kalau kita belajar tentang kondisi hati, Imam Ibnu Athaillah itu mengatakan bahwasanya mata hati ini ada 5 kondisinya. Pertama, ada yang baik, ada yang buruk. Kondisi yang baik atau kondisi yang sehat itu ada 3. Sementara kondisi hati yang tidak baik itu ada 2. Nah, kondisi hati yang tidak baik ini adalah di mana mata hati ini sudah mati. Dia rusak seperti orang kafir dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 6. Ya. Sama saja bagi mereka, walaupun kita sudah memberikan petunjuk, sudah didengarkan kebaikan, sudah ditampakkan mukjizat para nabi rasul, mereka tetap tidak beriman. Itu yang pertama. Yang kedua, mata hati yang tertutup. Mata hati yang tertutup ini, dia hatinya hidup, dia hatinya baik, hanya tertutup kotoran, tertutup penyakit. Ini kondisi di mana orang-orang yang mengaku muslim, beriman, tapi dalam kondisi yang awam, bisa jadi ilmu yang terbatas. Dan mereka beriman tapi tertutup sehingga tidak bisa melihat hikmah atau esensi kebenaran di balik kejadian, atau tidak bisa memahami makna. Ya. Yang berfungsi hanya mata, kasatnya saja. Kondisi hati seperti ini masih ada harapan untuk diobati dengan tobat, gitu ya. Nah, siapa orang-orang yang sudah bisa merasakan dia bersama Allah dan dia bisa bahagia, yaitu mata hati yang baik, di mana kondisi yang pertama hatinya sudah ada cahaya. Di sini dikatakan dia su'aul basiroh. Ya, ini adalah orang-orang yang sudah mulai melangkah menuju Allah.

0: yaitu orang-orang karena ilmunya dia mendapat cahaya untuk melangkah menuju Allah. Kemudian ada orang-orang yang dia itu mata hatinya disebut dengan Ainul Basirah, yaitu dia sudah di tengah jalan, sudah melangkah dan di tengah jalan. Kalau tadi dia baru tersadarkan ada cahaya karena ilmunya, lalu dia melangkah. Kalau ini dia sudah melangkah dan sudah ada di tengah jalan. Yang ketiga adalah seseorang yang sudah sampai ke tujuan, hakul basir. Orang yang sudah sampai ke tujuan, orang-orang yang ma'rifatullah, yang meyakini Allah, yang mengenal Allah, disinilah orang-orang itu bisa merasakan kebersamaan dengan Allah. Sahabat MKFM, kalau kita baca dalam Quran surat At-Taubah ayat 40, Allah bersama kita. Dalam Quran surat Al-Hadid ayat 4, Allah bersama kita dimanapun kita berada. Allah melihat kita. Ya, apa yang kita kerjakan Allah lihat. Kemudian Quran surat Qaf ayat 16, Allah dekat, lebih dekat dari urat leher kita. Kemudian Al-Mujadilah ayat 6, Allah menyaksikan segala-galanya. Allah menyaksikan segala sesuatu. Tapi kenapa kita tidak bisa merasakan Allah? Dalilnya sudah jelas, Allah dekat, Allah bersama kita, Allah menyaksikan kita. Tapi kenapa kita seperti tidak bisa merasakan keberadaan Allah, dan bahkan kita tidak bisa berbahagia bersama Allah? Itu karena hati kita tertutup. Tertutup oleh apa? Oleh kotoran-kotoran. Nah, Imam Al-Ghazali rahimahullah mengatakan ada empat kotoran, ada empat hal yang membuat hati kita kotor dan mata hati kita itu tertutup, sehingga kita tidak bisa merasakan keberadaan Allah bersama kita. Yang pertama adalah kemusyrikan kita. Kita tidaklah menyembah selain Allah. Tetapi ada yang kita cintai melebihi cinta kita kepada Allah, sehingga kita berani melanggar aturan Allah. Ya. Kemudian kalau dikaitkan dengan kemusyrikan yang halus tidak terasa, itu salah satunya adalah riya dan ujub. Riya ini kan kalau dikaitkan dengan ibadah, ingin mendapat penilaian kedudukan di sisi manusia. Tidak ada Allahnya, dia sudah musyrik khafi secara halus. Kemudian ujub, dia mendapat sesuatu, misalnya takdir ketaatan, takdir kebaikan. Dia merasa dirinya hebat. Di hadapan Allah, dia merasa spesial, kekasih Allah. Ini adalah kemusyrikan karena dia tidak melibatkan Allah, bahwasanya Allah lah yang tolong dia dalam ketaatan itu. Ini jatuh kepada kemusyrikan. Belum hal-hal yang lain yang kita berbicara tentang bagaimana syirik yang kelihatan, yang jelas gitu ya, menyembah selain Allah, percaya dengan sesuatu yang punya kekuatan, ada pembanding-pembanding. Nah, itu nyata gitu. Tapi ada hal yang kadang kita tidak terasa. Nah, itu mengotori hati kita. Yang kedua adalah kegelapan hati ini, yaitu apa? Kekafiran, kemunafikan, kefasikan dan bid'ah. Kekafiran tidak juga secara akidah, tetapi kufur nikmat. Kita kadang lupa dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita lebih sibuk dengan kurangnya dan kita banyak berkeluh kesah. Ya, kemudian kemunafikan. Oh ya, kita secara amaliyah kita banyak dusta, kemudian kita janji tidak tepat, kemudian kita tidak amanah. Dusta itu kan tidak sekedar kata-kata, tetapi ada dusta dalam hati kita. Tidak nyambung antara ucapan kita, hati dan perilaku kita. Seperti apa? Pada saat kita sholat, kita membaca doa iftitah yang di dalamnya ada kalimat inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup matiku hanya untuk Allah. Tapi pada kenyataan di luar sholat, kadang kita beramal bukan untuk Allah, kita banyak riyanya, tidak ikhlasnya. Ya, itu kemusyrikan. Kemudian kemunafikan. Kemudian apalagi, yaitu kefasikan. Kefasikan itu mengakunya Islam, beriman, tapi dia terus menerus bermaksiat durhaka kepada Allah. Baru yang keempat adalah bid'ah. Bid'ah itu melakukan sesuatu yang di luar yang tidak diajarkan, tidak dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, membuat hati kita kotor sehingga kita tidak bisa mengenal Allah, merasakan bersama Allah, merasakan bahagia bersama Allah. Yaitu penyakit-penyakit hati yang itu diperturutkan, bahkan bersemayam di hati kita. Di sana ada yang namanya ujub, ada kedengkian. Kalau Imam Ibnu Athaillah, beliau menyebutnya ada empat. Satu, bahimiyah, yaitu apa? Syahwat perut dan kemaluan. Yang kedua adalah kebuasan, kedendaman di sana dan marah menyerang. Kemudian yang ketiga adalah syaitan, ya, yaitu tamak, dengki, itu sifat setan. Yang keempat robban, ya, suka pujian sehingga suka pamer, ria. Kemudian sombong dan ujub. Empat ini tidak terasa juga menutupi hati kita, ya, sehingga kita tidak bisa mengenal Allah, merasakan bersama Allah, apalagi bahagia dengan Allah. Gak bisa merasakan kebahagiaan bersama Allah. Baru yang keempat adalah tidak bisa mengendalikan lisan. Coba perhatikan, kalau kita banyak bicara, cenderung kita itu ada unsur kesia-siaan, bisa jadi jatuh ke dalam dosa. Bisa jadi jatuh ke dalam dosa. Ya. Bicara yang berlebihan, tidak dibutuhkan, bercanda berlebihan, kemudian kadang mengejek, mengolok, menyindir, dusta, kemudian memuji berlebihan, bergibah, memfitnah, namimah. Banyak sekali peluang-peluang kita jatuh dalam dosa lisan. Ini pun berdampak kepada kekotoran dalam hati kita. Nah, empat hal inilah yang dikatakan Imam Ghazali menyebabkan hati kita kotor, sehingga kita tidak bisa mengenal atau melihat Allah dengan mata hati kita, karena mata hati kita itu tertutup. Ya, bagi orang-orang yang sudah mulai melangkah, sudah melangkah berjalan menuju Allah, itu sudah ada cahaya di sana. Tinggal dia memperkuat aja lagi riadoh musyahadahnya. Apalagi yang sudah di tengah jalan, dia sudah merasakan bersama Allah, tapi memang godaannya sangat sangat banyak, tapi dia bisa kuat terus berjalan. Yang paling mantap adalah hakul ya, hakul basirah, di mana dia sudah sampai ke tujuan ma'rifatullah. Dia selalu bersama Allah, merasakan kebersamaan Allah, bahagia, tidak ada sedih dan sepi. Dia lebih asik sendiri. Kadang bagi dia dunia ini rasanya hanya menimbulkan fitnah, hanya membuat jatuh dalam dosa, sehingga dia lebih menjaga hatinya dari kesibukan dunia ini. Bukan berarti dia tidak berikhtiar, tetapi sudah tidak mau lagi jatuh dalam maksiat karena tidak bisa mengendalikan syahwat dunianya. Itu yang membuat kita itu tidak bisa merasakan Allah bersama kita. Padahal dalilnya sudah sangat jelas. Tapi inilah yang harus kita perbaiki. Inilah PR kita bersama. Allahu'alam bisawab.
1: Masya Allah, jazakillah khair ibu. Berarti ketika kita tidak merasakan kedekatan dengan Allah atau kebahagiaan bersama Allah, kita perlu melihat atau mengecek hati kita, begitu bu?
0: Iya, betul sekali. Karena kan kalau tidak hanya kasat mata yang berfungsi, tapi mata hati itu belum berfungsi karena kotorannya banyak tadi. Yang dikatakan Imam Ghazali empat hal tadi.
1: Iya, ada penutup begitu ya. Ada penutup di hati.
0: Iya.
1: Ya, Masya Allah, ini perlu kita dievaluasi ya, sahabat AMG. Barangkali bukan karena Allah yang tidak dekat dengan kita ya, namun kita yang menutup begitu ya, Bu ya.
0: Betul.
1: Yang menutup hati kita dengan hal-hal yang kita lakukan. Dan sebenarnya kita itu diberikan hidayah setiap hari ya, setiap saat begitu Bu.
0: Iya, dibuka cahaya itu ada, cuman kita ngenutup ya. Kita tidak membukanya gitu. Kita yang menutupnya gitu.
1: Ya baik, Masya Allah. Ini perlu juga kita untuk saling mengingatkan begitu Bu ya, di dalam kehidupan ini. Dan kalaupun kita begitu Bu di lingkungan yang mungkin tidak mengaji, nah ini caranya agar menyadari hal itu seperti apa Bu? Mungkin kalau di lingkungan kita yang Islami atau ada kajian-kajian itu mungkin tergerak begitu Bu ya. Nah yang mungkin tidak ada sama sekali, ini seperti apa Bu?
0: Enggak jaminan Teh, mm-hmm. Orang yang ada di lingkungan agama tidak jaminan itu hatinya bisa terbuka,
1: yeah.
0: Hatinya itu ada cahaya,
1: mm-hmm.
0: Karena cahaya itu yang Allah berikan kepada seorang hamba itu berupa kesadaran,
1: mm-hmm.
0: Nah kita udah belajar kan,
1: yeah.
0: Bahwasanya kesadaran itu kan Allah kasih dalam dua cara,
1: mm-hmm.
0: Satu Allah memberikan bukti-bukti,
1: yeah.
0: Yang kedua adalah dengan musibah atau ujian-ujian yang tidak enak, menyakitkan, perih gitu. Nah, pembuktian ini kan ada dengan tiga, yaitu kauniyah, yaitu dengan kejadian yang disaksikan. Kemudian ada yang namanya sima'iyah, sesuatu yang didengar. Dan yang ketiga adalah Qur'aniyah, sesuatu yang dibaca, dipelajari. Bagi orang yang di lingkungan agama, mungkin peluang dia sadar itu didapat dari Qur'aniyah, dari dia belajar mendengar dari ustadznya, ulamanya, kiainya. Tapi di luar sana, bagaimana orang menyadarkan kalau dia tidak tersentuh dengan ilmu agama, bisa jadi dengan yang namanya kejadian yang dia saksikan. Di sanalah dia baru tersadarkan. Misalnya dia memandikan jenazah, baru dia berpikir, oh ternyata akhir hidup itu seperti ini, gak ada yang dibawa, hanya kain kafan. Ada orang yang di luar sana berlumur dosa, tapi tiba-tiba mendengar azan, dia bisa kangen itu, pengen ke masjid, pengen sholat. Ya, tapi kalau ada orang yang di pesantren, bisa jadi dia dengan ilmu. Tapi kadang orang ada juga yang punya ilmu tidak sadar gitu loh.
1: Yeah.
0: Nah itu hak prerogatifnya Allah menyadarkan seseorang. Siapa yang dia pilih, siapa yang paling hatinya jujur mau ke Allah. Kalau hanya basa-basi, sehebat apapun ilmunya, bahkan ilmu itu digabung dengan nafsunya, jadi sombong, merasa berilmu, makin ketutup hatinya, makin gak bisa merasakan keberadaan Allah. Jadi gak jaminan di lingkungan agama itu orang bisa mendapat cahaya. Bisa jadi di luar sana itu dia mendapat kesadaran, bisa jadi dari musibah, dari bencana, itu bisa terjadi. Karena itu Allah yang berkehendak gitu loh.
1: Yeah. Berarti untuk kesadaran ini murni pemberian dari Allah Subhanahu wa taala begitu Bu ya.
0: Iya, dengan karena namanya yahzoh itu terminal pertama perjalanan manusia menuju Allah, seperti orang yang pingsan terbangun, seperti orang yang tenggelam naik ke permukaan, seperti dalam ruangan gelap tiba-tiba lihat cahaya, begitulah orang yang disadarkan oleh Allah. Nah, itu siapa yang diberikan? Ada orang-orang yang mungkin dia hati kecilnya pengen benar hidupnya,
1: mm-hmm.
0: Dia pengen lurus hidupnya, capek juga banyak maksiat, tapi dia gak tahu caranya. Makanya Allah raih dia dengan caranya Allah, walau kadang menyakitkan dari ukuran dunia, tetapi sesungguhnya Allah sedang meraih dia. Itu
1: ya, Masya Allah, kesadaran sepenuhnya dari Allah Subhanahu wa taala. Namun adakah ikhtiar yang bisa kita lakukan Ibu menuju kesadaran itu?
0: Harus ada ikhtiar. Pertama, hati kecil kita benar gak sih kita itu benar mau ke Allah,
1: mm-hmm.
0: Kalau orang yang pengen ke Allah, dia jujur dari hati terdalamnya, hanya Allah yang tahu kejujuran dia. Lalu usaha apa yang dia lakukan? Harus ada usaha, walaupun kadang karena niat itu Allahnya memberi jalan. Karena hati dia itu pengen ke Allah, dia gak tahu jalannya, Allah kasih jalan. Bisa jadi ditakdirkan dia hanya bisa belajar, ditakdirkan dia ketemu orang yang bisa memberikan kebaikan-kebaikan. Jadi Allah yang mengatur segalanya, tapi kuncinya adalah hatinya ini benar gak sih gitu, mau berubah, mau mendekat ke Allah, itu yang menentukan. Nanti baru Allah raih, nanti Allah bimbing, baru dia terbuka hatinya untuk belajar lebih dalam.
1: Ya, Masya Allah, Masya Allah. Terima kasih Ibu untuk sesi pertama ya. Insya Allah kita lanjutkan di segmen selanjutnya, Sahabat MK. Dan untuk Anda yang ingin bertanya, silakan disampaikan pertanyaannya ke 0811-224-1027. Sertakan nama Sahabat MK, alamat, dan tentunya pertanyaan pada hari ini. Anda juga Sahabat MK bisa untuk memilih polinya ya di hari ini. Ketika sahabat MK Anda menghadapi masalah, apa yang pertama kali biasanya Anda lakukan? Apakah memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua mencari solusi dan meminta masukan orang lain, atau yang ketiga menenangkan diri agar tidak terbawa emosi, dan yang keempat sahabat MK merenung dan mengintrospeksi diri, Masya Allah, atau evaluasi diri ya. Silakan bisa disampaikan sahabat MK ke 0811-224-1027.
2: Sahabat MK, apa perumpamaan persaudaraan dalam Islam? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
4: Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Qur'an surat Maryam ayat ke-76.
5: MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, dalam Islam persaudaraan ibarat sebuah bangunan yang kokoh. Dari Abu Musa Al-As'ari berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim dengan mukmin yang lain bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan.

0: 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, insyaallah kita lanjutkan kembali untuk perbincangan kita di hari ini bersama Ibu Khairati berkaitan dengan tema Berbahagialah Allah Selalu Bersamamu. Di segmen sebelumnya sudah disampaikan ya sahabat MK, apa yang tidak membuat atau apa yang menghalangi kita dari bahagia dengan kedekatan dengan Allah SWT, dan perlu kita untuk mengevaluasi hati kita ya sahabat MK, kondisinya seperti apa. Kemudian untuk Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan, silakan bisa disampaikan sahabat MK ke 0811-224-1027. Sertakan nama sahabat MK, alamat, dan tentunya pertanyaan atau sharing Anda juga sahabat MK di hari ini. Kalau Anda sahabat MK saat menghadapi masalah, apa yang pertama kali biasanya Anda lakukan? Apakah memperbanyak doa kepada Allah SWT, mencari solusi dan meminta masukan orang lain sahabat MK, atau menenangkan diri agar tidak terbawa emosi? Dan yang keempat, merenung sahabat MK atau mengevaluasi diri. Silakan disampaikan pilihan pollingnya. Kali ini Ibu izin menyampaikan pertanyaan dari sahabat MK yang sudah masuk ya di hari ini. Pertanyaannya, Ibu, bagaimana jika takdir tidak sesuai dengan keinginan begitu? Karena kita mempunyai keinginan Bu ya di dunia ini, dan ini bagaimana caranya agar kita tetap istiqomah, cara sederhana agar tetap istiqomah meski tadi takdir tidak sesuai keinginan. Mangga Bu.
1: Terima kasih untuk pertanyaannya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah 216 ya. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Kita percaya dengan rukun iman. Iman kepada qada dan qadar itu adalah rukun iman yang keenam. Dan kita harus mengimani itu, tidak hanya mengimani, meyakininya. Ya, yang pertama kita harus yakin. Kita dikatakan sah keyakinan kita kepada takdir itu adalah pertama kita harus yakin dengan ilmunya Allah. Allah mengetahui segala-galanya. Kita nggak tahu, gitu. Yang kedua, semuanya sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Jadi itu sudah sempurna, detail kodok ketentuan-ketentuan Allah. Tinggal nanti akan dilaksanakan, terjadi, itu baru takdir gitu. Nah, baru yang ketiga, kita itu akan dikatakan sah iman kita kalau kita meyakini penciptaan. Semua sudah Allah ciptakan. Ya, sempurna gitu ya. Menciptakan kita dan perbuatan kita, semuanya sempurna. Nah, baru yang keempat adalah kita ini harus sangat yakin bahwasanya, jadi yang pertama tadi apa? Ilmu. Yang keempat ini adalah penciptaan. Kemudian yang ketiga, maaf, tadi adalah keinginan, kehendak. Jadi ilmu, kemudian Allah Maha mengetahui segala-galanya, sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Kemudian Allah berkehendak dan berkeinginan, harus yakin. Baru yang keempat adalah Allah yang menciptakan segala-galanya. Harus kita yakini itu gitu. Nah gini, kita punya keinginan, kita berdoa, kita berusaha. Kalau seandainya keinginan, misalnya gini, saya pengen jadi orang kaya, saya kerja, saya jadi pengusaha, tapi gagal terus gitu loh. Berarti Allah takdirkan kita memang tidak kaya. Terus kita kerja, kita usaha, terus kita kaya. Takdirnya kita kaya, berarti menyatukan apa yang menjadi keinginan kita dengan takdirnya Allah. Nah, tapi harus hati-hati, kita tidak boleh doa, usaha, fokus kita untuk meraih apa yang kita inginkan, itu hanyalah pembantu dari, dia tidak menentukan, itu hanya sebab saja. Ya, kita tidak mengerti gara-gara doa saya. Nah, begitu tidak dikabul, kita haruslah husnuzon. Pasti Allah lebih tahu yang terbaik, kita terbatas, ya kan? Dan kita harus prasangka baik bahwasanya tidak ada yang Allah kehendaki kecuali kebaikan. Nah, bisa jadi Allah itu tidak memenuhi keinginan kita karena Allah menyelamatkan. Ya, sekarang takdirnya A, tapi Allah kasih B. Pasti B ini yang terbaik gitu loh. Nah, bagaimana supaya istiqomah? Ya, husnuzon, bahwasanya ini pasti baik gitu. Saya terbatas ilmunya, saya nggak ngerti apa-apa, saya bodoh. Tapi Allah lebih tahu gitu kan. Kadang kita itu nafsu ya, keinginan itu belum tentu itu baik buat kita. Husnuzon kepada Allah, prasangka baik kepada Allah, meyakini bahwasanya ilmu Allah, kemudian Allah menghendaki segala sesuatu oleh menciptakan, semua tercatat di sisi Allah. Itu diyakini gitu loh. Baru kita dikatakan percaya kepada qada dan qadar kita. Jadi qada itu kan sebelum terjadi ya, ditentukan sudah di lauh mahfuz tercatat. Terjadinya itu baru takdir namanya. Terus gimana dong misalnya, ini saya sekarang ada di sini belajar, itu sudah tercatat, udah ditentukan di lauh mahfuz. Tapi adanya saya di sini udah terjadi, baru ini takdir. Nah, loh, yang mencuri itu takdir Allah misalnya? Oh enggak, itu pilihan dia. Kita dikasih akal yang dibimbing oleh wahyu. Nah, kita mau milih yang mana? Nanti kita akan dihisap apa yang kita pilih. Nah, teteh mintanya misalnya saya mau A, Allah kasih B, pasti itu yang terbaik B gitu loh. Dan itu harus diimani, itu yang terbaik. Makanya kalau kita yakin kepada Allah dengan pengetahuannya, dengan catatan Allah tertulis semuanya, Allah menciptakan, Allah berkehendak, maka kita akan bisa tawakal kepada Allah. Kita akan ridho dengan apa yang Allah tetapkan gitu. Yang membuat kita itu jadi gelisah, gak nyaman, tidak suka inginnya, itu adalah nafsu kita. Padahal belum tentu baik bagi kita gitu. Allah malah bisa.
0: Masya Allah, jazakillah khair ibu. Dari pertanyaannya berarti ini yang pertama dilakukan husnuzon begitu ya.
1: Husnuzon
0: ya,
1: kepada Allah,
0: kepada Allah Subhanahu wa
1: taala. Ya. Baik.
0: Kemudian pertanyaan selanjutnya, ibu, ini bagaimana cara merasakan kehadiran Allah di tengah rutinitas yang padat, pekerjaan yang melelahkan dan tekanan hidup yang tidak ada habisnya?
1: Sebetulnya gini ya, kita hidup di dunia ini pastilah kita melakukan aktivitas dunia. Ya. Tapi kan bukan berarti kita melupakan Allah.
0: Ya.
1: Sesibuk apapun kita gitu. Nah, itu gimana caranya? Memang sih, makanya kenapa ya? Bagaimana sibuknya kita, capeknya kita, lelahnya kita tuh kita bisa-bisa merasakan sama Allah selalu ada gitu loh. Sehingga kita enggak berani maksiat karena Allah melihat kita, mengawasi kita. Allah Maha baik toh kita masih dikasih udara bisa bernafas. Duh, ya Allah banyak banget kenikmatan yang Allah berikan kepada kita gitu ya, Masya Allah. Nah, ini harusnya kita rasakan kan? Tapi kenapa itu tidak terasa? Berarti kan ada yang mata hati kita tidak bisa melihat itu gitu. Karena apa tadi? Ketutup dengan kotoran-kotoran. Makanya caranya gimana? Itulah yang dikatakan sarana pembersihannya itu taubat gitu. Taubat itu sarana membersihkan gitu. Nah, persoalannya sekarang orang nggak semuanya tahu kotorannya itu apa. Jadi kalau mau taubat itu apa yang mau ditaubat? Ya perasaan aku baik-baik aja kok, aku udah sholat. Nah, ini yang harus diperiksa. Apa yang membuat ketutup sehingga lalai kepada Allah, lupa kepada Allah? Bisa jadi syahwat dunia, cinta dunia. Bisa jadi racun-racun yang masuk tadi kan. Hati yang kotor itu diperturutkan, lisan yang tidak terkendali, kemusyrikan, kemunafikan, banyak sebetulnya yang kadang kita itu gak kerasa gitu. Nah, itu menjadi noktah-noktah hitam yang menutupi hati kita. Akhirnya kita tidak bisa merasakan keberadaan Allah. Makanya perbanyak istighfar, kemudian banyak minta ampun kepada Allah. Tapi yang diistighfari atau yang ditobat itu jelas apa? Ya Allah, selama ini aku cinta banget, aku selama ini cinta banget dengan ABC atau dunia lah gitu ya. Kemudian ya Allah, selama ini aku sibuk kerja jadi lupa kepadamu, aku lupa bersyukur ya Allah kepadamu gitu. Nah, itu yang harus kita periksa. Nanti akhirnya kita bisa menemukan kelemahan, kekurangan kita, lalu kita mentaubatinya. Insya Allah kalau istiqomah itu nanti akan apa ya, akan peka gitu, akan bersih dengan izin Allah tentunya. Baru bisa kerasa tuh, nggak bisa lupa sedikit, astagfirullah ya. Kadang kerasa sendiri kok gitu, narik sendiri hati ini gitu. Allahumma'alam bisawab.
0: Ini juga Ibu berkaitan dengan tadi ya, Ibu spill sedikit ya, ketika beribadah begitu. Nah, ini ada kalanya rajin beribadah namun rasanya itu kosong, Ibu. Nah, ini dari bagian apa yang perlu diperbaiki dan harus seperti apa?
1: Bisa jadi empat hal yang dikatakan Imam Al-Ghazali itu ada. Tadi kan kemusyrikan itu kan tidak harus, oh saya nggak menyembah kuburan, saya nggak pakai jimat, saya nggak ke dukun, saya nggak percaya ramalan. Tapi kan mungkin banyak riyanya dalam beramal. Kemudian dia banyak ujubnya ketika dia mampu beramal. Kemudian kemunafikan, mungkin ada kebohongan, ada banyak hal ya, dusta. Kemudian nggak bersyukurnya. Lalu penyakit hati, ini kan kita memang sudah ada penyakit hati, Teh. Mungkin suuzon kita, kemudian kita ada kedengkian, kemudian kita suka pamer. Ah, banyak yang kita kerasa. Kemudian lisan kita, mungkin kita diam nggak ngomong, tapi hati kita itu ngomongnya apa. Belum lagi lisan ini, ya Allah banyak banget ya dosa kita. Nah, ini yang apa namanya, yang membuat kadang kering. Saya sering contohkan begini ya. Pada saat kita ada acara jam 8, jam 9, jam 10 ada acara, atau di kantor kita bekerja, itu kan luar biasa ujiannya. Ngelihat teman, ngelihat atasan, ngelihat pekerjaan, itu hati itu bergerak terus ya. Pendengaran, penglihatan. Begitu kita sholat zuhur, asa kering, gak enak gitu ya. Nah, bisa jadi ada yang masuk ke hati kita, kotorannya. Ada. Kemudian kita ngeluh, terus gak ada bersyukurnya. Bisa, ada aja, pasti ada gitu loh. Makanya memang kita ini haruslah banyak bermuhasabah, banyaklah merenung. Karena kalau udah terlalu banyak pergaulan itu membuat kita itu bisa apa ya, masuk kotoran-kotorannya. Karena ujiannya di sana, pendengaran, penglihatan, lintasan hati, itu yang buat kadang kering. Jadi ibadah itu jadinya akhirnya gugurkan kewajiban aja, ritual. Oh ya udah, tapi tidak bisa merasakan bersama Allah, apalagi bahagia bersama Allah. Makanya kadang butuh banget manusia, butuh banget, duh jalan-jalan yuk, aku jenuh nih, aku galau, yuk kita nongkrong yuk di kafe, healing segala macam lah gitu ya. Padahal sebetulnya pada saat dia bisa berdua bersama Allah, itu kenikmatan yang luar biasa. Cuman kenapa nggak bisa? Karena terhalang oleh kotoran itu tadi. Gitu.
0: Ya, Masya Allah. Tuh ada kotoran yang membuat hati kosong gitu ya, Bu ya, dalam ibadah yang dilaksanakan.
1: Terhijab aja, terhijab. Kan hadisnya jelas ya, setiap maksiat itu akan ada rona hitam. Itu yang menutupi Al-Tosfinan 14. Sekali-kali tidak apa yang kau lakukan itu menghalangi engkau dengan Allah. Itulah yang membuat kita gak bisa merasakan Allah, ada Allah, apalagi mau bahagia bersama Allah gitu. Seperti itu.
0: Ya, Masya Allah. Terima kasih, Ibu. Dan pertanyaan selanjutnya, Ibu hadir, ini ketika sedang sendirian dan banyak pikiran, terlebih lagi mungkin dengan kondisi saat ini, Bu ya. Khususnya di Indonesia. Nah, ini apa amalan pertama yang sebaiknya dilakukan ketika sendirian dan banyak pikiran gitu, Bu?
1: Zikir.
0: Zikir.
1: Ya, kalau kita mau bahagia, ada tiga. Ini juga kata Imam Al-Ghazali rahimahullah. Pertama adalah qalbun salim.
0: Ya.
1: Berjuang mati-matian untuk hati kita bersih. Beruntunglah orang yang mensucikan jiwa, berugilah orang yang mengotorinya. Kedua adalah dekat dengan Allah, riadohnya zikir. Jadi sebetulnya kesendirian itu membuat kita peluang dekat dengan Allahnya luar biasa. Selain dalam sujud-sujud kita, dalam sholat kita. Yang ketiga adalah mencintai Allah. Mencintai Allah dengan mengenal Allah. Nah, mengingat Allah, mencintai Allah gak bisa kalau kolbunnya marit, sakit. Gak bisa. Jadi dia harus bersihkan hatinya dari dunia dan dosa. Zikir, ingat Allah gitu. Harusnya sendiri itu jangan ngelamun, jangan kemana-mana mikirnya dunia. Jangan. Udah berzikir, ingat Allah. Kan zikir itu ingat Allah. Mungkin dibantunya dengan lisan. Tapi pelan-pelan nanti bisa merasakan keberadaan Allahnya. Baru mencintai Allah. Karena kita kalau udah mencintai selain Allah, melebihi cinta kita kepada Allah, pasti Allahnya lepas. Itu yang membuat kita kadang galau, gelisah, gak karuan kalau dalam kesendirian itu. Karena yang kita pikirkan itu selain Allahnya. Harusnya kan kita di situ mengingat kebaikan Allah. Itu dilatih sih, gak langsung kita solehah gitu. Itu dilatih sih. Kadang memang Allah menguji kita dengan berbagai kepahitan, sebetulnya Allah ingin kita ingat dia gitu loh. Tapi kadang kita tuh kemana aja gitu. Seperti itu.
0: Nah, kalau itu berkaitan dengan banyak pikiran, zikir begitu Bu ya. Ada yang tadi juga pertanyaan ketika bekerja bagaimana cara dekat dengan Allah atau mengingat Allah ya. Nah, kalau ini Ibu pertanyaannya adalah seseorang yang merasa dosanya terlalu banyak Ibu sehingga malu untuk kembali mendekat kepada Allah atau berdoa kepada Allah tuh malu karena merasa banyaknya dosa, merasa kotor gitu Bu. Nah, ini harus seperti apa Bu?
1: Iya, dalam ilmu tazkiyatun nafs itu ada yang namanya khauf dan roja. Kalau orang sudah sangat banyak dosanya, merasa kotor, hina, malu, dia harus menggunakan sayap yang namanya harap, roja itu harap. Allah Maha Pengasih, Penyayang, Allah Maha Pengampun. Dia tidak boleh terjebak dengan udah aku banyak dosa, terlanjur, udah jelas sekalian aja lah. Tidak. Nah, bagi orang yang lalai kepada Allah, asik-asik nyaman, dia harus menggunakan sayap khaufnya, takutnya, itu menjadi rem dia untuk tidak jatuh dalam maksiat lagi. Jadi gunakanlah dua hal ini untuk mendekat ke Allah. Dikatakan dua sayap untuk istiqomah di jalannya Allah. Ya, kalau orang yang banyak dosa, terus mikirin malu segala macam, dia nanti jadinya pesimis, akhirnya dia stres sendiri, putus asa dari rahmat Allah. Itu gak boleh, nanti dosa besar. Dia harus berpikir, Allah Maha Kasih dan Sayang, Allah Maha Pengampun, sebesar apapun dosa saya, ampunan Allah lebih luas. Nah, itu yang dikatakan itu harapan-harapan gitu loh. Nah, tapi kalau orang yang terus begitu, dia lupa, tidak ada rasa takut, dia meremehkan dosa. Antar juga Allah ampuni saya lah, Allah kan Maha Pengampun, loh. Dia saya bikin dosa. Enggak begitu gitu loh. Jadi dua ini adalah sayap yang buat kita istiqomah. Kalau kita berlumur dosa, ada Allah pengampun, Allah kasih dan sayang. Tapi kalau kita sangat lalai dengan Allah, sibuk dengan dunia, bermaksiat, kita harus munculkan takut bahwasanya akan ada siksa, akan ada pembalasan. Nah, ini harus bersama-sama. Jadi harus malu karena punya dosa itu bagus. Takut itu bagus karena akan ada balasan atas dosa, dan cemas bagaimana nasib nanti di akhirat itu bagus, tapi tidak boleh sampai stres, karena ingatlah kasih sayangnya Allah, kita punya harapan maha baiknya Allah, maha pengampunnya Allah gitu. Allah
0: Allah bisa. Khauf dan roja harus beriringan berarti Bu ya?
1: Iya, harus sama-sama,
0: tidak satu-satu. Masya Allah. Maka ini yang perlu kita kuatkan ya sahabat MK dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam ibadah kita. Nah, kalau yang ini Ibu untuk kehidupan kita ya, ini yang bertanya, saya sudah merasa sering berdoa begitu Bu ya, dan berusaha, tetapi masalah datang silih berganti. Jadi mungkin ya semakin berdekat, mendekat kepada Allah, semakin datang banyak ujian. Ibu, ini bagaimana agar tidak kehilangan keyakinan kepada Allah bahwa Allah selalu bersama kita?
1: Iya, ujian, cobaan itu bagian dari kasih sayang Allah. Kok bisa? Karena ujian, cobaan yang menyakitkan itu kan menghapus dosa kita. Dosa kita sangat banyak. Taubat kita mungkin sangat sedikit, bahkan belum taubat, belum ketemu yang ditaubati apa. Kemudian ujian, cobaan itu membuat kita semakin dekat dengan Allah. Kepada Allah lah kita bergantung, berharap. Iya kan? Jadi sebetulnya ujian cobaan itu adalah agar kita itu mendekat ke Allah dan Allah bersihkan dosa kita. Setiap rasa sedih, sakit, pedih, itu cara Allah membersihkan dosa-dosa kita. Nah, jangan bayangan kita adalah aku udah berusaha seperti ini, tapi kenapa kenapa ya kok masalah bertubi-tubi? Tapi ingatlah, berapa banyak kezaliman yang kita sudah lakukan, baik kepada Allah maupun kepada manusia. Kita udah lupa, Allah gak lupa, dan kita belum taubat. Nah, Allah bersihkannya dengan apa? Dengan cobaan dan ujian itu. Nah, untuk meringankan rasa sakit sedihnya, itulah dengan taubat itu. Itulah yang membuat obat hati kita lebih tenang gitu. Nah, jangan ngerasa, kenapa ya aku udah begini, nanti suuzon kepada Allah. Tapi husnuzon lah, ya Allah, ini kan terjadi atas izinmu, kehendakmu. Ya Allah, pasti ini buah dari dosa-dosaku yang banyak. Aku udah lupa, gak disengaja. Ya Allah, sakit banget. Iya, sakit. Inilah cara Allah mensucikan, membersihkan. Kalau udah ke situ, nanti kita lupa akan nikmat Allah dari sisi yang lain. Ya Allah, ampuni kalau aku lupa bersyukur. Di balik kesedihan, kepahitan ini begitu banyak karunia Engkau berikan kepada aku.
2: Ya Allah, aku ridho, ini pasti baik, aku rela ya Allah, ini pasti untuk kebaikanku, aku serahkan kepadamu. Baru nanti beberapa waktu kemudian kita bisa melihat hikmahnya, baru masuk ke level syukur, kita telat syukurnya. Alhamdulillah ya Allah, untung ya kejadian ini begini, ya Allah baru sadar ternyata ini maksudmu ya Allah. Kita gak kebaca di awal pesan Allah, hikmahnya itu gak kebaca gitu loh. Kenapa? Karena ketutup dosa dan kita ketutup dunia, nggak bisa merasakan yang namanya kebaikan Allah, nggak bisa merasakan kasih sayang Allah, dan kita telat gitu loh untuk mengetahuinya gitu. Yang kita lihat adalah kepedihan-kepedihan saja gitu. Sebetulnya kalau kita bilang ya Allah, beda ya rasanya sekarang, aku lebih yakin gitu kan, ya Allah sekarang aku lebih dekat, rasanya lebih ibadah tuh aku lebih ngejar gitu ke Allah. Ya Allah, banyak banget dosaku ini ya. Ini dibalasnya di dunia daripada di akhirat, aku gak sanggup. Ya Allah, pasti aku menjadi orang spesial di sisimu. Kalau aku lulus gitu, makanya harus punya target lulus. Jangan berkeluh kesah, walaupun di hati. Ridho, memang tidak mudah ya, tapi ini bisa dilatih. Karena apa? Karena husnuzon kepada Allah. Allah maha baik, Allah sayang sama kita. Rasakanlah Allah sayang sama kita. Dia selalu bersama kita, gak akan ninggalin kita. Betapa banyak kita kecewa loh dengan dunia ini, dengan orang-orang yang menyakiti. Tapi ingatlah, bahwasanya Allah tidak pernah mengecewakan kita. Itu yang harus kita bangun di hati kita. Allah maha baik ya, Allah selalu bersamaku gitu. Orang mengecewakan, tapi Allah tidak pernah mengecewakan. Dan kecewa kita kepada manusia, itulah yang harusnya kita semakin merasakan kasih sayang Allah, dekatnya Allah bersama kita gitu. Allahu a'lam.
0: Ya betul, Masya Allah. Karena terkadang dengan ujian itu malah mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Bu.
2: Iya, mau lari kemana lagi? Harusnya kan begitu. Kesana kesini udah, memang Allah maunya kita itu udah gak kemana-mana, ke dia gitu loh. Ya. Cuman kita tuh masih sibuk nyari kemana-mana gitu.
0: Iya betul, seperti betul. Kalau kita sudah kecewa ke berbagai pihak begitu, Bu ya? Ya. Atau ke semua hal yang ada di kehidupan kita, ya larinya ke Allah.
2: Kalau
0: ya,
2: harusnya
0: ya.
2: Begitu.
0: Karena tidak
2: ya.
0: Ada tempat lari lagi.
2: Iya, gitu.
0: Ya,
2: makanya kenapa musibah itu paling cepat membuat orang tersadarkan.
0: Betul, betul, betul. Semoga ketika kita diuji ya, sahabat MQ, kita ingat kepada Allah SWT dan semakin mendekat kepada Allah, bukan menjauh dari Allah karena tadi merasa Allah tidak adil dan yang lainnya,
2: ya,
0: Bu ya.
2: Iya, yes.
0: Kita perlu menguatkan diri kita. Dan ini juga perlu sahabat MQ kita untuk ikhtiar terus dalam kehidupan kita. Dan kalau tadi keilmuan ini penting ya Ibu kita pelajari. Nah, selain apa namanya ilmu Ibu. Nah, yang perlu kita ikhtiarkan lagi agar kita kuat keimanan ini apa Bu? Lingkungan atau apa yang perlu kita kuatkan lagi selain keilmuan?
2: Keilmuan itu kalau Imam Al-Ghazali mengatakan ilmu yang pertama ya untuk membersihkan hati kita dan supaya kita merasakan kehadiran Allah. Yang kedua dari ilmu ini kan kita jadi tahu ya, salah benar, dosa bukan dosa. Lalu kita bertaubat. Berarti kita punya kekurangan di masa lalu. Banyak kesia-siaan, banyak maksiat kita lakukan. Kita mentaubati itu. Baru yang ketiga adalah mujahadah. Mujahadah ini nanti kaitannya dengan kehendak cita-cita kita. Untuk kita bisa sampai kepada Allah. Sehebat apapun ilmu kita, tapi kalau kita gak sungguh-sungguh ingin punya cita-cita, kenal Allah, ketemu Allah di surga, nanti ilmu itu hanya pengetahuan aja. Jadi hanya wawasan aja, tidak menjadi amal gitu. Jadi selain ilmu adalah kuatkan cita-cita kita. Kalau kita tuh mau ke Allah gitu. Dan kita banyak bertobat dan mujahadah. Pendengki itu tidak bisa hanya diobati dengan apa? Dengan ibadah, dengan baca Quran, dengan sholat, dengan puasa. Pendengki. Dia kalau mau obatin dengkinya harus mujahadah. Yaitu dia harus memuji orang yang dia dengkiin, dia mendoakan, dia bela. Terus kalau kita misalnya sakit hati sama seseorang, kita bagaimana tersinggung? Bagaimana ngobatinya? Kadang kita sholatnya jalan, tapi dendamnya juga masih bersemayam. Nah, akhirnya nggak akan bisa selesai gitu loh. Makanya mujahadah itu berjuang. Apa sih mujahadah itu? Yaitu perang, berjuang melawan nafsu yang mengajak kepada keburukan yang buat kita tuh jatuh dalam dosa. Posisi setan itu adalah menyiapkan keburukan-keburukan, memprovokasi kita.
1: Tapi kuncinya ada di kita. Nah, begitu kita lawan itu, mencari ridhonya Allah, karena punya cita-cita kehendak sampai ke Allah, itulah yang membuat kita bisa insya Allah menjalani ujian-ujian ketaatan itu.
0: Ya, insya Allah menguatkan cita-cita, keinginan kita ya,
1: iya,
0: untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Kenal Allah di dunia, ketemu Allah di surga. Mm-hmm, kalau nggak punya cita-cita itu mah, hebat apapun ilmu kita, nggak akan, ilmu itu nggak akan jadi amal.
0: Mm-hmm. Ya. Yeah. Karena mungkin hanya masuk saja Bu ya, sebagai ilmu, yeah, oh tidak ya, diamalkan
1: iya,
0: gitu
1: tidak
0: ya.
1: Tidak diamalkan, karena nggak punya kehendak untuk sampai kepada Allah.
0: Mm-hmm. Ya, Masya Allah. Kuatkan cita-cita kita ya, sahabat AMQ, untuk bahagia di dunia dan di akhirat Bu ya.
1: Amin.
0: Bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Insya Allah, sahabat AMQ, kita akan sambung kembali di segmen selanjutnya. Dan untuk Anda yang ingin bertanya, silakan disampaikan pertanyaannya, sahabat AMQ, ke 0811-224-1027. Sertakan nama sahabat AMQ, alamat, dan tentunya pertanyaan di hari ini ya, yang insya Allah langsung dijawab oleh Ibu Khairati. Dan untuk Anda yang ingin sharing juga bisa disampaikan, sahabat AMQ, apa yang membuat Anda paling bahagia, sahabat AMQ, atau apa yang paling menguatkan Anda ketika sedang diuji, sahabat AMQ. Apakah yakin bahwa Allah selalu bersama hambanya? Yang kedua, sahabat AMQ, dukungan keluarga dan sahabat? Atau yang ketiga, mengingat bahwa setiap ujian pasti ada hikmahnya? Dan yang terakhir, sahabat AMQ, terus berikhtiar sambil bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan disampaikan pilihan pollingnya, sahabat AMQ, ke 0811-224-1027. Kami akan kembali, sahabat AMQ, setelah menyimak informasi dari relasi kami. Tetap bersama kami dalam program Inspirasi Keluarga, Inspirasi Keluarga Indonesia.
3: Sahabat AMQ, apa larangan yang tidak boleh dilakukan dalam hubungan persaudaraan seorang muslim? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
4: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini.
5: Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak.
4: Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
3: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga Rp1.000 ini jadi amal sedekah. Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah AAGIM. Dial di ponsel Anda dengan menekan *121*43#, *121*43#. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
6: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
3: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
7: Sejumlah orang menggelar aksi di depan gedung.
8: Mah,
7: Kadang sedih ya.
8: Kenapa, Pak?
7: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Ma?
8: Iya, Pak. Mama juga sering pikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
7: Terus gimana, Ma, caranya biar kita bisa ikut bantu?
8: Nah, ini nih, Pak. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak. Biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
7: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Ma. Setiap ayat yang dibaca, Insya Allah jadi amal buat kita.
8: Iya, Pak. Semoga dari wakaf kecil ini, Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
9: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran, sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123 123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebarkan ilahi, mengalirkan pahala tiada henti.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Al-Quran, Surat Ar-Ra'd ayat ke-28.
7: Kenali RJFM lebih lengkap dengan klik

0: sahabat MQ, di antara larangan yang tidak boleh dilakukan seorang muslim terhadap saudaranya adalah saling bermusuhan. Abu Ayyub radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak halal bagi muslim memutuskan persahabatan dengan saudaranya lebih dari 3 malam. Mereka bertemu, lalu seorang berpaling dan lainnya juga berpaling, karena yang paling baik di antara keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Jadwal waktu sholat hari ini dipersembahkan oleh MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MQ, Allah Ta'ala berfirman, maka dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah pelindungmu, maka dialah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Quran Surah Al-Hajj ayat 78. Sahabat MQ, kami informasikan jadwal sholat zuhur pada hari ini untuk daerah Bandung dan sekitarnya. Insyaallah azan zuhur akan berkumandang pada jam 11:58. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba melaksanakan sholat zuhur di awal waktu. Semoga Allah karuniakan kehusyuan dalam ibadah yang kita laksanakan.
3: KFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Masih di 102,7 MKFM Bandung, sahabat AMK bersama sahabat Siar Asila Gania. Insyaallah kita lanjutkan kebersamaan kita bersama Ibu Khairati di segmen terakhir ya, sahabat AMK, dengan tema berbahagialah Allah selalu bersamamu. Masya Allah. Insya Allah kita akan lanjutkan kembali Ibu dengan menyampaikan pertanyaan dari sahabat MQ yang sudah hadir hari ini. Alhamdulillah. Pertanyaannya Ibu hari ini dari Ibu Nin di Gede Bage, izin. Ini mohon doanya begitu ya Ibu. Mohon doanya, ditinggal anak-anak Ibu dalam 1 tahun, ditinggalkan 2 anak dan ditinggal meninggal Ibu. Nah ini rasanya sedih sekali dan sering menangis.
4: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ibu, saya turut bersedih, berduka. Semoga ujian ini menjadi jalan Ibu mendapat pahala tanpa batas dan Ibu naik derajat di sisi Allah. Ibu, setiap kita punya ujian, setiap orang punya ujian. Ada yang kehilangan harta, ada yang kesehatannya, ada anaknya, ada pekerjaannya, datangnya sesuatu yang tidak diharapkan, dan hilangnya sesuatu yang dicintai. Itu adalah ujian bagi kita-kita ini. Ujiannya adalah ada hal yang harus kita perbaiki. Nah, di sisi yang mana gitu yang diperbaiki? Yaitu keyakinan kita kepada Allah harus kita tingkatkan. Memang tidak mudah. Secara teori kita mengatakan berbahagialah Allah bersama kita, selalu bersama kita. Ini adalah kesempatan Ibu punya waktu bersama Allah. Yang harus Ibu periksa adalah sejauh mana, sebesar apa cinta Ibu kepada anak-anak. Ibu sedih, wajar, manusiawi kehilangan, gak ada masalah itu, tetapi

0: Dialah tempat bersandar, dialah tempat berharap, dialah tempat bergantung. Dialah, hanya dialah yang dicintai, itu maunya Allah. Jadi dunia ini semuanya akan kita tinggalkan atau kita meninggalkannya, dan semuanya akan musnah. Nah, kalau misalnya dunia itu kita genggam erat di hati kita, saat Allah mengambilnya terasa sangat sakit. Sakit, robek-robek rasanya. Cobalah kita berlatih untuk melepaskannya, karena semua titipan. Tugas kita berdoa, dan itu dijadikan kualitas kedekatan kita kepada Allah. Itu lebih tinggi. Dan mudah-mudahan musibah atau ujian yang buruk ini bagi ibu, itu menjadi jalan pembuka mata hati ibu, sehingga ibu melangkah menuju Allah dan sampai nanti kepada tujuan, yaitu mengenal Allah. Ibu boleh nangis, tapi tidak boleh sering dan berlama-lama, nanti Allah gak suka, ya bu ya. Tapi dialihkan kepada menangisi dosa, yang kita punya dosa sangat banyak, lalu menangisi rasa syukur, karena di balik musibah pasti ada kebaikan, kenikmatan, karunia Allah dari sisi yang lain. Allah wa'alam bisawab.
1: Masya Allah, turuhun ibu. Kalau tadi ibu dari pertanyaan-pertanyaannya untuk diri sendiri ibu ya. Nah ini untuk pertanyaan saat ini ibu, bagaimana cara mengajarkan anak-anak juga ibu berkaitan dengan keyakinan kepada Allah ini?
0: Keyakinan kepada Allah, anak-anak kita juga belajar rukun iman ya, percaya Allah, malaikat, kitab rasul, hari kiamat, secara qada dan qadar, secara teorinya, secara ilmunya kita belajar, pasti didiklah anak kita. Tetapi untuk meyakinkan bagaimana keseharian kita itu memang harus dengan praktek, harus dengan praktek. Orang yang sudah punya keyakinan yang bulat, kuat kepada Allah, dia gak akan berani melakukan maksiat, walaupun dalam kesendirian, merasa diawasi Allah. Makanya Luqman al-Hakim itu mendidik anaknya, yang pertama yang Allah ajarkan adalah jangan musyrik. Jangan musyrik, didiklah anak kita, jangan musyrik. Maksudnya gimana ya? Misalnya begini, dia minta uang, kita kasih, tapi ditanamkan, nah ini uang, pintu rezekinya, syariatnya dari orang tua yang bekerja, ya. Tapi ini sebetulnya Allah yang kasih, tapi lewat pekerjaan. Jadi supaya anak itu tidak bersandar mengandalkan seolah-olah sumber rezeki itu dari manusia, tapi dari Allah gitu. Kemudian ajarkan dia sedekah. Kita buktikan, kita jadi teladan sedekah, karena ini ada hak orang lain. Kita gak punya apa-apa, kita tuh semuanya titipan. Nah itu, kalau misalnya ada CCTV, berani gak anak itu melakukan kejahatan? Dia gak berani kan, itu kan dipantau, dilihat. Harusnya dia pun yakin Allah lebih dahsyat dari itu, pantauan Allah, pengawasan Allah. Nah itu dalam keseharian ditanamkan seperti itu. Berdoa, doa itu ibadah, ya. Dikasih tidak dikasih, tetap berdoa. Nah itu tuh kan kadang secara teorinya memang itu diajarkan, di sekolah diajarkan, tapi dalam prakteknya itu memang butuh bimbingan, butuh keteladanan, butuh kekuatan doa. Ilmunya terus jalan, tapi anak juga diajarkan ujung hidup kita itu kemana ya. Kalau enggak, nanti anak enggak bisa memanfaatkan hidup sekali-kalinya di dunia yang sebentar ini, tidak maksimal. Sementara ini adalah singgah, kita nanti pulang. Nah pulang itu kita mempertanggungjawabkan segalanya. Nah ini harus apa ya, dalam keseharian gitu loh, ditanamkan. Dan misalnya, oh nak, misalnya gini, bu besok harus bayar uang sekolah, tapi harus bayar besok, kita lagi gak punya uang gitu. Kalau misalnya kita gak yakin, wah gimana dong, ini uangnya gak ada, dan seterusnya gitu. Itu membuat anak juga jadi gak yakin. Tapi kalau kita bilang, oh iya nak, kita minta sama Allah ya, sama-sama yuk kita doa, ada, Allah mah punya, Allah mah kaya. Nah itu kan cara-cara kita meyakinkan, dan itu benar-benar yakin gitu, bukan basa-basi gitu. Nah mudah-mudahan Allah ngasih jalan, besoknya nih nak, alhamdulillah ya, ternyata Allah kasih, karena pasti Allah kasih gitu loh.

0: Seperti itu latihannya seperti itu. Allahu'alam bisawab.
1: Masya Allah, terima kasih Ibu. Kemudian saya sapa Anda sahabat MC yang sudah menyampaikan atensinya di hari ini. Ada Ibu Aminah di Cipanas Puncak. Terima kasih ilmu-ilmunya Ibu. Semoga Ibu sehat dan bahagia selalu.
0: Amin ya Allah.
1: Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian ada Umi Ica juga di Nagrik, sudah memilih pollingnya di nomor 1-2. Kemudian ada Ibu Rus di Garut, ikut menyimak Ibu, saya semakin yakin. Alhamdulillah mengerti yang Ibu sampaikan. Semoga Ibu dan keluarga sehat selalu. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu Rus sudah menyampaikan atensinya di hari ini. Dan untuk terakhir Ibu, sebagai penutup dan penguat untuk kita di hari ini dengan tema berbahagialah, Allah selalu bersamamu. Mangga Ibu.
0: Bahagia bersama Allah berarti meyakini Allah selalu bersama kita. Gimana ya caranya ya, kalau kita itu yakin Allah bersama kita? Kita harus membuka mata hati kita, membuka mata hati kita untuk bisa melihat karunia, kebaikan-kebaikan Allah, nikmat-nikmat dari Allah. Hari ini kita bisa menghirup udara, bisa melihat, bisa makan, bisa ibadah. Itu dari siapa? Itu Allah yang kasih. Banyaklah mengingat kebaikan-kebaikan Allah. Dan kita tidak pernah sendiri. Kita tidak pernah sendiri, kita selalu bersama Allah. Makanya jangan pernah kita itu tidak mengkaitkan apapun dengan Allah. Allah menyaksikan kita, Allah dekat dengan kita. Itu tadi sudah disampaikan, itu Allah sudah firmankan, Allah bersama kita, Allah bersama kita dimanapun kita berada. Allah lihat yang kita kerjakan, Allah dekat, Allah menyaksikan segalanya. Ini Allah yang bicara di Al-Quran loh. Terus gimana kita ingin merasakan itu? Hidupkanlah mata hati kita dengan banyak membersihkannya, karena kotorannya banyak, jadi gak kelihatan gitu loh. Jadi dibersihkan dengan banyak minta ampun, bertobat. Cuman kadang kita gak tahu yang ditobati, makanya banyak mengevaluasi diri, muhasabah diri, temukan kotoran itu, tobati, jaga jangan sampai terkotori lagi. Kalaupun terkotori, sadari, tobat lagi. Mudah-mudahan itulah yang membuat Allah terlihat oleh mata hati kita. Selamat berjuang, berdoalah kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memperkenalkan dirinya kepada kita sehingga kita bisa merasakan kehadirannya dan kita bahagia. Tidak ada sedih dan sepi lagi karena kita sudah merasakan bersamanya. Allahumma'alam bisawab. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair untuk ilmu yang dibagikan di hari ini Ibu. Semoga Allah mampukan kita untuk mengamalkan sahabat AMG. Dan semoga Ibu diberikan kesehatan, keberkahan dalam kehidupan dengan keluarga Ibu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat MG, di kebersamaan kali ini insya Allah kita lanjutkan dalam segmen Murotal Pilihan. Kami sediakan 3 murotal yang salah satunya bisa Anda pilihkan. Yang pertama sahabat MG ada Quran Surah Ar-Rahman, yang kedua ada Quran Surah Qaf, dan yang ketiga ada Quran Surah Al-Insan. 3 surah sahabat MG, salah satunya bisa Anda pilihkan Quran Surah Ar-Rahman di nomor 1, Quran Surah Qaf di nomor 2, dan Quran Surah Al-Insan di nomor 3. Silakan sampaikan pilihan murotal Anda ke 0811-224-1027 sertakan nama sahabat MC, alamat, dan pilihan murotal di hari ini. Insya Allah kami akan menyapa Anda kembali setelah menyimak informasi dari relasi kami berikut ini.
2: Sahabat MC, apa nikmat yang seringkali dilalaikan oleh manusia? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, di Gaza, bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan sahabat MK sangat berarti. Amanah kemanusiaan global, amal. Hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
3: Pandangan mulai buram, mata terasa lelah. Jangan biarkan masalah mata mengganggu aktivitasmu. Datang ke Netra Klinik Spesialis Mata. Dengan konsep One Stop Eye Center, kami menghadirkan layanan mata komprehensif dengan layanan high tech dan high touch untuk kenyamanan pasien. Layanan unggulan, pemeriksaan dan diagnostik lengkap, operasi katarak, vitreo retina, glaukoma, okuloplastik, penyakit dalam, anestesi, hingga lab dan perawatan laser. Fasilitas lengkap seperti rawat inap, farmasi, ambulans, hingga musola untuk kenyamanan pasien. Kunjungi Netra Klinik di Bandung dan Tangerang Selatan. Info lebih lanjut hubungi nomor di 0811-2220-2022 atau klik di www.netraklinik.co.id. Netra Klinik, we serve you beyond. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Al-Quran Surat Ali Imran ayat ke-133.
4: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM.

Maliki dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua nikmat yang banyak manusia dilalaikan di dalamnya, di antaranya kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari.

Memasuki menit ke-25 sahabat MQ lepas dari jam 11 waktu Indonesia Barat, saatnya saya menyapa Anda yang sudah menyampaikan atensinya di hari ini. Untuk Anda sahabat MQ yang belum memilih morotalnya, silakan masih bisa dipilihkan, ada 3 morotal, salah satunya bisa Anda pilih. Ada Quran Surah Ar-Rahman di nomor 1, Quran Surah Qaf di nomor 2, dan Quran Surah Al-Insan di nomor 3. Pilih morotalnya, sahabat MQ sampaikan ke 0811-224-1027. Alhamdulillah hari ini sudah hadir dari Cilumus Cisarua KBB Bunda Sinta. Sudah memilih morotalnya di nomor 1 yaitu Quran Surah Ar-Rahman. Terima kasih. Dari Cisarua KBB saya ke Garut ada Ibu Rus. Di Ibu Rus di Garut juga memilih di nomor 1 ya Quran Surah Ar-Rahman. Terima kasih. Dan Ibu Parilah dari GBA 3 juga hadir memilih morotalnya di nomor 1 Quran Surah Ar-Rahman. Dari GBA 3 saya ke Padalarang ada Ibu Dede Juhana. Kalau Ibu Dede Juhana memilih morotalnya di nomor 1 juga ya di Quran Surah Ar-Rahman, Masya Allah. Hatur nuhun Ibu Dede Juhana. Mbak Mirsah atau Mbak Misrah begitu ya dari Solokan Jeruk memilih Quran Surah Al-Insan di nomor 3, terima kasih. Kemudian dari Cipanas Puncak hadir juga Ibu Aminah memilih morotalnya di nomor 3 juga ya di Quran Surah Al-Insan. Untuk yang bertugas salamnya, Masya Allah, semoga sehat selalu. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu Aminah. Saya ke Cicadas hari ini, kali ini ya ada Ibu Pujasari memilih morotalnya di nomor 1 Quran Surah Ar-Rahman. Masih di nomor 1 dipilihkan juga oleh Kang Irfan di Halte Selatan, Quran Surah Ar-Rahman. Dari pagar di pagar Asih atau pagar Sih begitu ya hadir juga Teh Rina Herlina memilih morotal di nomor 1 yaitu Quran Surah Ar-Rahman. Ini banyak yang memilih nomor 1 ya Quran Surah Ar-Rahman, Masya Allah. Kemudian masih di nomor 1 dipilihkan juga oleh Pak Yandi di Buah Batu. Dari sore yang hadir Pak Edi memilih di nomor 3 morotalnya Quran Surah Al-Insan. Terima kasih. Morotal di nomor 1 kembali dipilihkan oleh Ibu Ade di Ranca Ekek dan juga Ibu Lilis di Bale Endah. Dan hadir dari Cimahi, Ibu Tri memilih juga untuk morotalnya di nomor 1 Quran Surah Ar-Rahman. Di grup komunitas sahabat MQ hadir juga yang sudah memilih morotalnya ada Ibu Ade di Ranca Ekek, sahabat Sandi di Banjaran, Ibu Pujasari di Cicadas, juga ada Ibu Parilah di GBA 3 serta sahabat Hendi Hidayat di Banjaran sudah memilih morotal di nomor 1 yaitu Quran Surah Ar-Rahman. Quran Surah Ar-Rahman selalu jadi favorit ya sahabat MQ, Masya Allah. Alhamdulillah ini terpilihkan ya untuk Quran Surah Ar-Rahman di nomor 1. Terima kasih untuk Anda sahabat MQ yang sudah menyampaikan atensinya, memilih morotalnya di hari ini, menyampaikan pertanyaan-pertanyaan juga serta sharingnya ya yang sudah disampaikan di hari ini. Alhamdulillah sudah disapa yang sharing tadi juga ya sahabat MQ, dan di grup komunitas yang sudah memilih pollingnya berkaitan sharing hari ini ada Ibu Pujasari juga, Mamah Ismi, kemudian sahabat Sandi di Banjaran, dan ada sahabat Mahadi. Selamat melanjutkan aktivitas Anda ya sahabat MQ di hari ini. Semoga Allah berikan keberkahan, Allah berikan kemudahan dan kesehatan untuk Anda beserta keluarga. Sahabat Siara Silagania dan kru yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wabihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Nabi Musa dan umatnya pernah diuji oleh Allah dengan datangnya masa paceklik, membuat kemarau panjang dan hamparan bumi seketika mengering. Nabi Musa pun umatnya dibuat kewalahan, ikhtiar untuk meminta hujan pada Allah selalu dilakukan. Namun keadaan belum berubah. Pada akhirnya, titik masalah pun ditemukan. Allah menurunkan wahyu dan berfirman bahwa ujian paceklik yang datang disebabkan karena adanya permusuhan dan ketidakrukunan antar umat Nabi Musa. Jika kita teropong makna dan refleksikan setiap keadaan menjadi jalan muhasabah diri, maka kita akan melihat bahwa salah satu penyebab adanya kerusakan yang berbuah bencana alam adalah karena kesalahan, kekeliruan, bahkan permusuhan yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 41 yang artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Maka, sudahkah kita saling menjaga, memelihara dan memupuk kerukunan antar umat manusia seperti apa yang harusnya dilakukan oleh kita?

kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.

0: صدق الله العظيم.
1: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha mendengar, karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami semakin yakin padamu ya Allah, ilmu yang menjadikan seluruh hidup ini mengabdi padamu. Ya Allah, engkaulah yang membulak-balik hati kami. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik, tetapkan hati ini dalam agamamu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan. Ya Allah, kami mohon kepadamu iman yang sempurna, keyakinan yang benar, yang bersih, yang lurus, dan hati yang yakin padamu, lisan yang selalu basah menyebut namamu, ibadah yang khusyuk, rezeki yang halal berkah, sisa umur istiqomah, akhir hayat husnul khotimah. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Kali ini akan membahas Ar-Razzaq, salah satu nama Allah yang paling membuat kita tenang. Di dalam kitab Sunan dan Musnad Imam Ahmad disebutkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, harga barang naik pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang berkata, wahai Rasulullah, alangkah baiknya kalau engkau yang menentukan harga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya innallahu wal khaliqu qabidu, sesungguhnya Allah adalah zat yang maha mencipta, maha menggenggam, maha membentangkan. Dialah Allah yang memberi rizki dan yang menentukan harga. Dan aku berharap bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak ada seorang pun yang menuntutku karena kezaliman yang aku lakukan kepadanya dalam hal darah ataupun harta. Ini Sunan Abu Daud, Imam Tirmizi, Ibnu Majah, Musnad Ahmad dengan sanad sahih. Jadi hadirin sekalian, siapa yang ingin harga-harga ini naik? Apakah pemerintah menginginkan harga seperti sekarang ini? Tidak. Ini ujian saja memang begini. Sekarang waktunya diuji seperti ini. Hidup ini ujian. Asma Allah yang paling kita perlukan diantaranya adalah Ar-Razzaq, Allah yang maha memberi rizki. Surat Az-Zariyat ayat 58. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatin matin. Sesungguhnya dialah Allah maha pemberi rizki yang memiliki kekuatan dan sangat kokoh. Al-Jumu'ah ayat 11, wallahu khairur raziqin, dan Allah sebaik-baik pemberi rizki. Banyak ayat-ayat ini. Wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab, dan Allah lah memberi rizki kepada orang yang dikehendaki tanpa batas. Barusan Al-Baqarah ayat 212. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir, Sesungguhnya Rabbmu Allah melapangkan rizki kepada siapa yang Dia kehendaki dan menyempitkannya. Sekarang surat Hud ayat 6. Wa ma min dabbatin fil ard illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satu pun makhluk melata yang Allah ciptakan kecuali Allah yang menjamin rezekinya. Jadi kalau sudah bicara rezeki itu mutlak, pemiliknya cuma satu. Siapa? Allah. Allah yang menciptakan makhluk. Ada makhluk yang tidak bergerak, ada makhluk yang hidup. Nah, makhluk melata ini Allah ciptakan dan Allah yang menjamin rezekinya. Semut di dalam tanah, Allah yang ngasih rezeki. Ikan di dasar lautan yang terdalam, Allah yang memberi rezeki. Burung yang terbang ke angkasa, Allah yang memberi rezeki. Semua manusia yang Allah ciptakan, dimanapun berada, Allah yang menciptakan, Allah yang menciptakan keperluan, dan Allah yang mencukupi keperluan. Khususan bagi manusia, usia 4 bulan di rahim ibu dulu sudah dibereskan. Jadi kalau sudah bicara rezeki, jangan merasa ini sumber penghasilan saya dari dagang. Bukan. Sumbernya dari Allah, sampainya lewat dagang, lewat pembeli. Kadang ditakdirkan laku, kadang tidak laku. Dua-duanya ladang pahala. Laku, syukur, baik. Tidak laku, sabar, baik. Wah, rezeki saya dari suami. Bukan, rezeki dari Allah sebagian lewat suami. Suaminya meninggal, apa istri langsung meninggal? Tidak. Rezeki saya dari orang tua? Bukan. Rezeki dari Allah lewat orang tua, lewat kantor, lewat pembeli, lewat suami, lewat anak. Semua hanya jalan. Yang punya rezeki adalah Allah yang menentukan kapan datang, kapan lapang, kapan sempit, berapa jumlahnya, kapan dimudahkan, mau diduga, mau tidak diduga, mau terpikir, tidak terpikir, sama. Yang memberinya adalah Allah. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: الحدة والتامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.
1: Al-Quran nurun wa bayan, Al-Quran hadiyul iman.
0: Sahabat MQ, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Muratal MQ FM.
1: Ya Quran.

Al-Mu'min yang Maha Terpercaya. Nama Allah Al-Mu'min berarti Allah yang Maha memberikan keamanan atau yang Maha terpercaya. Al-Mu'min disebutkan di bagian akhir surat Al-Hasyr ayat 23. Sebagaimana firman Allah yang artinya, Dialah Allah, tidak ada sesembahan yang hak selain Dia, Maharaja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera atau As-Salam, menjaga keamanan, pemelihara keselamatan, Maha Perkasa, Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Mengamalkan dan meneladani Asmaul Husna Al-Mu'min, artinya kita perlu menjadi hamba yang beriman, yang menjadikan orang-orang yang ada di sekelilingnya aman dari gangguan lidah dan tangannya. Dan semoga kita bisa mengamalkan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Mu'min dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ketujuh, Allah Al-Mu'min, yang Maha Terpercaya.

0: Maha Memelihara. Al-Muhaimin, salah satu nama yang agung bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Muhaimin memiliki arti yang Maha Memelihara, yang Maha mengetahui rahasia dari segala perkara dan yang disembunyikan oleh dada-dada yang ilmunya meliputi segala sesuatu. Ia adalah zat yang menyaksikan amal perbuatan makhluk, mengawasi mereka dalam berbicara dan berbuat, hingga tidak ada yang tersembunyi sedikit pun dari perbuatan mereka. Barang sebiji sawi di atas bumi atau di atas langit. Kita, sebagai seorang hamba pun dianjurkan untuk berakhlak dengan sifat yang dicintai oleh Allah ini. Sebuah teladan yang disebutkan dalam hadis, suatu hari Ibunda Aisyah mendapati seorang ibu bersama dua anaknya sedang berjalan mencari makanan. Dari tangan Aisyah, seorang ibu tersebut mendapatkan 3 potong roti yang segera dibagikan secara merata, masing-masing 1 potong. Karena merasa sangat lapar, kedua anak itu pun melahapnya sangat cepat hingga habis. Sementara bagian si ibu masih juga belum dimakan. Maka, sejenak si ibu memandangi kedua anaknya yang kelihatan masih kurang. Dan pada akhirnya, dengan penuh kasih sayang, roti sepotong bagiannya itu dibagi habis untuk anak-anaknya. Sementara sang ibu harus kembali menahan lapar. Peristiwa tersebut diceritakan Aisyah kepada suaminya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar cerita istrinya, Rasulullah pun berkomentar bahwa kasih sayang dan pemeliharaan Allah kepada hamba-hambanya melebihi kasih sayang dan pemeliharaan sang ibu kepada anak-anaknya. Dan ini menjadi salah satu bentuk konsekuensi jika kita ingin meneladani nama Al-Muhaimin, yaitu untuk memiliki sifat memelihara terhadap apapun. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-8, Allah Al-Muhaimin yang Maha Memelihara. Sahabat MQ, apa bentuk syukur yang sering dilupakan manusia? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Duh, checklist 1 mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah
1: kok ada lagi?
2: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu dan Maha
1: juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Umi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
6: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
7: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
6: Kok pas banget sih?
7: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
6: Apa aku nggak ikhlas ya?
7: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
8: Assalamualaikum Fit.
6: Waalaikumsalam.
8: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
6: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
8: Loh,
6: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Ma. Mama lagi apa?
9: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
0: Hari dengan suasana hati positif, tuntaskan karya terbaik.
10: Setelah ia masuk Islam, Umar bin Khattab berubah menjadi seorang yang sangat taat dan mengabdikan hidupnya untuk Islam. Ia, sahabat MK, sangat berperan penting dalam ekspansi Islam keluar wilayah Arab dan mengatur tatanan sosial yang adil dalam masyarakat Islam.
0: Tips inspiratif dan nasyid pilihan menemani aktivitas siang hari Anda dalam sajian Inspirasi Siang.
11: Sahabat MK, Nabi Muhammad SAW adalah sosok panutan dalam semua hal, dalam semua aspek kehidupan.
0: Senin sampai dengan Jumat, jam 13 sampai dengan jam 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio MK FM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
12: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Quran, Surat Maryam ayat ke-76.
0: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
13: Sahabat MK, luput untuk bersyukur dan berterima kasih kepada sesama merupakan bentuk syukur yang sering dilupakan oleh manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan terwujud rasa syukur kepada Allah Ta'ala dari seorang yang tidak bersyukur kepada manusia. Hadis riwayat Abu Dawud.

hadir yang memiliki kebesaran. Allah Al-Mutakabbir adalah Dia yang paling besar. Dia berada jauh di atas semua ciptaannya. Dia memiliki hak dan keistimewaan, juga atribut yang tidak dimiliki oleh yang lain. Allah benar-benar besar dan menunjukkan kebesarannya dalam semua hal dan segala cara, karena Dia tidak seperti makhluknya dan tidak menyerupai mereka. Dalam bahasa Arab klasik, mutakabbir diartikan sebagai besar dalam ukuran, tingkatan atau martabatnya, melimpah, usia yang panjang, tertua, martabat yang tinggi, mulia, megah, pembelajar yang besar, paling mengetahui, dan yang memiliki kuasa atas segalanya. Abu Hurairah mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah yang Maha Kuasa berfirman, kebesaran adalah jubahku dan keagungan adalah pakaianku. Maka barang siapa yang mencoba menyamaiku dalam dua hal tersebut, maka dia akan dimasukkan ke dalam api neraka. Maka hanya Allah lah satu-satunya yang memiliki kebesaran. Untuk itu, jika ada manusia yang memandang dirinya mulia dan besar, sedang yang lain dianggap kecil, maka penilaian itu sesat, kecuali penilaian tersebut datang dari Allah Azza wa Jalla. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan asma al-mutakabir. La ilaha illallah wahdahu la syarikala, Allahu akbar kabiro, walhamdulillahi kathiro, wa subhanallahi bukrata wa asila, wa subhanallahi rabbil alamin. La haula wa la quwata illa billahil azizil hakim. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-11, Allah Al-Mutakabir, yang memiliki kebesaran.

Al-Khaliq, Yang Maha Pencipta. Al-Khaliq adalah sifat Allah yang bermakna bahwa hanya Allah yang menciptakan segalanya dari tidak ada menjadi ada. Allah menciptakan yang Dia inginkan dengan cara yang sempurna. Dialah satu-satunya yang menentukan kapan, bagaimana, apa yang diciptakan, dan bagaimana melakukannya dari semua yang tidak ada. Itulah Allah, Tuhan kami. Dan tidak ada Tuhan selain Dia yang menciptakan segala sesuatu, maka sembahlah Dia, dan Dialah pemelihara segala sesuatu. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa dengan Asma Al-Khaliq. Allahumma khalaqta nafsi wa anta tawaffaha laka mamatuha wa mahyaha in ahyaitaha fahfadha wa in amattaha faghfir laha. Allahumma inni as'alukal afiyah. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-12, Allah Al-Khaliq, Yang Maha Pencipta.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Kalau Jawa Barat diganti Tatar Sunda, kalau mau jangan pakai istilah karifan lokal. Berani nggak Provinsi Pajajaran sekalian? Itu lebih keren menurut saya.
2: Ringan itu kondisinya hijau, tumbuh, hanya memang belum sampai ke tanamannya itu menguning.
3: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai sindikat penipu berkedok lowongan kerja digulung polisi, kekeringan mulai melanda Kabupaten Sukabumi dan Garut, wacana perubahan Provinsi Jawa Barat menjadi Tatar Sunda disorot kalangan pemerhati budaya Cirebon. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pambudi. Musim kemarau yang telah berlangsung selama beberapa bulan terakhir mulai berdampak terhadap sektor pertanian di Kabupaten Garut. Setelah krisis air bersih melanda sejumlah wilayah sejak Mei 2026, kini kekeringan mulai mengancam areal persawahan. Berdasarkan data Dinas Pertanian Kabupaten Garut, sedikitnya 90 hektar lahan sawah di 11 kecamatan mengalami kekeringan dan membutuhkan penanganan secepatnya. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Garut, Ardi Firdian, mengatakan pihaknya telah menggelar rapat koordinasi bersama seluruh camat sebagai langkah mitigasi menghadapi dampak kekeringan. Rapat membahas pemetaan wilayah terdampak, identifikasi sumber air, serta pengawalan berbagai program penanganan yang tengah dilaksanakan pemerintah. Ardi usai rapat koordinasi bersama Bupati Garut dan instansi terkait di Aula Setda Garut Senin 6 Juli menyebut, berdasar hasil inventarisasi sementara, kondisi kekeringan yang terjadi masih tergolong ringan dan belum menyebabkan tanaman padi menguning maupun mengalami puso. Namun jika tidak segera ditangani, kondisi ini berpotensi semakin parah hingga menyebabkan gagal panen. Dirinya menegaskan sekitar 90 hektar sawah yang mengalami kekeringan ringan tersebar di 11 kecamatan.
4: Sudah ada yang terancam puso atau gagal?
2: Sementara ini baru ringan sama sedang. Kondisinya masih hijau, tumbuh, hanya memang belum sampai ke tanamannya itu menguning.
4: Atau kalau dibiarkan justru?
2: Ya, makanya itu yang perlu penanganan.
3: Ardi Firdian menambahkan, terkait dampak kekeringan terhadap ketahanan pangan, kondisi itu belum memberikan pengaruh signifikan terhadap produksi padi di Kabupaten Garut. Namun pihaknya tetap mewaspadai potensi kemarau berkepanjangan yang dapat mengganggu hasil panen pada musim tanam berikutnya. Masih informasi terkait dampak kemarau, kekeringan mulai melanda wilayah Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Berdasarkan data, ada sebanyak 315 kepala keluarga KK yang terdampak. Mereka tersebar di Kelurahan Cibadak dan Desa Sekarwangi.
5: Untuk memenuhi kebutuhan air bersih, ratusan warga terpaksa harus rela mengantri mendapatkan air bersih yang disumbang tim reaksi cepat BPBD Kabupaten Sukabumi. Salah seorang warga, Imas, mengatakan sudah lebih dari 3 minggu keluarganya kesulitan mendapatkan air bersih. Menurutnya, kekeringan terjadi karena saluran irigasi yang menjadi sumber resapan sumur warga sedang diperbaiki, ditambah adanya bagian saluran yang longsor. Ketua RW 21 Kelurahan Cibadak Ucup, krisis air yang dialami warganya bukan semata akibat kemarau. Selama ini masyarakat mengandalkan sumur resapan yang bersumber dari aliran sungai Cimahi. Namun proyek perbaikan jaringan irigasi di bagian hulu membuat aliran air dihentikan sementara sehingga sumur-sumur warga ikut mengering. Dari sekitar 430 kepala keluarga yang tinggal di wilayahnya, sekitar 150 kepala keluarga terdampak langsung. Tak hanya kebutuhan rumah tangga, kekeringan juga mulai mengancam mata pencaharian warga. Tanaman warga ikut terdampak, kebun dan sawah yang membutuhkan air mulai kesulitan karena pasokan air tidak ada.
6: Sumber resapannya yaitu irigasi dari mulai desa Sekarwangi sampai desa Batu Nunggal ya dalam proses perbaikan, dalam proses pengeringan. Bukan cuma sumur yang mengalami kekeringan, tapi juga tanaman warga seperti kebun yang kita lihat ini menjadi korban.
3: Kepolisian daerah Jawa Barat membongkar kasus penipuan daring dengan modus penawaran lowongan pekerjaan palsu, tugas berbayar atau paytest, hingga menyamar sebagai petugas layanan pemerintah yang tujuannya menipu.
7: Kabid Humas Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Polisi Hendra Rohmawan mengatakan, dalam pengungkapan kasus ini pihaknya telah mengamankan sebanyak 4 orang tersangka yang diringkus di wilayah Jakarta dan Tangerang Selatan. Para tersangka beroperasi hingga ke seluruh Indonesia karena dilakukan lewat media sosial. Selama menjalankan aksinya, para tersangka ini telah meraup keuntungan sebesar 801,79 juta rupiah.
8: Contoh misal memberikan informasi lowongan pekerjaan dengan gaji sekian, bekerja di mana, dan kemudian ya namanya kita kan banyak pengangguran ya. Nah di sini ada yang tertarik. Gitu.
9: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssnijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
10: Klik and play sekarang, www.radioprssnijabar.net. radioprssnijabar.net.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Saudara, Forum Gerakan Publik Ciamis Raya menggelar aksi unjuk rasa di halaman kantor Kejaksaan Negeri Kejari Ciamis. Massa mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG di Kabupaten Ciamis dan Pangandaran.
11: Dalam aksinya, demonstran meminta Kejari Ciamis tidak hanya melakukan pengawasan administratif, tetapi juga segera menindaklanjuti dugaan tindak pidana korupsi, penyalahgunaan kewenangan, hingga penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa. Aksi berlangsung tertib dan mendapat pengawalan aparat kepolisian. Perwakilan massa diterima pihak Kejari untuk menyampaikan aspirasi sekaligus meminta kejelasan mengenai perkembangan penanganan dugaan penyimpangan program MBG. Menanggapi tuntutan pendemo, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kasipinsus Kejari Ciamis M. Haris Priyadi mengatakan penanganan perkara dugaan korupsi program MBG masih berada di bawah koordinasi Kejaksaan Agung karena merupakan bagian dari proyek strategis nasional. Pihaknya di daerah membantu memenuhi kebutuhan data untuk penyidikan. Menurutnya, Kejari Ciamis telah melakukan klarifikasi terhadap sekitar 70 hingga 80 pengelola dapur MBG di wilayah Ciamis dan Pangandaran. Proses itu masih berada pada tahap penyelidikan sehingga pemanggilan dilakukan secara nonformal melalui komunikasi WhatsApp, bukan surat resmi. Hasil klarifikasi itu disampaikan kepada Kejaksaan Agung sebagai bahan pendalaman. Haris menambahkan terkait materinya belum bisa dipublikasikan karena masih menjadi bagian dari proses penyidikan.
12: Kemarin saya memang melakukan klarifikasi-klarifikasi ke beberapa dapur untuk kebutuhan penyidikan di pusat, di Kejagung, terhadap para tersangka yang telah ditetapkan oleh Kejagung. Kami butuh informasi sebanyak-banyaknya. Kami kemarin sampai mungkin 70 atau 80 dalam waktu yang sesingkat itu memeriksa itu.
11: Sementara, Koordinator Aksi Forum Gerakan Publik Ciamis Raya Prima Pribadi menegaskan aksi dilakukan sebagai bentuk kontrol masyarakat agar program MBG berjalan sesuai tujuan dan bebas dari penyimpangan anggaran. Pihaknya ingin memastikan pemeriksaan terhadap pelaksanaan program MBG benar-benar berjalan dan tidak berhenti di tengah jalan. Dirinya juga menilai penetapan tersangka oleh Kejaksaan Agung harus menjadi pintu masuk bagi aparat penegak hukum di daerah untuk menelusuri kemungkinan adanya penyimpangan di lapangan.
13: Mendorong pemeriksaan ke dapur-dapur yang ada di wilayah Kabupaten Ciamis dan Pangandaran. Logika sederhana yang kita pakai, kepala BGN sudah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka pidana korupsi. Kalau di atasnya sudah korupsi, pasti di bawahnya juga ada terjadi tindakan korupsi.
3: Proses daftar ulang calon murid baru di SMPN 2 Ciomas berjalan lancar dengan tahapan dan ketentuan SPMB. Sekolah membuka pendaftaran melalui 5 jalur seleksi dengan total kuota 200 kursi.
14: Ketua Pelaksana SPMB SMP Negeri 2 Ciomas M. Taufik menjelaskan sekolah membuka penerimaan melalui 5 jalur seleksi. Dari total kuota yang tersedia sebanyak 200 kursi diproyeksikan terisi. Namun penetapan peserta didik yang resmi diterima masih menunggu selesainya proses daftar ulang. Selain memastikan kelancaran proses penerimaan, pihak sekolah juga mencatat adanya berbagai masukan dari masyarakat. Salah satunya terkait penerapan sistem zonasi yang dinilai masih menimbulkan kendala, terutama bagi calon murid yang berdomisili di wilayah perbatasan antar kecamatan.
15: Sesuai dengan alur yang sudah rutin diregulasi, sudah terulang di hari ini dan besok terakhir. Penerimaan siswa kita cuma 5 rombel, rombelnya 40, lebih 200 siswa.
14: Pihak sekolah berharap berbagai masukan dari orang tua murid dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemangku kebijakan. Dengan demikian, sistem penerimaan murid baru pada tahun mendatang diharapkan lebih adil, transparan, dan mampu menyesuaikan dengan kondisi real di lapangan.
3: Usulan perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Tatar Sunda atau Sunda yang sempat dibahas di tingkat DPRD Provinsi Jawa Barat mendapatkan sorotan dan reaksi dari sejumlah pihak. Salah satunya dari kalangan pemerhati budaya di kota Cirebon, Jajat Sudrajat.
16: Perubahan nama dari Jawa Barat menjadi Tatar Sunda atau Pasundan dianggap telah diperjuangkan sejak zaman kolonial Belanda pada 1925 oleh Paguyuban Pasundan. Berdasarkan literatur catatan sejarah dari sejumlah sumber, kawasan Tatar Sunda mencakup wilayah budaya yang luas, mulai dari Banten, Jakarta, hingga Sungai Cipamali di perbatasan Jawa Tengah. Namun, usulan wacana perubahan Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Tatar Sunda dianggap belum terlalu menjadi urgensi. Wilayah administrasi Jawa Barat yang sudah harmoni, khususnya Cirebon yang telah terbentuk dari akulturasi dan multikulturalisme berbagai suku, agama, dan bahkan masyarakatnya sudah ditetapkan sebagai suku bangsa Cirebon. Jajat menyebut, jika jajaran pemerintah dan legislatif menghendaki adanya perubahan, lebih bermarwah jika dikembalikan ke nama awal, yaitu sebagai wilayah Provinsi Pajajaran, karena tidak dipungkiri, para leluhur di Jawa Barat dan Cirebon dari peradaban Pajajaran.
17: Dalam kondisi seperti ini, Cirebon punya marwah, punya adat istiadat, punya budaya yang lebih kuat lagi. Cirebon sudah ditetapkan sejak tahun 2010 menjadi suku bangsa. Bahkan di dalam catatan pemerintah, suku bangsa Cirebon itu meliputi Kerawang, Subang, Indramayu, Cirebon-Cirebon, Majalengka, Kuningan, Brebes. Itu suku bangsa Cirebon. Maaf dalam hal ini, kalau Jawa Barat diganti Tatar Sunda. Kalau mau, jangan pakai istilah karifan lokal. Berani nggak Provinsi Pajajaran sekalian? Itu lebih keren menurut saya. Kembali ke nama aslinya. Kebesaran Pajajaran harus kita junjung tinggi. Jangan pakai istilah kearifan lokal Tatar Sunda. Kembali ke zaman dulu. Provinsi Pajajaran.
16: Sementara khusus Cirebon memiliki sejarah dengan Jakarta karena pada era Kesultanan Cirebon, Valetehan atau Fatahillah mendapat tugas sebagai panglima perang gabungan Kesultanan Demak dan Cirebon untuk mengusir penjajahan Portugis di Batavia dan berhasil menaklukkan Sunda Kelapa menjadi Jayakarta atau sekarang Jakarta, sehingga Cirebon bisa diusulkan menjadi bagian dari Jakarta.
0: Terima kasih. Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oki Setiana Dewi. Makna keluarga untuk saya adalah kebahagiaan untuk saya, penyemangat untuk saya, sahabat terbaik bagi saya, orang yang betul-betul mencintai saya saat saya mendapatkan keberhasilan maupun saat saya mendapatkan kegagalan. Mereka lah yang selalu ada untuk saya, selalu mendukung saya, menasihati saya ketika saya salah, menolong saya ketika saya terjatuh, terus bersama saya saat saya suka dan duka. Mereka adalah orang yang paling mengenali saya. Maka bagi saya, keluarga adalah segalanya buat saya, tentunya setelah Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan saya berharap tidak hanya bersama dengan keluarga di dunia, tapi juga di syurga Allah insya Allah. Radio MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.

obrolan hangat, tips dan nasyid pilihan. Siap mewarnai siang hari Anda dalam Inspirasi Siang.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengudara untuk Anda, sahabat MK dari Jalan Geger Kalongkirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MK FM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia. Sahabat MK, selamat siang. Selamat melanjutkan aktivitas di hari ini ya. Kita mulai kembali aktivitasnya, lanjutkan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Segala aktivitas yang kita lakukan, sahabat MK, kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya diawali dengan lafaz yang baik ya, sahabat MK, ucapan yang baik. Itu juga sebagai bentuk ya, sahabat MK, bentuk ketaatan, bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali sahabat MK, program Inspirasi Siang kembali hadir di hari Rabu tanggal 8 Juli tahun 2026 bersama sahabat Siar Asila Gania, dan insya Allah akan menemani Anda hingga menjelang asar nanti. Kita belajar kembali ya sahabat MK, di hari ini kita meneladani sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kali ini sahabat MK yang akan kita pelajari atau teladani ada Abu Nailah Al-Ansori, menumpas penghina Nabi. Dalam kebersamaan kita di hari ini juga sahabat MK, insya Allah kami hadirkan nasyid pilihan yang bisa Anda pilih nantinya. Kemudian juga ada teka-teki cerdas yang tentunya berkaitan sahabat MK dengan tema hari ini. Sahabat MK, Abu Nailah Al-Ansori turut serta dalam sebuah perang besar yang menjadi kemenangan pertama kaum muslimin dan membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Pertanyaannya sahabat MK, perang apakah itu? Ini jadi pertanyaan teka-teki cerdas di hari ini. Abu Nailah Al-Ansori turut serta dalam sebuah perang besar yang menjadi kemenangan pertama kaum muslimin dan membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Pertanyaannya sahabat MK, perang apakah itu? Silakan disampaikan jawabannya ke 0811-224-1027. Sertakan nama sahabat MK, alamat, dan tentunya jawaban dari teka-teki cerdas Anda di hari ini. Silakan disampaikan juga salam silaturahmi untuk keluarga tercinta, untuk kerabat, sahabat MK. Dengan bismillah sahabat MK, kita mengakui ya sahabat MK bahwa kita hamba Allah dan juga itu bentuk ketaatan kepada Allah ya sahabat MK. Bismillahirrahmanirrahim, memulai segalanya dengan nama Allah Subhanahu wa taala, karena memang kita hamba Allah ya sahabat MK di dunia ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sahabat MK, dengan kenikmatan yang banyak yang Allah berikan, seperti kita hadir, kita ada di hari ini, masih bisa menghirup udara dengan enaknya ya sahabat MK, dengan bebasnya, maka syukur perlu kita panjatkan juga kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan yang baik, dan tentunya sahabat MK dengan aktivitas-aktivitas yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu nasyid kami putarkan untuk Anda sahabat MK dari Fatih, syukur di masa muda.

0: Sahabat Enki, apa perumpamaan persaudaraan dalam Islam? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Sahabat MQ, tahun baru Hijriah adalah saat yang tepat untuk menata kembali hati melalui zikir, ilmu, dan akhlak mulia. Yuk hadiri kajian Islam bersama Buya Yahya dengan tema Menata Hati dengan Zikir, Ilmu, dan Akhlak Mulia. Insya Allah dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 11 Juli tahun 2026, mulai jam 3 sore hingga selesai di Masjid Agung Trans Studio Bandung, Jalan Gatot Subroto, nomor 289 Bandung. Ajak keluarga, sahabat, dan orang-orang tercinta untuk bersama menghadiri majelis ilmu dan meraih ketenangan hati dalam ridha Allah Subhanahu wa taala.
2: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik, datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetap aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu sama mama.
3: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal,
2: kok pas banget sih,
3: tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat
2: apa aku gak ikhlas ya.
3: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
4: Assalamualaikum Fit.
2: Waalaikumsalam.
4: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
2: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
4: Loh,
2: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya mah. Mama lagi apa?
5: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
0: Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Qur'an, surat Maryam ayat ke-76.
6: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id.
0: Sahabat MQ, dalam Islam persaudaraan ibarat sebuah bangunan yang kokoh. Dari Abu Musa al-As'ari berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim dengan mukmin yang lain bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya.

0: satu nasyid sahabat MK dari Meza, Ikatan Persahabatan. Di dalam persahabatan sahabat MK bukan hanya tentang bercanda, tertawa sahabat MK ya, berkaitan dengan hal-hal yang tidak ada manfaatnya, namun lebih dari itu.
1: Sahabatku tahu kita ini.
0: Persahabatan sahabat MK perlu dikekalkan ya, hingga akhirat, hingga surganya Allah. Dengan cara apa sahabat MK? Yaitu dengan cara kita saling mengingatkan ya, saling mengajak di dalam kebaikan tentunya, dan saling menasihati ketika melakukan kesalahan. Insyaallah persahabatannya tidak hanya di dunia ya sahabat MK, namun kekal hingga akhirat dan bertemu lagi di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Seperti persahabatan Rasulullah, sahabat MK ya, dan sahabat-sahabatnya yang tentunya berjuang di dunia dan juga mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Berkumpul di dunia, berkumpul juga di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kali ini insya Allah kita akan teladani ya sahabat MK satu kisah dari sahabat Nabi, yaitu Abu Naila. Mungkin kita jarang ya sahabat MK mendengar nama Abu Naila Al-Ansari. Namun sahabat MK, dia adalah seorang sahabat yang turut serta di Perang Badar. Di Perang Uhud juga sahabat MK ya tetap teguh bersama Nabi di saat sebagian orang kocar-kacir ya sahabat MK. Dan ia pun turut serta operasi penumpahan tokoh Yahudi yang jahat. Abu Naila Al-Ansari, namanya sahabat MK adalah Silkan bin Salamah bin Waqsy bin Zubbah bin Za'wara bin Abdul Ash'al Al-Ansari Al-Ausi Al-Asyali. Ia adalah saudara dari Salamah, Salmah bin Salamah bin Waqsy. Ada juga yang mengatakan namanya Abu Naila adalah Sa'ad, sedangkan Silkan adalah lakobnya. Namun yang jelas sahabat MK ia lebih dikenal dengan kunyahnya, yaitu Abu Naila. Abu Naila sahabat MG adalah salah seorang yang jago panah di kalangan sahabat Nabi Muhammad SAW. Ia juga mengedepankan Allah dan Rasulnya dari persaudaraan. Dari persaudaraan siapa? Ka'ab Al-Ashraf ya sahabat MG, yang mengedepankan Allah dan Rasulnya. Seorang tokoh Yahudi yang jahat adalah saudara sesusu Abu Naila. Kedudukannya dekat sahabat MK, keduanya memiliki hubungan mahram, artinya kerabat yang memiliki kedudukan khusus. Namun sahabat MK, ia tetap turut serta dalam operasi penumpasan tokoh kerusakan ini. Ia lebih mengedepankan Allah dan Rasulnya daripada hubungan mahram. Ia juga sahabat MK merupakan pembela Rasulullah. Saat perang Uhud, kaum muslimin mengalami kekacauan. Kabar tentang terbunuhnya Rasulullah tersebar. Duka pun merundungi dada para sahabat. Akal mereka tak lagi berjalan normal karena sedih luar biasa. Sebagian dari mereka sahabat MK termenung, sebagian lagi pulang, tak lagi terlibat dalam perang. Dalam kondisi kalut tersebut, Abu Naila tetap tegar bersama Rasulullah, melindungi beliau di saat genting, di saat beliau terpojok, dan menjadi target utama musuh. Dalam kitab Asikot, sahabat MK Ibnu Hibban menyebutkan juga bahwa Abu Naila adalah veteran perang Badar. Ia adalah seorang yang ahli panah di tengah-tengah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kepercayaan Rasulullah pada dirinya, ia juga dilibatkan sahabat MK dalam operasi penumpasan Ka'ab al-Ashraf al-Yahudi. Padahal tadi keduanya adalah saudara sepersusuan. Penumpasan Ka'ab al-Ashraf sahabat MK terjadi pada tanggal 24 Rabiul Awal atau 25 bulan setelah Nabi hijrah ke Madinah. Ia adalah seorang provokator, penyulut kebencian dan peperangan. Ia menyerang Rasulullah SAW dan para sahabat dengan syairnya, menggelorakan semangat orang-orang untuk berperang menghadapi Nabi Muhammad SAW. Saat kaum muslimin sahabat MK pulang dari Madinah, atau pulang ke Madinah begitu ya, dengan membawa kemenangan dari Badar, ia berkata, kalau tetap tinggal di sini, sekarang bagian bawah bumi lebih baik daripada bagian atasnya. Lalu sahabat MK, Ka'ab berangkat ke Mekah. Ia tangisi kematian pembesar Quraisy. Kemudian dengan syairnya, ia memotivasi mereka untuk membalas. Setelah itu, ia kembali ke Madinah. Lalu Rasulullah SAW berdoa, "Ya Allah, balaslah Ibnu Al-Ashraf dengan cara yang kau kehendaki, karena dia telah nyata menebar keburukan dengan hasutan dan syairnya." Al-Bukhari sahabat MK meriwayatkan dengan sanadnya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda, "Siapa yang mau mengatasi Ka'ab Al-Ashraf, dia telah menyakiti Allah dan Rasulnya." Lalu Muhammad bin Maslamah berdiri dan berkata, "Wahai Rasulullah, apakah yang Anda maksud adalah membunuhnya?" Beliau menjawab, "Ya, kalau begitu izinkan untuk menyampaikan satu hal," sambung Muhammad bin Maslamah. Rasulullah mengatakan, "Silahkan." Kemudian sahabat MK, Muhammad bin Maslamah menemui Ka'ab Al-Ashraf untuk mengecohnya. Ia berkata, "Laki-laki itu, Nabi Muhammad, meminta kami upeti dan dia sangat memberatkan kami. Kedatanganku ini dalam rangka memohon kepadamu." Kemudian Ka'ab menjawab, "Rupanya kau telah bosan dengannya." Muhammad bin Maslamah berkata, "Sungguh kami telah mengikutinya dan kami tidak ingin meninggalkannya sampai kami melihat sampai di mana urusannya nanti. Kami meminta padamu untuk memberi pinjaman 1 atau 2 wasok. Kau mengatakan, "Baiklah, tapi kau harus memberi jaminan padaku." Kemudian sahabat MK, rombongan Muhammad bin Maslamah berkata, "Apa yang kau inginkan? Serahkan istri-istri kalian padaku sebagai jaminan." Itu yang disampaikan Ka'ab. "Bagaimana bisa kami serahkan istri-istri kami jaminan atau sebagai jaminan kepadamu, sementara engkau orang Arab yang paling tampan?" Jawab mereka. Dinego lagi ya sahabat MK, Ka'ab menyampaikan, "Kalau begitu serahkanlah anak-anak kalian kepadaku." Kemudian mereka menjawab lagi sahabat MK, Muhammad bin Maslamah, "Bagaimana mungkin kami menyerahkan anak-anak kami sebagai jaminan? Mereka akan mencela karena digadaikan dengan 1 atau 2 wasok. Ini adalah aib bagi kami. Kami akan menyerahkan senjata saja kepadamu sebagai barang jaminan." Rombongan Muhammad bin Maslamah pun berjanji sahabat MK akan menemui Ka'ab lagi. Namun setelah itu mereka datang lagi di malam hari bersama Abu Nailah yang merupakan saudara sepersusuan Ka'ab. Ka'ab mengajaknya sahabat MK, mengajak mereka begitu ya untuk memasuki benteng dan tinggal bersamanya di sana. Istri Ka'ab berkata pada suaminya, "Mau kemana engkau di larut malam seperti ini?" Ka'ab berusaha menenangkan istrinya, "Jangan khawatir, ini Muhammad bin Maslamah dan ini saudaraku Abu Nailah." Kemudian istrinya berkata, "Aku mendengar atau berfirasat ya sahabat MK, suara seperti tetesan darah." Ka'ab kembali berusaha menenangkan istrinya, "Tenang, ini Muhammad bin Maslamah dan ini saudara sepersusuanku Abu Nailah.
1: Kita bersama."
0: Lalu Muhammad bin Maslamah menyusupkan 2 orang lainnya sahabat MK ke dalam benteng. Abu Nailah berkata, "Kalau dia datang, aku akan menyambutnya dengan membelai rambutnya dan menciumnya. Kalau kalian lihat aku telah menenangkan kepalanya, kuserahkan kepada kalian dan habisilah dia. Setelah itu, temui Nabi dan kabarkan kepada beliau." Hadis riwayat Al-Bukhari, Kitab Al-Maghazi, Bab Qatlu Ka'ab bin Al-Ashraf. Nah itu kisahnya ya sahabat MK dari Abu Nailah yang tadi rela sahabat MK mengedepankan Allah dan Rasulnya dibandingkan tadi ada mahrumnya ya atau saudara sepersusuannya, karena ia tadi jahat ya sahabat MK.
1: Ikatan ini takkan hilang, wahai
0: sahabat. Ia juga sahabat MK memiliki karakter atau akhlak yang mulia ya dari Abu Nailah ini. Suatu saat ketika sahabat mulia Sa'ad bin Mu'ad dimasukkan ke dalam lubang kuburnya, Abu Nailah turun, sahabat MQ menggendongnya sampai di tempat tersebut. Dari Abdurrahman bin Jabir, dari ayahnya, ayahnya berkata, saat kami tiba di liang makam Sa'ad, ikut turun mengantarnya 4 orang, yaitu Al-Haris bin Aus bin Mu'ad, kemudian Usaid bin Al-Hudair, Abu Nailah Silkan bin Salmah, dan Salmah bin Salamah bin Waqasi. Pada prosesi itu, sahabat MQ Rasulullah SAW berdiri di sisi kaki Sa'ad. Ketika Sa'ad masuk ke dalam liang makamnya, berubahlah warna wajah Rasulullah karena sedih. Beliau bertasbih 3 kali dan kaum muslim juga ikut bertasbih 3 kali. Sehingga pemakaman Baqi pun bergetar riuh. Lauro Rasulullah bertakbir 3 kali dan para sahabat juga mengikutinya. Baqi kembali bergetar dengan gemuruh takbir. Kemudian Rasulullah SAW ditanya, wahai Rasulullah, kami lihat rona wajah Anda berubah. Anda bertasbih 3 kali. Kemudian Rasulullah bersabda, sahabat AMG, kubur sahabat kalian ini menghimpitnya. Yang memiliki sifat menghimpit. Seandainya ada orang yang selamat dari himpitan kubur, tentu Sa'ad termasuk orangnya. Kemudian Allah melampangkannya untuknya. Masya Allah, sahabat MQ, kisahnya dari Abu Nailah bersama para sahabat ya. Dan untuk wafatnya, terkait wafat dari Abu Nailah ini, tidak didapati riwayat tertulis sahabat MQ tentang kapan wafatnya Abu Nailah radhiyallahu anhu. Demikian juga dengan tempat pemakamannya. Namun kita bisa mengambil pelajaran ya sahabat MQ dari kisahnya Abu Nailah yang tadi mengedepankan Allah dan Rasulnya, juga memiliki akhlak yang mulia ya sahabat AMK ketika bersama para sahabat. Kalau Anda sendiri sahabat AMK, keteladanan apa yang paling menginspirasi Anda dari kisahnya Abu Nailah Al-Ansari? Apakah kesetiaannya dalam membela Rasulullah SAW? Yang kedua, keberaniannya menghadapi ancaman demi agama? Yang ketiga, mendahulukan Allah dan Rasulnya di atas hubungan keluarga? Ataukah keteguhan bersama Nabi dalam kondisi sulit? Dan yang kelima, kecintaannya yang dibuktikan dengan tindakan nyata. Silahkan disampaikan sahabat MQ untuk pilihan pollingnya ke 0811-224-1027. Satu teka-teki cerdas di hari ini sahabat MQ, masih bisa Anda jawab juga berkaitan dengan Abu Nailah. Abu Nailah Al-Ansari, sahabat MQ, turut serta dalam sebuah perang besar yang menjadi kemenangan pertama kaum muslimin dan membedakan antara kebenaran serta kebatilan. Pertanyaannya sahabat MQ, perang apakah itu? Abu Nailah Al-Ansari turut serta dalam sebuah peperangan besar yang menjadi kemenangan pertama kaum muslimin dan membedakan antara kebenaran serta kebatilan. Pertanyaannya sahabat AMG, perang apakah itu? Silakan sampaikan jawaban Anda ke 0811-224-1027.

0: Sobat Epki, apa bentuk syukur yang sering dilupakan manusia? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat Emki, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Pedes banget nih. Kayaknya paling enak minum yang manis dan dingin deh.
7: Ya ampun, mau sakit tenggorokan dan diabetes lagi karena kebanyakan minum manis.
6: Tapi aku gak suka minum air mineral.
7: Coba nih, Ron 88.
6: Alhamdulillah, enak banget ya. Segar, ringan, dan nagih.
7: Beda kan? Ron 88 ini bersumber dari mata air alami Pegunungan Jawa Barat, mengandung mineral esensial dan sudah bersertifikat halal Indonesia.
6: Masya Allah, pantesan rasanya beda.
7: Makanya, Ron 88 ini sudah jadi pilihan keluarga Indonesia sejak tahun 1993.
6: Belinya di mana?
7: Ada di warung dan supermarket terdekat, atau bisa pesan juga lewat online di toko Watertime di Shopee.
8: Follow juga @ron88official. Ron 88, 100% mata air alami untuk hidup lebih sehat.
9: Eh, sekarang masih ada yang denger radio ya?
10: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
9: Serius, emang lewat apa?
10: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
11: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
12: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
10: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
11: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
12: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
10: Dan akan terus ada.
13: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya.
14: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman." Al-Qur'an surat Ali Imran ayat ke-139.
15: MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia.
16: Sahabat MG, luput untuk bersyukur dan berterima kasih kepada sesama merupakan bentuk syukur yang sering dilupakan oleh manusia. Rasulullah SAW bersabda, "Tidak akan terwujud rasa syukur kepada Allah Ta'ala dari seorang yang tidak bersyukur kepada manusia." Hadis riwayat Abu Dawud.

Meskipun sudah siang ya sahabat MQ, bahkan menuju sore hari, namun kita perlu tetap semangat sahabat MQ. Ayo semangat untuk kita melaksanakan aktivitas kita, dan itu sebagai ibadah ya sahabat MQ kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayo semangat sahabat MQ untuk terus menjadi hamba yang lebih baik lagi, hamba yang Allah cintai. Kali ini saya juga akan menyapa Anda sahabat MQ yang sudah menyampaikan atensinya di hari ini, yang sudah menjawab teka-teki cerdas di hari ini berkaitan dengan Abu Nailah. Abu Nailah sahabat MQ turut serta dalam perang besar yang menjadi kemenangan pertama kaum muslimin sahabat MQ. Dan ini juga menjadi pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Pertanyaannya, perang apakah itu? Silakan untuk Anda yang belum menjawab teka-teki cernyit, teka-teki cerdasnya begitu ya, disampaikan ke 0811-224-1027. Alhamdulillah dari Tangerang hadir Ibu Iis. Jawabannya betul, betul, betul. Barakallah Ibu Iis. Kemudian dari Antapani hadir juga Ibu Yanti. Sudah memilih pollingnya di semuanya saja, Masya Allah. Terima kasih Ibu Yanti. Dari GBA 3 hadir juga Ibu Parila, menjawab teka-teki cerdas dengan jawaban yang bernilai 100. Barakallah Ibu Parila. Pilihan pollingnya semuanya saja. Dan salam silaturahmi disampaikan untuk penyiar, kru, operator yang sedang bertugas. Semoga lancar. Dan salamnya juga untuk suami serta anak-anak tercinta. Salamnya untuk alumni SSGDT khususnya angkatan 38. Dan salamnya untuk Forsil serta Manisan. Juga untuk pendengar MKFM dimanapun berada, semoga kita selalu sehat dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ibu Parila. Dari GBA 3 saya kepada Larang hadir juga sahabat Yudi. Jawaban disampaikan dengan jawaban yang betul-betul betul. Barakallah sahabat Yudi. Berhubung sudah jam 14.00 sahabat MQ, saatnya kita menyimak informasi dari Jurnal PRSSNI pada hari ini. Untuk Anda yang belum menyampaikan atensinya, silahkan disampaikan ke 0811-224-1027. Sertakan nama sahabat MQ, alamat, dan tentunya jawaban dari teka-teki cerdas di hari ini berkaitan dengan Abu Nailah. Ya sahabat MQ, perang pertama yang menjadi kemenangan kaum muslimin yang diikuti ya, yang di dalamnya turut serta Abu Nailah, dan juga menjadi pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Nah itu perang apa sahabat AMK?

0: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PR SSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Terindikasi melanggar SPMB Kota Bandung diskualifikasi 90 calon siswa. Wali Kota bantah kurang harmonis dengan Wakil Wali Kota. Persib Bandung kembali kenalkan pemain baru. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengaku sedih hasil evaluasi sistem penerimaan murid baru atau SPMB Kota Bandung tahun 2026 menyusul adanya 90 calon siswa didiskualifikasi karena melanggar aturan. Pelanggaran yang ditemukan antara lain pemalsuan data mulai dari kartu keluarga atau KK juga sertifikat prestasi kejuaraan untuk bisa lolos dan diterima di sekolah negeri yang dituju. Farhan mengatakan secara aturan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tidak membatasi satu alamat untuk digunakan beberapa KK, namun hal tersebut justru menjadi pertanyaan. Menurutnya kasus pelanggaran tidak dibawa ke ranah hukum, namun dikenakan sanksi diskualifikasi. Selain itu calon siswa tetap memiliki akses ke sekolah swasta.
1: Evaluasi SPMB, saya sedih pisan karena harus mendiskualifikasi karena ternyata pendaftarannya terindikasi pemalsuan, pelanggaran. Dengan sangat berat hati, ada sekitar 80-an hampir 90 anak yang terpaksa kita diskualifikasi pendaftarannya. Ada juga beberapa yang memalsukan sertifikat kejuaraan, sertifikat prestasi. Kalau itunya belum, tapi kan orang tuanya meminta satu, jangan dibawa ke ranah hukum. Oke, enggak ya, kita selesaikan. Tapi terima nih sanksinya diskualifikasi. Kedua, kita juga mau memastikan bahwa anaknya tetap punya akses ke sekolah swasta. Dilihat dari latar belakang orang tuanya, kebanyakan mampu. Kalaupun tidak mampu, silakan menyatakan ketidakmampuannya, kita akan bantu untuk bisa akses masuk sekolah swasta. Tapi memang sekolah swasta yang akan kita bantu masuk adalah sekolah swasta penerima BOSDA dan terima RMP.
0: Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menepis anggapan adanya hubungan yang kurang harmonis dengan Wakil Wali Kota Bandung Erwin. Farhan menegaskan komunikasi di antara mereka tetap berjalan sebagaimana mestinya. Usai hadir bersama Wakil Wali Kota Bandung saat agenda pelantikan di lingkungan pemerintah Kota Bandung di Balai Kota Bandung pada Selasa 7 Juli 2026, Farhan mengatakan persoalan yang sempat menjadi pembahasan publik bukan sekedar menyangkut hubungan personal, melainkan juga menjadi perhatian partai-partai politik pengusung. Menurutnya komunikasi telah dilakukan hingga tingkat pimpinan pusat. Farhan memastikan situasi di internal kepemimpinan Kota Bandung tetap kondusif dan mengakui tidak memiliki persoalan pribadi dengan Erwin. Terkait kemungkinan mengembalikan sejumlah penugasan kepada Erwin, termasuk tugas yang sebelumnya dilimpahkan kepada sekretaris daerah, Farhan menyebut hal tersebut akan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Menurutnya yang terpenting saat ini adalah capaian kerja pemerintah terutama dalam menyelesaikan persoalan sampah yang masih menjadi pekerjaan rumah besar pemerintah Kota Bandung.
1: Nanti saya akan komunikasi dengan PR. Kalau pembagian tugas kan pada dasarnya gini, berdasarkan dari Permendagri bahwa tugas dari wakil kepala daerah apabila diberikan tugas oleh kepala daerah. Sejauh ini tugas yang diberikan memang tidak sebanyak dulu karena sebagian sudah berjalan dengan sendirinya. Janji wali kota yang belum terpenuhi tinggal masalah sampah ya. Kalau sampah mah semua orang mikirin, yang paling berat ya, yang paling berat gitu. Dan sekarang kan lagi sampah mah lagi menunggu kita mah semua. Semua proposal sudah masuk, sudah sejak lama, tinggal kita menunggu realisasi proposal dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Sekarang pengelolaan sampah berjalan sebagaimana normalnya, enggak ada.
0: Klasifikasi desil pada data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS dan DTSN harus menjadi dasar utama yang akurat dalam penyaluran berbagai program bantuan pemerintah. Ketua Komisi 4 DPRD Kota Bandung Iman Lestariono menegaskan penerapan desil di Kota Bandung menjadi acuan penerima bansos dan layanan kesehatan. Menurutnya klasifikasi desil 1 hingga 5 adalah kelompok yang berhak menerima bantuan sosial, dengan desil 1 menjadi prioritas utama penanganan kemiskinan ekstrim termasuk akses kesehariannya. Iman mengatakan Komisi 4 DPRD mendorong perubahan Perda Penanggulangan Kemiskinan agar klasifikasi desil dalam DTSN menjadi acuan yang adil dan tepat sasaran. Iman mengimbau warga yang akan memeriksa status desil untuk merujuk DTKS melalui Dinas Sosial atau menggunakan kanal resmi pelaporan pemerintah.
2: Bisa jadi warga yang memang bisa dibantu itu terbantu. S, desil 1 sampai desil 5 termasuk UHC mungkin ke depan, tapi saya pastikan sekarang kita UHC itu layarnya belum berbicara di sini. Kalau yang lain sudah mulai daftar nomor sekolah SMP, ke SMA, ke SMP. Kalau mau jadi akhir masih keren, harus desil 1 desil 5 kalau tidak bisa. Mau dibantu dengan PKH program pusat desil 1 sampai bantuan yang lain di luar PKH masih bisa desil 3 KIP kuliah desil 1 sampai.
3: Halo pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya. Semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Untuk memperkuat lini serang untuk menghadapi Super League musim 2026-2027 dan kompetisi tingkat Asia, Persib Bandung kembali memperkenalkan pemain baru. Kali ini yang direkrut adalah penyerang asal Montenegro, Balša Sekulić. Komisaris PT Persib Bandung bermartabat Kuswara T. Taryono mengatakan, Persib Bandung membangun skuad berdasarkan kebutuhan tim, sehingga perekrutan Balša Sekulić ini merupakan hasil rekomendasi tim pelatih setelah melalui proses evaluasi terhadap kebutuhan skuad menjelang musim baru. Kehadiran pemain berusia 28 tahun tersebut menjadi langkah strategis Persib dalam meningkatkan daya gedor sekaligus melengkapi komposisi skuad yang telah disiapkan menghadapi musim 2026-2027. Balša menandatangani kontrak dengan Pangeran Biru selama 2 tahun hingga 2028. Balša Sekulić menjadi pemain asal Montenegro kelima yang pernah memperkuat Persib Bandung. Sebelumnya Persib pernah merekrut Miljan Radovic, Zdravko Dragicevic, Vladimir Vuzovic, dan Ilja Spasojevic.
4: Tentang sosok pemain, pelatih tentunya punya pertimbangan khusus untuk merekrut di posisi manapun. Nah ini kebetulan saja posisi Balša Sekulić adalah di lini depan.
0: Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan mengajak masyarakat terutama para pelaku usaha di Jawa Barat untuk berpartisipasi aktif dan memberikan data yang benar, lengkap, serta jujur kepada petugas sensus ekonomi. Hal tersebut disampaikan Erwan usai menerima petugas Badan Pusat Statistik atau BPS untuk pendataan sensus ekonomi 2026 di rumah dinasnya di Jalan Ciumbuleuit, Kota Bandung. Erwan menyampaikan apresiasinya terhadap pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang bertujuan menghasilkan data ekonomi yang lengkap, akurat, dan mutakhir sebagai dasar penyusunan berbagai kebijakan pembangunan nasional maupun daerah.
5: Saya didampingi oleh Ibu Kepala BPS Jawa Barat dalam rangka sensus ekonomi di Jawa Barat. Saya berharap seluruh warga masyarakat di Jawa Barat untuk berperan aktif mengikuti sensus ekonomi ini. Demi perbaikan ekonomi Jawa Barat khususnya dan Indonesia pada umumnya. Mari kita sukseskan sensus ekonomi.
6: Sampurasun Wargi Bandung, saatnya persiapkan diri untuk merayakan semangat persatuan dunia. Asia Afrika Festival 2026, tanggal 11 dan 12 Juli 2026 di sepanjang jalan Asia Afrika Kota Bandung. Saksikan kemeriahan Asia Afrika Carnival, parade budaya spektakuler yang menampilkan seni dan tradisi dari penjuru Indonesia dan berbagai negara Asia dan Afrika. Kunjungi Asia Afrika Corner, ruang interaktif yang menghadirkan beragam pameran, aktivitas kreatif dan inspiratif. Jelajahi juga Asia Afrika Market, temukan beragam produk unggulan dan rasakan semarak berbelanja. Ajak keluarga, sahabat, dan orang-orang terdekatmu untuk menjadi bagian dari perayaan internasional yang penuh warna dan inspirasi. Catat tanggalnya 11 dan 12 Juli 2026, Asia Africa Festival 2026, United in Diversity, Rising in Harmony. Jangan lupa follow Instagram at Asia Africa Festival Official dan at TIC.Bandung untuk informasi lebih lengkapnya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.
7: Kenali MTFM lebih lengkap dengan klik mtfmnetwork.com. MTFM Radio. Sahabat MK, apa larangan yang tidak boleh dilakukan dalam hubungan persaudaraan seorang Muslim? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
8: Halo wargi Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
9: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
7: Sahabat MK, di Gaza bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi.

0: donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
3: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
4: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
5: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
6: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
7: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Al-Quran, Surat Ar-Ra'd ayat ke-28.
8: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
0: Sahabat MK, di antara larangan yang tidak boleh dilakukan seorang muslim terhadap saudaranya adalah saling bermusuhan. Abu Ayyub radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak halal bagi muslim memutuskan persahabatan dengan saudaranya lebih dari 3 malam. Mereka bertemu, lalu seorang berpaling dan lainnya juga berpaling, karena yang paling baik di antara keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Hidup di dunia ini ya sahabat MK, tidak lepas katanya dari pancaroba ya. Tidak selalu lurus saja ya sahabat MK, lancar-lancar saja. Namun tentu ada ujiannya ya sahabat MK. Ada masalah yang kita hadapi, musibah yang kita hadapi sahabat MK. Dan kita diciptakan dengan kelemahan. Untuk itu sahabat MK, kita perlu meminta pertolongan kepada Allah SWT. Kita meminta perlindungan kepada Allah SWT dan mengikuti apa yang sudah diberikan oleh Allah SWT ya sahabat MK. Melalui perintahnya, petunjuknya Allah berikan kepada kita agar kita selamat di dunia sahabat MK dan juga di akhirat. Fokus kita di dunia ini adalah untuk ibadah kepada Allah SWT. Apapun yang kita lakukan adalah ibadah ya sahabat MK, niatkan untuk beribadah.
1: Dan para serupa pandangan Tuhan pada
0: seperti dari kisah yang sebelumnya ya sahabat MK, kita lihat ya, kita tilik sahabat MK kisahnya dari Abu Nailah, yang mana beliau sahabat MK setia kepada Rasulullah SAW dan mengedepankan Allah serta Rasulnya dibandingkan sahabat MK urusannya sendiri ya, dibandingkan juga dengan mahramnya sendiri atau kerabatnya sendiri. Maka sahabat MK, untuk kehidupan ini kita juga perlu untuk terus melihat sejarah ya sahabat MK, kembali ke sejarah untuk meneladani orang-orang yang hebat, yang luar biasa, yang tidak hanya sukses di dunia namun juga sukses di akhiratnya. Dalam kebersamaan hari ini sahabat MK, insya Allah kita akan lanjutkan juga dalam segmen nasyid pilihan. Kami sediakan sahabat MK 5 nasyid, yang 3 diantaranya bisa Anda pilihkan, kemudian bisa disampaikan ke 0811-224-1027. Untuk nasyid yang pertama sahabat MK, kami akan putarkan previewnya dari Rian Setia dengan judulnya Di Atas Sajadah Cinta. Berikut previewnya untuk Anda.

Sahabat MQ, silahkan dari Rian Setia di atas sajadah cinta, bisa Anda pilihkan. Kemudian di nomor kedua, sahabat MQ, kami putarkan untuk Anda previewnya.

Masih di nomor kedua, sahabat MK, dari Fagetos dengan judulnya Sujud Syukur. Bisa Anda pilihkan juga, silahkan. Dan kemudian di nomor ketiga, sahabat MK, dari Yaya Nur Yasin dengan judulnya La Tahzan.

La tahzan sahabat MQ, jangan bersedih. Setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Tentunya untuk kita sahabat MQ ya, perlu dilakukan ikhtiar juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari Yaya Nur Yasin sahabat MQ, nasyidnya di nomor ketiga dengan judul La Tahzan. Silakan bisa Anda pilihkan. Dan di nomor 4 sahabat MQ, kami putarkan previewnya untuk Anda.

Hasbunallah, sahabat MC di nomor keempat untuk nasyidnya dari Yoga Al-Ghazali. Bisa Anda pilihkan juga. Dan terakhir, kami putarkan sahabat MC untuk nasyidnya di nomor kelima.

Nasi di nomor kelima, sahabat MQ, bisa Anda pilihkan juga dari Sultan, sahabat MQ, atau Sultan ya, dengan judulnya Misteri Hidup. Silakan dipilihkan sahabat MQ 3 nasyid yang sudah kami putarkan previewnya di hari ini. Di nomor 1, sahabat MQ, Di Atas Sajadah Cinta dari Rian Setia. Dari Fagetos di nomor 2, Sujud Syukur. Latahzan di nomor 3 dari Yaya Nur Yasin. Dan Hasbunallah dari Yoga Al-Ghazali di nomor 4. Dari Sultan di nomor 5 dengan judulnya Misteri Hidup. Pilih nasyidnya sahabat MQ, sampaikan ke 0811-224-1027. Sertakan nama, alamat, dan tentunya pilihan nasyid Anda pada hari ini.

0: sahabat MQ, apa nikmat yang sering kali dilalaikan oleh manusia? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Duh, cekri satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah.
1: Kok ada lagi?
2: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
1: Semua masalah
2: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha Tahu dan Maha
1: juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Man.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan dan pertolongan Allah dijanjikan Wallahu fi aunil abdi makhanal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah selalu bersama kita. Al-Quran Surat At-Taubah ayat ke-40.
7: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia. Sahabat MK, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua nikmat yang banyak manusia dilalaikan di dalamnya, di antaranya kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari.
8: Jadwal waktu sholat hari ini dipersembahkan oleh MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.
9: Sahabat MK, Allah Ta'ala berfirman, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sholat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Quran Surah Al-Baqarah ayat 45. Sahabat MK, kami informasikan jadwal sholat asar pada hari ini. Insyaallah, azan asar akan berkumandang pada jam 15:19. Sahabat MK, selamat berlomba-lomba melaksanakan sholat asar di awal waktu. Semoga Allah karuniakan kehusyuan dalam ibadah yang kita laksanakan.
10: MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.

sahabat MK memasuki menit ke-42 lepas dari jam 14 waktu Indonesia Barat. Saatnya saya menyapa Anda yang sudah memilih nasyidnya di hari ini. Alhamdulillah, hari ini sudah hadir dari Jalan Dwi Sartika Ibu Nani memilih nasyidnya di nomor 1, 2, dan 3. Terima kasih. Kemudian ada Kang Irfan dengan pilihan 2, 4, dan 5 nasyidnya. Salamnya ini disampaikan ya untuk sahabat MK, penyiar MK, rekan dua alumni UNPAS ke-96. Mudah-mudahan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Kang Irfan. Ketika Islam bermula, Ibu Aai dari Gerhil juga hadir memilih nasyidnya di nomor 1, 2, dan 3. Kemudian ada sahabat Yudi di Padalarang memilih nasyid di nomor 3 serta di nomor 5. Terima kasih. Dari Antapani ada Ibu Yanti memilih nasyid di nomor 3, 4, dan 5. Kemudian ada juga sahabat Harbas di Bandung. Nomor 1, 3, dan 4 dipilihkan. Dikirim untuk ayah dan ibu tercinta serta penyiar, kru, dan pendengar MKFM. Masya Allah, terima kasih. Ibu Aminah memilih nasyidnya juga di hari ini di nomor 2 dan 3. Ibu Umi Zikri juga hadir dengan pilihan di nomor 1, 2, dan 4. Salam ukhuwah untuk semuanya. Semoga sehat walafiat, sejahtera ada dalam rahmat serta perlindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Umi Zikri. Kemudian hadir juga dari Cimahi, Ibu Dewi memilih nasyid di nomor 3 dan 4. Ibu Parilah juga memilih nasyid di nomor 1, 3, dan 4. Serta di nomor yang sama dipilihkan sahabat Mahadi di Cimenyan. Ibu Pujasari juga hadir hari ini memilih nasyidnya. Kemudian Ibu Ade di Ranca Ekek, sahabat Siva Hayatunisa, kemudian Ibu Parila, sahabat Mahadi, sahabat Sandi, dan sahabat Raihan. Sudah memilih nasyidnya di grup komunitas ya, alhamdulillah. Dan alhamdulillah hadir juga sahabat Hedi, mau kirim salam silaturahmi begitu ya untuk sahabat di lingkungan kerja, ada Ustadz Yunus, kemudian Ustadz Sukiman, Teh Tami, dan Ibu Iin ya, disampaikan spesial untuk istri tercinta dan keluarga. Terima kasih sahabat Hedi. Untuk nasyidnya alhamdulillah sudah terpilihkan ya sahabat MK, yang terbanyak di nomor 1, nomor 3, dan nomor 4. Nomor 1 di atas sajadah cinta dari Rian Setia, di nomor ketiga Latazan dari Yaya Nur Yasin, dan Hasbunallah di nomor keempat dari Yoga Al-Ghazali. Untuk kunci jawaban di hari ini sahabat MK akan kita buka ya, berkaitan dengan teka-teki cerdasnya di hari ini. Abu Nailah sahabat MK Al-Ansori turut serta dalam sebuah perang besar yang menjadi kemenangan pertama kaum muslimin dan membedakan antara kebenaran serta kebatilan. Pertanyaannya, perang apakah itu? Jawabannya adalah Perang Badar. Barakallah untuk Anda sahabat MK yang sudah menyampaikan atensinya di hari ini. Terima kasih sudah membersamai kami. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Semoga Allah berikan keberkahan dan kelancaran. Sahabat siar Asila Gania dan kru yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wabihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-64 At-Taghabun, hari ditampakkan kesalahan-kesalahan, 18 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
3: Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi senantiasa bertasbih kepada Allah. Miliknya semua kerajaan, dan baginya pula segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dialah yang menciptakan kamu, lalu di antara kamu ada yang kafir, dan di antara kamu juga ada yang mukmin. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

0: Dia menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar. Dia membentuk rupamu, lalu memperbagus rupamu, dan kepadanya tempat kembali.
1: Ya'lamu ma fis samawati wal ardi wa ya'lamu

Dia mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi, dan mengetahui apa yang kamu rahasiakan, dan apa yang kamu nyatakan. Dan Allah Maha mengetahui segala isi hati.

belum sampai kepadamu orang-orang kafir, berita orang-orang kafir dahulu. Maka mereka telah merasakan akibat buruk dari perbuatannya, dan mereka memperoleh azab yang pedih.

Yang demikian itu, karena sesungguhnya ketika Rasul-Rasul datang kepada mereka, membawa keterangan-keterangan, lalu mereka berkata, apakah pantas manusia yang memberi petunjuk kepada kami? Lalu mereka ingkar dan berpaling, padahal Allah tidak memerlukan mereka. Dan Allah Maha Kaya, Maha Terpuji.

Orang-orang yang kafir mengira bahwa mereka tidak akan dibangkitkan. Katakanlah Muhammad, tidak demikian, demi Tuhanku, kamu pasti dibangkitkan. Kemudian diberitakan semua yang telah kamu kerjakan, dan yang demikian itu mudah bagi Allah.

Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada cahaya Al-Quran yang telah kami turunkan. Dan Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan kamu pada hari berhimpun. Itulah hari pengungkapan kesalahan-kesalahan. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan, niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung.

Dan orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.

Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

0: Dialah Allah. Tidak ada Tuhan selain Dia. Dan hendaklah orang-orang mukmin bertawakal kepada Allah.
1: Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim.
0: Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Dan jika kamu maafkan dan kamu santuni serta ampuni mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah pahala yang besar. فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ

0: Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu, dan dengarlah serta taatlah, dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu. Dan barang siapa dijaga dirinya dari kekikiran, mereka itulah orang-orang yang beruntung.
1: In tuqridullaha qardan hasanan yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim.
0: Jika kamu meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, niscaya Dia melipat gandakan balasan untukmu dan mengampuni kamu. Dan Allah Maha Mensyukuri, Maha Penyantun.
1: Alimul ghaibi wasyahadatil azizul hakim.
0: Yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
1: Sadaqallahul Azim.
2: ...102,7 MKFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.
3: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak ada satupun yang luput dari pengetahuan Allah, pendengaran Allah. Tidak ada satupun yang lepas dari genggaman Allah. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam, yang menciptakan kita untuk menjadi hambanya. Allah menciptakan kita akan mulia kalau kita jadi hamba Allah. Allah menciptakan dunia berikut isinya sebagai pelayan kita dalam mengabdi kepada Allah.

derajatnya. Jadi hamba harta, hamba gelar, hamba penampilan, hamba jabatan diperbudak. Jadilah selain tidak bahagia, juga pasti tidak mulia. Berulang kali kita bahas bahwa bahagia itu kuncinya dua, iman dan amal soleh, keyakinan dan ketaatan. Makin kuat iman, akhlak makin baik, hidup makin bahagia, amal makin diterima. Penyebab utama orang akhlak kurang baik karena kurang iman. Penyebab utama hidup tidak bahagia adalah kurang iman. Kita harus fokus kepada dua hal ini. Bagaimana setiap waktu keyakinan kita bertambah dan setiap waktu amal kita diterima Allah. Sudah itu saja hidup ini, tidak usah ribet. Perkara rezeki, karir, tetek bengek duniawi ini tidak akan kemana-mana. Allah akan berikan kepada kita yang paling pas, yang bisa membuat kita bahagia, mulia dan selamat. Jadi kita tidak usah ngebanding-banding rezeki kita dengan rezeki orang. Tidak usah membanding-banding karir kita dengan karir orang. Beda kapling. Tidak harus kita seperti orang lain. Yang harus itu iman kita makin kuat dan kesibukan kita jadi amal. Dah itu. Kalau mau baca sesuatu, bacalah yang menguatkan keyakinan dan bacalah yang jadi amal. Kalau mau berteman, cari teman yang bisa menguatkan keyakinan dan teman yang bisa meningkatkan amal. Baru kita akan bahagia. Tidak penting kita banyak kawan. Yang penting kawan kita bisa ngejaga iman dan bisa ngejaga amal. Berikut ini dibacakan hadis, hadis riwayat Imam Ahmad, derajatnya hasan, dan ini salah satu yang harus kita miliki supaya iman kita istiqomah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuh. Iman seorang hamba tidak akan lurus, istiqomah, hatinya istiqomah. Jadi lisan itu bukan perkara, saya beriman ke Allah itu benar, tapi tidak cukup. Harus dari hati. Yakin, saya beriman kepada Allah. Harus hatinya yakin, Allah itu ada. Allah itu memiliki segala-galanya. Allah itu maha melihat, Allah maha dekat, Allah maha mendengar, Allah maha menentukan. Hatinya istiqomah, maka iman akan istiqomah. Wala yastaqimu qalbuh hatta yastaqima lisanuh. Dan tidak akan lurus istiqomah hati hingga istiqomah lisannya. Siapa yang ingin hatinya ajak, jaga lisan. Karena lisan inilah yang akan bisa menentukan hati. Misal ya, hati mau riya atau mau memamerkan amal kebaikannya, sum'ah, memperdengarkan, tapi lisan tidak bicara, itu hati kejaga. Walaupun ingin sombong, lisan dijaga, enggak keluar itu kesombongan. Ingin memamerkan jasa diri, tapi mulut direm, tidak bicara, tidak keluar itu ujub. Sebel ke orang, mau menghina, tapi direm, tidak keluar penghinaan. Tidak jadi dengki ke seseorang, tapi tidak keluar dari kata-kata kita menjatuhkan orang itu. Tidak hasidin idza hasad. Makanya kebahagiaan seseorang salah satu kuncinya adalah jaga lisan. Kemuliaan seseorang, jaga lisan. Keselamatan seseorang, jaga lisan. Pilihan kita hanya dua. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang

0: beriman kepada Allah, yakin ini Allah maha mendengar, maha menyimak, hendaklah berkata baik atau diam. Jadi pilihan kita cuma dua, berkata baik atau diam, baru selamat. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan asar untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athhu maqaman mahmudanil ladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'thurah.

saja Anda lantunkan zikir Al-Maghfirah. Semoga kesempurnaan nikmat atas ridhonya senantiasa mengiringi langkah kita. MQ Sore.

Al-Mu'min yang Maha Terpercaya. Nama Allah Al-Mu'min berarti Allah yang Maha memberikan keamanan atau yang Maha terpercaya. Al-Mu'min disebutkan di bagian akhir surat Al-Hasyr ayat 23. Sebagaimana firman Allah yang artinya, Dialah Allah, tidak ada sesembahan yang hak selain Dia, Maharaja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera atau As-Salam, menjaga keamanan, pemelihara keselamatan, Maha Perkasa, Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Mengamalkan dan meneladani Asmaul Husna Al-Mu'min, artinya kita perlu menjadi hamba yang beriman, yang menjadikan orang-orang yang ada di sekelilingnya aman dari gangguan lidah dan tangannya. Dan semoga kita bisa mengamalkan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Mu'min dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ketujuh, Allah Al-Mu'min yang Maha Terpercaya.

0: yang Maha Memelihara. Al-Muhaimin, salah satu nama yang agung bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Muhaimin memiliki arti yang Maha Memelihara, yang Maha mengetahui rahasia dari segala perkara dan yang disembunyikan oleh dada-dada yang ilmunya meliputi segala sesuatu. Ia adalah zat yang menyaksikan amal perbuatan makhluk, mengawasi mereka dalam berbicara dan berbuat, hingga tidak ada yang tersembunyi sedikit pun dari perbuatan mereka. Barang sebiji sawi di atas bumi atau di atas langit. Kita, sebagai seorang hamba pun dianjurkan untuk berakhlak dengan sifat yang dicintai oleh Allah ini. Sebuah teladan yang disebutkan dalam hadis, suatu hari Ibunda Aisyah mendapati seorang ibu bersama dua anaknya sedang berjalan mencari makanan. Dari tangan Aisyah, seorang ibu tersebut mendapatkan 3 potong roti yang segera dibagikan secara merata, masing-masing 1 potong. Karena merasa sangat lapar, kedua anak itu pun melahapnya sangat cepat hingga habis. Sementara bagian si ibu masih juga belum dimakan. Maka, sejenak si ibu memandangi kedua anaknya yang kelihatan masih kurang. Dan pada akhirnya, dengan penuh kasih sayang, roti sepotong bagiannya itu dibagi habis untuk anak-anaknya. Sementara sang ibu harus kembali menahan lapar. Peristiwa tersebut diceritakan Aisyah kepada suaminya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar cerita istrinya, Rasulullah pun berkomentar bahwa kasih sayang dan pemeliharaan Allah kepada hamba-hambanya melebihi kasih sayang dan pemeliharaan sang ibu kepada anak-anaknya. Dan ini menjadi salah satu bentuk konsekuensi jika kita ingin meneladani nama Al-Muhaimin, yaitu untuk memiliki sifat memelihara terhadap apapun. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-8, Allah Al-Muhaimin yang Maha Memelihara. Sahabat MQ, apa bentuk syukur yang sering dilupakan manusia? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Wargi Kanya A Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantusnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Bro, lo ingat nggak waktu kita nyantri di pesantren Darut Tauhid?
4: Masya Allah, jelas inget dong. Dari situ kan kita belajar banyak hal ya. Gak cuma ilmu, tapi juga adab, akhlak, dan tauhid.
3: Iya ya, sekarang santrinya makin banyak sampai tempat belajarnya aja udah nggak cukup lagi.
4: Iya sih, gue denger juga emang lagi ada program wakaf pengembangan pesantren dari Darut Tauhid buat perluasan dan pembangunan kawasan wakaf terpadu.
3: Masya Allah, kalau kita ikut wakaf di sana, berarti kita ikut nerusin ilmu buat santri-santri terbaru ya.
4: Yoi bro, pahalanya ngalir terus. Tiap ayat yang mereka pelajari, tiap dakwah yang mereka sampaikan, semua ada bagian pahalanya buat kita.
3: Ya Allah, semoga dari wakaf ini kita bisa jadi bagian dari cahaya ilmu yang terus menyebar.
4: Amin bro. Yuk ah, kita ikut wakafnya sekarang.
5: Mari dukung pengembangan pesantren Darut Tauhid melalui program wakaf pengembangan pesantren untuk perluasan kawasan wakaf terpadu agar semakin banyak generasi generasi muda yang bisa belajar untuk melahirkan kader-kader dakwah tauhid. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 85002 85002 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf Pengembangan Pesantren Darut Tauhid, pahala abadi, manfaatnya berkali-kali.
6: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Quran, Surat Maryam ayat ke-76.
7: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio.
8: Sahabat MK, luput untuk bersyukur dan berterima kasih kepada sesama merupakan bentuk syukur yang sering dilupakan oleh manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan terwujud rasa syukur kepada Allah Ta'ala dari seorang yang tidak bersyukur kepada manusia. Hadis riwayat Abu Dawud.

Allah Al-Mutakabbir yang memiliki kebesaran. Allah Al-Mutakabbir adalah Dia yang paling besar. Dia berada jauh di atas semua ciptaannya. Dia memiliki hak dan keistimewaan, juga atribut yang tidak dimiliki oleh yang lain. Allah benar-benar besar dan menunjukkan kebesarannya dalam semua hal dan segala cara, karena Dia tidak seperti makhluknya dan tidak menyerupai mereka. Dalam bahasa Arab klasik, mutakabbir diartikan sebagai besar dalam ukuran, tingkatan atau martabatnya, melimpah, usia yang panjang, tertua, martabat yang tinggi, mulia, megah, pembelajar yang besar, paling mengetahui, dan yang memiliki kuasa atas segalanya. Abu Hurairah mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah yang Maha Kuasa berfirman, kebesaran adalah jubahku dan keagungan adalah pakaianku. Maka barang siapa yang mencoba menyamaiku dalam dua hal tersebut, maka dia akan dimasukkan ke dalam api neraka. Maka hanya Allah lah satu-satunya yang memiliki kebesaran. Untuk itu, jika ada manusia yang memandang dirinya mulia dan besar, sedang yang lain dianggap kecil, maka penilaian itu sesat, kecuali penilaian tersebut datang dari Allah Azza wa Jalla. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan asma al-mutakabir. La ilaha illallah wahdahu la syarikala, Allahu akbar kabiro, walhamdulillahi kathiro, wa subhanallahi mukrata wa asila, wa subhanallahi rabbil alamin, la hawla wa la quwata illa billahil azizil hakim. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-11, Allah Al-Mutakabir, yang memiliki kebesaran.

0: Allah Al-Khaliq yang Maha Pencipta. Al-Khaliq adalah sifat Allah yang bermakna bahwa hanya Allah yang menciptakan segalanya dari tidak ada menjadi ada. Allah menciptakan yang Dia inginkan dengan cara yang sempurna. Dialah satu-satunya yang menentukan kapan, bagaimana, apa yang diciptakan, dan bagaimana melakukannya dari semua yang tidak ada. Itulah Allah, Tuhan kami. Dan tidak ada Tuhan selain Dia yang menciptakan segala sesuatu, maka sembahlah Dia, dan Dialah pemelihara segala sesuatu. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa dengan Asma Al-Khaliq. Allahumma khalaqta nafsi wa anta tawaffaha laka mamatuha wa mahyaha in ahyaitaha fahfadha wa in amattaha faghfir laha. Allahumma inni as'alukal afiyah. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-12, Allah Al-Khaliq yang Maha Pencipta.
1: MQ Sore.
2: Kenali MQ FM lebih lengkap dengan klik MQ FM Network.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatih Karim. Bagi saya, keluarga adalah segalanya, karena dari keluargalah peradaban itu akan bangkit. Keluarga yang bahagia, keluarga yang tentram, keluarga yang sakinah, itu akan menciptakan prestasi-prestasi besar di luar rumah. Sehingga semua berawal dari rumah. Jika rumah kita sehat, jika rumah kita kuat, jika rumah kita berdasarkan akidah Islam, maka insya Allah kita akan mampu membentuk peradaban Islam. Insya Allah. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi la nabiyya ba'dah. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Ghafur, salawat dan salam kita curah limpahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'at, muslimin muslimat, sampai kepada kita umatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, alhamdulillah sahabat MQ, pada sore hari ini dipancarkan dari Jalan Gegar Kalong Girang Baru nomor 11 Bandung, MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah pada sore hari ini berjumpa lagi bersama saya Dedi Hidayat dari Maqdis Ma'had Al-Quran di Rosah Islamiyah. InsyaAllah saya akan menemani ruang dengar sahabat MQ kurang lebih 1 jam ke depan dalam program Inspirasi Quran Maqomat. Apa kabar sahabat MQ pada sore hari ini? Semoga Allah senantiasa limpahkan berkah untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat MQ, pada sore hari ini kita bertilawah di surah An-Nisa ayat 63, insyaallah sampai ayat 65 ya. Dan insyaallah pada sore hari ini sahabat MQ kita akan menerapkan maqam Hijaz. Nah, bagi sahabat MQ yang sudah siap, yang baru bergabung selamat bergabung, dan juga yang belum bergabung silakan sahabat MQ bergabung di 102,7 MKFM Bandung. Sahabat MQ, bagi sahabat MQ juga yang mau menyampaikan atensinya di sore hari ini, silakan sahabat MQ untuk menyampaikan atensinya melalui WhatsApp MKFM, yaitu di 0811-224-1027. Sekali lagi bagi sahabat MQ yang ingin menyampaikan atensinya di sore hari ini, silakan sahabat MQ untuk menyampaikan atensinya melalui WhatsApp MKFM, yaitu di 0811-224-1027. Jangan lupa sahabat MQ sertakan juga nama, usia dan juga alamatnya. Baik sahabat MQ, sebelum kita masuk di surah An-Nisa ayat 63 sampai 65, tentunya seperti biasa kita akan memurojaah dulu maqam Hijaz dengan menggunakan pola. Nah, yang pola yang sudah ditentukan yaitu naik, datar, turun, turun, atau yang disebut dengan nada tur-tur ya. Dengan pola nada yang pertama naik, nada yang kedua datar, nada yang ketiganya turun, dan yang ketiganya diulang dua kali. Jadi naik, datar, turun, turun.

saya untuk melakukan di semua 63 sampai dan sama tadi yang sudah siap dibuka mushafnya yaitu di surah An-Nisa ayat 63 sampai ayat 60. Isti'adah dan basmalahnya kita menggunakan atau menerapkan naik turun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم.

ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفروا

ثم لا يجدوا في أن

Aiga itu penerapan mafhum Hijaz di surah An-Nisa ayat 63 sampai 65 ya. Nah, ya. Baik, bagi sahabat MK semuanya yang sudah siap untuk mengirimkan atensinya, silakan untuk mengirimkan atensinya melalui WhatsApp MKFM, yaitu di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Jangan lupa sahabat MK, sertakan juga nama, usia, dan juga alamatnya. Dan di sore hari ini kita bertilawahnya di surah An-Nisa ayat 63 sampai 65. Dan bagi sahabat MK, bagi untuk menerapkan makom ini, kalau nada yang tadi ketinggian, nah itu nanti bisa diatur dengan sesuai karakter suara atau kemampuan tingkatan nada yang dipakai ya, masing-masing begitu. Sekali lagi bagi sahabat MK yang ingin menyampaikan atensinya di sore hari ini, silakan sahabat MK untuk menyampaikan atensinya melalui WhatsApp MKFM, yaitu di 0811-224-1027. Jangan lupa sahabat MK sertakan juga nama, usia, dan juga alamatnya. Baik sahabat MK, sebelum kita lanjutkan, nampaknya kita akan jeda terlebih dahulu dan insya Allah kita akan kembali lagi selepas beberapa informasi berikut ini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice

0: Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000, 14.000, 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
1: Sahabat MQ, tahun baru Hijriah adalah saat yang tepat untuk menata kembali hati melalui zikir, ilmu, dan akhlak mulia. Yuk hadiri kajian Islam bersama Buya Yahya dengan tema Menata Hati dengan Zikir, Ilmu, dan Akhlak Mulia. Insya Allah dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 11 Juli 2026, mulai jam 3 sore hingga selesai, di Masjid Agung Trans Studio Bandung, Jalan Gatot Subroto, nomor 289 Bandung. Ajak keluarga, sahabat, dan orang-orang tercinta untuk bersama menghadiri majelis ilmu dan meraih ketenangan hati dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Ayah, ayah.
3: Iya, nak.
2: Kenapa setiap lewat masjid itu ayah selalu lihat terus?
3: Ayah pikir alangkah indahnya kalau masjid itu cepat selesai dibangun ya, nak.
4: Iya, ya. Masjid itu nanti gak cuma buat sholat saja, tapi juga tempat anak-anak belajar Al-Quran, tempat berbagi ilmu, dan menghidupkan banyak kebaikan.
2: Berarti kita bisa ikut bantu bangun masjidnya juga ya, ya?
3: Masya Allah, itu niat yang mulia sekali, nak. Setiap batu yang kita wakafkan, insya Allah akan jadi istana kita di surga.
4: Iya, nak. Dan sekarang ada program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin. Sekali berwakaf, kita bisa membantu pembangunan 5 masjid sekaligus.
3: Subhanallah. Berarti satu amal, 5 pahala mengalir sekaligus ya, Bun.
4: Iya, ya. Insya Allah, setiap orang yang sholat, belajar, atau berzikir di masjid-masjid itu, pahalanya akan mengalir terus untuk kita.
2: Kalau begitu, kita punya 5 istana di surga ya, Bun?
4: Iya, nak. Insya Allah, selama niat kita ikhlas, Allah akan ganti dengan tempat yang jauh lebih indah di akhirat.
5: Ya, dengan melalui program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, mari bersama menghidupkan peran masjid sebagai rahmat bagi semesta alam. Bukan hanya tempat ibadah, tapi juga pusat dakwah, pendidikan, dan ekonomi umat. Sekali berwakaf, Anda telah membantu pembangunan 5 masjid sekaligus, yaitu Masjid Rahmatan Lil Alamin, Eko Pesantren 2, Eko Pesantren 3, Jambi, Lubuk Linggau, dan Batam. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 78221 78221 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Informasi lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, bangun istana di surga.
1: Sahabat MQ ingin mampu membaca Al-Quran yang baik dan indah, tapi masih bingung mencari tempat yang tepat untuk belajarnya? Hilangkan kebingungan Anda dengan mengikuti program Mahir Membaca Al-Quran dengan metode Magdis, persembahan LKP Magdis. Kelebihan belajar Al-Quran dengan LKP Magdis, kurikulum sistematis, fokus pada penguasaan keterampilan bukan hafalan teori, sistem kelas bervariasi, tatap muka juga online, serta para pengajar berpengalaman. Segera pilih program belajar sesuai kebutuhan Anda dan nikmati kemudahan serta keunikan metodenya sehingga membaca Al-Quran dengan baik dan indah dapat Anda pelajari. Informasi dan pendaftaran hubungi 0813-9880-5188, 0813-9880-5188, atau kunjungi metodemagdis.com.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Quran, Surat Maryam ayat ke-76.
7: Kenali MQFM lebih lengkap dengan klik mqfmnetwork.com. MQFM Radio.
8: Sahabat MQ, dalam Islam persaudaraan ibarat sebuah bangunan yang kokoh. Dari Abu Musa al-As'ari berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim dengan mukmin yang lain bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya.

0: Baik, Alhamdulillah. Terima kasih sahabat MK. Anda masih bersama kami dalam program Inspirasi Quran Maqamat. Sahabat MK, pada sore hari ini kita bertilawah di surah An-Nisa ayat 63 sampai 65 ya, dengan menerapkan maqam Hijaz. Bagi sahabat MK yang ingin menyampaikan atensinya di sore hari ini, silakan sahabat MK untuk menyampaikan atensinya melalui WhatsApp MKFM yaitu di 0811-224-1027. Sekali lagi bagi sahabat MK yang ingin menyampaikan atensinya di sore hari ini, silakan sahabat MK untuk menyampaikan atensinya melalui WhatsApp MKFM yaitu di 0811-224-1027. Jangan lupa sahabat MK sertakan juga nama, usia dan juga alamatnya. Baik, Alhamdulillah sahabat MK, di sore hari ini sudah ada beberapa atensi yang masuk dan kita simak bersama atensi-atensi yang masuk di sore hari ini. Yang pertama di sini ada Bunda Halimah dari Cibuntu, Cipendei. Kita simak bersama sahabat MK, ini dia tilawah dari Bunda Halimah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bunda Halimah di Cibuntu, Cipendei. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Ditunggu koreksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ibu Munawaroh sudah Bunda Halimah, mohon maaf. Bunda Halimah dari Cibuntu Cipendei. Masya Allah, barakallahu fiik. Terima kasih Bunda Halimah sudah bisa bergabung bertilawah di sore hari ini, yaitu di Surah An-Nisa ayat 63 sampai ayat 65 ya. Masya Allah, barakallahu fiik. Alhamdulillah, hasilnya sudah cukup baik. Tinggal nanti bisa berlatih lagi untuk menerapkan makomnya, yaitu makomnya makom Hijaz ya, barakallahu fiik. Baik, alhamdulillah, terima kasih Bunda Halimah dari Cibuntu Cipendei. Selanjutnya setelah Bunda Halimah di sini ada Ibu Entin ya dari Cianjur. Kita simak bersama sahabat MK, ini dia tilawah dari Ibu Entin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarung Bunting di Cianjur, umur 70 tahun. Badan miring, nos, miring aja.

0: وأولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعدهم وأنهم وعدهم وقل لهم في أنفسهم قولا يغلظ وما أرسلنا من رسل إلا ليطاع بدين الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر لهم رسول الله وجدوا الله توابا رحيما فلا ربك لا يؤمنون حتى يحاكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Ibu Entin dari Cianjur ya. Masya Allah, barakallahu fiik. Terima kasih Ibu Entin sudah bisa bergabung bertilawah di sore hari ini, yaitu di surah An-Nisa ayat 63 sampai ayat 65 ya, dengan menerapkan makom ijaz. Nah, nanti kita ulang lagi, kita coba ya. Diulang lagi, yaitu menerapkan makom ijaz di surah An-Nisa ayat 63 sampai ayat 65. Nah, bagi sahabat MQ yang ingin menyampaikan atensinya di sore hari ini, silakan sahabat MQ untuk menyampaikan atensinya melalui WhatsApp MKFM, yaitu di 0811-224-1027. Sekali lagi, bagi sahabat MQ yang ingin menyampaikan atensinya di sore hari ini, silakan sahabat MQ untuk menyampaikan atensinya melalui WhatsApp MKFM, yaitu di 0811-224-1027. Nah, kita review lagi, kita ulang lagi ya sahabat MQ. Surah An-Nisa ayat 63 sampai ayat 65. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله فاستغفروا

0: أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Ya, penerapan hukum hijaz di surah An-Nisa ayat 63 sampai 65. Baik, alhamdulillah sahabat MK. Nah, kita lanjutkan kembali, kita menyimak atensi-atensi yang masuk di sore hari ini. Selanjutnya, setelah Ibu Entin dari Cianjur, selanjutnya ada Ibu Munawaroh dari Puskopan Cileunyi. Kita simak bersama, ini dia tilawah dari Ibu Munawaroh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau ikut belajar dengan Ibu Munawaroh, Puskopan Cileunyi, 68 tahun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله.

0: Sadaqallahul Azim. Ustaz, mohon maaf ada kesalahan, mohon koreksinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ibu Munawaroh dari Puskofat Cilenyi ya. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Ibu Munawaroh sudah bisa bergabung bertilawah di sore hari ini, yaitu di surah An-Nisa ayat 63 sampai ayat 65 ya. Insya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Ibu Munawaroh, barakallahu fiik ya. Cukup baik. Dan di ulangi lagi atau di review lagi, dibuka lagi tahsinnya, nanti semakin sering kita bertilawah dan juga semakin sering membuka atau mempelajari tahsinnya, insya Allah lebih baik lagi, lebih baik lagi. Barakallahu fiik. Baik, alhamdulillah sahabat MQ. Selanjutnya di sini setelah Ibu Munawaroh dari Puskofat Cilenyi, di sini ada Ibu Suwarsih dari Banjaran. Kita simak bersama sahabat MQ, ini dia tilawah dari Ibu Suwarsih.
2: Assalamualaikum, saya Bu Suwarsih dari Banjaran, umur 63 tahun.

0: Sadaqallahu al-Azim. Mohon koreksinya Ustaz. Matur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah, Ibu Suwarsih dari Banjaran. Masyaallah barakallahu fiik. Terima kasih Ibu Suwarsih sudah bisa bergabung bertilawah di sore hari ini, yaitu di surah An-Nisa ayat 63 sampai ayat 65. Masyaallah alhamdulillah barakallahu fiik ya. Ada sedikit catatannya tadi ketika nun sukun, kalau nun sukun itu tidak mantul ya. Nah, kebetulan di sini nunnya hukumnya izhar atau jelas ya. Fa'arid anhum. Nah, fa'arid dhadnya juga tidak mantul, nunnya juga tidak mantul, jangan sampai anhum tapi anhum, anhum ya. Tidak mantul karena huruf yang mantul itu hanya ada 5. Ba, ja, da, to, kok ketika sukun begitu ya. Selain itu maka tidak mantul. Baik, alhamdulillah barakallahu fi Ibu Suwarsih dari Banjaran. Insyaallah alhamdulillah. Baik, alhamdulillah sahabat MQ, bagi sahabat MQ yang ingin menyampaikan atensinya di sore hari ini, silakan sahabat MQ untuk menyampaikan atensinya melalui WhatsApp MQFM yaitu di 0811-224-1027. Sekali lagi bagi sahabat MQ yang ingin menyampaikan atensinya di sore hari ini, silakan sahabat MQ untuk menyampaikan atensinya melalui WhatsApp MQFM yaitu di 0811-224-1027. Jangan lupa sahabat MQ sertakan juga nama, usia, dan juga alamat. Baik sahabat MQ, sebelum kita lanjutkan, nampaknya kita akan jeda terlebih dahulu dan insya Allah kita akan kembali lagi selepas beberapa informasi berikut ini.
2: Sahabat MQ, apa bentuk syukur yang sering dilupakan manusia? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Checklist satu mulu, ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu man.
4: Tenang, tenang. Semua masalah
3: kok ada lagi?
4: Dengan izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu dan maha
3: juga ya.
4: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
3: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, mak.
5: Halo, assalamualaikum, Min.
3: Waalaikumsalam, man. Kamu kemana aja?
5: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
3: Iya, man. Kayaknya saya kurang tobat ini, mak.
5: Loh.
2: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Sahabat MQ ingin mampu membaca Al-Quran yang baik dan indah, tapi masih bingung mencari tempat yang tepat untuk belajarnya? Hilangkan kebingungan Anda dengan mengikuti program Mahir Membaca Al-Quran dengan metode MAKDIS, persembahan LKP MAKDIS. Kelebihan belajar Al-Quran dengan LKP MAKDIS, kurikulum sistematis, fokus pada penguasaan keterampilan bukan hafalan teori, sistem kelas bervariasi, tatap muka juga online, serta para pengajar berpengalaman. Segera pilih program belajar sesuai kebutuhan Anda dan nikmati kemudahan serta keunikan metodenya sehingga membaca Al-Quran dengan baik dan indah dapat Anda pelajari. Informasi dan pendaftaran hubungi 0813-9880-5188, 0813-9880-5188 atau kunjungi metodemakdis.com.
7: Ayah.
8: Iya, Nak.
7: Kenapa setiap lewat masjid itu Ayah selalu lihat terus?
8: Ayah pikir alangkah indahnya kalau masjid itu cepat selesai dibangun ya, Nak.
9: Iya, masjid itu nanti gak cuma buat sholat saja, tapi juga tempat anak-anak belajar Al-Quran, tempat berbagi ilmu, dan menghidupkan banyak kebaikan.
7: Berarti kita bisa ikut bantu bangun masjidnya juga ya, Yah?
8: Masya Allah, itu niat yang mulia sekali, Nak. Setiap batu yang kita wakafkan, insya Allah akan jadi istana kita di surga.
9: Iya, Nak. Dan sekarang ada program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin. Sekali berwakaf, kita bisa membantu pembangunan 5 masjid sekaligus.
8: Subhanallah. Berarti satu amal, 5 pahala mengalir sekaligus ya, Bun.
9: Iya, ya. Insya Allah, setiap orang yang sholat, belajar, atau berzikir di masjid-masjid itu, pahalanya akan mengalir terus untuk kita.
7: Kalau begitu, kita punya 5 istana di surga ya, Bun?
9: Iya, Nak. Insya Allah, selama niat kita ikhlas, Allah akan ganti dengan tempat yang jauh lebih indah di akhirat.
10: Ya, dengan melalui program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, mari bersama menghidupkan peran masjid sebagai rahmat bagi semesta alam. Bukan hanya tempat ibadah, tapi juga pusat dakwah, pendidikan, dan ekonomi umat. Sekali berwakaf, Anda telah membantu pembangunan 5 masjid sekaligus, yaitu Masjid Rahmatan Lil Alamin, Eko Pesantren 2, Eko Pesantren 3, Jambi, Lubuk Linggau, dan Batam. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 78221 78221 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Informasi lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, bangun istana di surga.
11: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya? Al-Quran, Surat At-Taubah ayat ke-122.
10: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
12: Sahabat MK, luput untuk bersyukur dan berterima kasih kepada sesama merupakan bentuk syukur yang sering dilupakan oleh manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan terwujud rasa syukur kepada Allah Ta'ala dari seorang yang tidak bersyukur kepada manusia. Hadis riwayat Abu Dawud.

0: Baik, Alhamdulillah. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami dalam program Inspirasi Quran Maqamat. Sahabat MK, pada sore hari ini kita bertilawah di surah An-Nisa ayat 63 sampai ayat 65 dengan menerapkan maqam hijaz. Baik, Alhamdulillah sahabat MK, sudah ada beberapa atensi lagi yang masuk di sore hari ini. Kita simak bersama. Setelah Ibu Suwarsi, di sini ada Ibu Parilah dari GBA 3. Ini dia tilawah dari Ibu Parilah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspirasi sore, tilawah sore Al-Quran Maqamat dengan Ibu Parilah di GBA 3.

0: taslima. Sadaqallahul adzim. Terima kasih Pak Ustadz, ditunggu koreksinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Ibu Parilah dari GBA 3 Barokallahu Fiik. Baik, alhamdulillah, terima kasih Ibu Parilah sudah bisa bergabung bertilawah di sore hari ini. Selanjutnya setelah Ibu Parilah, di sini ada Ibu Eja dari Pemulihan. Kita simak bersama, ini dia tilawah dari Ibu Eja.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bu Eja Pemulihan Sumedang, 58 tahun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

0: صدق الله العظيم. Ditunggu koreksinya. Terima kasih bimbingannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Eja dari Pamulihan, Masya Allah, Barakallahu Fiik. Terima kasih Ibu Eja sudah bisa bergabung bertelawat di sore hari ini. Baik, alhamdulillah, selanjutnya setelah Ibu Eja di sini ada Saudara Mahadi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung. Kita simak bersama, ini dia tilawah dari Saudara Mahadi.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Mahadi Ihsanuddin Ramadan dari Cimenyan, Kabupaten Bandung, dari Perumahan Syariah Islami Cimuncang Padasuka, akan bertilawah menggunakan makom Hijaz dalam Quran Surah An-Nisa ayat ke-63 hingga 65. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

بهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا.

0: يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. صدق الله العظيم. Dimohon koreksinya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mahadi dari Cimenyan. Masya Allah barakallahu fiik. Terima kasih Mahadi sudah bisa bergabung di sore hari ini. Selanjutnya di sini ada Ibu Ida daripada Larang. Kita simak bersama, ini dia tilawah dari Ibu Ida.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspirasi Quran tilawah sore Maqam Hijaz. Quran surat An-Nisa ayat 63 sampai 65. Dengan Ibu Ida daripada Larang, 57 tahun.

Bismillahirrahmanirrahim.

ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله

0: ima. Sadaqallahul azim. Ya, antas koreksinya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ida dari Padalarang. Barakallahu fiik. Terima kasih Ibu Ida sudah bisa bergabung bertilawah di sore hari ini. Masyaallah, alhamdulillah ya. Baik, alhamdulillah, terima kasih sahabat MG yang sudah bergabung, yang sudah berinteraksi di sore hari ini. Ya, mohon maaf. Waktu sudah 1 jam kita lewati bersama. Demikian sahabat MG kebersamaan kita pada sore hari ini. Terima kasih yang sudah menyimak serta berinteraksi. Mudah-mudahan di kesempatan berikutnya kita bisa bersilaturahim kembali dalam program Inspirasi Quran Maqomat. Sahabat MG, saya Didi Hidayat dari Maktis. Mohon maaf atas segala kekurangan dan juga kesalahannya. Kita tutup dengan tasdik. Sadaqallahul azim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Inspirasi Quran telah menghidupkan sore Anda. Selamat menuntun langkah meluaskan kebaikan. Solusi Quran memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MQ, orang-orang yang beriman tidak pernah luput dari ujian kesabaran. Kebahagiaan dan kenyamanan hadir silih berganti dengan kesakitan dan kepedihan. Bagi mukmin yang taat, tumbuh dalam dirinya an-nafs al-mutmainnah. Jiwanya semakin dekat dengan Allah karena pada kepahitan yang dirasakan, ia yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan pertolongan di antaranya. Sahabat MQ, berikut beberapa panduan amal untuk menguatkan mental dan spiritual kita. Pertama, memperbanyak zikir-zikir yang ma'thur dan tilawah Al-Quran. Kedua, senantiasa meminta nasihat kepada ulama dan orang-orang solih serta membawa diri ke dalam lingkungannya. Ketiga, menghindari segala bentuk kemaksiatan. Keempat, memperbanyak istighfar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dosa yang disengaja maupun tidak disengaja. Dan terakhir, tidak mengakhirkan kewajiban mendalami ilmu tauhid sehingga akan tumbuh keimanan yang lebih kuat. Sahabat MQ, berikut bacaan doa memohon diberikan ketakwaan pada jiwa. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Yang artinya, ya Allah, limpahkanlah ketakwaan pada jiwaku dan sucikanlah jiwaku. Sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik zat yang menyucikan jiwa. Engkaulah yang mengurusinya dan memilikinya.
1: MQFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Teropong kabar dunia Islam dari berbagai belahan. Kami rangkum dalam Inspirasi Sore.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah sahabat MK, selamat sore. Bagaimana kabarnya Anda di kesempatan sore hari ini? Mudah-mudahan senantiasa dalam kondisi yang terbaik, sehat dan juga tentunya berbahagia sahabat MK. Dan juga senang sekali sahabat siar Anda Bahri Alamsyah kembali membersamai ruang dengar Anda di kesempatan sore hari ini. Di segala aktivitas yang sedang dijalani di rumah bersama keluarga tercinta ataupun juga sedang di perjalanan sahabat MK, mudah-mudahan selamat sampai tujuan tentunya. Di sore hari ini, di hari Rabu tanggal 8 Juli 2026 ataupun juga bertepatan sahabat MK dengan 23 Muharram 1448 Hijriah, kembali hadir sajian program Inspirasi Sore segmen Berita Dunia Islam. Tentunya di kesempatan kali ini sahabat MK, kami akan hadirkan 6 pilihan berita dunia Islam yang nantinya Anda dapat ikut bergabung memilih 3 di antara pilihan berita yang akan dihadirkan sahabat MK. Tentunya nantinya kita akan hadirkan lengkap informasinya di 3 pilihan terbanyak yang Anda pilih sahabat MK. Jadi silakan nanti Anda yang ingin bergabung menyampaikan pilihannya dapat langsung memanfaatkan layanan interaktif kami baik melalui WhatsApp MKFM ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027. Di kesempatan sore hari ini juga saya tidak sendirian sahabat MK, sudah dibersamai juga oleh reporter yang bertugas. Ada sahabat Syifa Hoirunisa dan juga ada sahabat Linda Padilah. Kita akan sapa terlebih dahulu sahabat MK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Syifa dan juga sahabat Linda.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sahabat Bahri.
0: Alhamdulillah, kabar baik, kabar sehat sahabat Syifa dan juga sahabat Linda di sore hari ini.
1: Alhamdulillah, kabar baik dan sehat sahabat Bahri.
0: Alhamdulillah, mudah-mudahan senantiasa kabar baik dan juga sehat tentunya. Dan di sore hari ini sahabat Syifa dan juga sahabat Linda, kita akan hadirkan 6 pilihan berita dunia Islam yang tentunya nanti dapat dipilih ya oleh sahabat MK 3 di antaranya. Kita akan hadirkan terlebih dahulu sahabat MK previewnya di ruang dengar Anda pada kesempatan sore hari ini tentunya. Dimulai dari pilihan berita yang pertama, sahabat MK, Timnas Maroko jadi sorotan Piala Dunia usai tunjukkan dakwah lewat akhlak.
1: Ajang Piala Dunia 2026 sahabat MK ini memang menuai banyak sorotan bagi para pecinta sepak bola. Disampaikan bahwasannya salah satu kemudian yang menjadi berbeda daripada sorotan dalam dunia sepak bola biasanya adalah ketika Timnas Maroko yang kemudian ini menunjukkan ataupun memperlihatkan nilai-nilai Islam di hadapan jutaan pasang mata di seluruh dunia yang menyaksikan bagaimana kemudian akhlak menjadi salah satu sarana untuk bisa berdakwah sahabat MK di momentum ataupun juga ajang internasional tersebut.
0: Ya, itu dia sahabat MK previewnya di pilihan berita yang pertama yang dapat Anda pilih di sore hari ini. Timnas Maroko jadi sorotan Piala Dunia usai tunjukkan dakwah lewat akhlak. Selanjutnya, sahabat MK di pilihan berita nomor yang kedua, Danantara Syariah didorong jadi motor ekonomi umat.
2: Di tengah pertumbuhan industri keuangan syariah, sahabat MK yang terus berkembang, muncul tantangan besar yakni bagaimana memastikan ekonomi syariah tidak hanya berhenti pada sektor finansial, sahabat MK, tetapi bagaimana potensi tersebut benar-benar menjadi kekuatan penggerak ekonomi masyarakat.
0: Ya, itu dia sahabat MK previewnya di pilihan berita nomor yang kedua, Danantara Syariah didorong jadi motor ekonomi umat. Selanjutnya, sahabat MK di pilihan berita nomor yang ketiga, Kementerian Agama tegaskan produk halal wajib cantumkan nomor registrasi.
1: Dorongan untuk adanya sertifikasi halal sahabat MK di 2026 ini juga semakin diperketat ataupun diperkuat kembali. Salah satunya tidak hanya menyematkan logo halal saja yang mana seringkali kita jumpai, tapi kali ini pihak terkait juga berharap agar pelaku usaha bisa melengkapi dengan nomor registrasi halal yang sudah dicatatkan, sahabat MK.
0: Ya, itu dia sahabat MK previewnya di pilihan berita nomor yang ketiga yang dapat Anda pilih juga. Kementerian Agama tegaskan produk halal wajib cantumkan nomor registrasi. Selanjutnya, sahabat MK di pilihan berita nomor yang keempat, Majelis Ulama Indonesia nilai zakat mampu dongkrak ekonomi nasional.
2: Gagasan yang disampaikan oleh Ketua Badan Pengurus Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI, sahabat MK, Kiai Haji Muhammad Khalil Nafis berpendapat bahwa dukungan penuh dari Ketua Badan Amil Zakat Nasional atau Baznas Republik Indonesia. Usulannya agar zakat diakui sebagai pengurang pajak secara penuh atau tax credit, sahabat MK, yang mengemuka dalam silaturahmi nasional Baznas Republik Indonesia dan DSN MUI, sahabat MK.
0: Ya, itu dia sahabat MK, previewnya di pilihan berita nomor yang keempat, Majelis Ulama Indonesia nilai zakat mampu dongkrak ekonomi nasional. Selanjutnya, sahabat MK di pilihan berita nomor yang kelima, KUA perkuat komitmen layanan prima lewat sapa.
1: Salah satu KUA di Yogyakarta, sahabat MK, kali ini menginisiasi sebuah program untuk meningkatkan kinerja para pegawai kantor urusan agama tersebut. Diketahui program yang diberikan nama Sisapa alias siaran Sapa Pagi nantinya akan menghadirkan pembinaan yang langsung disampaikan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama di Kota Yogyakarta.
0: Ya, itu dia sahabat MK previewnya di pilihan berita nomor yang kelima, KUA perkuat komitmen layanan prima lewat sapa. Dan selanjutnya sahabat MK di pilihan berita yang terakhir ataupun juga di pilihan berita nomor yang keenam, Satgas Haji dan Umroh tetapkan puluhan tersangka rugikan ribuan jamaah.
2: Momentum Haji 2026, sahabat MK, diwarnai dengan adanya praktik dugaan pelanggaran hukum yang merugikan jemaah haji, sahabat MK. Maka dari itu, serangkaian penegakan hukum dilakukan oleh Subsatgas Penegakan Hukum Haji dan Umroh dengan penetapan puluhan tersangka, sahabat MK.
0: Ya, itu dia sahabat MK previewnya di pilihan berita nomor yang ke-6 yang dapat Anda pilih juga. Satgas Haji dan Umroh tetapkan puluhan tersangka rugikan ribuan jamaah. Silakan sahabat MK, bagi Anda yang sedang menyimak di kesempatan sore hari ini bisa ikut bergabung, masih ada waktu untuk

0: 0811-224-1027. Sekali lagi sahabat MQ, 0811-224-1027. Tentunya dapat Anda lengkapkan dengan mencantumkan nama, usia, alamat, dan juga 3 pilihan berita dunia Islam di sore hari ini. Selain itu juga sahabat MQ, bagi Anda yang sudah tergabung di grup komunitas sahabat MQ, Anda pun juga dapat ikut bergabung memilih pilihan berita dunia Islamnya melalui polling yang sudah kami hadirkan juga di sore hari ini, dan dapat Anda pilih 3 di antaranya juga sahabat MQ. Kami akan hadirkan kembali 6 pilihan berita dunia Islam di kesempatan kali ini. Di pilihan berita yang pertama, Timnas Maroko jadi sorotan Piala Dunia usai tunjukkan dakwah lewat akhlak.
1: Kemudian di pilihan berita nomor 2, ada Danantara Syariah didorong jadi motor ekonomi umat.
2: Adapun di pilihan berita nomor 3, sahabat MQ, Kemenag tegaskan produk halal wajib cantumkan nomor registrasi.
0: Selanjutnya sahabat MQ, di pilihan berita nomor yang 4, Majelis Ulama Indonesia nilai zakat mampu dongkrak ekonomi nasional.
1: Pilihan berikutnya di nomor 5, ada KUA di Yogyakarta yang perkuat komitmen layanan prima lewat program SAPA.
2: Dan di pilihan terakhir sahabat MQ, Satgas Haji dan Umroh tetapkan puluhan tersangka rugikan ribuan jamaah, dapat Anda pilih pada pilihan nomor ke-6.
0: Ya, silakan sahabat MQ, Anda dapat langsung sampaikan saja pilihan Anda di sore hari ini, baik melalui WhatsApp MQ FM ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027. Tentunya kami akan sapa Anda selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Maka dari itu sahabat MQ, tetap bersama kami di 102,7 MQ FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
3: Sahabat MQ, kepada siapakah kewajiban berdakwah diperintahkan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
4: Aduh, pedes banget nih. Kayaknya paling enak minum yang manis dan dingin deh.
5: Ya ampun, mau sakit tenggorokan dan diabetes lagi karena kebanyakan minum manis.
4: Tapi aku gak suka minum air mineral.
5: Coba nih, Ron 88.
4: Alhamdulillah, enak banget ya. Segar, ringan, dan nagih.
5: Beda kan? Ron 88 ini bersumber dari mata air alami Pegunungan Jawa Barat, mengandung mineral esensial dan sudah bersertifikat halal Indonesia.
4: Masya Allah, pantesan rasanya beda.
5: Makanya, Ron 88 ini sudah jadi pilihan keluarga Indonesia sejak tahun 1993.
4: Belinya di mana?
5: Ada di warung dan supermarket terdekat, atau bisa pesan juga lewat online di toko Watertime di Shopee.
6: Follow juga @ron88official. Ron 88, 100% mata air alami untuk hidup lebih sehat.
7: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
8: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
7: Serius, emang lewat apa?
8: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
9: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
7: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
8: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
9: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
7: Sekarang saya percaya radio masih ada
8: dan akan terus ada.
10: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya.
3: Sahabat MQ, Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi aunil abdi makhadal abdu fi auni akhi, Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah, setiap kebaikan itu sedekah, bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
2: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Quran, Surat Maryam ayat ke-76.
1: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio. Sahabat MK, berdakwah merupakan perintah dari Allah kepada setiap hambanya. Abdullah bin Amr berkata, kewajiban berdakwah berlaku bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun telah bersabda, untuk menyampaikan ajaran yang dicontohkannya, meskipun hanya satu ayat. Hadis riwayat Tirmidzi.

0: Juli, lembutkan jiwa, lapangkan langkah. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami di sore hari ini dalam sajian program Inspirasi Sore, segmen Berita Dunia Islam. Tentunya masih ada waktu sahabat MK bagi Anda yang ingin bergabung, ikut mengirimkan pilihan berita dunia Islam yang sudah kami hadirkan 6 pilihannya. Di sore hari ini, bagi Anda juga yang baru saja bergabung ataupun juga menyimak, kami akan hadirkan kembali 6 pilihan berita dunia Islamnya, sahabat MK. Dimulai dari pilihan berita yang pertama, Timnas Maroko jadi sorotan Piala Dunia usai tunjukkan dakwah lewat akhlak.
1: Kemudian di pilihan berita dunia Islam nomor 2, ada Danantara Syariah yang didorong jadi motor ekonomi umat.
2: Adapun di pilihan ketiga, Kemenag tegaskan produk halal wajib cantumkan nomor registrasi.
0: Selanjutnya sahabat MK, di pilihan berita nomor yang keempat, Majelis Ulama Indonesia nilai zakat mampu dongkrak ekonomi nasional.
1: Pilihan berita dunia Islam nomor 5, ada KUA yang perkuat komitmen layanan prima lewat SAPA.
2: Dan di pilihan keenam, Satgas Haji dan Umroh tetapkan puluhan tersangka rugikan ribuan jamaah.
0: Silakan sahabat MK, itu dia 6 pilihan berita dunia Islam di sore hari ini yang sudah kami hadirkan. Dapat Anda pilih 3 di antaranya. Dapat Anda sampaikan baik melalui WhatsApp MK FM ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi sahabat MK, 0811-224-1027. Selain itu juga kami ingatkan kembali sahabat MK, Anda yang sudah tergabung di grup komunitas sahabat MK juga dapat ikut memilih melalui polling yang sudah kami hadirkan. Dan juga sama ya sahabat MK, dapat Anda pilih 3 di antara 6 pilihan berita dunia Islam yang dihadirkan. Kami akan langsung menyapa Anda di sore hari ini yang sudah ikut menyampaikan pilihan berita dunia Islamnya. Yang pertama yang sudah bergabung mengawali sore hari ini dengan pilihannya ada dari sahabat Mahadi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung. Kalau dari sahabat Mahadi menyampaikan pilihannya di pilihan berita nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Baik, terima kasih sahabat Mahadi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung sudah bergabung mengawali di sore hari ini dalam berita dunia Islam. Selanjutnya kita kembali sapa yang sudah juga menyampaikan pilihannya. Ada dari Eyang Alin dari Cimareme menyampaikan pilihannya di sore hari ini di pilihan nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Baik, lalu selanjutnya sahabat MK, kembali kami sapa yang sudah bergabung ada dari Ibu Juwita dari Cimindiraya. Memilih pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Lalu selanjutnya sahabat MK sudah bergabung juga ada Ibu Rus dari Garut yang juga sama menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Lalu kita beralih ke Cicadas, ada Ibu Pujasari menyampaikan pilihannya juga di sore hari ini di nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Selanjutnya sahabat MK, sudah bergabung juga ada Ibu Dede Juhana dari Padalarang menyampaikan pilihannya di sore hari ini di nomor 1, 2, dan juga nomor 6. Baik, selanjutnya sahabat MK, kita kembali sapa Anda yang sudah menyampaikan pilihannya juga. Ada dari sahabat MK, sahabat Syahrul dari Tasikmalaya bergabung di sore hari ini menyampaikan pilihannya di nomor 1, 5, dan juga nomor 6. Baik, terima kasih sahabat Syahrul dari Tasikmalaya sudah bergabung juga di sore hari ini. Lalu selanjutnya kita kembali sapa, sudah dipilih juga oleh Ibu Parilah di GBA 3 menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Lalu selanjutnya sahabat MK, sudah dipilih juga oleh Ibu Lilis dari Balai Endah menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Baik, selanjutnya sahabat MK, sudah bergabung juga ada sahabat Ervin Nugraha dari Baros Arjasari menyampaikan pilihannya, kalau dari sahabat Ervin, di pilihan nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Baik, terima kasih sahabat Ervin Nugraha dari Baros Arjasari. Selanjutnya kita kembali juga sapa yang sudah menyampaikan pilihannya. Ada sahabat Anggi Nur Fahmi, 39 tahun dari Ciwastra, menyampaikan pilihannya di nomor 1, 3, dan juga nomor 4. Baik, Masya Allah. Terima kasih juga Ibu Anggi dari Ciwastra. Sahabat MK, kita kembali sapa yang sudah bergabung. Ada dari Ibu Ade dari Ranca Ekek yang menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Baik, selanjutnya sahabat MK sudah dipilih juga dari Pak Yandi dari Buah Batu, menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Dan sudah dipilih juga di sore hari ini, sudah bergabung ada Ibu Aminah dari Cipanas Puncak, menyampaikan pilihannya di nomor 1, 3, dan juga nomor 4. Baik, selanjutnya sahabat MK sudah dipilih juga oleh Ibu Dewi 58 tahun dari Cimahi, yang menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Selanjutnya dari Cimahi kita beralih ke Balai Endah nih. Ada Ibu Siti 50 tahun memilih, menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Dan terakhir sahabat MK nampaknya yang sudah bergabung melalui WhatsApp MK FM, ada sahabat Andre Safitri yang menyampaikan pilihannya di pilihan nomor 1, 4, dan juga nomor 5. Lalu juga melengkapkan doa terbaiknya, semoga sahabat Siar, sahabat Shiva, dan juga sahabat Linda, seluruh kru MKFM, mudah-mudahan dikaruniakan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan. Semoga kita semua selalu mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin, Masya Allah. Terima kasih sahabat Andri Safitri yang sudah ikut bergabung juga di sore hari ini. Dan mudah-mudahan doa terbaik juga untuk sahabat Andri Safitri di kesempatan kali ini. Baik, kita akan langsung tanyakan saja sahabat MK. Namun sebelum kita tanyakan kepada reporter untuk merekap di sore hari ini, kita juga akan sapa di grup komunitas sahabat MK ini yang sudah bergabung juga. Kita akan lihat terlebih dahulu sahabat MK. Dan di pilihan berita yang pertama sudah dipilih 9 suara, diikuti juga di pilihan berita nomor kedua dan juga nomor yang ketiga, yang sama sudah dipilih 9 suara sahabat MK. Lalu selanjutnya di pilihan berita nomor yang keempat sudah ada 3 suara. Di pilihan berita nomor yang kelima juga sama sahabat MK, ada 3 suara. Dan terakhir di pilihan berita nomor yang keenam ada 2 suara. Kita akan sapa Anda yang sudah bergabung melalui polling di grup komunitas sahabat MK. Ada Ibu Ade dari Ranca Ekek, selanjutnya ada Ibu Parilah dari GBA 3, Ibu Ida dari Padalarang, Umi Seli dari Jatinangor, Ibu Pujasari dari Cicadas. Lalu juga dipilih kembali oleh Ibu Juwita dari Cimindiraya, sahabat Mahadi dari Cimenyan Kabupaten Bandung, Pak Sandi dari Banjaran, lalu ada sahabat Raihan Rahmadian dari Ujung Berung. Selanjutnya sahabat MK dipilih juga oleh sahabat Padilah di sore hari ini, dan juga sahabat Nisa dari Ciahwer Gelis, Masya Allah. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat MK yang sudah bergabung baik melalui WhatsApp MK FM ataupun juga melalui polling di kesempatan sore hari ini. Dan kami akan langsung tanyakan kepada sahabat Shiva yang sudah menghitung sahabat MK total di sore hari ini. Dan ya sahabat Shiva, pilihan berita nomor berapa saja yang menjadi pilihan terbanyak yang sudah dipilih oleh sahabat MK?
1: Baik sahabat Bahri, untuk pilihan berita terbanyak di kesempatan sore hari ini ada pada pilihan berita nomor 1, 2, dan juga 3. Insya Allah informasi seputar kabar dari Piala Dunia sahabat MK, bagaimana kemudian Piala Dunia memotret wajah Islam melalui Timnas Maroko, kemudian dihadirkan juga informasi dari Danantara Syariah yang didorong menjadi motor ekonomi umat. Dan ditutup pilihan berita dunia Islam terbanyak terakhir ada kabar dari Kementerian Agama terkait dengan pencantuman nomor registrasi produk halal sahabat MK. Insya Allah nanti akan segera kami hadirkan informasi lengkapnya untuk Anda, disampaikan oleh sahabat Fadilah.
0: Itu dia sahabat MK, 3 pilihan terbanyak di sore hari ini, yaitu di pilihan berita nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Akan kami hadirkan lengkap informasinya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspirasi sore Berita Dunia Islam edisi Rabu 23 Muharram 1448 Hijriah. Bersama saya Linda Padilah, berikut Berita Dunia Islam pilihan Anda. Sahabat MQ, Timnas Maroko menjadi sorotan dunia setelah menampilkan nilai-nilai Islam melalui sikap dan akhlak mulia di ajang Piala Dunia 2026. Melansir dari laman Sindo News, perilaku para pemain dinilai menunjukkan bahwa dakwah dapat disampaikan melalui keteladanan dan karakter yang baik. Sikap sportif, rendah hati, dan penuh hormat mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa olahraga dapat menjadi sarana penyebaran nilai-nilai positif. Timnas Maroko menjadi inspirasi bahwa akhlak merupakan wajah dakwah yang mudah diterima oleh masyarakat dunia. Beralih ke berita selanjutnya, sahabat MQ. Dana Antara Syariah didorong menjadi penggerak baru dalam memperkuat ekonomi umat di Indonesia. Menyadur dari laman Mozaik Islam, gagasan tersebut akan dibawa dalam Kongres Umat Islam Indonesia 2026. Dana Antara Syariah dinilai memiliki potensi besar untuk mendorong investasi dan pemberdayaan ekonomi berbasis syariah. Kolaborasi berbagai lembaga menjadi kunci pengembangan ekonomi syariah nasional. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan umat secara berkelanjutan. Beralih ke berita terakhir, sahabat MQ. Kementerian Agama menegaskan bahwa produk bersertifikat halal tidak cukup hanya mencantumkan logo halal pada kemasannya. Mengutip dari laman Kementerian Agama, setiap produk juga wajib mencantumkan nomor registrasi halal sebagai bentuk kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Kebijakan tersebut bertujuan meningkatkan transparansi dan kepercayaan konsumen. Pelaku usaha diimbau memastikan informasi halal ditampilkan secara lengkap pada produknya. Langkah tersebut juga diharapkan mampu memperkuat ekosistem jaminan produk halal di Indonesia. Demikian Inspirasi Sore Berita Dunia Islam edisi Rabu 23 Muharram 1448 Hijriah. Bersama saya Linda Padilah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jadwal waktu sholat hari ini dipersembahkan oleh MQFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MQ, Allah berfirman dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat ke-103, sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Sahabat MQ, kami informasikan untuk jadwal azan maghrib kota Bandung dan sekitarnya di hari ini akan berkumandang pada jam 17.54 waktu Indonesia Barat. Sahabat MQ, kami informasikan kembali untuk jadwal azan maghrib kota Bandung dan sekitarnya akan berkumandang pada jam 17.54 waktu Indonesia Barat. Mari sahabat MQ, kita siapkan sholat terbaik kita dengan sholat di awal waktu.
3: MQFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Itu dia sahabat MK, kita sudah simak informasi lengkapnya yang menjadi pilihan terbanyak di kesempatan kali ini, yaitu di pilihan berita nomor 1, 2, dan juga nomor 3, sahabat MK. Di akhir juga kami akan hadirkan lengkap informasinya sahabat MK berkaitan tentang dana dan antara syariah didorong jadi motor ekonomi umat. Sahabat MK, di tengah pertumbuhan industri keuangan syariah yang terus berkembang, muncul tantangan besar, yakni bagaimana memastikan ekonomi syariah tidak berhenti pada sektor finansial, tetapi juga benar-benar menjadi kekuatan penggerak ekonomi masyarakat akar rumput.
1: Untuk menjawab tantangan tersebut, sahabat MK, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia alias DSN MUI menggagas terkait dengan pembentukan dana antara syariah sebagai sebuah wadah strategis untuk mempercepat transformasi ekonomi umat melalui sektor real. Tidak hanya dana antara syariah, sahabat MK, ini juga sudah disampaikan langsung ya oleh Ketua Badan Pengurus DSN MUI Khalil Nafis dalam kegiatan silaturahmi nasional di hari Selasa kemarin.
2: Menurut pihak terkait menyampaikan bahwa perkembangan ekonomi syariah selama ini masih menjadi persoalan mendasar sahabat MK, yakni belum optimalnya konektivitas antara industri keuangan syariah dengan kebutuhan nyata masyarakat, khususnya bagi para pelaku usaha kecil dan sektor produktif.
0: Ya, disampaikan juga lebih lanjut sahabat MK, belum maksimal di keadaan ekonomi kita yang seharusnya bisa melendingkan keuangan syariah ke sektor real masyarakat. Yang tentunya sahabat MK, wacana ini dinilai menjadi langkah strategis karena menempatkan ekonomi umat bukan hanya sebagai konsumen produk keuangan syariah, tetapi sebagai pelaku utama dalam rantai ekonomi nasional.
1: Adanya gagasan dana antara syariah, sahabat MK, ini bukan sekedar jadi respon jangka pendek saja terhadap perkembangan industri halal yang semakin meningkat, melainkan bagian dari ikhtiar besar umat Islam ketika membangun ekosistem ekonomi yang dinilai lebih kuat. Bahkan disampaikan dalam usulan tersebut, rencananya akan kemudian dibawa juga pada sebuah Kongres Umat Islam Indonesia yang akan diselenggarakan pada penghujung Juli mendatang, sahabat Dinda.
2: Ya, menurutnya juga ekonomi syariah harus mampu menghadirkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan juga prinsip kepatuhan terhadap nilai-nilai Islam, sahabat MK. Pernyataan ini disampaikan oleh pihak terkait bahwa kalau ekonomi saja tanpa syariah atau kapitalis itu hanya menjadi pengajian. Bahwa pernyataan tersebut juga menggambarkan tantangan utama ekonomi syariah saat ini, yaitu bagaimana menghadirkan model bisnis yang kompetitif, inovatif, tetapi tetap berlandaskan pada prinsip keadilan, kebermanfaatan, dan juga keberkahan, sahabat MK.
0: Dan juga sahabat MK, dalam konteks itu juga peran Dewan Pengawas Syariah atau DPS menjadi penting untuk memastikan setiap aktivitas bisnis tidak hanya memenuhi aspek legal formal, tetapi juga menjaga nilai kepatuhan syariah.
1: Lain dorongan untuk penguatan sektor real, sahabat MK, terkait dengan ekonomi syariah, DSN MUI juga menekankan adanya optimalisasi zakat sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat. Maka dari itu, tidak hanya DSN MUI, tapi Badan Amil Zakat Nasional alias Baznas ini juga kemudian ikut hadir, bahkan diberikan penghargaan ya, sahabat Bahri dan juga sahabat Linda. Ini juga anugerah kepatuhan zakat kepada sejumlah perusahaan syariah dan kepada 9 Dewan Pengawas Syariah untuk mengapresiasi ikhtiar yang sudah dilakukan selama ini.
2: Penghargaan tersebut juga menjadi salah satu bagian dalam memperkuat tata kelola zakat perusahaan agar tidak hanya berhenti sebagai kewajiban administratif, sahabat MK, tetapi bagaimana mampu memberikan dampak sosial ekonomi yang nyata. Ketua Baznas Republik Indonesia, Sodiq Mujtahid, juga mengatakan bahwa kepatuhan syariah harus memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
0: Ya, disampaikan juga lebih lanjut sahabat MK oleh pihak terkait yang menjelaskan bahwa zakat perusahaan yang dikelola melalui lembaga resmi dapat dikonversi menjadi berbagai program pemberdayaan, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga penguatan usaha mikro, sahabat MK. Yang dimana ketika sebuah perusahaan maupun bank syariah membayarkan zakat perusahaannya melalui Basnas, dana tersebut langsung dikonversi menjadi ribuan beasiswa pendidikan, modal usaha UMKM, pembangunan klinik sehat, hingga program penuntasan stunting, yang dimana hal inilah yang disebut sebagai kepatuhan syariah yang berdampak, sahabat MK.
1: Tentunya ini sebagai pelaku usaha, sahabat MK, perlu dipahami bahwasannya beda antara zakat dan CSR. Ini yang kemudian dananya seringkali disalahpahami sebagai sesuatu yang sama, sahabat MK. Maka Ketua DSN MUI juga menegaskan zakat memiliki kedudukan yang berbeda dengan tanggung jawab sosial perusahaan atau dana CSR tadi. Disampaikan bahwasannya zakat bukan sekedar program sosial perusahaan semata, melainkan kewajiban keagamaan yang kemudian baru memiliki dimensi spiritual sekaligus sosial, sahabat MK.
2: Disampaikan juga lebih lanjut bahwasannya CSR ini merupakan tanggung jawab korporasi, sedangkan zakat adalah kewajiban kita semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika Dewan Pengawas Syariah mengawasi kesesuaian syariah, dapat memastikan bahwa kesesuaian akadnya, zakat juga menjadi bagian dari pengawasan syariah yang compliance di industri keuangan syariah, sahabat MK.
0: Pihak terkait juga berharap sahabat MK, sinergi DSN MUI dan juga Basnas dapat menjadikan zakat sebagai instrumen pemerataan kesejahteraan, bukan hanya bantuan konsumtif. Disampaikan juga kedepannya zakat tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga harus mampu memberdayakan mustahik hingga kelak menjadi muzaki, sahabat MK. Pihak terkait juga menyampaikan transformasi mustahik menjadi muzaki merupakan indikator keberhasilan ekonomi syariah, karena menunjukkan adanya peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat.
1: Adapun silaturahim yang kemudian diadakan beberapa waktu lalu ini juga menjadi momentum penting terkait dengan penguatan hubungan antara industri keuangan syariah, lembaga zakat, juga pemberdayaan ekonomi umat. Selain adanya penghargaan kepada pihak-pihak yang sudah berjuang, sahabat MK, kegiatan tersebut juga membahas penguatan kepatuhan zakat perusahaan, termasuk juga sosialisasi fatwa terbaru DSN MUI serta strategi optimalisasi dana zakat nasional, sahabat Linda.
2: Ya, adapun sejumlah perusahaan syariah yang menerima penghargaan tersebut, di antaranya banyak sekali karena kedepannya gagasan dan antara syariah ini akan menjadi salah satu agenda yang strategis dalam pembahasan KUII 2026 yang jika terrealisasikan, wadah tersebut menjadi salah satu potensi atau jembatan baru yang menghubungkan kekuatan dana umat, industri halal, investasi syariah, dan kebutuhan sektor real di masyarakat, sahabat MK.
0: Ya, sahabat MK, juga sebab tantangan terbesar ekonomi syariah bukan hanya memperbesar aset industri, tetapi juga memastikan pertumbuhan tersebut benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas tentunya. Dan itu dia sahabat MK, informasi yang membersamai kita di akhir kebersamaan di hari ini, yang dimana tadi dana antara syariah didorong jadi mesin baru ekonomi umat yang gagasan besar dibawa ke KUII 2026. Yang mudah-mudahan gagasan ini terrealisasikan ya sahabat Syifa dan juga sahabat Linda, agar menjadi kekuatan penggerak ekonomi masyarakat akar rumput tentunya. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat MK di sore hari ini yang sudah ikut bergabung serta berinteraksi ya sahabat MK, mengirimkan pilihannya. Mudah-mudahan ini menjadi ikhtiar kita dalam memperbaharui informasi dalam berita dunia Islam yang dihadirkan di kesempatan kali ini. Selamat melanjutkan kembali aktivitasnya sahabat MK, dan juga mempersiapkan ibadah sholat maghrib yang saat lagi juga di Bandung akan berkumandang azan maghrib di jam 17:54 waktu Indonesia Barat. Dan karena sudah di penghujung kebersamaan di sore hari ini, sudah saatnya sahabat siar Anda, Bahri Alamsyah,
2: dan sahabat reporter Linda Padilah,
1: dan saya Syifa Kronista beserta kru MKFM yang bertugas, pamit undur diri dari ruang dengar Anda.
0: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Subhanaka Allahumma wa bihamdika, Ashhadu an la ilaha illa anta, Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: teropong kabar dunia Islam dari berbagai belahan. Kami rangkum dalam Inspirasi Sore.

0: kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wahai Allah yang maha menatap, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, karuniakan kepada kami ilmu yang membuat kami yakin padamu, keyakinan yang tidak ada keraguan sedikit pun. Karuniakan kepada kami ilmu yang membuat kami, kesibukan kami menjadi amal ibadah yang engkau terima. Lindungi dari segala kesia-siaan, dari ilmu yang salah, yang tidak manfaat, dari amal yang tidak engkau terima. Wahai Allah, lindungi kami dari tipu daya setan. Lindungi kami dari nafsu yang menggelincirkan. Ya Rob, catatkan siapapun yang menyimak ini menjadi ahlul yakin. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian wa lisanan zakiran. Ya Allah, berkahi siapa yang kau takdirkan menyimak ini. Jadikan kami menjadi orang yang merasakan nikmatnya ibadah, khusyuknya sholat, doa yang engkau ijabah. Karuniakan kepada kami, ya Allah, lisan yang terpelihara, hati yang bersih. Karuniakan kepada kami doa-doa yang engkau ijabah. Ya Allah, jadikan lahir batin kami sehat walafiat. Ya Allah, jadikan umur yang tersisa ini benar-benar seluruhnya kami jalani hanya di jalan-Mu, ya Allah. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, jadikan akhir hayat kami semua husnul khotimah. Ya Rob, jadikan kubur kami kubur yang lapang, yang nyaman, yang penuh dengan kasih sayang-Mu. Ya Allah, lindungi kami di yaumal hisab. Masukkan kami ke surga-Mu, ya Allah, tanpa hisab, tanpa azab. Ya Rob, jadikan kami ahli surga. Taqabbal minna ya Karim, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Islam rukunnya ada lima: syahadat, sholat, saum, zakat, haji. Bersaksi karena tahu ada Tuhan dan selain Allah itu tidak ada ilah, kita hanya Allah. Lalu dibuktikan dengan ketundukan sholat, saum, Ramadan, bayar zakat, dan haji bagi yang mampu. Ini lebih ke fisik, sehingga tidak usah heran ada yang sholat tapi masih bohong, ada yang saum tapi masih marah-marah. Karena Islam menjadi fondasi seperti pohon batangnya, tapi masih banyak risau, masih banyak galau, maka ditingkatkanlah dari Islam dengan iman, yaitu percaya. Dari tahu ada Allah menjadi percaya. Tahu nih Allah ada, percaya Allah pembagi rezeki. Nah, tingkat ketenangan tergantung tingkat iman. Maka orang yang beriman, dia sudah tidak ke fisik lagi. Beriman, percaya kepada yang, kepada Allah yang Maha Gaib. tidak kelihatan oleh mata, percaya kepada malaikat, itu orang beriman. Maka beda ketenangannya, akhlaknya beda. Percaya kepada kitab-kitab, kita tidak pernah lihat Injil, Taurat, Zabur yang asli, tapi kita percaya. Percaya kepada para nabi, tidak ada satupun yang kita lihat sudah wafat. Percaya kepada hari akhir, belum terjadi, tapi percaya. Percaya kepada takdir, qada dan qadar. Kalau iman sudah ada, maka ketenangan hati berbeda, akhlak juga berbeda. Maka tidak usah heran yang sholat itu baru akan terjadi perubahan tergantung tingkat keimanannya. Jadi kenapa ada yang sholat korupsi? Pasti kurang iman. Dia Islam. Lalu ada yang lebih tinggi dan jadi puncaknya, yaitu ihsan. Islam itu tahu, iman itu percaya, ihsan itu yakin. Disinilah sebetulnya yang paling harus kita kejar. Bukan dunia yang harus dikejar, keyakinan. Kalau keyakinan kita semakin kokoh kepada Allah, ya dunia tidak akan kemana-mana, pasti ketemu dengan kita. Selama ini kita ragu. Banyak orang Islam yang seakan-akan Allah itu di mana. Allah tidak tahu keadaan kita, Allah tidak tahu keperluan kita, Allah lupa ke kita. Banyak yang sholat tapi seakan-akan Allah itu di mana, bagaimana. Sedikit sekali ingat Allah, kecuali mungkin waktu sholat juga ada ingat Allah, tapi sedikit. Maka tidak bisa merasakan bahagia. Tapi sudah lebih baik dibanding yang tidak sholat. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MG, sesaat lagi akan berkumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابأثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya, Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat Anki, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam solat yang dikerjakan.
1: Renungan makna bulan Muharram.

Waktu berputar, bersiklus. Perjalanan 12 bulan pun kembali menuju bulan pertama di tahun yang baru. Muharram hadir mengawali tahun ini. Diambil dari kata haroma yang bermakna melarang sesuatu, istilah ini tak bisa dilepaskan dalam dakwah Islam. Bentuk dakwah Islamiyah secara pokok terbagi menjadi dua: perintah untuk melakukan kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Dakwah kedua ini relatif lebih sulit daripada yang pertama karena resiko yang ditanggung lebih besar. Karenanya, melarang kemungkaran merupakan penyebab seseorang diselamatkan oleh Rabb-nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 165 yang artinya, tatkala mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, kami selamatkan orang-orang yang melarang dari perbuatan jahat, dan kami timpakan kepada orang-orang zalim siksaan yang keras disebabkan mereka selalu berbuat fasik. Bulan pertama dalam penanggalan Hijriah ini berjumlah 30 hari. Bulan ini termasuk dalam 4 bulan haram. Sehingga umat Islam diberikan konsekuensi lebih atas segala amalnya, baik amal soleh maupun dosa. Setelah umat Islam menyempurnakan keislamannya dengan berhaji, mereka menatap tahun barunya dengan optimisme berbekal kesucian untuk memenuhi harapan-harapannya. Tentu agar tahun ini lebih baik dibandingkan sebelumnya. Muharram adalah bulan yang sangat istimewa bagi kaum muslimin. Selayaknya bulan-bulan haram yang lain, semua amalan kita akan berlipat ganda balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Di bulan ini pun terdapat amalan sunnah yang dapat kita hidupkan, yaitu Saum Asyura pada tanggal 10 Muharram. Merupakan keutamaan jika kita mengikutkannya dengan puasa Tasu'a tanggal 9 Muharram untuk menyelisihi kaum Yahudi yang juga berpuasa pada tanggal 10 di bulan ini. Fadilahnya adalah penghapusan dosa-dosa kita selama setahun lalu, seperti yang diriwayatkan dalam hadis Imam Muslim. Semoga Allah karuniakan kekuatan kepada kita untuk meningkatkan amal soleh di tahun ini.

Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sungguh, guncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar.

Ingatlah pada hari ketika kamu melihatnya guncangan itu. Semua perempuan yang menyusui anaknya akan lalai terhadap anak yang disusuinya. Dan setiap perempuan yang hamil akan keguguran kandungannya. Dan kamu melihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk. Tetapi azab Allah itu sangat keras.

Dan di antara manusia ada yang berbantahan tentang Allah tanpa ilmu, dan hanya mengikuti para setan yang sangat jahat.

Tentang setan, telah ditetapkan bahwa siapa yang berkawan dengan dia, maka dia akan menyesatkannya dan membawanya ke azab neraka.

Wahai manusia, jika kamu meragukan hari kebangkitan, maka sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu, dan kami tetapkan dalam rahim menurut kehendak kami sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi. Kemudian dengan berangsur-angsur, kamu sampai kepada usia dewasa. Dan di antara kamu ada yang diwafatkan, dan ada pula di antara kamu yang dikembalikan sampai usia sangat tua, pikun. Sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering. Kemudian apabila telah kami turunkan air hujan di atasnya, hiduplah bumi itu dan menjadi subur dan menumbuhkan berbagai jenis pasangan, tetumbuhan yang indah.

Yang demikian itu karena sungguh Allah dialah yang hak, dan sungguh dialah yang menghidupkan segala yang telah mati, dan sungguh dia maha kuasa atas segala sesuatu.

Dan sungguh, hari kiamat itu pasti datang. Tidak ada keraguan padanya. Dan sungguh, Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur.

Dan di antara manusia ada yang berbantahan tentang Allah tanpa ilmu, tanpa petunjuk, tanpa kitab, wahyu yang memberi penerangan.

sambil memalingkan lambungnya dengan congkak untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Dia mendapat kehinaan di dunia, dan pada hari kiamat, kami berikan kepadanya rasa azab neraka yang membakar.

0: Akan dikatakan kepadanya, itu karena perbuatan yang dilakukan dahulu oleh kedua tanganmu. Dan Allah sekali-kali tidak menzalimi hamba-hambanya.
1: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ

Dan di antara manusia ada yang menyembah Allah hanya di tepi. Maka jika dia memperoleh kebajikan, dia merasa puas. Dan jika dia ditimpa suatu cobaan, dia berbalik ke belakang. Dia rugi di dunia dan di akhirat. Itulah kerugian yang nyata.

Dia menyeru kepada selain Allah sesuatu yang tidak dapat mendatangkan bencana dan tidak pula memberi manfaat kepadanya. Itulah kesesatan yang jauh.

Dia menyeru kepada sesuatu yang sebenarnya bencananya lebih dekat daripada manfaatnya. Sungguh, itu seburuk-buruk penolong dan sejahat-jahat kawan.

Sungguh, Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sungguh, Allah berbuat apa yang Dia kehendaki.

Sesungguhnya orang-orang beriman, orang Yahudi, orang Sabi'in, orang Nasrani, orang Majusi, dan orang musyrik, Allah pasti memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat. Sungguh, Allah menjadi saksi atas segala sesuatu.

Tidakkah engkau tahu bahwa siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi bersujud kepada Allah, juga matahari, bulan, bintang, gunung-gunung, pohon-pohon, hewan-hewan yang melata, dan banyak di antara manusia. Tetapi banyak manusia yang pantas mendapatkan azab. Barang siapa dihinakan Allah, tidak seorang pun yang akan memuliakannya. Sungguh, Allah berbuat apa saja yang Dia kehendaki.

0: Inilah dua golongan, golongan mukmin dan kafir yang bertengkar. Mereka bertengkar mengenai Tuhan mereka. Maka bagi orang kafir, akan dibuatkan pakaian-pakaian dari api neraka untuk mereka. Ke atas kepala mereka akan disiramkan air yang mendidih.
1: Yusharu bihi ma fi butunihim wal julud.
0: Dengan air mendidih itu akan dihancur luluhkan apa yang ada dalam perut dan kulit mereka.
1: Walahum maqami'u min hadid.
0: Dan azab untuk mereka, cambuk-cambuk dari besi.

Setiap kali mereka hendak keluar darinya neraka karena tersiksa, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya. Kepada mereka dikatakan, "Rasakanlah azab yang membakar ini."

Sungguh, Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di sana mereka diberi perhiasan gelang-gelang emas dan mutiara, dan pakaian mereka dari sutra.

Sungguh, orang-orang kafir dan yang menghalangi manusia dari jalan Allah dan dari Masjidil Haram yang telah kami jadikan terbuka untuk semua manusia, baik yang bermukim di sana maupun yang datang dari luar, dan siapa saja yang bermaksud melakukan kejahatan secara zalim di dalamnya, niscaya akan kami rasakan kepadanya siksa yang pedih. Wa

Dan ingatlah, ketika kami tempatkan Ibrahim di tempat Baitullah dengan mengatakan, "Janganlah engkau mempersekutukan aku dengan apapun, dan sucikanlah rumahku bagi orang-orang yang tawaf, dan orang yang beribadah, dan orang yang ruku dan sujud."

Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau mengendarai setiap unta yang kurus. Mereka datang dari segenap penjuru yang jauh.

agar mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka, dan agar mereka menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan, atas rizki yang Dia berikan kepada mereka, berupa hewan ternak. Maka makanlah sebagian darinya, dan sebagian lagi, berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir.

Kemudian, hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada di badan mereka, menyempurnakan nazar-nazar mereka, dan melakukan tawaf sekeliling rumah tua Baitullah.

Demikianlah perintah Allah. Dan barang siapa mengagungkan apa yang terhormat di sisi Allah, hurumat, maka itu lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Dan dihalalkan bagi kamu semua hewan ternak, kecuali yang diterangkan kepadamu keharamannya. Maka jauhilah penyembahan berhala-berhala yang najis itu, dan jauhilah perkataan dusta.

0: فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق.
1: Beribadahlah dengan ikhlas kepada Allah tanpa mempersekutukannya. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka seakan-akan dia jatuh dari langit, lalu disambar oleh burung, atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh.

Demikianlah perintah Allah. Dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya hal itu timbul dari ketakwaan hati.

0: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Baikuni. Makna keluarga bagi saya adalah poros surga bagi siapapun yang menjadi anggota keluarga. Maka sebaik-baik muslim adalah muslim yang mampu menjadikan rumah tangga mereka, keluarga mereka menjadi poros untuk surga mereka di akhirat. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancarluaskan dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11, Bandung, MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Apa kabar Anda, sahabat MK pada malam hari ini? Semoga Allah senantiasa limpahkan keberkahan untuk kita semua. Saya atas nama Kasni dari Pondok Quran akan menemani ruang dengar Anda hingga jelang Isya mendatang pada program Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi pada hari Rabu 8 Juli 2026. Sahabat MK, malam hari ini kita akan kembali melanjutkan tilawah kita di Al-Quran Surah An-Nahl ayat 43. Silakan Anda dapat sampaikan tilawah Anda bersama kami. Anda dapat sampaikan melalui WhatsApp MKFM di 08 11224 1027. Dapat sertakan juga nama, usia, dan alamat Anda. Tidak lupa juga sertakan password Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Sahabat MK, sebelumnya saya akan contohkan terlebih dahulu bacaan Al-Quran kita di malam hari ini di Al-Quran Surah An-Nahl ayat 43.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم

0: صدق الله العظيم. Sahabat MG, itulah tadi tilawah kita di Al-Quran Surah An-Nahl ayat 43. Baik, sahabat MG, sebelum kita lanjutkan, sahabat MG yang sudah menyampaikan tilawahnya, di malam hari ini kita akan jeda terlebih dahulu selepas beberapa informasi dari relasi kami berikut ini. Kami akan segera kembali untuk Anda.
1: Sahabat MG, bagaimana Islam memandang persoalan waktu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Duh, checklist satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
3: Tenang, tenang. Semua masalah
2: kok ada lagi?
3: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha Tahu dan Maha
2: Adil.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
4: Halo, Assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi enggak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
4: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya?" Al-Qur'an, surat At-Taubah ayat ke-122.
1: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id. Sahabat MQ, Imam Syafi'i menjelaskan, waktu ibarat pedang. Jika tidak digunakan untuk memotong, maka kita yang akan terpotong. Dan jika jiwa tidak disibukkan dengan kebenaran, pasti ia akan balik menyibukkan diri sendiri dengan

0: Terima kasih Anda sabar MG pada malam hari ini. Anda masih bersama kami dalam program Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Baik, sahabat MG, malam hari ini kita akan kembali melanjutkan dialog kita di Al-Quran Surah An-Nahl ayat 43. Kita akan menyimak sahabat MG yang sudah menyampaikan tilawahnya di malam hari ini. Di sesi yang pertama ada Ibu Kiki Maryam dari Cilenyi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Bersama saya Ibu Kiki Maryam di Cilenyi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: ahladzikri in kuntum ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Sadaqallahul azim. Warung koreksinya Bu Ustazah, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Ibu Kiki Maryam dari Cilenyi yang telah menyampaikan tawannya bersama kami di Al-Quran Surah An-Nahl ayat 43. Baik, sahabat MQ, untuk Ibu Kiki Maryam dari Cilenyi di sini ada sedikit perbaikan di kata illa rijalan nuhi ilaihim. Yang pertama ada di huruf jim berharokat fathah bertemu dengan alif, maka panjangnya dua harokat illa rijalan ja. Nah, tadi Bu Kiki membacanya lebih dari dua harokat, jadi cukup dua harokat saja illa rijalan. Nah, kemudian di sana ada tanwin bertemu dengan huruf mim lan. Nah, gua lebih guna illa rijalan nuhi ilaihim. Di sana ada penekanan, dan yang di sini gunahnya sempurna. Ya, jadi ditekan, ditahan dua harokat. Illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahladzikr. Seperti itu. Alhamdulillah, jazakumullah khairan kepada Ibu Kiki Maryam dari Cilenyi yang telah menyampaikan tawannya bersama kami di Al-Quran Surah An-Nahl ayat 43. Semoga Allah senantiasa melimpahkan keistiqomahan untuk membaca Al-Quran, mentadaburi dan mengamalkannya. Baik, sahabat MQ, kita lanjut ke peserta selanjutnya. Ada Mamah Ai dari Panggu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. Abdi Mamah Aan di Panggu, yuswa abdi 53 tahun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Sadaqallahul alim. Diantos koreksina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Mamah Ai dari Pangguh yang telah menyampaikan tahunya bersama kami di Al-Quran Surah An-Nahl ayat 43. Baik, sahabat MK, di sini Mamah Ai perbaikannya ada di kata wa ma arsalna. Di sana ada ro, ro-nya sebelum huruf ro ada fathah, ro-nya sukun, maka dia ditafkhimkan atau ditebalkan. Wa ma arsalna, bukan arsalna tapi arsalna, karena dia tebal di sini huruf ro-nya. Kemudian perbaikannya lagi ada di kata min qablika, nun mati bertemu huruf qaf. Mil, nah di sana ikhfa. Wa ma

0: ilaihim, seperti itu. Alhamdulillah, jazakumullah khairan kepada Mama Ayi dari Panggung yang telah menyampaikan tawanya bersama kami di Al-Quran Surah An-Nahl 43. Baik, sahabat MG, kita lanjut ke peserta selanjutnya. Ada Ibu Nenden Hasanah dari Batu Jajar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Nenden di Batu Jajar, Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi.

وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم

0: تعلمون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Ibu Nenden, ya, tadi Ibu Nenden Hasanah, yang Ibu Yuyun dari Bandung yang telah menyampaikan tawannya bersama kami di Al-Quran Surah An-Nahl ayat 43. Alhamdulillah, di sini sedikit koreksi, dikata wama arsalna, sama tadi ya, sebenarnya ro di sini ro-nya tebal. Wama arsalna, arsalna ro-nya tebal. Kemudian ada dikata illa rijalan nuhi ilaihim, illa la-nya dua harokat. Jadi min qablika illa rijala, sama ja itu hurufnya kadar matnya sama, illa rija. Nah tadi Ibu Nenen Hasanah tidak memanjangkan huruf lamnya dua harakat, jadi di sini lam dan jim sama-sama dua harakat bacanya seperti itu. Alhamdulillah, jazakallahu khairan kepada Ibu Nenen Hasanah yang telah menyampaikan keluhannya bersama kami. Semoga Allah senantiasa limpahkan istiqomahan untuk membaca Al-Quran, mentadaburi dan mengamalkannya. Baik, sahabat MK, kita lanjut ke peserta selanjutnya. Ada Ibu Yuyun dari Bandung.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min qablika ila rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahladdikri in kuntum la ta'lamun. Mohon koreksinya Ustazah. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Ibu Yuyun dari Bandung yang telah menyampaikan tawannya bersama kami di Al-Qur'an Surah An-Nahl ayat 43. Sahabat MK, di sini ma arsalna min nanunya di sini mat. Nah, setelah fathah nun berharokat fathah bertemu dengan huruf alif, maka dia panjang dua harokat. Wa ma arsalna, seperti itu. Jadi seperti itu. Kemudian ada dikata illa rijalan nuhi ilaihim fas alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Fas alu sinnya perlu diperhatikan juga. Fas alu ahladzikri in, nah nun mati huruf kaf di sana hukumnya ikhfa. In kuntum, penahanan dua harokat. In dengung ya. In kuntum la ta'lamun, seperti itu. Alhamdulillah, jazakumullah khairan kepada Ibu Yuyun dari Bandung yang telah menyampaikan tawannya bersama kami di Al-Quran Surah An-Nahl ayat 43. Demikian sahabat kita sudah menyimak sahabat MK yang sudah menyampaikan tawannya di sesi yang pertama. Silakan Anda dapat bertilawah bersama kami. Anda dapat sampaikan tilawah Anda melalui WhatsApp MKFM di 08112241027. Kami akan kembali jeda terlebih dahulu selepas beberapa informasi dari relasi kami berikut ini. Kami akan segera kembali untuk Anda.
3: Sahabat MK, bagaimana seharusnya adab seorang murid ketika sedang mendengarkan ilmu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
2: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
4: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
5: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya? Al-Quran, Surat At-Taubah ayat ke-122.
6: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung.

0: Terima kasih sahabat MQ, Anda masih bersama kami dalam program Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Baik sahabat MQ, kita akan melanjutkan tilawah kita di malam hari ini di Al-Quran Surah An-Nahl ayat 43. Sahabat MQ, kita akan menyimak sahabat MQ yang sudah menyampaikan tilawahnya di malam hari ini di sesi yang kedua. Di sini ada Mama Isni dari Cianjur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarang Mama Ismi dari Cianjur. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi.

0: الرحيم وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون صدق الله العظيم. Hatur nuhun Bu Ustazah, diantos koreksina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Mama Ismi dari Cianjur yang telah menyampaikan lawannya bersama kami di Al-Quran Surah An-Nahl ayat 43. Tadi Mama Ismi membacanya di kata pertama, wa ma arsalna arsalna. Nah, di sana ada ro berharokat sukun. Namun sebelumnya ada huruf yang berharokat fathah, maka cara bacanya ditafkhimkan atau ditebalkan. Jadi tidak bisa wa ma arsalna, tapi wa ma arsalna arsalna, karena dia tebal atau tafkhim, ro tafkhim. Kemudian ada di kata fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. La-nya ditipisin. La ta'lamun. Jangan la ta'lamun. Nah, itu perlu diperhatikan. La-nya di sini. La-li-lu. Kemudian, kalau dia tebal, Allah. Namun di sini tidak bisa la ta'lamun, tapi di la ta'lamun ditipiskan karena dia memiliki salah satu sifat yaitu istifal la li lu. Nah, baik, sabengki jazakumullah khairan kepada Mama Ismi dari Cianjur yang telah menyampaikan lawannya bersama kami di Al-Qur'an Surah An-Nahl ayat 43. Kita lanjut ke peserta selanjutnya, ada Mama Enin dari Cihaput.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Mama Enin Ki Hapit Yuswa 66 tahun, Maghrib mengaji sejukkan hati kalam ilahi.

0: Nyuhunkeun koreksina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Mbak Nin dari Kihapit yang telah menyampaikan tahunya bersama kami di Al-Quran Surah An-Nahl ayat 43. Sahabat MQ, di sini sedikit perbaikan ada di kata wama arsalna. Di sana ada huruf ro, tidak perlu dipantulkan kayak kol-kol. Wama arsalna ar, tapi ar, cukup ar. Kemudian ada di lam sukun, arsalna salna, enggak bisa di salena salena. Nah, kenapa? Seolah-olah lamnya ini dipentulkan, sementara huruf lam bukan huruf qalqalah. Jadi cukup wama arsalna arsalna, seperti itu. Kemudian ada dikata illa rijalan nuhi ilaihim. Nah, huruf A-nya perlu diperbaiki lagi dari segi makhrajnya ya, untuk pengucapan huruf A, I, U. Illa rijalan nuhi ilaihim hi. A di sini merupakan huruf yang makhrajnya keluar dari wasatul halqi, tengah-tengah tenggorokan. Ha, hi, u. Nah, seperti itu. Bukan ha, hi, hu, tapi ha, ditekan. Oke, baik, sahabat MQ. Semoga Allah sentiasa limpahkan kesikomahan untuk Mama Nin dari Ki Hafid. Jazakumullah khairan telah bertilawah bersama kami. Baik, sahabat MQ, kita lanjut ke peserta selanjutnya. Ada sahabat Izzah dari KBB.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. Saya Iza dari Padalarang. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilayhim fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Sadaqallahul Azim.
1: Baik, jazakumullah khairan kepada sahabat Iza dari KBB yang telah menyampaikan tawanya bersama kami di Al-Quran Surah An-Nahl ayat 43. Baik, untuk keseluruhan sahabat Iza, Masya Allah, bagus ya. Namun sedikit perbaikan khususnya di huruf-huruf tebal. Nah, huruf-huruf isti'la. Nah, tadi untuk di ayat ini itu di huruf qaf, miqablika qiqu, perlu diperbaiki. Wa ma arsalna miqablika. Nah, seperti itu. Untuk selanjutnya itu alhamdulillah sudah cukup baik. Dan tadi juga di sadaqallahul azim, huruf vo-nya juga, nah, termasuk huruf tebal ya. Untuk di ayat ini hanya ada huruf qaf di sana, tadi perlu perbaikan. Nah, selanjutnya di sadaqallahul azim, qafnya sadaqallah. Nah, seperti itu. Alhamdulillah, jazakallahu khairan kepada sahabat Izda dari KBB yang telah menyampaikan tilawahnya bersama kami. Semoga Allah senantiasa limpahkan keistiqomahan untuk membaca Al-Quran, mentadaburi dan mengamalkannya. Sahabat MQ, kita lanjut ke peserta selanjutnya. Ada Kang Irfan dari Halte Selatan.
3: Maghrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. Irfan Sugeli, Halte Selatan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: очень обоснованно.
1: Alhamdulillah, jazakallahu khairan kepada Kang Irfan dari Halte Selatan yang telah menyampaikan telawannya bersama kami di Al-Quran Surah An-Nahl ayat 43. Baik, Sarwa MK di sini sedikit perbaikan ada untuk Kang Irfan. Ada di kata fas'alu ahladzikri. Nah, di sini memang ada huruf lam. Setelah huruf lam, di sana ada alif lam, kemudian huruf zal. Maka cara bacanya enggak dipanjangin ahla zikri. Kenapa? Karena setelah alif lam ada huruf zal bertasydid di sana. Ahla zikri langsung ke huruf zal yang bertasydid, tidak perlu dipanjangin lamnya. Ahla zikri tidak, tapi langsung fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tadi Kang Irfan bacanya la ta'malun, sebenarnya yang lebih tepatnya la ta'lamun. Nah, hati-hati terbalik di sana ya. Itu saja cukup untuk Kang Irfan, semoga Allah senantiasa limpahkan keistiqomahan untuk membaca Al-Quran, mentadaburi dan mengamalkannya. Baik, sahabat Engki, nampaknya Kang Irfan merupakan peserta terakhir di malam hari ini berkaitan dengan waktu sudah masuki Isya. Terima kasih sahabat Engki atas kebersamaan kita pada malam hari ini. Terima kasih untuk sahabat Engki yang sudah menyimak serta berinteraksi. Mudah-mudahan di kesempatan berikutnya kita bisa silaturahim kembali pada program Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Salam Ilahi. Baik, sahabat MK, saya atas nama Kasni dari Pondok Quran mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Program Maghrib Mengaji telah menemani Anda. Rasakan ketenangan dan kelapangan bersama Al-Quran. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad. Dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu, lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MK, sesaat lagi akan berkumandang azan Isya untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam solat yang dikerjakan.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-60 Al-Mumtahanah, wanita yang diuji, 13 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan musuhku dan musuhmu sebagai teman-teman setia, sehingga kamu sampaikan kepada mereka berita-berita Muhammad. Karena rasa kasih sayang, padahal mereka telah ingkar kepada kebenaran yang disampaikan kepadamu. Mereka mengusir Rasul dan kamu sendiri, karena kamu beriman kepada Allah, Tuhanmu. Jika kamu benar-benar keluar untuk berjihad pada jalanku dan mencari keridoanku, janganlah kamu berbuat demikian. Kamu memberitahukan secara rahasia berita-berita Muhammad kepada mereka karena rasa kasih sayang, dan aku lebih mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Dan barang siapa di antara kamu yang melakukannya, maka sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus.

Jika mereka menangkapmu, niscaya mereka bertindak sebagai musuh bagimu, lalu melepaskan tangan dan lidahnya kepadamu untuk menyakiti, dan mereka ingin agar kamu kembali kafir.

0: Kaum kerabatmu dan anak-anakmu tidak akan bermanfaat bagimu pada hari kiamat. Dia akan memisahkan antara kamu, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.
1: Qad kanat lakum uswatun hasanah

Sungguh, telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya. Ketika mereka berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah. Kami mengingkari kekafiranmu, dan telah nyata antara kami dan kamu ada permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja. Kecuali perkataan Ibrahim kepada ayahnya, sungguh, aku akan memohonkan ampunan bagimu, namun aku sama sekali tidak dapat menolak siksaan Allah terhadapmu. Ibrahim berkata, ya Tuhan kami, hanya kepada Engkau kami bertawakal, dan hanya kepada Engkau kami bertaubat, dan hanya kepada Engkaulah kami kembali.

Sungguh, pada mereka itu Ibrahim dan umatnya terdapat suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap pahala Allah dan keselamatan pada hari kemudian. Dan barang siapa berpaling, maka sesungguhnya Allah, dialah yang Maha Kaya, Maha Terpuji.

Mudah-mudahan Allah menimbulkan kasih sayang di antara kamu dengan orang-orang yang pernah kamu musuhi di antara mereka. Allah Maha Kuasa dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: الله يحب المقسطين.
1: Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.
0: إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم

Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan mereka sebagai kawanmu, orang-orang yang memerangi kamu dalam urusan agama, dan mengusir kamu dari kampung halamanmu, dan membantu orang lain untuk mengusirmu. Barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, mereka itulah orang yang zalim.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu uji keimanan mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka benar-benar beriman. Maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir, suami-suami mereka. Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu, dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada suami mereka

mahar yang telah mereka berikan. Dan tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu bayarkan kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali pernikahan dengan perempuan-perempuan kafir. Dan hendaklah kamu minta kembali mahar yang telah kamu berikan. Dan jika suaminya tetap kafir, biarkan mereka meminta kembali mahar yang telah mereka bayarkan kepada mantan istrinya yang telah beriman. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkannya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Dan jika ada sesuatu pengembalian mahar yang belum kamu selesaikan dari istri-istrimu yang lari kepada orang-orang kafir, lalu kamu dapat mengalahkan mereka, maka berikanlah dari harta rampasan kepada orang-orang yang istrinya lari itu sebanyak mahar yang telah mereka berikan. Dan bertakwalah kamu kepada Allah yang kepadanya kamu beriman.

0: Wahai Nabi, apabila perempuan-perempuan mukmin datang kepadamu untuk mengadakan baiat, janji setia, bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka, dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Ya ayyuhalladzina amanu la tatawallaw qauman ghadiballahu alaihim qad ya'is

0: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan orang-orang yang dimurkai Allah sebagai penolongmu. Sungguh, mereka telah putus asa terhadap akhirat, sebagaimana orang-orang kafir yang telah berada dalam kubur juga berputus asa.
1: Sadaqallahul Azim.
2: MQ Malang

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang maha menyaksikan, maha tahu segala-galanya. Tidak ada satupun yang tersembunyi bagi Allah. Tidak ada satupun yang bisa terjadi, baik nikmat maupun musibah, tanpa izin Allah. Dialah Allah yang menciptakan kita. Allah lah yang mengurus diri kita setiap saat. Tidak ada sekejap pun diri kita kecuali pasti ada dalam kekuasaan Allah. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Dimanapun berada, Allah menyaksikan segalanya. Allah mengetahui segalanya. Tidak ada yang bisa lari dari kekuasaan Allah, penguasa langit dan bumi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah yang maha menatap, karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami semakin yakin padamu ya Allah, ilmu yang menjadikan seluruh waktu kami adalah ibadah, mengabdi padamu. Karuniakan kepada kami ilmu yang mengantarkan kami jadi ahli takwa, ahli tawakal, ilmu yang membuat hidup kami berakhlakul karimah, ilmu yang menjadikan sisa umur ini istiqomah, ilmu yang mengantarkan kami husnul khotimah. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Jangan heran, jangan aneh, karena dunia ini adalah tempatnya ujian. Tenang saja. Apa yang harus kita lakukan kalau barang-barang naik? Yang harus kita lakukan adalah seperti yang Allah janjikan, surat At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa, baginya jalan keluar. Tidak ada bahayanya masalah hidup ini. Yang bahaya adalah tidak ditolong oleh Allah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah berikan rezeki yang tidak diduga-duga. Artinya tidak harus semuanya terpikirkan oleh kita. Tidak harus terbayangkan dari mana rezeki kita. Tidak perlu. Tidak semuanya kita tahu. Tapi Allah tahu. Wa may yatawakkal 'alallah, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbuh, maka baginya Allah cukupi. Hidup ini yang penting bukan banyak, bukan ada, tapi tiap perlu cukup. Allah tahu keperluan kita. Tahu kenapa Allah tahu keperluan kita? Karena Allah yang menciptakan kita dan keperluan kita. Allah lebih tahu keperluan kita daripada kita sendiri. Dan Allah lah yang selama ini mencukupi kita tanpa kita pahami seluruhnya. Allah tahu keperluan kita sekarang, tahu juga keperluan kita besok, lusa, yang akan datang, sampai kita mati. Tidak ada yang Allah tidak tahu. Allah tahu keperluan kita karena Dia yang menciptakan. Dan Allah pula yang menggenggam apa yang kita perlukan. Jadi apapun yang kita perlukan, Allah subhanahu wa ta'ala sudah tahu. Dan Allah yang menguasai yang kita perlukan. Dan apapun yang kita perlukan hanya bisa sampai kepada kita kalau Allah menghendaki. Kalau Allah menghendaki sampai, pasti sampai. Kalau Allah tidak menghendaki, tidak akan sampai. Seluruh dunia akan menolong kita. Kalau Allah tidak izinkan, tidak terjadi. Kalau Allah menghendaki, tidak ada yang bisa menghalangi.
Oleh karena itu, tidak usah risau. Dunia adalah ujian. Kullu nafsin zaiqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti merasakan maut. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami mengujimu dengan keburukan dan kebaikan sebagai fitnah, cobaan yang sebenarnya. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kembalimu. Al-Anbiya ayat 35. Jadi tidak usah heran, tidak usah panik, tidak usah banyak ngarang. Wah, nanti gimana kalau ayah saya usahanya tutup, saya tidak bisa sekolah, saya tidak bisa kuliah, saya tidak bisa melanjutkan pesantren. Sudahlah. Berpikir boleh, panik, cemas, apalagi putus asa, tidak boleh. Bagaimana kalau perang tidak berakhir? Sudahlah. Dipikir, tidak dipikir oleh kita, perang itu di luar jangkauan kita. Sekarang kita pikirkan fokus kepada dua hal ini saja. Bagaimana saya makin takwa, bagaimana saya makin tawakal. Karena kalau kita takwa, urusan apapun yang kita hadapi oleh Allah akan diberi jalan keluar. Allah akan memberi rezeki dari tempat yang tidak kita pikirkan, tidak terduga, tidak terdeteksi. Dan Allah akan mencukupi keperluan kita. Itu sudah janji pencipta langit dan bumi. Janji yang pasti ditepati. Tidak ada keraguan. Jadi masalah hidup kita bukan masalah perang, bukan masalah ekonomi, bukan persoalan keluarga, bukan persoalan kesehatan. Persoalan kita adalah layak ditolong Allah atau tidak. Terima kasih. Semoga ada hikmah dan manfaat. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu alla ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sobat MQ, kepada siapakah kewajiban berdakwah diperintahkan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
4: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini. Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak. Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
3: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga 1.000 rupiah ini jadi amal sedekah.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai 1.000 rupiah per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Bro, lu ingat nggak waktu kita nyantri di pesantren Darul Tauhid?
6: Masya Allah, jelas inget dong. Dari situ kan kita belajar banyak hal ya. Gak cuma ilmu, tapi juga adab, akhlak, dan tauhid.
5: Iya ya, sekarang santrinya makin banyak sampai tempat belajarnya aja udah nggak cukup lagi.
6: Iya sih, gue denger juga emang lagi ada program wakaf pengembangan pesantren dari Darul Tauhid buat perluasan dan pembangunan kawasan wakaf terpadu.
5: Masya Allah, kalau kita ikut wakaf di sana, berarti kita ikut nerusin ilmu buat santri-santri terbaru ya.
6: Yoi bro, pahalanya ngalir terus. Tiap ayat yang mereka pelajari, tiap dakwah yang mereka sampaikan, semua ada bagian pahalanya buat kita.
5: Ya Allah, semoga dari wakaf ini kita bisa jadi bagian dari cahaya ilmu yang terus menyebar.
6: Amin bro. Yuk ah, kita ikut wakafnya sekarang.
7: Mari dukung pengembangan pesantren Darul Tauhid melalui program wakaf pengembangan pesantren untuk perluasan kawasan wakaf terpadu agar semakin banyak generasi muda yang bisa belajar untuk melahirkan kader-kader dakwah tauhid. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 85002 85002 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darul Tauhid. Info lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf pengembangan pesantren Darul Tauhid, pahala abadi, manfaatnya berkali-kali.
8: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya, dan sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Al-Quran Surat Az-Zumar ayat ke-53.
0: Kenali MQFM lebih lengkap dengan klik mqfmnetwork.com. MQFM Radio. Sahabat MQ, berdakwah merupakan perintah dari Allah kepada setiap hambanya. Abdullah bin Amr berkata, kewajiban berdakwah berlaku bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun telah bersabda, untuk menyampaikan ajaran yang dicontohkannya, meskipun hanya satu ayat. Hadis riwayat Tirmidzi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha mendengar, karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami semakin yakin padamu ya Allah, ilmu yang menjadikan seluruh hidup ini mengabdi padamu. Ya Allah, engkaulah yang membulak-balik hati kami. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik, tetapkan hati ini dalam agamamu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan. Ya Allah, kami mohon kepadamu iman yang sempurna, keyakinan yang benar, yang bersih, yang lurus, dan hati yang yakin padamu, lisan yang selalu basah menyebut namamu, ibadah yang khusyuk, rezeki yang halal berkah, sisa umur istiqomah, akhir hayat husnul khotimah. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Kali ini akan membahas Ar-Razzaq, salah satu nama Allah yang paling membuat kita tenang. Di dalam kitab Sunan dan Musnad Imam Ahmad disebutkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, harga barang naik pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang berkata, wahai Rasulullah, alangkah baiknya kalau engkau yang menentukan harga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya innallahu wal khaliqu qabidu, sesungguhnya Allah adalah zat yang maha mencipta, maha menggenggam, maha membentangkan. Dialah Allah yang memberi rizki dan yang menentukan harga. Dan aku berharap bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak ada seorang pun yang menuntutku karena kezaliman yang aku lakukan kepadanya dalam hal darah ataupun harta. Ini Sunan Abu Dawud, Imam Tirmizi, Ibnu Majah, Musnad Ahmad dengan sanad sahih. Jadi hadirin sekalian, siapa yang ingin harga-harga ini naik? Apakah pemerintah menginginkan harga seperti sekarang ini? Tidak. Ini ujian saja memang begini. Sekarang waktunya diuji seperti ini. Hidup ini ujian. Asma Allah yang paling kita perlukan di antaranya adalah Ar-Razzaq. Allah yang maha memberi rizki. Surat Az-Zariyat ayat 58. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatin matin. Sesungguhnya dialah Allah maha pemberi rizki yang memiliki kekuatan dan sangat kokoh. Al-Jumu'ah ayat 11. Wallahu khairur raziqin, dan Allah sebaik-baik pemberi rizki. Banyak ayat-ayat ini. Wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab, dan Allah lah memberi rizki kepada orang yang dikehendaki tanpa batas. Barusan Al-Baqarah ayat 212. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Sesungguhnya Rabbmu Allah melapangkan rizki kepada siapa yang dia kehendaki dan menyempitkannya. Sekarang surat Hud ayat 6. Wa ma min dabbatin fil ard
illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satu pun makhluk melata yang Allah ciptakan kecuali Allah yang menjamin rezekinya. Jadi kalau sudah bicara rezeki itu mutlak, pemiliknya cuma satu, siapa? Allah. Allah yang menciptakan makhluk, ada makhluk yang tidak bergerak, ada makhluk yang hidup. Nah, makhluk melata ini Allah ciptakan dan Allah yang menjamin rezekinya. Semut di dalam tanah, Allah yang ngasih rezeki. Ikan di dasar lautan yang terdalam, Allah yang memberi rezeki. Burung yang terbang ke angkasa, Allah yang memberi rezeki. Semua manusia yang Allah ciptakan, dimanapun berada, Allah yang menciptakan, Allah yang menciptakan keperluan, dan Allah yang mencukupi keperluan. Khususan bagi manusia, usia 4 bulan di rahim ibu dulu sudah dibereskan. Jadi kalau sudah bicara rezeki, jangan merasa ini sumber penghasilan saya dari dagang. Bukan. Sumbernya dari Allah, sampainya lewat dagang, lewat pembeli. Kadang ditakdirkan laku, kadang tidak laku. Dua-duanya ladang pahala. Laku, syukur, baik. Tidak laku, sabar, baik. Wah, rezeki saya dari suami. Bukan, rezeki dari Allah sebagian lewat suami. Suaminya meninggal, apa istri langsung meninggal? Tidak. Rezeki saya dari orang tua? Bukan. Rezeki dari Allah lewat orang tua, lewat kantor, lewat pembeli, lewat suami, lewat anak. Semua hanya jalan. Yang punya rezeki adalah Allah yang menentukan kapan datang, kapan lapang, kapan sempit, berapa jumlahnya, kapan dimudahkan, mau diduga, mau tidak diduga, mau terpikir, tidak terpikir, sama. Yang memberinya adalah Allah. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pagi Malam. ...102.7 MKFM Bandung. Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Abdul Somad. Makna keluarga menurut saya adalah ketika sekelompok orang atas dasar syariat hukum Allah SWT membina sebuah ikatan yang bertujuan selamat di dunia, selamat di akhirat. Saling menyelamatkan, saling menjaga. Kunna libasul lakum, mereka pakaian bagi kamu, wa antum libasul lakum, dan kamu pun pakaian bagi mereka. Pakaian yang menutupi di kala panas, pakaian yang melindungi saat sejuk. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Selamat malam sahabat MK, bagaimana kabarnya Anda di malam hari ini? Dimanapun Anda saat ini sedang menyimak sahabat MK, baik yang sedang di rumah bersama keluarga tercinta, di kendaraan ataupun juga dimanapun Anda berada, mudah-mudahan di malam hari ini sahabat MK Allah senantiasa melimpahkan kepada kita kesehatan, keberkahan dan juga ketenangan sahabat MK kepada kita semua tentunya. Bagi sahabat MK yang baru saja menyelesaikan aktivitas, semoga setiap lelahnya menjadi bernilai ibadah sahabat MK. Dan bagi yang masih berjuang mencari nafkah di malam hari ini, semoga Allah melapangkan rezeki yang halal, baik dan juga penuh keberkahan tentunya. Amin, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Di malam hari ini tentunya senang sekali sahabat siar Anda Bahri Alamsyah kembali membersamai ruang dengar Anda. Di hari Rabu tanggal 8 Juli 2026 dan juga sudah memasuki di tanggal 24 Muharram 1448 Hijriah sahabat MK. Insyaallah di kesempatan malam hari ini kita akan kembali membekali diri kita dengan sajian ilmu dan juga hikmah sahabat MK dalam sajian program Inspirasi Malam, segmen kajian fikih muamalah tentunya. Sahabat MK, tentunya ketika kita berbicara tentang ibadah, yang sering terlintas di benak kita adalah sholat, puasa, zakat ataupun juga haji, sahabat MK. Padahal Islam juga memberikan tuntunan yang sangat lengkap tentang bagaimana kita berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari bekerja, berdagang, membeli, menjual ataupun juga berutang, sahabat MK, hingga juga mengelola harta. Semua itu termasuk dalam pembahasan fikih muamalah. Sayangnya tidak sedikit di antara kita yang begitu berhati-hati dalam urusan ibadah mahdoh, tetapi kurang memperhatikan apakah transaksi yang dilakukan sudah sesuai dengan syariat. Padahal ya sahabat MK, mencari rezeki yang halal dan menjalankan muamalah yang benar merupakan bagian dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa sebenarnya yang dimaksud dengan fikih muamalah? Dan mengapa setiap muslim perlu mempelajarinya, sahabat MK? Bahkan meskipun bukan seorang pembisnis, apa saja prinsip-prinsip dasar yang harus menjadi pegangan agar setiap aktivitas ekonomi kita bernilai ibadah dan membawa keberkahan? Insyaallah di malam hari ini kita akan mendalami bersama sahabat MK dengan tema yang dihadirkan di malam hari ini berkaitan tentang dasar-dasar penting dalam fikih muamalah, yang nantinya kita akan dibersamai oleh guru kita, yaitu Ustadz Muhammad Ramdan, selaku tim Lajnah Syariah Darut Tauhid, sekaligus juga Kepala Unit PDF Darut Tauhid. Kami pun juga mengajak serta mengundang Anda di malam hari ini, bagi Anda yang nantinya ingin bergabung, menyampaikan atensi pertanyaan, ataupun juga berbagi pengalaman. Berdasarkan tema yang dihadirkan di malam hari ini, silakan sahabat MK, Anda dapat langsung sampaikan saja di WhatsApp MKFM ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027. 0811-224-1027, sahabat MK. Dan alhamdulillah sahabat MK, guru kita juga sudah hadir langsung di studio MKFM Bandung. Kita akan sapa terlebih dahulu sahabat MK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, kabar baik, kabar sehat, Ustaz, di malam hari ini.
1: Alhamdulillah, luar biasa.
0: Masya Allah, alhamdulillah. Jadi ikut terbawa semangat nih, Ustaz.
1: Padahal sisa-sisa ini.
0: Baik, Masya Allah. Terima kasih, Ustaz, sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di studio MKFM Bandung dan juga membersamai sahabat MK untuk tentunya menghadirkan tema yang menarik, Ustaz, di malam hari ini berkaitan tentang dasar-dasar penting dalam fikih muamalah. Nah, sebagai pembuka di kebersamaan malam hari ini, Ustaz, apa yang dimaksud dengan fikih muamalah? Mengapa juga tentunya setiap dari kita selaku muslim perlu mempelajarinya meskipun bukan seorang pedagang ataupun juga pebisnis nih, Ustaz?
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. pendengar MKFM dimanapun Anda berada. Alhamdulillah malam hari ini, malam apa nih, malam Selasa ya?
0: Malam Kamis
1: Ustaz. Kok saya lupa ya? Alhamdulillah dengan izin Allah pada malam hari ini mudah-mudahan Allah meridhoi kita. Amin. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi perlindungan oleh Allah yang sedang di perjalanan, mudah-mudahan selamat, sehat walafiat. Yang sedang dianugerahi sakit, mudah-mudahan diberi kesabaran di dalam sakitnya, menjadi penggugur dari dosa-dosanya. Dan syukur alhamdulillah malam hari ini bertemu di kajian malam atau inspirasi malam. Dan tentunya mudah-mudahan materinya gak berat ya malam-malam.
0: Mudah-mudahan Ustaz,
1: insyaallah. Masa kita malam-malam ngobrolin kripto ini. Ya, kenapa kok materinya tentang fikih muamalah? Satu ya, tentunya karena setiap kita di antara kita tentunya ya sebagai manusia, bukan hanya sebagai muslim, tapi sebagai manusia pada umumnya pasti ada interaksi di antara kita. Karena kalau dibatasi secara skupnya lebih pendek, mungkin muamalah itu pikirannya jual beli.
0: Iya.
1: Padahal kalau diambil dari kata muamalah asalnya itu amala yu'amilu muamalatan, kalau kata santri kampung biasanya nyebutnya itu ada musyarakah bainal isnain fa'aksar, artinya ada interaksi dari dua belah pihak.
0: Iya.
1: Artinya kan gak bisa kita jual beli sendirian, kita yang jual, kita yang beli, kita yang untung gitu.
0: Iya.
1: Nah, jadi sebenarnya makna muamalah itu sendiri adalah suatu hal yang ruang lingkupnya awalnya luas. Ya, adapun skupnya kita kasih perpendek sedikit ya biar tidak terlalu melebar gitu kan ya. Biasanya image kita ya muamalah itu jual beli seperti itu. Padahal semua hal yang ada saling berkaitan kita dengan orang lain, misalnya seperti politik, itu bisa dikatakan fikih muamalah itu. Ya, jadi politik itu misalnya ya, kita nggak ngobrolin politik kan ya. Orang ada yang mengatakan itu siasah, tapi pada prakteknya di sana kan ada interaksi. Ya, ada yang politik itu kan ada yang dikuasai, ada yang menguasai, ada yang memberikan kebijakan, ada yang dirugikan, misalnya diuntungkan, itu juga bisa masuk ranah muamalah ternyata secara umum ya. Walaupun nanti di dalam kajian fikihnya bisa di bahas istilahnya fikus siasah nanti masuknya. Bahkan di kasus atau misalnya pernikahan, misalnya pernikahan itu ada nilai muamalahnya di sana. Ya karena kan ada akad, ada dua orang yang berinteraksi gitu. Istilahnya baik itu calon mempelai, dan artinya di sana ada saling tindak atau saling keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Walaupun nanti karena terlalu luas, akhirnya di skupnya untuk pernikahan namanya fikih munakahat gitu. Jadi muamalah tuh betul-betul luas sekali gitu kan. Ya makanya muamalah itu apakah jual beli? Iya, diantaranya. Jadi jual beli itu termasuk bagian dari muamalah, tapi tidak muamalah itu tidak pasti jual beli karena persis lah setiap rasul pasti nabi gitu. Tapi tidak semua nabi rasul. Nah, itulah mungkin gambaran mudahnya. Nah, kenapa hal yang seperti ini menjadi sesuatu yang bisa kita perbincangkan dan mudah-mudahan ada manfaatnya? Karena ya tadi dari kita mulai balig lah, atau mungkin dari kecil sampai nanti kita akhir hayat, kita pasti akan ada keterkaitan, saling berinteraksi antara satu pihak dengan pihak yang lainnya. Walaupun di dalam pembahasannya nanti bisa jatuhnya ke misalnya tadi jual beli ya, atau bisa juga ke apa ya, sewa menyewa, ijaroh misalnya, atau utang piutang tadi yang dibahas, atau musyarakah tadi musyarakah tuh kayak kerjasama koperasi gitu kan. Lagi ngetren sekarang ya koperasi. Apa namanya itu. Atau bikin usaha misalnya. Nah, ini akan menjadi hal yang menarik, apakah nanti secara hukum fikih ini nanti bisa jadi jatuh ke hukumnya halal, haram, makruh, mubah gitu kan ya, atau sunnah, atau juga sah batal. Jadi nanti larinya ke tujuh hal ini. Nah, adapun batasannya, nah nanti untuk pembatasannya sudah diberi koridor oleh para ulama ya, melalui Quran, hadis ya. Makanya ketika kita bicara tentang fikih muamalah, sebenarnya ya tidak jauh-jauh daripada dalil Al-Qur'an, keterangan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dijelaskan oleh para ulama yang dalam hal ini mumpuni dalam keilmuannya, ya istilahnya bisa dipertanggungjawabkan keterangannya, dan menjadi batasan untuk kita semuanya. Mudah-mudahan muamalah kita, interaksi kita, kegiatan kita ini sesuai dengan perintah Allah, tidak melakukan hal yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Itu sih harapannya dari muamalah itu sendiri.
0: Baik, Masya Allah, berarti juga tidak terbatas hanya dijual beli saja ya Ustaz, tapi juga ketika sudah berbicara tentang interaksi dan juga transaksi ini sudah masuk berkaitan tentang muamalah. Nah, sebagai juga selanjutnya Ustaz, hal-hal apa saja yang harus diperhatikan berkaitan tentang pilar atau prinsip utama dalam fikih muamalah ini Ustaz, agar juga sebagai pengenalan bagi sahabat MQ.
1: Baik, terima kasih. Sebagaimana tadi yang sudah kita sampaikan, begitu luasnya makna muamalah secara umum, tentunya dasar-dasar dari muamalah itu sendiri secara khusus tadi yang bisa diartikan dengan jual beli, sewa menyewa, utang piutang atau apa ya tadi, kerjasama, ini tentunya ada batasan-batasan yang kita mudah-mudahan ya harapannya yang kita bahas ini satu bermanfaat, yang kedua tidak jauh-jauh daripada Al-Quran dan hadis. Bahwa kenapa Al-Quran dan hadis atau juga tadi keterangan para ulama, karena itu menjadi istilahnya bayinah, menjadi bayinah itu menjadi penjelas. Karena khawatir nanti salah transaksi, malah nanti uangnya haram atau uangnya banyak tapi bercampur dengan yang tidak baik misalnya. Di sanalah para ulama ada namanya ikhtiyat. Ikhtiyat itu kehati-hatian. Ya. Kalau kita mah kata kita belum jelas tentang namanya istilah syubhat gitu ya. Ya, jadi syubhat itu misalnya sesuatu transaksi hasil usaha ikhtiar bisnis yang ini halal apa haram ya gitu. Nah, dalam hal ini Quran sudah jelas bahwa yang halal itu adalah wa ahlallahul bai'a wa harrama riba. Itu dalil utamanya, dasarnya. Untuk jual beli mah halal, untuk riba mah haram. Nah, itu kan mudah. Tapi kan tidak sesimpel itu ya.
0: Betul.
1: Kayaknya istilah kita mah no debat lah.
0: betul.
1: Jual beli halal apa haram? Halal. Jual beli ya. Tapi kalau begitu boleh dong kita ngejual orang misalnya, kan? Kalau nggak didefinisikan atau tidak dijelaskan, oh ternyata jual beli yang halal itu term and condition apply, artinya syarat dan ketentuan berlaku. Kita jangan-jangan jual mobil, ada mobil jual tuh, padahal mobil orang. Kan ada orang yang udah sakit berwasiat misalnya ya, tolong tanah yang di belakang jangan dijual. Emang kenapa? Punya orang. Secara jual belinya kan tidak jadi sah karena tidak ada tamlik, tidak ada kepemilikan. Jadi bukan salah ayatnya, bukan, tapi dari ayat Quran ini harus dilengkapi dengan penjelasan. Apakah nanti dengan asbabun nuzul, kalau hadis nanti dengan asbabul wurud misalnya. Nah, atau juga nanti dengan keterangan membandingkan atau melengkapi antara ayat Quran, hadis, dan juga penjelasan para ulama, seperti itu. Jadi dalil atau dasar-dasar utama dari muamalah itu sendiri yang masyhur lah diantaranya dari ayat Quran tadi, bahwa jual beli itu dihukumi halal, riba itu dihukumi haram, tapi runtutan di bawahnya itu tidak hanya hitam putih, ada yang abu-abu. Ada yang menjadi oranye. Contoh simpel gini. Misalnya ini simpelnya aja, misalnya riba. Ya, riba haram, setuju apa enggak kira-kira nih?
0: Setuju, Ustaz.
1: Ya, no debat, karena tadi ayat Qur'annya wa harramar riba. Semuanya setuju. Saya sampai sekarang belum pernah mendengar ada yang menghalalkan riba gitu ya. Yang jadi pertanyaan berikutnya dalam muamalah, apakah bunga bank itu riba? Nah, misalnya ya. Yeah. Kalau misalnya bunga bank itu dihukumi suatu hal yang riba dan masuk di rekening kita, nyampur dengan uang kita, apakah nanti 100% menjadi haram? Misalnya yeah. seperti itu. Hmm. Oh, kalau gitu bank konvensional nanti menjadi haram karena ada riba.

0: 100% haram karena nyampur dengan riba misalnya. Sedangkan negara banyak bertransaksi pakai bank konvensional. Misalnya saya tukang proyek atau kontraktor, dikasih proyek jalan sama negara, ditransfer pakai bank konvensional. Saya cetak itu jalan atau kira-kira boleh nggak nginjak jalannya itu?
1: Jadi pertanyaan baru ya, Pak Ustaz.
0: Jadi pertanyaan baru. Wah, panjang itu. Misalnya pengusaha beli pesawat misalnya ya, pesawat Garuda atau BUMN, transfernya pakai bank BUMN konvensional, boleh nggak naik pesawatnya padahal buat umrohan misalnya. Artinya dalam hal muamalah ini kadang hukum itu tidak hanya hitam dan putih, bisa jadi ada sesuatu yang istilahnya debatable, para ulama belum ijma, belum sepakat, dan kita harus hormati perbedaan apa namanya pengambilan keputusan ini. Kan istilahnya kalau pengambilan keputusan itu ada yang dari Quran, hadis, ijma, kias, istihsan, maslahatul mursalah. Nah, itu kan panjang tuh. Setahu kita kan kembali kepada Quran dan hadis. Tenang, masih banyak di belakang. Artinya bahwa subhanallah, Allah sudah menurunkan Quran dengan begitu sempurnanya. Rasulullah sudah menyampaikan hadis-hadisnya untuk penjelas dan juga untuk bekal, dan para ulama sudah sangat begitu baiknya membuat kodifikasi hukum yang mudah-mudahan ini tidak melenceng dari maksud ayat Quran, dari tujuan arti dari hadis yang disampaikan Rasul. Adapun nanti ada hal-hal yang belum disepakati, ya di sanalah letaknya rahmatan lil alamin tentunya. Tapi semuanya pasti dalam dasar hukum muamalah itu tadi, bahwa Al-Quran dan hadis itu tidak salah. Yang bisa jadi berbeda pemahamannya. Ayatnya mah nggak pernah salah lah.
1: Betul Ustaz.
0: Tapi pemahamannya dalam hal ini yang harus betul-betul kita sangat hormat terhadap sesuatu yang bisa jadi belum menjadi kesepakatan secara umum. Mungkin dasarnya seperti itu.
1: Baik, Mas Allah, berarti juga tidak sesimpel boleh atau tidak ya Ustaz, berarti juga berkaitan tentang hukum asal yang sudah dijelaskan. Nah, kalau berbicara tentang transaksi Ustaz, apa saja ataupun juga pilar apa saja yang harus diperhatikan ketika kita ingin memulai bermuamalah nih Ustaz?
0: Baik. Dalam hal transaksi atau muamalah itu sendiri, tentunya di transaksi itu dari hadis atau dari ayat Al-Quran yang tadi sudah dibahas, atau dari hadis Rasulullah di beberapa riwayat, akhirnya para ulama bikin semacam rumus. Rumus itu semacam, ya istilahnya kalau bahasa Arabnya kaidah fikih. Kan ada fikih, ada usul fikih, ada kaidah fikih. Nah, nanti untuk saling melengkapi di antaranya. Kalau kata kita mah kaidah fikih itu kayak semacam rumus matematik. Misalnya luas itu kan panjang kali lebar. Ya enggak? Nah, itu kan rumus. Panjang kali lebarnya angkanya berapa nih? Terserah lah. Tapi sudah di... Siapa sih yang pertama bikin itu?
1: Aduh.
0: Coba nanti ditanyakan ke Neng AI.
1: AI.
0: Artinya bahwa rumus itu panjang kali lebar, atau isi itu adalah sisi kali sisi kali sisi misalnya. Itu kan teori. Nah, para ulama juga buat seperti itu. Dalam kaidah fikih, bahwa dalam transaksi itu ada yang pertama adalah al-aslu fil muamalah al-ibahah. Hukum asal, al-aslu itu hukum asal. Fil muamalah, di dalam jual beli, di dalam transaksi, di dalam kegiatan antar kita adalah al-ibahah. Hukum asal dalam bermuamalah adalah hukumnya boleh. Standarnya itu dulu yang pertama. Tapi jangan dihukum rata semua boleh. Oh, kalau gitu judol boleh misalnya, kan ada dia beli ada misalnya enggak bisa begitu juga. Tapi kan hukum asalnya kita buat dulu tadi, materinya kan dasar-dasar prinsip dasar dari muamalah itu sendiri, bahwa segala sesuatu dalam muamalah itu hukum dasarnya boleh. Tapi belum selesai nih. Illa madalla daliluhu ala tahrimihi, misalnya sampai ada dalil yang mengharamkan. Seperti itu. Jual barter misalnya, akan punya

0: jeruk sekilo, saya punya mangga sekilo, ditukar deh. Boleh apa tidak? Boleh.
1: Boleh, misalnya.
0: Oh, kalau gitu Akang punya jeruk sekilo, saya punya narkoba sekilo, tuker deh gitu kan ya. Kan tadi sama-sama tuker.
1: Iya.
0: Tapi yang pertama boleh, yang kedua
1: tidak boleh.
0: Padahal sama-sama ada pertukaran. Oh, ada dalil yang mengharamkan sesuatu yang diharam untuk kita konsumsi, maka di sana juga bisa menjadi haram transaksi.
1: Baik.
0: Itulah di antara uniknya, bukan? Dan juga sangat detailnya dan juga menariknya fikih di dalam agama Islam. Bisa jadi tentunya di dalam pelajaran-pelajaran manajemen bisnis yang lain juga bisa jadi ada. Tapi sudut pandang kita kan dari sudut pandang fikih muamalah, bahwa kaidah ini atau rumus ini di antaranya banyaklah para ulama, diantaranya Ibnu Taimiyah atau juga muridnya Ibnu Qayyim Al-Jauzi gitu, itu juga banyak menjelaskan tentang konsekuensi dari akad-akad bisnis, sebetulnya boleh apa tidak, ngambil dari asal ini, al-aslu fil mu'amalah al-ibahah, standar awal hukum dari suatu transaksi mu'amalah, hukum asalnya boleh, koma, jadi ada komanya. Ilama dalla daliluhu ala tahrimihi, sampai ada keterangan yang mengharamkan muamalah atau transaksi seperti ini, seperti itu.
1: Baik.
0: Itu yang pertama.
1: Baik, Masya Allah, berarti juga hukum asal bermuamalah itu mubah ataupun juga boleh, Ustaz, sampai ada dalil yang mengharamkan yang tadi disampaikan. Nah, baik Ustaz, berkaitan juga tentang syaratnya, hal apa saja, syarat-syarat apa yang harus diperhatikan dalam bermuamalah ini Ustaz?
0: Baik, tadi di catatan yang sudah kita bahas di beberapa menit yang lalu tentang hukum asal dari muamalah itu sendiri kan boleh ya. Tapi tidak sampai semuanya dipukul rata, boleh. Ternyata istilahnya bercabang lah, beranak di bawahnya itu tadi yang dibahas ya, term and condition apply tadi. Syarat dan ketentuan berlaku. Syaratnya tadi diantaranya tidak ada keharaman di dalam apa namanya barang yang ditransaksikan. Terus istilahnya tidak ada unsur goror. Goror itu kayak semacam penipuan. Misalnya kayak soklah saya jual, saya punya burung bagus, di mana tuh terbang di atas. Burung yang mana?
1: Banyak ya Ustaz.
0: Saya jual ikan jalan-jalan ke laut, saya jual ikan saya di mana tuh, di laut yang saya nggak tahu lagi kemana. Kan di sana ada unsur goror. Nah itu kan hanya gambaran. Ketika ada unsur goror, ada unsur yang bisa merugikan satu atau kedua belah pihak. Nah itu nanti bisa menjadi haram transaksinya atau tidak dihukumi, tidak sah. Ini yang menarik di kita kan sekarang, contohnya ada pihak ketiga, contoh kayak Shopee
1: ya.
0: Ketika barang itu sampai dan gak bagus, di return, dikembalikan dan uang kita kan masih aman. Kalau kita misalnya langsung transfer, ini barang gak diterima, barangnya dibalikin duitnya. Udah kadung ditransfer. Apa hukum Shopee dalam hal ini sebagai apa? Misalnya ya, jadi menyebut merek ya. Ini nggak boleh ya.
1: Sebenarnya harus disamarkan.
0: Contoh misalnya seperti itulah. Nah, jadi ada pihak yang menjadi. Nah ini seperti apa kaidahnya? Oh, selama itu menjadi wasilah perantara yang tidak ada dirugikan misalnya, dan juga di sana ada kesepakatan, maka nanti bisa jadi. Bisa jadi diperbolehkan hasilnya, istilahnya rekber ya,
1: rekening bersama
0: ya, seperti itu. Jadi ketika nggak nerima, akhirnya komplain, uangnya kembali, barang kembali gitu. Walaupun ya kasihan juga sekarang, kadang barang kembali itu udah dalam keadaan
1: kepakai atau seperti apa ya,
0: gitu ya lihatnya. Tapi ya itulah mungkin salah satu resiko. Jadi catatan dari al-aslu fil mu'amalah al-ibahah itu, sampai ada hal-hal sesuatu yang diantaranya tidak ada unsur ghoror atau tidak ada unsur menipu, tidak ada unsur merugikan, baik itu merugikan pihak yang membeli atau pihak yang menjual, kurang lebih seperti itu.
1: Baik, Masya Allah, ini menarik sekali Ustaz, berkaitan tentang prinsip-prinsip dasar muamalah yang sedang dibahas. Dan insya Allah nampaknya kita akan lanjut di termin selanjutnya Ustaz, pembahasan kita tentunya. Di termin kedua juga kita akan sambung kembali Ustaz. Baik, itu dia sahabat MK di termin pertama ini, kebersamaan kita bersama Ustaz Muhammad Ramdan di malam hari ini yang menghadirkan pembahasan berkaitan tentang dasar-dasar penting dalam fikih muamalah sahabat MK. Tentunya juga kami mengajak Anda di malam hari ini, sahabat MK yang sedang menyimak, bagi Anda yang ingin bergabung menyampaikan atensi pertanyaannya, silakan. Anda dapat langsung manfaatkan saja di layanan interaktif kami, baik melalui WhatsApp MKFM ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027, sahabat MK. 0811-224-1027. Nantinya kita akan sambung kembali sahabat MK di pembahasan malam hari ini, tentunya selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: sahabat MQ, apa perumpamaan persaudaraan dalam Islam? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Ayah, ayah.
2: Iya, nak.
1: Kenapa setiap lewat masjid itu, ayah selalu lihat terus?
2: Ayah pikir alangkah indahnya kalau masjid itu cepat selesai dibangun ya, nak.
3: Iya, iya. Masjid itu nanti nggak cuma buat sholat saja, tapi juga tempat anak-anak belajar Al-Quran, tempat berbagi ilmu, dan menghidupkan banyak kebaikan.
1: Berarti kita bisa ikut bantu bangun masjidnya juga ya, ya?
2: Masya Allah, itu niat yang mulia sekali, nak. Setiap batu yang kita wakafkan, insya Allah akan jadi istana kita di surga.
3: Iya, nak. Dan sekarang ada program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin. Sekali berwakaf, kita bisa membantu pembangunan 5 masjid sekaligus.
2: Subhanallah. Berarti satu amal, 5 pahala mengalir sekaligus ya, Bun.
3: Iya, ya. Insya Allah, setiap orang yang sholat, belajar, atau berzikir di masjid-masjid itu, pahalanya akan mengalir terus untuk kita.
1: Kalau begitu, kita punya 5 istana di surga ya, Bun?
3: Iya, nak. Insya Allah, selama niat kita ikhlas, Allah akan ganti dengan tempat yang jauh lebih indah di akhirat.
4: Ya, dengan melalui program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, mari bersama menghidupkan peran masjid sebagai rahmat bagi semesta alam. Bukan hanya tempat ibadah, tapi juga pusat dakwah, pendidikan, dan ekonomi umat. Sekali berwakaf, Anda telah membantu pembangunan 5 masjid sekaligus, yaitu Masjid Rahmatan Lil Alamin, Eko Pesantren 2, Eko Pesantren 3, Jambi, Lubuk Linggau, dan Batam. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 78221 78221 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Informasi lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, bangun istana di surga.
5: Duh, cekri satu mulu, telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau nggak diangkat kamu, Man.
6: Tenang, tenang. Semua masalah.
5: Kok ada lagi?
6: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu dan Maha
5: Juga ya.
6: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
5: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
7: Halo, Assalamualaikum, Min.
5: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
7: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
5: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
7: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
8: Eh, sekarang masih ada yang denger radio ya?
9: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
8: Serius, emang lewat apa?
9: Lewat radio mobil?
8: Bisa.
9: Radio di rumah?
8: Bisa.
9: Aplikasi streaming, website,
8: bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
10: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
8: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
9: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
10: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
8: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
9: Dan akan terus ada.
11: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya.
12: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
13: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
12: Kok pas banget sih?
13: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
12: Apa aku gak ikhlas ya?
13: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
14: Assalamualaikum Fit.
12: Waalaikumsalam.
14: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
12: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
14: Loh,
12: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
15: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
16: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah selalu bersama kita. Al-Quran Surat At-Taubah ayat ke-40.
17: Kenali MCFM lebih lengkap dengan klik MCFM Network.

Sahabat MK, dalam Islam persaudaraan ibarat sebuah bangunan yang kokoh. Dari Abu Musa al-As'ari berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang Muslim dengan mukmin yang lain bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan satu.

0: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami tentunya di malam hari ini dalam sajian program Inspirasi Malam segmen Kajian Fikih Muamalah. Tentunya masih membahas berkaitan tentang dasar-dasar penting dalam fikih muamalah sahabat MK di malam hari ini. Tentunya juga kita dibersamai oleh guru kita, Ustadz Muhammad Ramdan selaku tim Lajnah Syariah Darut Tauhid dan juga Kepala Unit PDF Darut Tauhid sahabat MK. Masih ada waktu bagi Anda yang ingin bergabung di kesempatan malam hari ini, yang ingin menyampaikan atensi pertanyaannya sahabat MK ataupun juga berbaginya berkaitan tentang dasar-dasar penting dalam fikih muamalah. Silakan sahabat MK, Anda pun dapat langsung sampaikan saja di WhatsApp ataupun juga SMS MKFM di nomor 0811-224-1027. 0811-224-1027 tentunya. Dan kita awali di termin yang kedua ini juga dengan menyapa terlebih dahulu sahabat MK yang bergabung menyampaikan berbaginya di malam hari ini. Ada Pak Sandi dari Banjaran yang ikut menyimak terlebih dahulu sehabis pulang dinas pagi nih, Masya Allah. Baik, terima kasih Pak Sandi dari Banjaran sudah menyapa di kesempatan malam hari ini. Dan kita akan sambung kembali tentunya kebersamaan kita bersama Ustadz Muhammad Ramdan di kesempatan malam hari ini. Dan baik, izin Ustadz, kita sambung kembali kebersamaan kita di sesi yang kedua ini berbincang berkaitan tentang dasar-dasar penting dalam fikih muamalah. Nah, di termin yang kedua ini apakah akan dilengkapkan kembali Ustadz berkaitan tentang prinsip yang harus dihadirkan dalam fikih muamalah? Silakan Ustadz.
1: Baik, terima kasih. Sebelumnya kita sudah membahas tentang al-aslu fil muamalah al-ibaha, tapi ternyata di bawahnya masih ada keterangan tidak ada yang semuanya boleh sampai ada yang diharamkan, atau semuanya dibolehkan terlebih dahulu sampai ada yang mengharamkan. Di antaranya mengharamkan tadi yang pertama ada unsur ghoror, entah itu penipuan. Terus juga tadi sudah dibahas juga ada unsur spekulasi misalnya, yeah. Ya, apa itu bahasa kitanya apa ya? gambling
0: ya.
1: Ya kalau yang goror tadi kayak ketidakjelasan, ini nanti dari cabangan yang goror atau ketidakjelasan ini atau ada unsur penipuan, kita sering ada sekarang ini istilah garansi. Nah, ada nggak kira-kira dalam kitab hadis Quran mahwa garansi wa ma adroka ma garansi,
0: coba. Yeah, yeah.
1: Ada apa nggak? Karena kalau secara hukum di catatan-catatan ulama tradisional bahwa garansi, kita transaksi itu kan ada namanya khiyar. Ya, transaksi gitu ya. Khiyar itu nanti ada khiyar majlis diantaranya. Khiyar majlis itu ini penjual, kita pembeli. Nah, itu kan khiyar. Kalau udah selesai, dia bawa pulang, udah cut off udah tuh.
0: Iya.
1: Tapi kita ada garansi lah. Nah, ini di mana ini letak keterangannya? Karena mungkin sekarang sudah istilahnya zero mistake atau zero mistake itu zero komplain konsumen misalnya, ya. Akhirnya ada sistem yang namanya garansi. Bahkan nanti garansi juga macam-macam tuh, ada garansi pabrik ya, ada garansi toko. Atau ada garansi, ya seperti itulah. Nah, ini sebetulnya berawal dari nanti ada antarodin. Antarodin itu ada keridoan. Jadi makna bahwa jual beli itu bukan hanya masalah untung dan rugi, tapi di sana juga ada keberkahan. Nah, di keberkahan ini bisa didapat di antaranya dari orang yang merasa diuntungkan. Yang jual merasa untung, barangnya laku. Yang beli merasa untung karena dia sesuai dengan yang dibutuhkan atau yang diinginkan. Bahkan syukur-syukur di atas ekspektasi gitu ya. Wah, ternyata barangnya pas setelah dipakai gacor nih. Ya, ternyata bagus nih. Nah, ini ketika ada antarodin, ketika di sana ada keridoan, maka bukan lagi masalah untung yang dan rugi yang dibicarakan, tapi kan bisa jadi ada repeat order. Nah, wah toko ini recommended ya, apa ya istilahnya itu kan?
0: Rekomendasi ya.
1: Ya, direkomendasikan. Artinya bisa jadi dari orang ini dia ngejualnya hanya untung 10.000. Tapi repeat order atau istilahnya keterangan setelah beli itu apa? Biasanya di bawah tuh. Beres beli suka dikasih kepuasan tuh apa namanya?
0: Rating.
1: Rating ya, misalnya. Ya. Apakah Anda puas? Inilah diantaranya keindahan Islam bahwa dalam transaksi itu bisa jadi hukumnya boleh asal tidak ada ghoror atau ketidakjelasan atau penipuan atau sesuatu hal yang merugikan. Karena kenapa kok harus hilang dari unsur ghoror? Ketika orang puas ngobrolnya tadi bukan sekedar angka dapat 10.000 di awal, tapi 10.000 dikali pembeli berikutnya. Itulah luar biasanya bahwa kenapa Rasulullah ada istilahnya melarang jual beli hasah. Hasah itu kayak semacam ya tadi bisa jadi untung bisa jadi rugi gitu kan ya. Begitu juga seperti seseorang yang kelihatannya untung, kelihatannya waduh dia beli 10.000 dijual 100.000. Nah, bisa jadi untung dia untung 90.000 di awal. Tapi ketika pembeli merasa kayaknya ini enggak sesuai ekspektasi deh atau enggak bagus deh. Dia mungkin tidak mengembalikan barang tersebut, tapi di sana ada unsur tidak ridho, jadi ada semacam penyesalan. Enggak beli lagi. Ya, barang ini sih enggak dikembalikan, tapi saya enggak akan beli lagi. Nah, seperti itu. Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal ini bergerak amin kalau jualan laku terus? Karena tadi tidak ada unsur ghoror, di sana ada antarodin, sehingga orang senang menjual itu. Senang bertransaksi karena betul-betul istilahnya ya memuaskan. Betul-betul menyamankan dan juga betul-betul menjadi apa ya, menjadi kesannya baik. Dan ketika istilahnya ada di warung kan, Anda puas bilang teman.
0: Betul Ustaz.
1: Gimana istilahnya? Anda tidak puas hubungi kami, gitu kan ya?
0: Betul.
1: Ketika Anda puas maka hubungi teman. Itulah indahnya transaksi di dalam Islam, bukan hanya sekedar cuan-cuan zaman sekarang atau hanya sekedar pokoknya dapat duit gitu aja udah. Tapi tidak bisa tidak dalam hal ini bahwa Islam sudah mengatur dalam fikih muamalah yang sudah kita batasi tadi harus tidak adanya unsur keharaman dari bendanya. Yang kedua, tidak ada unsur ghoror atau ketidakjelasan. Tidak ada unsur maisir atau apa ya, judi, spekulasi tadi. Dan juga tidak ada paksaan atau bisa dikatakan harus ada saling ridho. Nah, ketika syarat-syarat ini sudah terpenuhi, bisa jadi jual-beli awalnya itu dari angka nominal kecil, tapi karena ada keberkahan, orangnya bahagia, orangnya senang, Allah juga kan menjadi senang. Oh, ini mengikuti aturan. Insya Allah, Allah hadirkan lagi keberkahan dari rezeki yang dia ikhtiarkan. Bisa jadi tadi istilahnya repeat order, atau juga bisa jadi dengan cara yang lain. Misalnya dia datang beli lagi, tapi malah saya juga punya barang bagus nih tapi belum laku, kamu jualkan deh. Tuh jadi tengah modal istilahnya itu apa ya. Kita
0: reseller ya.
1: Malah misalnya tadi dia jual satu barang terus yang belinya puas dan dia punya barang yang lainnya, bantu jualin deh, akhirnya dia gak usah ngemodal lagi. Jadi penjual ke yang lain. Lebih datang atau Allah hadirkan keberkahan, kemanfaatan dan kemaslahatan. Itu diantaranya.
0: Baik, Masya Allah. Ini juga menjadi pembahasan menarik ya Ustaz, berkaitan tentang prinsip-prinsip fikih muamalah yang sudah dihadirkan, berkaitan tadi yang dimana muamalah adalah mubah ya hukumnya Ustaz, sampai ada yang mengharamkannya, lalu juga dilakukan atas dasar sukarela tanpa mengandung unsur-unsur paksaan. Nah, apakah ada prinsip-prinsip lain yang perlu diperhatikan Ustaz dalam permuamalah ini?
1: Selain tadi ada objek yang jelas ya, yang halal, ya, tidak sampai dihindarilah menjual sesuatu yang haram ya, naudzubillahi min dzalik, narkoba atau istilahnya barang Spanyol. Tahu enggak barang Spanyol?
0: Apa itu, Ustaz?
1: Separuh nyolong.
0: Ya, ya,
1: ya. Ya misalnya ada yang kan kayak HP batangan gitu ya. Ya
0: betul, betul.
1: Ya. Bukan handphone aja, mungkin apa juga gitu. Kok murah gitu, harusnya kita curiga dulu tuh.
0: Betul, betul.
1: Kok iPhone 17 Pro Max harganya 500 ribu, harusnya curiga dulu tuh.
0: Iya, iya.
1: Contoh misalnya. Nah, karena ya tadi kita ngejarnya bukan hanya halal dan thayyiban, tapi juga tentunya ada, karena dari halal thayyib ini nanti ada keberkahan. Nah, di antara yang lainnya juga dari unsur muamalah ini juga adalah tidak boleh tadi, tidak boleh apa ya, tidak ada penipuan, juga tidak ada ihtikar. Ihtikar itu bahasa itu apa ya? Penimbunan.
0: Penimbunan.
1: Nah, prinsip ekonomi itu kan ada dalam prinsip ekonomi ya.
0: Yeah.
1: Jadi ada permintaan, ya, ada supply and demand.
0: Supply
1: ya,
0: and
1: pernah
0: demand,
1: kan? Ya. Pernah, itu sebenarnya dalam Islam itu begitu bagernya para ulama menjelaskan bahwa di dalam jual beli itu jangan sampai ada unsur penguasaan oleh satu orang gitu, sehingga dia ngatur segalanya. Contoh misalnya, saya kaya raya, saya beli minyak saya Indonesia, jadi terserah saya dong mau jual harga berapa misalnya gitu. Mudah-mudahan gak ada yang tersinggung ya dalam hal ini. Kenapa? Karena istilahnya bukan memanipulasi ya, artinya mengkonsumsi nimbun barang sehingga dia sampai udah naik, baru padahal dia beli lagi murah-murahnya gitu. Ayo dijual sini 10 ribu, nggak ada yang punya selain dia, saya jual nih 100 ribu tuh. Ternyata dalam hal ini keterangan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, bahwa orang yang melakukan penimbunan atau mungkin dengan bahasanya tadi kita ya, penimbunan barang atau ihtikar atau teks yang bisa jadi menyamainya, itu bisa jadi dia untung secara nominal tapi belum tentu di sana ada keberkahan. Bagusnya ya gimana ya, jual beli pada umumnya jangan sampai dia memanipulasi tadi timbangan atau menimbun barang sehingga harganya tadi menguasai barang tersebut sampai enggak ada orang yang punya sama sekali, akhirnya dia jual dengan harga. Dulu kasusnya ketika COVID
0: ya. Betul, Ustaz.
1: Apa? Masker
0: ya. Ditimbun ya, Ustaz.
1: Ada kan?
0: Ada.
1: Ya, akhirnya kan negara bisa menghukum dalam hal ini. Kok kenapa sampai negara menghukum orang yang nimbun masker pada waktu itu ya? Tahun berapa ya? 2020 atau 2019 gitu?
0: 2022 kalau tidak salah ya, Ustaz.
1: Kenapa? Karena ya tadi ada pihak-pihak yang dirugikan. Orang butuh dengan harus mengeluarkan harga mahal.
0: Iya.
1: Apalagi intis ekonomi, kan sekarang lagi ngetrennya itu ya. Dalam situasi ekonomi saat ini, bahwa keberkahan yang kita cari dari jual beli ini, sekali lagi jangan hanya sekedar nyari uang.
0: Iya.
1: Tapi di sana juga ada keberkahan. Kalau misalnya kita nyarinya keberkahan, Allah senang, maka nanti Allah akan menghadirkan bisa jadi dengan cara yang lain, dengan bentuk yang lain, atau dengan adanya ketenangan dirinya.
0: Iya.
1: Jadi, alhamdulillah ya, orang dengan barang yang saya jual, orang jadi terasa manfaatnya, berdampak, bermanfaat, membawa kemaslahatan. Itu mungkin yang kenapa kok Rasulullah sampai sangat luar biasa di dalam jual belinya, betul-betul berkah sampai bergelar tadi Al-Amin. Jual belinya bisa dikatakan tidak pernah merugi ya. Wa tijaratan lan tabur, nanti begini. Jadi transaksi yang tidak pernah rugi, karena selain tadi di muamalahnya ada niat yang baik, niat yang lurus, cara yang benar, dan juga tentunya ada halalan, thayyiban, dan juga ada kehalalan yang jelas, dan juga bentuknya betul-betul thayyib dalam transaksinya, sehingga jauh daripada merugikan orang lain, menipu orang lain, yang ujung-ujungnya nanti hadir berkah hadir anugerah dari Allah, bisa jadi dengan bentuk barang, bentuk uang, bisa jadi juga dengan bentuk kebahagiaan, keturunan yang soleh, saudara-saudara, teman-teman yang baik. Nah, disanalah hadirnya kenapa fikih muamalah ini harus dipelajari dengan baik, tentunya mudah-mudahan menghadirkan pertolongan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Baik, Masya Allah, berarti juga harus menjadi perhatian penting ya Ustadz, berkaitan tentang memelihara nilai-nilai keadilan dan juga tentunya tidak mengambil sebuah kesempatan dalam kesempitan, mungkin tadi seperti menimbun barang nih Masya Allah. Dan izin Ustadz, tampaknya kita juga akan menyapa sahabat MQ yang sudah bergabung di malam hari ini menyampaikan pertanyaannya Ustadz. Kita sapa terlebih dahulu yang sudah bergabung Ustadz, ada dari Ibu Ida dari Cilame yang bertanya Ustadz. Ustaz izin bertanya, apabila hutang piutang, apakah hal ini juga termasuk dalam muamalah?
1: Baik, tentunya bab hutang piutang ini ya masuk dalam bab muamalah itu sendiri. Karena tadi selain jasa, ya jasa itu kayak menyewakan sesuatu, ijaroh, dan termasuk hutang piutang pun termasuk dalam akad muamalah, baik itu secara umum karena ada interaksi, kan ada yang dihutangi, ada yang menghutangi, atau juga dalam hutang pihutang ini nanti masuk kepada bentuk akad, ya bentuk akad. Kan sebetulnya kan pertanyaannya gini, kalau jeli gitu, kita bagusnya tuh ngasih apa ngutangin, kira-kira gede mana pahalanya, pernah terpikir?
0: Baru terpikir sekarang Ustadz.
1: Misalnya Akang punya uang nih 500 ribu, ada yang butuh, saya kasih apa saya utangin ya? Nah, anda coba itu.
0: Kalau biasanya sih lebih menghutangkan ya.
1: Sebenarnya gedean mana sih pahalanya? Gua udah tertarik kan ya? Enggak pernah terpikir ya sebenarnya. Belum Ustadz. Ini pernah menjadi pertanyaan yang dibahas oleh para ulama, ya karena yang menarik sebenarnya gedean mana sih infak sedekah atau menghutangi gitu. Karena kan gini, kita ini kadang suka bisa mengklaim sesuatu yang belum jelas. Contoh misalnya Akang sama saya nggak pernah ketemu misalnya ya. Terus saya makan nggak ngajak-ngajak Akang, kan biasa aja gitu. Atau saya punya sesuatu, beda dengan teman saya yang sudah biasa saya kasih misalnya. Sudah saya, suatu hari saya makan dia jemput pelit misalnya ya. Padahal sama-sama nggak dikasih, yang satu nggak dikasih ya Akang nggak dikasih. Tapi gara-gara kita tidak menghutangi gitu, kenapa jadi pelit, dari kemarin kemana aja ini gitu. Nah seperti itulah kadang kata para ulama, bahwa kalau jawabannya tadi bahwa hutang piutang itu masuk muamalah. Tapi apakah nanti pertanyaan berikutnya, tapi kan nggak ditanyakan juga ya. Ternyata ketika nanti ada niat ikhtiar agar orangnya ini usaha, bagusnya dihutangin dulu.
0: Bukan langsung memberi ya Ustaz.
1: Jadi ada unsur ikhtiar nantinya untuk mengembalikan. Toh nanti tetap gak kuatnya, itu jadi dibebaskan nomor sekian. Karena kalau misalnya minta dong cepet, minta dong terus aja gitu. Tapi kan kalau ada unsur dalam hal ini kan ada tarbiyah ya istilahnya, mendidik ya. Kayak misalnya anak, orang tua bisa aja nih ngasih ke anak, boleh kan ya?
0: Boleh
1: aja. Tapi sok ya, butuh mobil nih, minjem ya akadnya. Di sana ada unsur tarbiyah. Ternyata ada ulama yang berpendapat menghutangi itu baik dan berpahala dan bisa jadi lebih besar daripada yang sekedar infak dalam artian ya menafkahi atau sedekah misalnya, bukan infak dalam artian iuran paksa ya. Itulah diantaranya bahwa muamalah atau interaksi seseorang itu ya diantara tadi hutang pihutang itu termasuk dalam catatan muamalah dan bisa jadi pahalanya lebih besar daripada hanya sekedar sodako. Tapi jangan juga habis ini ke masjid, saya mau menghutangi masjid, bukan gitu ya.
0: Beda konteks ya.
1: Kita mah suka gampang ini ngambil keputusan. Padahal secara catatan infak sedekah dalam hal ini baik juga. Tapi dalam beberapa kasus kejadian ketika kita ada niatan untuk memberikan tarbiyah pendidikan agar dia ini punya nilai perjuangan
0: ya.
1: Atau entrepreneur gitu kan.
0: Ya.
1: Tapi tidak juga nanti, oh kalau gitu hutang bank boleh dong. Nanti lagi, beda lagi.
0: Beda lagi ya Ustaz.
1: Ini hanya konteks tadi. Jadi pertanyaannya apakah jual apa tadi?
0: Utang piutang termasuk dalam muamalah.
1: Ya betul, itu diantara fikih muamalah diantaranya. Allahu a'lam.
0: Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan dari Ibu Ida dari Cilam yang mudah-mudahan menjawab pertanyaannya Ibu Ida di kesempatan malam hari ini, Masya Allah. Dan baik, izin Ustaz, sebelum kita sapa kembali juga sahabat MK di malam hari ini yang sudah bergabung, nampaknya kita akan jeda terlebih dahulu Ustaz di kesempatan termin yang kedua ini. Dan bagi sahabat MK di malam hari ini yang ingin bergabung dan juga berinteraksi, mengirimkan atensi pertanyaan ataupun juga berbagi sahabat MK berkaitan tentang muamalah, silakan Anda dapat langsung sampaikan saja di WhatsApp ataupun juga SMS kami di nomor 0811224 1027. Sekali lagi sahabat MK 0811224 1027 tentunya. Insya Allah nantinya kita akan sambung kembali sahabat MK di sesi yang terakhir selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
7: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
6: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
8: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa." Al-Qur'an surat Ali Imran ayat ke-133.
9: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MQFM Bandung. MQFM Radio.
6: Sahabat MQ, luput untuk bersyukur dan berterima kasih kepada sesama merupakan bentuk syukur yang sering dilupakan oleh manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak akan terwujud rasa syukur kepada Allah Ta'ala dari seorang yang tidak bersyukur kepada manusia." Hadis riwayat Abu Dawud.

0: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, di malam hari ini Anda masih bersama kami dalam sajian program Inspirasi Malam, segmen Kajian Fikih Mu'amalah. Tentunya di malam hari ini kita berbincang berkaitan tentang dasar-dasar penting dalam fikih mu'amalah tentunya. Dan juga di malam hari ini kita dibersamai oleh guru kita, Ustadz Muhammad Ramdan, selaku tim Lajnah Syariah Darut Tauhid dan juga Kepala Unit PDF Darut Tauhid sahabat MK. Dan di sesi yang terakhir ini juga masih ada kesempatan waktu bagi Anda yang ingin bergabung sahabat MK untuk menyampaikan pertanyaannya ataupun juga berbagi sahabat MK berkaitan tentang muamalah ini. Anda dapat langsung sampaikan saja di WhatsApp MKFM ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi sahabat MK, 0811-224-1027 tentunya. Dan dapat Anda lengkapkan dengan nama, usia, alamat, dan juga atensi Anda pada kesempatan malam hari ini. Dan baik Ustadz, kita juga kembali awali menyapa sahabat MK di malam hari ini yang sudah bergabung Ustadz melalui WhatsApp MK FM. Ada dari sahabat Mahdi Ustadz yang menyapa dan juga menyampaikan pertanyaannya yang nampaknya sama dengan Ibu Ida dari Cilame. Pertanyaannya Ustadz, pertanyaannya adalah, apakah pinjam-meminjam termasuk dalam kategori mu'amalah? Yang Masya Allah tadi juga sudah dijawab ya Ustadz, sudah termasuk dalam mu'amalah ya Ustaz.
1: Betul, jadi jawabannya sudah, karena mu'amalah itu kalau simpelnya di dalam kitab-kitab jadul, saya nyebutnya apa ya, kitab-kitab salafiyah itu tradisional, biasanya bay itu jual beli awalnya. Tapi ternyata dalam mu'amalah yang kita sebut transaksi itu nanti ada juga ijaroh itu sewa menyewa seperti itu. Tapi tetap nanti kan syaratnya tadi tidak ada sesuatu yang disewakan yang haram misalnya. Terus juga ada akad istilahnya mudorobah, kayak mudorobah musyarakah tuh kayak ya nabung tapi uangnya diambil hasilnya gitu kan, ada kongsi apa ya, kongsi modal. Terus juga ada tadi termasuk jual kord atau hutang piutang, ada rohan gadai, ya. Kan suka ada istilahnya menyelesaikan masalah tanpa masalah. Wah ternyata itu pegadaian. Itu juga termasuk akad dalam hal muamalah ya, ada wakalah. Nah termasuk yang mungkin menarik di zaman now, kalau tadi kan itu versi-versi para ulama ya, Imam Syafi'i, Imam Maliki dan juga para murid-muridnya. Nah, sekarang kan mungkin yang cukup ngetren dalam hal ini contohnya kayak jual beli online, itu maksudnya yang mana tuh dari tadi, qarad, wakalah atau ijaroh atau apa? Ternyata ada nanti ada akadnya baik bisalam, jadi kayak pesan gitu ya. Jadi pesan online atau e-commerce dalam hal ini itu enggak, oh e-commerce bid'ah, sesat, neraka. Enggak gitu juga ternyata. Enggak semuanya jadi bid'ah, susah, neraka misalnya gitu lah. Ternyata itu juga menjadi menjadi catatan yang harus kita banyak pelajari. Tapi tidak semuanya nanti menjadi halal juga kan tadi. Boleh jual beli online-nya, tapi syarat dan ketentuan berlaku misalnya. Mungkin kurang lebih seperti itu. Atau kayak investasi saham syariah sekarang tuh. Pay letter.
0: Baru lagi ya Ustaz.
1: Waduh, ini kalau bahas kayaknya dua hari ini. Khawatirnya. Yang istilahnya kan istilahnya ada fintech ya, financial technology. Jadi teknologi keuangan sekarang betul-betul perkembangannya luar biasa lah. Seperti cryptocurrency kayak gitu ya, Bitcoin. Aduh, ini sebetulnya bukan sesuatu hal yang ya namanya juga perkembangan. Jangan pokoknya yang nggak ada di Quran haram gitu kan, yang nggak dicontohkan Nabi nggak boleh. Ternyata dalam hal ini yang paling aman ya kita carilah fatwa di MUI, kan ada Dewan Syariah Nasional, ada Sema Muhammadiyah, kan ada Majelis Tarjih, kan gitulah. Bisa lah, bisa dikonsultasikan. Oh, ada Sema NU, ada Lajnah Bahsul Masail, itu kurang keren gimana itu, bukan kaleng-kaleng itu. Itu bisa jadi bisa menjadi wasilah agar kita tidak mengklaim sesuatu berdasarkan hanya hanya dugaan saja, walaupun hasil musyawarah Dewan Syariah Nasional, Majelis Tarjih Muhammadiyah atau Lajnah Bahsul Masail Nahdlatul Ulama itu sudah banyak berkembang membantu masyarakat. Sampai yang tadi kasus-kasus kripto atau fintech yang peer-to-peer gitu ya, kayak lending syariah dan yang lainnya, itu betul-betul menjadi akar yang zaman sekarang ini bisa menjadi wasilah keselamatan kita dalam mengambil keputusan. Bahkan kita sekarang banyak jajan pakai uang elektronik.
0: Istilahnya QR ya,
1: apa, QR. Coba apa di akad kitab kuning. Ternyata ada namanya akad wadiah. Akad wadiah itu ya titipan. Ya kita nitip dulu uangnya di situ dan di atau bisa jadi korot misalnya. Ya jadi uangnya dititipkan dulu, nanti kita transaksikan. Tidak harus semuanya apa kita ibunya kiris apa keris sih.
0: Banyak penyebutan ya.
1: Oh, banyak penyebutan. Terserah lah, tapi skemanya itu tidak 100% haram juga. Ya inilah pentingnya kita mengaji. Kebetulan saya juga banyak konsultasi dengan salah satu teman sahabat saya, ada Kang Irfan, sekeluarga gitu ya. Itu Kang Irfan Rizaldi, mudah-mudahan sehat ya, sekeluarga berkah manfaat. Itu juga banyak sekali ya bertukar pikiran tentang transaksi zaman now yang mudah-mudahan tetap ada keberkahan gitu kan. Juga ada ya tadi di akad-akad yang bisa jadi belum secara tekstual kitabnya, tapi ternyata secara catatan atau juga kemiripannya di sana ada dan bisa diambil kesimpulan, bisa jadi ini halal. Kalau ada unsur hal yang merugikan sampai ada denda dan yang lainnya bisa jadi haram. Kurang lebihnya seperti itu mungkin ya. Hatur nuhun yang sudah tadi bersalam sapa ya.
0: Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Mudah-mudahan ini menjawab pertanyaan sahabat kita, sahabat Mahdi yang sudah bergabung. Kita juga sapa sahabat MK yang bergabung ataupun juga menyapa melalui live TikTok nih Ustaz. Ada Ibu Dede yang ikut menyimak di malam hari ini walaupun sedang dalam keadaan sambil mengantuk, ikut tetap menyimak di malam hari ini, Masya Allah. Baik, selanjutnya kita sambung juga Ustaz menyapa sahabat MK yang melalui WhatsApp MKFM yang ini berbagi Ustaz, menyambung pertanyaan yang dimana sahabat kita ini berjualan Ustaz. Lalu ada seorang konsumen ataupun juga pembeli yang suka kurang uangnya ataupun juga mungkin berhutang ya Ustaz ke warungnya ini. Kemudian dari konsumen ini mengatakan untuk bayarnya bilangnya nanti Ustaz. Apakah sahabat kita ini perlu menagih? Karena kadang kalau tidak ditagih bisa berhari-hari bahkan lama baru bayarnya Ustaz. Bahkan terkadang lupa untuk membayarnya. Apakah ini seperti apa nih Ustaz untuk menanggapi berbagi sahabat kita ini?
1: Baik. Luar biasa ya. Mudah-mudahan tadi yang memberikan hutang jadi pahala pokoknya mah. Ya karena istilahnya bahwa tadi apakah kita ngasih sodakoh atau berhutang, kalau ada niatan untuk nolong, yang kedua juga ada nilai tarbiyah untuk ikhtiar, gak apa-apa nanti bahasanya bisa menghutangi terlebih dahulu. Nah menagih dalam hal ini ya bentuknya adalah bentuk bentuk perhatian. Ya, adapun nanti belum dibayar itu urusan yang lain. Jadi bagusnya seperti apa ya, nggak apa-apa diingatkan, khawatir lupa.
0: Ditagih saja ya. Ustaz.
1: Bagusnya emang dicatat. Tapi dalam hal ini ketika nanti ada lupa tolong diingatkan lah gitu. Nah nanti setelah ditagih nggak bayar, nah itu beda lagi urusan. Karena biasanya yang ngutang itu lebih galak daripada yang katanya ya. Tapi dalam hal ini, dalam hal musyarakah kita atau dalam hal muamalah kita, keseharian kita, ya idealnya diingatkan dulu saja. Mm-hmm. Barangkali sudah ada, kalaupun belum bayar bisa jadi memang belum punya atau belum niat bayar. Nah, itu mangga aja nanti bisa menjadi catatan. Sekiranya nanti belum mampu, ya dimaklum saja. Artinya pahalanya tetap mengalir tuh dari pahala kebaikannya. Toh na'udzubillah min dzalik sampai meninggal dihalalkan saja jadi pahala. Kan itu mau digimanain lagi sih, mau kemana sih gitu. Tentunya harapan besarnya mudah-mudahan pendengar semuanya menjadi orang-orang yang dititipi rezeki berlimpah gitu ya. Menjadi orang-orang yang dianugerahi manfaat, memberikan manfaat buat orang lain. Kalaupun di antara kita ada yang berhutang, ya Allah, mudah-mudahan Allah anugerahkan mampu bayar hutangnya.
0: Amin.
1: Tetap enggak ada alasan untuk kita berkata kotor, berkata kasar. Jangan, aduh ini gimana nih, saya jualan terus sekiranya mampu, mangga dihutangi silahkan. Sekiranya mampu ditagih sebisanya dengan cara yang baik, tetap tidak ada kasar, tidak ada kata-kata kotor. Toh nanti tanggapannya bisanya belum baik, ya gak apa-apa. Wa ufawwidu amri ilallah, kita serahkan aja nanti urusannya. Ya Allah, mudah-mudahan dia dimampukan membayar hutang. Lebih enak itu kan, daripada keluar kata-kata kasar seperti itu. Yang mudah-mudahan intinya kita dianugerahi kemampuan untuk dijauhkan dari hutang pihutang. Dan juga kalaupun nanti kita menghutangi, mudah-mudahan diberi kesabaran. Dan yang sedang berhutang, mudah-mudahan Allah anugerahkan pertolongan untuk melunasinya. Wallahu a'lam bishawab.
0: Baik, masya Allah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Mudah-mudahan ini membantu menjawab dari permasalahan sahabat kita Ibu Ida dari Cilame yang sudah bergabung menyampaikan atensi pertanyaan. Kita juga kembali sapa sahabat MK yang juga menyimak di malam hari ini Ustadz melalui media sosial kami. Ada dari Umi Nadif Nadira yang alhamdulillah bisa mengikuti kajian di malam hari ini melalui TikTok MKFM nih masya Allah. Dan juga dapat menyimak, dan juga sebelumnya sudah lama tidak menyimak melalui radio, sekarang bisa menyimak melalui media sosial MKFM, masya Allah. Baik. Terima kasih Umi Nadif Nadira yang sudah bergabung melalui live TikTok. Dan satu pertanyaan terakhir Ustadz, sekarang mungkin marak seperti pihak ketiga yang tadi Ustadz sempat sampaikan, seperti mungkin aplikasi online untuk berbelanja Ustadz, dan juga menyediakan sistem pembayaran seperti pay later nih Ustadz. Nah, hukumnya seperti apa ketika kita berbelanja menggunakan fitur pay later ini Ustadz?
1: Baik, ini tentunya di jawaban dari yang tadi ya, Dewan Syariah Nasional ya, atau juga jawaban dari MUI lah, kita lebih mudahnya nyebutnya, atau juga dari Majelis Tarjih Muhammadiyah, dari Lajnah Bahsul Masail Nahdlatul Ulama, bahwa skema pay later yang konvensional itu mengandung bunga atau mengandung riba, bahkan mengandung nilai denda. Nah, kalau secara catatan para ulama, dalam hal ini saya mengutip, ada yang mengandung ribanya, namanya riba nasiah bahasanya gitu ya. Jadi pay later itu atau cicilan online. Cuman yang cukup menjadi perhatian gini, kadang ya kalau kita bayar cash ini 1 juta, tapi kalau kita bayar pakai pay later itu jadi 900 ribu. Nah, itu yang saya nggak habis pikir sampai sekarang itu. Kenapa ya? Apakah ini jebakan ya? Atau ini semacam bakar uang gitu? Kita mau bayar cash 1 juta, udah dihutang aja, di total kalau ngutang jadi 900 ribu. Itu gimana? Betul-betul. Nah, di sinilah nanti istilahnya sahabat Abdurrahman bin Auf ya, yang kita kenal sangat kaya raya sekali gitu. Kenapa kok begitu berkembang? Ternyata banyak main cash. Pokoknya main cash aja, gak apa-apa, untung kecil tapi cash gitu loh. Wah, makanya kaya raya, dan sampai sekarang katanya masih ada rekening atas nama sahabat Rasul yang satu ini saking bengharnya.
0: Iya, yeah, iya. Yeah.
1: Dan entah itu hotelnya di Madinah kalau enggak salah ada hotel yang apa hotel wakaf atau atas nama keluarga Abdurrahman bin Auf.
0: Insyaallah.
1: Artinya bahwa cash itu ada keberkahan di sana gitu aja.
0: Ada keberkahannya, Ustaz.
1: Pay letter cicilan online itu ada unsur riba nasiah nanti di sananya.
0: Hmm.
1: Seperti itu karena ada denda, ada mengandung bunganya atau ribanya, yeah, yeah, seperti itu skemanya. Alternatifnya gimana kira-kira alternatifnya nih?
0: Hmm.

0: haram. Kasihlah alternatif kan gitu. Nah, nanti ada istilahnya murabahah. Murabahah itu ya nyari margin. Contoh, saya butuh motor nih harga 10 juta kalau cash. Tapi lewat bank atau lewat pihak itu ya yang itu akan menjadi karena dia yang beli dulu dan dia ngejual ke saya, jadi saya belinya 12 juta gitu. Itu bisa jadi alternatifnya. Ya, artinya yang menyelamatkan dalam hal ini adalah akadnya. Ya, dirubah menjadi akad murabahah misalnya, agar antara jual belinya ini marginnya, keuntungannya disepakati di awal tanpa ada bunga berjalan atau istilah kita flat. Artinya bahwa fintech atau platform jual beli yang ada pay letter cicilan online-nya ini ya sekarang ini lagi yaitu sedang banyak ingin bersertifikat telah disetujui oleh Dewan Syariah Nasional. Sebenarnya ya seperti itulah intinya. Mudah-mudahan dari transaksi yang diharapkan tadi atau yang akan dilakukan di sana ada kepastian halalnya. Kalau ada unsur ribanya, ada unsur haramnya, seperti apa nanti alternatifnya. Tapi kalau saya jawab di awal sih sebenarnya tadi kesimpulannya pay letter cicilan online itu ada unsur ribawinya. Seperti itu. Syukur-syukur nanti bisa diskemakan dengan yang lebih manfaat, yang lebih maslahat. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustaz untuk jawabannya juga di kesempatan malam hari ini. Karena juga kita sudah di penghujung kebersamaan Ustaz dalam sajian program Inspirasi Malam Kajian Fikih Mu'amalah. Bisa dikuatkan kembali ataupun juga diberikan closing statement-nya berkaitan tentang dasar-dasar penting dalam fikih mu'amalah ini Ustaz. Silakan.
0: Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pendengar FKFM, Inspirasi Malam dimanapun berada, yang sedang di perjalanan mudah-mudahan selamat sehat walafiat. Terima kasih sudah menemani kegiatan atau kajian kita di malam hari ini, bahwa fikih mu'amalah yang kita bahas ini mudah-mudahan menjadi catatan bahwa kita mencari rezeki yang halal, berkah itu bentuk perjuangan ya. Jadi bukan hanya sekedar banyak duit doang gitu ya, tapi halal, berkah dalam berbisnis, ikhtiar, transaksi kita ini salah satu bentuk ibadah yang harus kita berjuangkan. Selama itu halal, selama itu jauh dari riba, tidak ada ghoror, tidak ada maisir, tidak ada spekulasi, dan juga tidak ada bentuk yang merugikan, mudah-mudahan itu termasuk transaksi muamalah yang menjadi dasar kehalalan. Ketika itu halal, muamalahnya benar, maka memberikan manfaat yang luas, baik itu nanti dengan inovasi bentuknya online, dengan inovasi bentuk currency, dengan inovasi fintech atau finansial teknologi zaman sekarang yang berkembang. Tapi sekali lagi, kita tetap harus ada kekhawatiran atau ada bentuk lebih tepatnya kehati-hatian agar dalam prinsip muamalah ini tetap terjaga kehalalannya, keberkahannya, sehingga bermanfaat, berdampak, maslahat. Tentunya kajian seperti ini sangat pendek ya, masih perlu kita belajar lebih jauh, dan insya Allah dalam hal ini MKFM sudah memfasilitasi menjadi wasilah berinteraksi, tentunya mudah-mudahan membawa berkah manfaat.
1: Amin.
0: Dan
1: amin.
0: Tentunya dengan rujukan-rujukan kepada pihak-pihak yang bisa dipertanggungjawabkan seperti dari Dewan Syariah Nasional, Lajnah Bahsul Masail Nahdlatul Ulama, kemudian juga Majelis Tarjih Muhammadiyah contohnya, atau juga yang lainnya, itu juga menjadi fatwa yang kredibel. Yang mudah-mudahan bisa menuntut agar semakin paham terhadap dalil beserta alasannya, dan juga tentunya oleh pihak-pihak yang bisa dipertanggungjawabkan. Mudah-mudahan ada hikmah manfaatnya. Hatur nuhun, mohon maaf. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, alhamdulillah, jazakallahu khairan Ustaz untuk ilmu yang sudah disampaikan di malam hari ini. Mudah-mudahan juga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita yang menyimak dan juga mendengarkan tentunya di kesempatan malam hari ini. Semoga senantiasa Allah sehatkan Ustaz, Allah lindungi juga, dan juga tentunya diistiqomahkan dalam kebaikan selalu. Amin, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Masya Allah, itu dia sahabat MK kebersamaan kita di malam hari ini bersama guru kita.

Jakarta, Ustadz Muhammad Ramdan selaku tim Lajnah Syariah Darut Tauhid dan juga Kepala Unit PDF Darut Tauhid di malam hari ini, yang baru saja kita simak pembahasan berkaitan tentang dasar-dasar penting dalam fikih muamalah tentunya.

0: Yang mudah-mudahan ini menjadi pemahaman bagi kita ya sahabat MQ, ketika kita ingin bermuamalah ataupun juga berjual beli, yang tadi disampaikan oleh guru kita yang menjadi harus perhatian sahabat MQ berkaitan tentang hukum muasal bermuamalah adalah dasarnya mubah, tentunya sehingga ada dalil yang mengharamkannya sahabat MQ, dan juga harus memperhatikan berkaitan tentang goror, spekulasi, maisir dan juga lainnya sahabat MQ. Dan mudah-mudahan ilmu yang sudah kita simak bersama di malam hari ini dapat kita amalkan ya sahabat MQ dalam kehidupan sehari-hari, tentunya dalam bermuamalah tentunya. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat MQ di malam harinya sudah bergabung ikut menyimak baik melalui 102,7 MKFM Bandung, melalui radio ataupun juga melalui media sosial kami yang tentunya mudah-mudahan mendatangkan manfaat sahabat MQ di kebersamaan malam hari ini. Di kesempatan kali ini juga nantinya kita akan sambung sahabat MQ kebersamaan kita dalam segmen Morotal Pilihan Malam. Kami akan hadirkan 3 Morotal Pilihan Malam yang akan hadir di kesempatan kali ini. Di malam hari ini sahabat MQ, 3 Morotal pilihannya yang dapat Anda pilih. Di pilihan yang pertama ada Quran Surat Muhammad. Lalu selanjutnya di pilihan nomor yang kedua ada Quran Surat Maryam. Dan di pilihan nomor yang ketiga ada Quran Surat Al-Waqi'ah. Bagi Anda yang ingin bergabung di malam hari ini ikut memilih Morotal Pilihan Malam yang sudah kami hadirkan, Anda dapat langsung sampaikan saja di WhatsApp kami ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027. 0811-224-1027 sahabat MQ. Satu di antara 3 Morotal Pilihan Malam yang sudah kami hadirkan, karena nanti pilihan terbanyak yang dipilih oleh Anda akan kami hadirkan dan juga putarkan selepas sajian program Inspirasi Malam tentunya. Tidak lupa juga nantinya kami akan hadirkan polling bagi Anda yang sudah tergabung di grup komunitas sahabat MQ. Anda dapat memilih pollingnya juga sahabat MQ, satu di antara 3 Morotal Pilihan Malam di kesempatan kali ini. Kami akan menyapa Anda yang sudah bergabung ikut memilih Morotal Pilihan Malamnya tentunya selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, apa larangan yang tidak boleh dilakukan dalam hubungan persaudaraan seorang Muslim? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
0: Sahabat MQ, tahun baru Hijriah adalah saat yang tepat untuk menata kembali hati melalui zikir, ilmu, dan akhlak mulia. Yuk hadiri kajian Islam bersama Buya Yahya dengan tema Menata Hati dengan Zikir, Ilmu, dan Akhlak Mulia. Insya Allah dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2026 mulai jam 3 sore hingga selesai. Beralamat di Masjid Agung Trans Studio Bandung di Jalan Gatot Subroto nomor 289 Bandung. Ajak keluarga, sahabat, dan orang-orang tercinta untuk bersama menghadiri majelis ilmu dan juga meraih ketenangan hati dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Al-Quran, Surat Ar-Ra'd ayat ke-28.
1: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu.

Sahabat MQ, di antara larangan yang tidak boleh dilakukan seorang muslim terhadap saudaranya adalah saling bermusuhan. Abu Ayyub radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak halal bagi muslim memutuskan persahabatan dengan saudaranya lebih dari 3 malam. Mereka bertemu, lalu seorang berpaling dan lainnya juga berpaling, karena yang paling baik di antara keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami di sesi yang terakhir ataupun juga dalam segmen Morotal Pilihan Malam. Tentunya masih ada waktu bagi Anda yang ingin bergabung di kesempatan malam hari ini untuk ikut memilih satu di antara tiga Morotal Pilihan Malam yang sudah kami hadirkan sahabat MK. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung ataupun juga menyimak di malam hari ini, jangan khawatir sahabat MK, kami hadirkan kembali tiga Morotal Pilihan Malamnya yang dapat Anda pilih tentunya satu di antara tiga Morotal Pilihan Malam. Karena nantinya pilihan terbanyak, sahabat MK, akan kami hadirkan selepas sajian program Inspirasi Malam, membersamai waktu istirahat Anda dan juga tentunya menjadi teman murojaah sahabat MK. Di pilihan pertama ada Quran Surat Muhammad. Lalu selanjutnya di pilihan nomor yang kedua ada Quran Surat Maryam. Dan terakhir sahabat MK di pilihan yang ketiga ada Quran Surat Al-Waqi'ah. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung menyampaikan morotal pilihan malamnya, Anda dapat langsung sampaikan saja di WhatsApp ataupun juga SMS MKFM di nomor 0811-224-1027. 0811-224-1027 sahabat MK. Selain itu juga Anda dapat bergabung memilih morotal pilihan malamnya melalui polling di grup komunitas sahabat MK yang sudah kami hadirkan juga pollingnya di kesempatan malam hari ini. Dan bagi Anda juga yang sedang menyimak di malam hari ini melalui live TikTok, boleh juga ikut bergabung menyampaikan pilihan morotalnya, karena nanti juga kita akan sapa sahabat MK yang sudah bergabung. Baik, sahabat MK, kami akan langsung sapa Anda yang sudah bergabung di malam hari ini melalui WhatsApp MKFM. Yang pertama yang sudah menyampaikan pilihannya ada Kang Irfan Sugiri dari Halte Selatan yang menyampaikan pilihannya di pilihan yang pertama di Quran Surat Muhammad. Baik, terima kasih Kang Irfan Sugiri dari Halte Selatan sudah bergabung membersamai dan juga ikut memilih morotal pilihan malam yang sudah kami hadirkan. Lalu selanjutnya sahabat MK, kita kembali juga sapa Anda yang sudah bergabung. Ada dari sahabat Iza dari Raudo, Kabupaten Bandung Barat yang sudah menyampaikan pilihannya juga. Kalau dari sahabat Iza memilih pilihannya di pilihan nomor yang kedua di Quran Surat Maryam. Baik, terima kasih sahabat Iza dari Kabupaten Bandung Barat yang sudah bergabung juga menyampaikan morotal pilihan malamnya. Lalu selanjutnya kita sapa ada Ibu Erat dari Gunung Halu. Sudah bergabung juga di malam hari ini menyampaikan pilihannya di pilihan nomor yang ketiga di Quran Surat Al-Waqi'ah. Baik, terima kasih Ibu Erat dari Gunung Halu sudah bergabung juga. Lalu selanjutnya kita kembali sapa sahabat MK yang sudah bergabung. Ada dari sahabat kita, tidak menyebutkan namanya nih, dari nomor 0821 sekian-sekian, di malam hari ini menyampaikan pilihannya di pilihan yang pertama, di Quran Surat Muhammad. Baik, Masya Allah. Terima kasih sahabat MK yang sudah bergabung juga di malam hari ini, yang sudah menyampaikan pilihannya. Kita kembali sapa, yang sudah bergabung juga menyampaikan pilihannya. Ada sahabat Mahadi, 25 tahun dari Cemenyan, Kabupaten Bandung, menyampaikan pilihannya di pilihan yang pertama di Quran Surat Muhammad. Baik, terima kasih juga sahabat Mahadi dari Cemenyan Kabupaten Bandung yang sudah bergabung menyampaikan pilihan morotalnya. Lalu selanjutnya dari Cemenyan Kabupaten Bandung kita beralih ke Cipanas Puncak. Ada Ibu Aminah yang juga sudah menyampaikan pilihan morotalnya. Kalau di malam hari ini Ibu Aminah memilih di pilihan nomor yang ketiga di Quran Surat Al-Waqi'ah. Baik, terima kasih Ibu Aminah dari Cipanas Puncak sudah bergabung juga di malam hari ini. Lalu selanjutnya kita sapa ada Ibu Munawaroh dari Puskopat Cileunyi yang bergabung juga di malam hari ini menyampaikan pilihannya di Quran Surat Muhammad. Baik, terima kasih Ibu Munawaroh dari Puskopat Cileunyi. Lalu selanjutnya kita sapa juga sahabat kita yang sudah bergabung menyampaikan pilihannya di Quran Surat Muhammad dari sahabat Rintan. Salam buat suami dan anak-anak Zahra, Aisyah, Hansa dan juga Khadijah yang saat ini sedang berkumpul dan mudik di rumah nenek di Cicalengka nih, Masya Allah. Biasanya streaming dari Qatar, Masya Allah. Ini sahabat kita dari luar kota Bandung, bahkan Indonesia nih, sahabat MG yang sudah bergabung juga menyampaikan pilihannya di kesempatan malam hari ini. Baik, terima kasih sahabat Rintan yang sudah bergabung juga menyampaikan pilihan murotalnya. Lalu selanjutnya sahabat MG, kita kembali sapa sahabat MG yang sudah bergabung melalui WhatsApp MG FM. Ada sahabat Henry Safitri yang juga sudah menyampaikan pilihannya di malam hari ini. Kalau dari sahabat Henry Safitri memilih di pilihan nomor yang ketiga di Quran Surat Al-Waqi'ah, Masya Allah. Baik, terima kasih juga sahabat Henry Safitri dan juga menyampaikan selamat malam dan selamat beristirahat bagi seluruh sahabat MK dan juga pendengar. Baik, kita juga akan sapa sahabat MP yang bergabung melalui live TikTok. Ada Umi Nadir Nadira yang juga bergabung di malam hari ini menyampaikan murotal pilihannya di pilihannya pertama di Quran Surat Muhammad. Baik, Masya Allah. Terima kasih Umi Nadir Nadira yang sudah bergabung. Lalu juga ada sahabat Mas Ripah _06 nih bergabung juga menyampaikan pilihannya di pilihan nomor yang ketiga di Quran Surat Al-Waqi'ah. Baik. Selanjutnya kita juga sapa ada Teh Irma yang dari Cianjur ikut hadir menyimak di malam hari ini dan juga ikut menyampaikan pilihannya di pilihan nomor yang ketiga di Quran Surat Al-Waqi'ah. Baik, terima kasih sahabat Teh Irma yang sudah bergabung juga menyampaikan pilihan murotalnya. Lalu selanjutnya ada sahabat Nia yang juga bergabung menyampaikan pilihannya. Kalau sahabat Nia memilih di pilihan nomor yang ketiga di Quran Surat Al-Waqi'ah. Baik, Masya Allah. Terima kasih sahabat Nia. Selanjutnya kita sapa kembali Anda yang bergabung melalui live TikTok. Ada sahabat bernickname Saha nih, Masya Allah. Ikut juga bergabung di malam hari ini menyampaikan pilihannya di pilihan nomor yang ketiga juga, yaitu di Quran Surat Al-Waqi'ah. Baik, Masya Allah. Selanjutnya kita sapa juga ada Umi Cantik nih, yang bergabung juga dari Subang hadir ikut menyimak. Baik, Masya Allah. Selanjutnya sahabat MK, kita juga kembali sapa Anda yang sudah bergabung. Ada sahabat Rehan Rahmadian yang menyampaikan pilihannya di nomor yang pertama di Quran Surat Muhammad. Baik, terima kasih juga sahabat Rehan Rahmadian di malam hari ini sudah bergabung menyampaikan pilihannya. Dan terakhir sahabat MK, kita sapa Anda yang sudah bergabung juga melalui WhatsApp MK FM. Ada Ibu Nok dari Cipacing yang menyampaikan pilihannya di pilihan nomor yang kedua di Quran Surat Maryam. Baik, tidak lupa juga kami akan sapa Anda yang bergabung melalui polling di grup komunitas sahabat MK. Ada dua suara yang sudah memilih di pilihan pertama, selanjutnya di pilihan nomor yang kedua dan juga nomor ketiga. Baru satu suara nih sahabat MK. Kita sapa ada, baru bertambah satu suara kembali di pilihan yang pertama, ada sahabat Pak Sandi dari Banjaran, Ibu Munawaroh dari Puskopat Cilinyi, dan juga ada sahabat Nuryanti. Selanjutnya ada sahabat Siva Hayatonisa dari Permata Kopo, dan juga ada Mamah Ismi dari Cianjur yang sudah bergabung juga. Baru saja menyampaikan pilihannya di WhatsApp MKFM, ada Ibu Tati dari Banjarnegara yang juga menyampaikan pilihannya di pilihan nomor yang ketiga di Quran Surat Al-Waqi'ah. Baik, Masya Allah. Kami ucapkan terima kasih kepada Anda, sahabat MK di malam hari ini yang sudah bergabung menyampaikan pilihannya. Dan setelah kami coba hitung ya, sahabat MK, dan juga kami rekap, nampaknya murotal terbanyak di malam hari ini yang sudah dipilih oleh Anda jatuh di pilihan yang pertama, di Quran Surat Muhammad. Insyaallah sahabat MK, di pilihan pertama akan kami hadirkan di Quran Surat Muhammad membersamai ruang dengar Anda selepas sajian program Inspirasi Malam di kebersamaan malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat MK yang sudah bergabung ikut menyimak dari awal hingga akhir kebersamaan. Yang mudah-mudahan ilmu yang sudah dihadirkan ya sahabat MK dapat kita maksimalkan, dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari tentunya. Amin, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Selamat beristirahat sahabat MK. Mudah-mudahan Allah memberikan kembali kita sebuah kesempatan di esok harinya untuk tentunya kembali menjalankan amanah kehidupan. Karena sudah di penghujung kebersamaan di malam hari ini, sudah saatnya sahabat syar Anda Bahri Alamsyah dan juga seluruh kru MKFM yang bertugas di malam hari ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanaka Allahumma wabihamdika, ashadu an la ilaha ila anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Program Inspirasi Malam telah menemani Anda. Selamat merasakan manisnya ilmu, untuk jadi pribadi arif nan bijaksana.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-47, Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 38 ayat

sahabat MQ, mari kita beristirahat, memberikan hak tubuh yang sudah seharian berikhtiar memperbanyak amal, menyebar manfaat. Pertama-tama, mari kita berwudu terlebih dahulu, dan tidak lupa untuk membersihkan gigi. Sebelum tidur, mari melanjutkan sunnah untuk menggunakan celak mata. Hal ini berdasarkan dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memakai celak dengan batu celak setiap malam sebelum beliau hendak tidur malam. Beliau sallallahu alaihi wasallam memakai celak pada kedua matanya sebanyak 3 kali goresan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sahabat MQ, sebelum pergi ke atas tempat tidur, jangan lupa untuk mengambil potongan kain. Setelahnya, kibaskan tempat tidur dengan kain tersebut sambil mengucap basmalah. Sahabat MQ, waktunya mengevaluasi diri. Mari mensucikan hati dari dengki, melepaskan kekesalan dan amarah yang menyelimuti diri dengan belajar mengikhlaskan dan memohon ampunan. Semoga Allah maafkan segala ucap, pola pikir, dan tingkah yang salah. Semoga saat kita tertidur, kita telah melepaskan noda-noda hitam di hati kita. Setelah selesai, barulah naik ke atas dipan tempat tidur. Dahulukan posisi tidur di atas sisi tubuh sebelah kanan, yakni rusuk kanan sebagai tumpuan dengan bantalan tangan kanan. Sahabat MQ, setelah itu mari membaca doa. Allahumma aslamtu nafsi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, wa wajjahtu wajhiya ilaik, wa alja'tu dhahri ilaik, raubatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja minka illa ilaik.

0: menyerahkan diriku kepadamu. Aku menyerahkan urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku menyandarkan punggungku kepadamu. Karena senang mendapatkan rahmatmu dan takut pada siksaanmu bila melakukan kesalahan. Tidak ada tempat perlindungan dan penyelamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan dan kebenaran nabimu yang telah engkau utus. Sahabat MQ, selanjutnya mari mendekatkan kedua telapak tangan sambil membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas.
1: A'udhu billahi sami'il alimi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu birabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, wa min sharri nnaffatsati fil 'uqadi, wa min sharri hasidin idha hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu birabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, wa min sharri nnaffatsati fil 'uqad, wa min sharri hasidin idha hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu birabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, wa min sharri nnaffatsati fil 'uqad, wa min sharri hasidin idha hasad.

0: kemudian usapkan telapak tangan pada anggota tubuh yang dapat dijangkau. Mari memulainya dari mengusap kepala, kemudian wajah, dan anggota tubuh bagian depan lainnya. Lakukan sebanyak 3 kali berturut-turut. Setelah selesai, mari menutupnya dengan ayat kursi agar dapat terhindar dari gangguan setan hingga pagi hari.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim.

0: خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Sahabat MG, mari kita beristirahat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dengan nama Engkau ya Allah, aku hidup dan aku mati. Selamat beristirahat sahabat MG. Tidak lupa untuk mensisipkan niat agar bisa Allah bangunkan di sepertiga malam untuk melaksanakan sholat tahajud dan bisa melaksanakan sholat subuh.

0: ma asbaha bin ni'matin au bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamd wa lakas syukur. Ya Allah, nikmat apapun yang ada padaku di waktu pagi atau yang ada pada setiap makhlukmu, semuanya hanya darimu semata. Tiada sekutu bagimu. Bagimu segala puji dan bagimu segala syukur. Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahwa, wabika namutu wa ilaika nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kami setelah menidurkan kami, dan kepadanya lah kami dibangkitkan. Hari baru yang kembali datang, kebermanfaatan yang telah menantikan, dan semangat baru penuh keberkahan. Mari kita awali dan isi kesempatan yang tidak akan terulang di hari ini dengan lurusnya niat, hati yang jauh dari kesedihan, pikiran yang jauh dari kekhawatiran, dengan besarnya rasa syukur yang senantiasa dipanjatkan. Mari memohon untuk dikuatkan, sekaligus dimampukan Allah. Semoga hari ini, diri dan keluarga menjadi pribadi yang lebih baik dari hari kemarin.
1: Zaman kita adalah zaman teknologi. Teknologi adalah ciptaan Allah. Allah buat semuanya adalah untuk kebaikan kita. Disebut kebaikan kita kalau segala karunia ini digunakan untuk mengenal Allah sampai ke tingkat yakin. Kemudian segala sarana kita gunakan untuk mendekat kepada Allah sampai ke tingkat kekasih Allah. Dan semua sarana kita gunakan untuk berhati-hati sampai kita menjadi orang yang dimurkai Allah. Radio MKFM adalah milik Allah, amanah Allah. Mudah-mudahan jadi jalan bagi kita untuk mengenalnya, mendekat kepadanya, dan hidup manfaat bagi hamba-hambanya. Selamat menikmati jamuan ilmu hikmah di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bersama sajian MKFM, mari langkah beriringan, menautkan ukhuwah persaudaraan, meramu usia, berbuah amal kebaikan.

0: kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya Allah, segala puji hanya milikmu, pemberi segala karunia. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tolonglah kami ya Allah agar menjadi hamba yang selalu ingat padamu, yang tidak pernah lupa padamu dalam segala keadaan. Wahai ya Allah, tolonglah kami agar menjadi hamba yang selalu bersyukur padamu, yang selalu yakin semua nikmat ini hanya darimu, dan senantiasa mensyukuri sekecil apapun limpahan karuniamu. Ya Allah, tolonglah kami agar bisa memperbagus ibadah kami untukmu. Tidak mungkin kami bisa melakukan semua kebaikan ini tanpa pertolonganmu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah yang maha mendengar, kami mohon padamu ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami semakin mengenalmu, semakin yakin padamu, semakin mencintaimu, semakin merindukanmu ya Allah. Karuniakan kepada kami ilmu yang membuat hidup ini seluruhnya mengabdi padamu. Ya Allah, karuniakan kepada kami ilmu yang membuat hidup ini istiqomah di jalanmu. Ilmu yang mengantarkan akhir hayat kami husnul khotimah. Ilmu yang menjadi bekal kubur kami lapang, hisab kami ringan, dan bisa pulang kepadamu. Tidak mungkin kami mengenal jalan ini kecuali dengan petunjukmu. Allahumma inna nas'alukal huda wattuqa wal'afafa walghina. Ya Allah, tuntun selalu diri-diri kami ini. Jadikan kami orang yang bertakwa. Jadikan hidup kami senantiasa terpelihara dari apapun yang tidak engkau sukai. Dan jadikan hati kami ini hati yang kaya, sehingga tidak pernah berharap apapun dari siapapun selain hanya darimu. Wahai Allah yang maha menatap, pilihlah kami menjadi hamba yang engkau cintai, yang sangat mencintaimu ya Allah. Taqabbal minna ya Karim, innaka antas samiul alim. Amin. Sayang kalau kita tidak berdoa, karena Allah sangat menyukai orang yang berdoa. Doa itu amalan yang sangat mulia, disebutnya mukhul ibadah, saripatinya ibadah. Doa bisa menjadi jalan takdir berubah dari satu takdir ke takdir lain, hadiah dari Allah bagi orang yang berdoa. Orang yang berdoa mungkin akan diberikan persis seperti yang dia minta, kalau itu baik baginya, atau oleh Allah dihilangkan musibah yang setara dengan permintaannya. Mungkin permintaan kita tidak mendapatkan persis yang kita inginkan, tapi kita tidak terkena musibah, dan kita tidak tahu musibah apa yang akan menimpa kita. Tapi tidak ada, tidak jadi berkah dari doa, atau disimpan nanti di akhirat nanti. Kita akan kaget waktu ditimbang nanti, ini pahala apa? Banyak sekali. Itulah pahala doa yang tidak wujud dengan apa yang kita inginkan di dunia, atau tidak menjadi penolak bala, tapi jadi simpanan di akhirat. Maka fa'akhiru doa, terus doa. La yaruddu qada ila doa. Tidak ada yang bisa menolak qada dari satu takdir ke takdir lain selain doa. Salah satu doa yang harus kita terus panjatkan adalah Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah agar saya jadi orang yang selalu ingat padamu, selalu bersyukur padamu, wa husni ibadatik, dan bagus dalam mengabdi kepada Allah. Nah, ini kalau dikabulkan selesai urusan kita. Kenapa yang diminta yang pertama zikrullah? Karena tidak ada amalan yang melampaui zikrullah. Semua nabi diutus oleh Allah untuk memperkenalkan Allah. Siapa nih pencipta kita, Tuhan semesta alam itu? Kemudian memperkenalkan jalan supaya dekat dengan Allah, yaitu ibadah. Dan memperkenalkan konsekuensinya. Kalau milih dekat dengan Allah, ini nih yang akan kau dapatkan dunia akhirat. Kalau milih mau mengkhianati Allah, nah inilah yang akan kau dapatkan. Sederhananya begitu. Kitab-kitab Allah juga intinya memperkenalkan Allah, memperkenalkan cara hidup di jalan Allah, dan memperkenalkan resiko dari pilihan kita. Nah, amalan yang paling dicintai Allah itu adalah zikrullah ta'ala. Tidak ada tandingannya. Apa sih yang paling hebat dari zikrullah? Fadkuruni adzkurkum. Maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Diingat oleh presiden pasti senang. Apalagi diingat oleh penguasa alam semesta ini, Tuhan semesta alam. Dan caranya sederhana, yaitu zikrullah. Makanya orang yang paling disukai Allah siapa nih di antara kita? Gampang. Orang yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling banyak diingat Allah. Siapa orang yang paling banyak diingat Allah? Yaitu yang paling banyak zikrullahnya. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Qur'an yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah salat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut Ayat 45. Sahabat MG, sesaat lagi akan berkumandang azan subuh untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد

قائمه آت محمدا الوسيله والفضيله وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد يا ارحم الراحمين. يا الله, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan salat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam salat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'thurat.

0: saja Anda lantunkan zikir Al-Maghfirat. Semoga kesempurnaan nikmat atas ridhonya senantiasa mengiringi langkah kita. MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salim Afila. Keluarga adalah tempat kita untuk mendapatkan ketenteraman dari Allah Subhanahu wa taala. Keluarga adalah tempat untuk menjaga kita dari segala hal yang berbahaya di luar sana. Keluarga adalah tempat kita untuk kembali mengambil semangat dan mengambil berbagai kebaikan. Keluarga adalah tempat kita untuk merencanakan kehidupan terbaik kelak di akhirat, kehidupan bersama keluarga kita dalam surga yang Allah Subhanahu wa taala. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di 102.7 MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.

jemput hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah sahabat MK, senang sekali kembali membersamai pagi Anda di kesempatan kali ini, yang dimana tentunya di pagi hari ini waktu yang penuh berkah Allah kembali hadirkan kita sahabat MK, tentunya juga mempertemukan dengan waktu yang baru, sebuah kesempatan yang sangat berharga tentunya untuk kita mengawali hari dengan hal-hal yang bermanfaat. Salah satunya adalah menuntut ilmu sahabat MK. Kita ketahui bersama sahabat MK juga tentunya dalam Islam ilmu memiliki kedudukan yang sangat mulia. Dengan ilmu kita dapat mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan lebih baik, memahami ajaran agama dengan benar, dan juga tentunya menyempurnakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sahabat MK. Dan itu sahabat MK, semangat belajar hendaknya kita hadirkan senantiasa setiap harinya. Selama Allah masih memberikan kita umur, selama itu pula kita memiliki kesempatan untuk terus belajar. Selain itu juga kita dapat memperbaiki diri dan juga dapat mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari dan juga kita peroleh sahabat MK. Mari kita awali pagi hari ini dengan niat yang tulus untuk senantiasa menghadirkan semangat kita dalam menambah ilmu sahabat MK, yang dimana dapat kita ikhtiarkan bersama di pagi hari ini dengan hadirnya kembali sajian program manajemen kolbu pagi yang kembali mengudara di hari ini, hari Kamis tanggal 9 Juli 2026, ataupun juga bertepatan dengan 24 Muharram 1448 Hijriah. Insya Allah di pagi hari ini dibersamai oleh sahabat syir Anda Bahri Alamsyah, yang akan membersamai selama 1 jam ke depan sahabat MK untuk kita nantinya bersama menyimak sajian ilmu yang akan dihadirkan dalam 2 sesi sahabat MK di pagi hari ini. Yang pertama akan kita simak bersama ilmu yang akan dihadirkan oleh guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastir. Dan di sesi kedua nanti kita akan simak juga ilmu yang akan dihadirkan oleh guru kita bersama Profesor Dr. Kiai Haji Miftah Farid. Bagi Anda yang ingin bergabung serta berinteraksi di kesempatan pagi hari ini, sahabat MK, silakan Anda dapat langsung sampaikan saja, baik atensinya salam silaturahim, doa-doa terbaik, ataupun juga atensi pertanyaan di pagi hari ini, serta juga dapat melengkapkan dengan melaporkan kualitas siaran di kesempatan pagi hari ini di tempat Anda seperti apa. Anda dapat langsung sampaikan saja di WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027, 0811-224-1027 tentunya. Rasa gerun di hati sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, sajian program manajemen kolbu pagi hari ini dapat Anda simak langsung melalui frekuensi 102,7 MKFM Bandung. Lalu juga Anda dapat menyimaknya melalui streaming kami di www.mkfmnetwork.com. Selanjutnya juga dapat Anda simak di aplikasi kami, yaitu aplikasi MKFM, yang dapat Anda unduh terlebih dahulu melalui App Store dengan Anda ketikkan MKFM. Lalu juga Anda dapat menyimak langsung sahabat MK siaran langsung sajian program manajemen kolbu pagi hari ini melalui media sosial kami, di antaranya melalui YouTube MKFM, yaitu di MKFM Live Kajian. Selanjutnya melalui Facebook di Radio MKFM Bandung, dan terakhir di Instagram di @mkfmbandung tentunya. Harapanku. Terkhusus juga sajian program manajemen kolbu pagi hari ini dapat Anda simak melalui beberapa jaringan radio relay MK pagi, yang tentunya juga ikut menyambung siarkan sajian program manajemen kolbu pagi hari ini. Di antaranya dapat Anda simak sahabat MK di 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Dabo Singkep, 104,9 MKFM Subang, 92,1 MKFM Solo, Kusuma di 99,4 FM Cilacap, SQ di 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 FIS FM Banyuwangi,
Sisnet di 90,5 FM Belitung Timur, 95 IN FM Kebumen, Style di 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Savasindo di 98,2 Payakumbu, Dakta di 107 FM Bekasi, Citra FM di 98,8 Wonosobo, Orban di 90 FM Palembang, K-Love di 93 FM Tasikmalaya, dan terakhir sahabat MK juga dapat Anda simak di 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Bagi Anda pengelola radio lain yang ingin terus serta juga menyambungsiarkan program manajemen Kolbu pagi ini, silakan Anda dapat juga kirimkan profil radio Anda melalui email kami di info@mkfmnetwork.com ataupun juga dapat konfirmasi langsung melalui WhatsApp kami di nomor 0811-224-1027, 0811-224-1027. Takutkan siksamu. Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada di pagi hari ini sedang menyimak, sebelum kita terhubung bersama guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, kami akan hadirkan terlebih dahulu sebuah informasi, sebuah amal kebaikan yang tentunya dapat kita manfaatkan dan juga dapat ambil bagian sahabat MK di dalamnya. Setiap hari kita ketahui bersama, sahabat MK, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi Anda di nomor 0813-1712-1712. Sekali lagi sahabat MK, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan juga peduli. Semangatku pulih. Selain itu sahabat MK mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga. Wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan juga akhirat. Sahabat MK, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir, insya Allah. Mari, sahabat MK, kita belajar dan juga beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan juga pilihan program wakaf, Anda dapat mengunjungi laman wakafdt.or.id ataupun juga dapat menghubungi call center Wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123. Sekali lagi sahabat MK, 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat. Lihat kebenaranmu, ya Allah Tuhanku, bantu. Alhamdulillah sahabat MK, di pagi hari ini juga kita sudah terhubung langsung bersama guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Mari kita simak bersama sajian ilmu dan juga hikmah di pagi hari ini sahabat MK.

0: Mudah-mudahan kita dipilih oleh Allah jadi jalan hamba-hamba Allah jadi baik, lebih baik. Jadi bukan kita yang bisa menyolehkan santri, bukan Allah yang bisa menyolehkan. Mudah-mudahan kita terpilih jadi jalan anak-anak jadi lebih baik. Berikut ini ada 5 kiat yang kalau kita ambil bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengubah peradaban dari jahiliyah menjadi kemuliaan. Mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ke bumi? Innama bu'itstu liutammima makarimal akhlak. Hanyalah, tiada selain itu, Rasulullah itu diutus oleh Allah supaya manusia ini memiliki akhlakul karimah. Apa bedanya akhlakul karimah dengan akhlak? Tidak sedikit orang yang tidak beriman kepada Allah, baik ke orang tuanya, baik ke keluarganya, baik kepada binatang, ke lingkungannya, tapi tidak cukup disebut akhlakul karimah kalau tidak baik kepada penciptanya yang paling berhak untuk melakukan yang terbaik adalah kepada penciptanya. Makanya akhlakul karimah itu hanya lahir dari ketauhidan. Hanya tempo 23 tahun peradaban Jazirah Arab berubah total dan tembus ribuan tahun sampai ke tempat ini dan berbagai penjuru bumi. Apa rahasianya? Ini harus dipegang oleh para pengelola sekolah ini termasuk AA. Kunci kesuksesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbaiki umatnya, yang pertama kalau disederhanakan adalah kunci pertamanya adalah sebagai uswatun hasanah, contoh kebaikan. Surat Al-Ahzab ayat berapa? 21 ya. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh sesungguhnya pada diri Rasul itu ada suri tauladan yang baik bagi kalian. Jadi konsep utama perubahan itu yang dilakukan Rasulullah diawali dengan keteladanan. Karena orang itu, santri, tidak cuma punya telinga, mereka juga punya mata, punya pikiran, punya perasaan, menilai setiap gurunya, setiap santri karya. Sehebat apapun perkataan yang baik, jatuh wibawanya kalau perilakunya tidak baik. Jadi tugas utama pengelola sekolah ini bukan ngajar murid, tapi memperbaiki diri. PDLT, perbaiki diri, lakukan yang terbaik, jadi contoh. Jadi tugas utama kita tuh bukan mendidik santri, tapi mendidik diri, menuntut diri berubah, membantu santri berubah. Jelas? Jangan menuntut santri berubah, salah. Tuntut diri berubah, bantu santri berubah. Bisa diulangi?
1: Menuntut diri berubah, bantu santri berubah.
0: Jadi secara syariat, kunci perubahan syariat ya, adalah perubahan diri kita. Hakikatnya kita tidak bisa mengubah siapapun. Santri tidak bisa kita ubah. Yang bisa mengubah adalah penciptanya, Allah subhanahu wa ta'ala. Santri yang didatangkan mesantren Bidarut Tauhid ini Allah yang menggerakkan, dititipkan ke sini, amanah, ujian bagi kita. Dan kita tidak mungkin bisa menolong santri kalau kita tidak ditolong Allah. Jangan salah ya hadirin, sahabat-sahabat sekalian, kita tidak bisa menyolehkan siapapun. Jadi kalau ada santri yang jadi baik, pasti Allah yang membuat baik. Mungkin doa orang tuanya, mungkin doa kakek neneknya, mudah-mudahan lewat kita sebagai amal yang bisa jadi bekal. Maka kita harus berusaha jadi orang yang disukai Allah. Tugas utama para guru, musrif, musrifah, mudaris, mudarisa, Pak Gatot, ketua yayasan, adalah bagaimana diri kita disukai oleh Allah yang menguasai segala-galanya. Nah, Allah menyaksikan kelakuan guru-guru ini dimanapun, kapanpun, setiap saat. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Jadi tidak cukup kita hanya baik di depan santri, tidak cukup sama sekali. Itu bohong. Kita harus baik dimanapun, kapanpun. Allah melihat kelakuan kita di sekolah, di kelas, di rumah, dalam keadaan sendiri, di pasar, di kamar. Dan mujahadah jadi baik itu bukan di sekolah saja, di rumah. Terutama yang sudah berumah tangga, kalau di rumahnya kurang baik ke keluarganya, dia sulit menjadi orang yang baik asli. Jadi kalaupun di sekolah kita ingin kelihatan baik, tapi akhlak di rumah kurang baik, tidak bisa. Mujahadah, latihan jadi orang baik itu di rumah, kepada orang terdekat, kepada orang tua, ke istri, ke suami, ke anak, itu latihannya. Nanti biasanya yang baik di rumah kemana-mana baiknya, jadi baik asli. Jadi sekali lagi, masalah terbesar dalam dunia pendidikan adalah keteladanan. Ini baru saja viral di bagaimana seorang yang digeladah punya 74 kilogram emas yang kalau diuangkan dengan dolar itu 509 berapalah miliar rupiah. Mau diapakan uang sebanyak itu ya? Kalau makan sekali makan sejuta misalkan, udah segala dimakan ya. Karena satu porsi santai berapa? 10.000. Berarti sejuta 100 piring ya. Sebulan berapa? 1 miliar, berarti dia makan setahun 1 miliar ya. 350 kali 3 udah. Berarti kalau hidupnya 10 tahun paling habis 10 miliar. Mau ngapain maling segitu banyaknya? Maaf ya kata-kata maling ini kelihatan emosional. Benar memang lagi emosi hadir. Disebut koruptor tidak mempan. Tapi kalau disebut maling, begal, mungkin itu lebih lebih menggugah orang untuk tidak. Oh, bapak kamu maling ya, lebih gak enak. Kalau bapak kamu koruptor, ada yang bangga mungkin. Astagfirullah. Nah, dengan minimnya keteladanan, sulit berubah. Keteladanan dalam hal apa saja? Satu, keteladanan dalam keyakinan ke Allah. Jadi tidak mungkin kita mengajarkan keyakinan kalau kitanya ragu. Yang kedua, keteladanan dalam apa? Ibadah. Tidak mungkin kita ngajak tahajud kalau kita tidak tahajud. Tidak ada ruhnya nanti. Tidak mungkin kita cerita ayo baca Quran kalau kita bukan pembaca Quran. Tidak mungkin kita bisa mengajar dengan baik sedekah kalau kita pelit. Apa yang ingin ada pada santri, adakan pada diri kita. Teladan dalam keyakinan, teladan dalam ibadah, teladan dalam akhlak. Bagaimana mungkin santri sopan kalau guru-gurunya tidak sopan? Tebak, siapa yang paling harus sopan di pesantren kita ini? Siapa? Kalau mau jawab yang benar, jangan suka tidak jelas ya. Siapa yang paling harus sopan di pesantren ini? Salah. Siapa? Ini yang lagi ceramah. Saya harus sekuat tenaga, tidak boleh sembarangan, karena apa yang AA sampaikan ini tidak mempan.

Jadi gak mungkin Pak Gatot marah-marah, ya kan? Nanti ditiru oleh guru, guru niru ke murid, murid jadi nakal. Yang nanggung semua dosanya Pak Gatot. Tidak punya pilihan. Kalau ketemu dengan Pak Gatot itu harusnya bahagia. Kalau tegang berarti ada masalah nih ketua yayasan. Harusnya senang. Karena orang itu jumpa dengan Rasulullah senang. Masalahnya saudara senang tidak ketemu saya ini. Jangan-jangan tegang juga ini. Kalau ingin murid sopan, kita dulu yang sopan. Kalau ingin santri disiplin, kita yang disiplin. Kalau ingin santri senyum, salam, sapa, sopan, santun, kita dulu yang melakukannya. Tidak mungkin kita ngajarin sopan sambil kitanya ketus dan kasar. Tidak ada di sini guru-guru ketus, tidak ada sama sekali. Tegas tapi santun. Tolong dipastikan Pak Gatot tidak ada guru pemarah. Karena tidak ada staf pemarah, karena pemarah bukan ciri orang takwa. Ciri orang takwa wal kadziminal ghaidha, menahan amarah. Wal afina 'anil nas, memaafkan orang-orang. Wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi tolong, apapun kebaikan yang ingin ada pada santri, usahakan ada pada diri kita. Benar, kita tidak akan sempurna dan pasti jatuh bangun, tidak ada masalah. Ya, saya juga umur setua ini masih bergulat untuk bisa jadi lebih baik. Siap? Yang kecil-kecil saja jadi contohnya. 5S. Apa? Kira-kira senyum gak nih? Yang benar kan? Tabassumuka fi wajhi akhika laka sedekah. Kenapa kita tidak sedekah ke santri dengan wajah cerah, senyum? Kita bukan pasukan tempur. Kita bukan tentara yang dilatih untuk berperang. Kita ini orang-orang yang ingin disukai Allah. Makanya tidak perlu galak-galak, karena kita tidak bisa mengubah santri dengan galak. Kita bisa mengubah santri syariatnya dengan akhlak. Jelas? Latihan, ya. Ini saya lihat jarang senyum. Kenapa jarang senyum? Enak hadirin senyum tuh kan? Dua, apa yang harus dilakukan di sekolah ini, di pesantren? Pertama adalah keteladanan. Yang kedua, perubahan akhlak itu kuncinya adalah tauhid. Mengenal Allah dan mentauhidkan Allah. Ini inti selanjutnya. Jadi pendidikan di Darut Tauhid seluruhnya harus mengarah kepada mengenal Allah dan mentauhidkan Allah. Pelajaran apapun diusahakan kembali ke Allah. Karena pendidikan karakter sehebat apapun, kalau tidak disertai dengan keyakinan ke Allah, gak efektif. Yakin kita hamba Allah. Allah Tuhan kita, pencipta, pemilik alam semesta yang menguasai, memiliki dan menentukan segalanya. Kita hamba Allah. Selalu ditanamkan kita itu hanya hamba Allah. Tuhan kita adalah Allah. Kebanggaan dan kehormatan terbesar jadi manusia adalah jadi hamba Allah, hamba penguasa alam semesta. Karena kalau tidak jadi hamba Allah, hamba uang, hamba gelar, hamba pangkat, hamba jabatan, hamba penampilan, hamba gelar, hamba syahwat, itu benar-benar hina. Karena

dibangga-banggakan itu adalah pelayan kita. Bayangkan, bangga menjadi hamba harta, sedang harta itu pelayan kita. Pilihannya jadi hamba Allah. Itu yang korupsi-korupsi itu udah jelas itu. Hamba dunia saja. Padahal tidak akan dibawa dan tidak bahagia. Pasti tidak bahagia. Pasti. Ma'isatan tengka. Siapapun yang berpaling dari Allah, Allah bikin sempit hatinya. Jadi pendidikan di sini bagus, pelajaran-pelajaran, tapi intinya harus mengenal Allah. Karena anak hanya akan bahagia kalau dia bersama Allah. Anak akan optimis menghadapi masa depan ketika yakin Allah yang menentukan segala-galanya. Santri akan sulit berbuat maksiat ketika yakin Allah melihat dirinya. Tidak ada yang bisa ngerem orang secara efektif dari perbuatan maksiat kecuali takut kepada Allah. Merasa dilihat, didengar, diperhatikan oleh Allah. Jadi kalau ada santri ngobrolnya kasar dan sebagainya, ini pasti dia lemah iman. Karena kalau yakin Allah Maha mendengar, tidak akan mau bicara jelek. Walaupun orang tua belum banyak uang, kalau santri yakin Allah Maha kaya dan Maha menakdirkan, ini akan optimis menghadapi masa depan. Nah, sulit membuat santri yakin kalau para pengelolanya kurang yakin. Makanya semua yang hadir ini harus belajar ilmu tauhid lebih daripada belajar apapun. Jelas? Kalau ada santri karya yang tidak mau ikut pengajian ma'rifatullah, ilmu tauhid, ini benar-benar gak akan bisa ngajarkan tauhid.

0: Alhamdulillahirrabbilalamin sahabat MQ, itu dia kita sudah simak bersama sajian ilmu dan hikmah di sesi pertama bersama guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Dan insyaallah kita akan sambung sahabat MQ di sesi yang kedua bersama guru kita Profesor Dr. Kiai Haji Miftah Farid yang alhamdulillah sudah bergabung langsung melalui layanan interaktif telepon MQ FM. Kita akan sapa terlebih dahulu di kesempatan pagi hari ini sahabat MQ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, silakan Pak Kiai.
1: Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para pendengar MKFM yang berbahagia dimanapun Anda berada. Pagi ini kita akan segarkan kembali salah satu ajaran di dalam agama Islam, yaitu pesan-pesan Al-Quran tentang harta. Tadi oleh A.A. sudah disinggung sedikit menyangkut harta kekayaan. Supaya tidak lupa bahwa kita mempunyai petunjuk, mempunyai pedoman dari Al-Quranul Karim bagaimana menyikapi harta. Memang menarik untuk dipelajari dalam Al-Quran, ternyata biasanya Quran itu berbicara dalam sesuatu hal dalam prinsip-prinsip umum, namanya sholat juga Quran tidak mengajarkan sampai detail, tapi secara umum, secara global bahwa sholat itu wajib, bahwa sholat itu penting dan seterusnya. Begitu juga berkaitan dengan saum, ya saum. Agak sedikit detail ya tentang haji. Nah, haji umum sekali dan haji teknis seberapa kali tawaf, bagaimana di mana mabit dan lain-lain itu sepenuhnya di dalam hadis. Lantas ada beberapa ajaran. Nah, tetapi ketika Quran berbicara tentang hukum waris umpamanya, Quran itu rinci detail sehingga peranan hadis itu kurang. Wallahu alam apa sebabnya, tapi memang ada kecenderungan manusia kalau menyangkut harta itu agak sedikit sulit diatur, mungkin ada, bukan fitrah barangkali ya, ada kecenderungan manusia itu ingin mengumpulkan harta, bangga dengan harta, dan kemudian sedikit kadang-kadang menjadi sombong gara-gara harta, dan ternyata banyak musibah itu karena problem harta ya, negara rusak itu karena juga masalah harta, yaitu pengelolaan harta ataupun juga penyalahgunaan harta atau mendapatkan harta dengan cara yang tidak baik, banyak sekali contohnya. Sampai beberapa ajaran aliran-aliran filsafat seperti katakanlah komunisme sekarangnya juga kembali menyangkut harta kekayaan dan kapitalisme dan lain-lain seterusnya. Baik. Bagaimana Quran berbicara tentang harta? Bisa kita lihat ayat-ayat Al-Quran dari juz 30 lah, dari surat-surat pendek itu. Surat-surat pendek yang ada pada juz terakhir, juz 30 itu banyak menyangkut harta kekayaan. Dan ini peringatan diturunkan terutama di Mekah. Artinya ditujukan kepada masyarakat yang waktu itu dikuasai oleh masyarakat musyrikin yang pada umumnya yang atau beberapa di antaranya tokoh-tokoh itu adalah masih keluarga besar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, masih keluarga Bani Hashim begitu. Kita lihatlah dari belakang ini kita mulai surat Al-Lahab, Tabbas Yada Abi Lahab wa Tab. Surat ini menerangkan tentang sikap paman Nabi yang sangat membenci Nabi, yaitu Abu Lahab. Ia mengharapkan bahwa Nabi itu akan mengikuti jejaknya atau mendukung sikapnya. Tetapi Nabi mengajarkan ajaran Tauhid, maka dia melahirkan kesombongan sampai mencaci maki di muka umum. Taban baka ya Muhammad, celaka kamu Muhammad, celaka. Caci maki di depan umum yang pada waktu itu ini sebuah aib sebetulnya. Kalau satu keluarga, pimpinan keluarga mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas kepada keluarga sendiri. Nah, tapi Abu Lahab mungkin sudah begitu jengkel menghadapi Rasulullah SAW. Nah, Quran secara khusus menurunkan wahyu. Terkenal dalam surat Al-Lahab. Dalam surat Al-Lahab itu adalah dinyatakan Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Yang celaka bukan Muhammad. Tapi Abu Lahab itu yang ngomongnya kasar, yang ngomongnya tidak baik itu. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Kemudian apa pernyataan Quran? Dia sombong karena harta. Allah menyebut ma'agna anhu maluhu wa ma'akatab. Kekayaannya itu tidak bisa memberikan jaminan dia baik dan dia selamat. Kemuliaan. Nah, tidak ada jaminan harta. Dia kaya tapi tidak mulia. Dia kaya tapi belum tentu dia bahagia. Ma'agna anhu maluhu. Dan juga tidak memberikan jaminan kebahagiaan, keselamatan, kemuliaan segala apa yang dia lakukan. Nah, tentu sekali lagi peringatan Quran kepada Abu Lahab yang sombong karena kaya itu bisa berlaku juga kepada selain Abu Lahab, kepada kita umpamanya saja, nah, kepada mereka yang memiliki kekayaan harus menghilangkan kesombongan, sebab sekali lagi kekayaan tidak bisa memberikan jaminan keselamatan, bahkan juga kebahagiaan tidak jamin juga kemuliaan. Banyak orang dihormati karena kekayaan, tapi dia dalam hati sebetulnya benci betul kepada orang yang padahal memiliki kekayaan. Nah, contoh Abu Lahab itu. Kita baca kembali pada ayat surat berikutnya. Ini menggambarkan potret masyarakat yang ideal. Masyarakat yang baik yang harus kemudian dibangun oleh Nabi dan dibangun oleh umat Islam itu apa? Dalam surat Quraisy. Jadi potretnya adalah masyarakat Quraisy waktu itu, yaitu potret masyarakat yang ideal yang baik itu ada at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Masyarakat yang baik itu adalah masyarakat yang bebas. Masyarakatnya dari rasa lapar dan dari rasa takut. Jadi potret masyarakat yang ideal yang baik itu adalah kalau terjadi satu keamanan, keselamatan, jaminan aman, dan yang kedua jaminan sejahtera. Jadi kalau sebuah negara termasuk negara kita belum menjadi sebuah masyarakat yang ideal sebagaimana yang diajarkan agama, kalau di dalamnya masih terdapat kesombongan karena kekayaan, ataupun juga keangkuhan karena kekayaan seperti yang tadi digambarkan dalam surat Al-Lahab. Nah, potret masyarakat yang baik itu adalah kalau masyarakat itu bebas dari rasa lapar, bebas dari rasa takut, aman, tidak ada kejahatan, dan yang kedua sejahtera, tidak ada yang kelaparan. Nah, kita bisa mengukur masyarakat di sekitar kita, masyarakat Indonesia yang sama-sama kita cintai ini, dalam beberapa hal kita merasakan belum terwujud apa yang disebut at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Masih banyak yang merasa tidak tentram, tidak tenang, dan masih banyak masyarakat yang merasa lapar. Oleh karena itu, ini dituntut tentu saja sebagai seorang muslim kita berusaha bekerja keras untuk membebaskan diri kita, keluarga kita, bahkan masyarakat. Membantu masyarakat terbebas dari rasa lapar dan dari rasa takut. Itu pesan Quran menggambarkan masyarakat Quraisy. Kemudian selanjutnya kita temukan lagi sebuah dalam surat Al-Ma'un. Nah, ini lebih tajam lagi dalam surat Al-Ma'un. Allah bertanya, ra'aita allazi yukadzibu bid-din. Kamu tahu enggak siapa sebetulnya pendusta agama? Ternyata jawabannya dalam surat Al-Ma'un itu berkaitan lagi dengan harta. Yang dimaksud, yang disebut oleh Al-Quran orang yang pendusta agama itu ternyata disebut dalam surat Al-Ma'un itu فَذَلِكَ اللَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمِ وَلَا يَهُدُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. Yaitu mereka yang sampai hati atau mereka yang mungkin sadis tidak ada perhatian untuk menolong orang-orang miskin, dan tidak ada perhatian, tidak ada usaha untuk menolong anak-anak yatim. Jadi hati-hati ini, siapapun dalam posisi apapun bisa dikatakan sebagai pendusta agama oleh Quran ya Al-Ma'un. Kalau yang bersangkutan itu adalah yadu'un yatim wala yahuddu ala ta'amin miskin, yaitu membiarkan orang-orang yatim, tidak menolong orang-orang yatim, dan membiarkan orang-orang miskin, menelantarkan anak-anak yatim, dan membiarkan tidak menolong orang-orang miskin. Wala'udzubillah. Kita tidak harus berusaha, jangan sampai termasuk orang yang disebut yukazzibu biddin. Jadi artinya kalau kita tafsirkan, seseorang tetap disebut sebagai pendusta agama, walaupun dia sholat, walaupun dia katakanlah rajin ke masjid, kalau tidak ada perhatian untuk menolong orang-orang miskin, dan tidak ada perhatian untuk menolong anak-anak yatim, apalagi sampai menyakiti mereka. Nah kalau soal anak yatim itu kan ya, kita ingat pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang luar biasa. Beliau menyatakan, anak yatim itu kekasihku. Barang siapa yang menyakiti anak yatim itu manalah berarti menyakiti aku. Dan beliau menyatakan, anak wa kafirul yatim filsan. Saya akan berganti dengan tangan nanti di sorga dengan orang-orang yang ketika di dunia banyak memberikan perhatian, menolong orang-orang yatim. Begitu penghargaan Islam terhadap mereka yang memberikan perhatian untuk menolong anak-anak yatim, dan begitu keras Quran memponis orang-orang yang menelantarkan miskin dan yatim sebagai pendusta agama. Jadi dalam surat Al-Ma'un, pendusta agama itu tidak disebutkan yang tidak sholat, yang tidak mau haji, tidak sholat, tidak. Tetapi adalah فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمِ وَلَا يَحُدُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ, yaitu mereka yang membiarkan tidak ada perhatian untuk menolong orang-orang miskin dan tidak ada perhatian untuk menolong orang-orang yatim. Ini perlu menjadi perhatian kita supaya kita terbebas dari predikat pendusta agama, kadzibu biddin, anuzubillah min dzalik. Kita lanjutkan surat berikutnya yang menyentuh tentang harta, yaitu surat Al-Kautsar. Dalam surat Al-Kautsar, surat pendek itu, inna a'tayna kal-kautsar, aku berikan kepada kalian yang terbawanya. Lantas kalau sudah diberi harta banyak, fasholli, harus rajin sholat, wanhar, dan berkurban. Biasanya diartikan sempit, wanhar sini berkurban. Pemotongan hewan, tapi berkurban juga bisa berarti ya pengorbanan harta kekayaan untuk menolong orang-orang yang miskin, orang-orang yang memerlukan pertolongan. Ini ada surat-surat pendek di dalam di juz amma yang sudah menyentuh tajam tentang pengelolaan harta dan bagaimana Allah murka kepada mereka yang tidak ada perhatian untuk menolong yatim dan miskin, dan sampai dikatakan predikatnya pendusta agama. Kita baca lagi surat berikutnya adalah surat Al-Humazah. Wa ilul likulli humazatil lumazah allazi jama'a mala wa addada yahsabu anna malahu akhladah. Celaka itu orang-orang itu. Ya, kenapa celaka? Dia sibuk menimbun kekayaan, jama'amala wa'addadah, mengumpulkan, menghitung-hitung, terus menghitung, sibuk menghitung-hitung kekayaan, mengumpulkan, menghitung, dan tidak ada perhatian untuk menolong orang lain dengan kekayaan. Itu disebut sebagai pendusta ala al-maratalladhi yukadibidin fadhalika wailun likulli humazatin lumazah, celaka, rakawel, bayangkan. Wailul likulli humazatil alladzi jama'a mala wa adada yahsabu anna malahu ahla, sibuk menghimpun-himpun kekayaan, kurang terus investasi terus, tapi tidak ingat bahwa hidup ini adalah sementara dan semua kekayaan akan kita tinggalkan ketika ajal itu tiba, kecuali yang sempat kita sedekahkan, yang sempat kita wakafkan. Ayat surat ini tentu jangan diartikan bahwa orang kaya itu celaka. Yang dicelaka di sini adalah orang yang sibuk menghitung-hitung kekayaan tapi tidak ada perhatian untuk melaksanakan ibadah harta, zakat, dan lain-lain. Jadi orang Islam diperintahkan untuk bekerja keras mendapatkan harta. Tapi sekali lagi bukan untuk ditimbun, disibukkan dengan menghitung-hitung, tapi untuk disalurkan untuk menolong orang lain, untuk membela agama, membela tentu bangsa, negara, masyarakat, dan lain-lain. Nah, surat Al-Humazah baik untuk direnungkan. Wailul likulli humazatil lumazah. Celaka itu orang-orang. Alladzi jama'a mala wa ajjadah. Yaitu yang sibuk menghimpun-himpun kekayaan dan menduga merasa hartanya itu akan kekal selamanya. Padahal harta itu akan ditinggalkan atau harta meninggalkan kita. Surat Al-Humazah. Surat At-Takatsur, Al-Hakum At-Takatsur. Juga menyinggung lagi soal harta kekayaan. Dalam surat At-Takatsur, Allah berfirman, Al-Hakumut Takatsur Hatta Zurtumul Maqabir. Celakalah itu. Celaka itu orang-orang yang sibuk menimun-nimun kekayaan. Sibuk. Al-Hakumut Takatsur Hatta Zurtumul Maqabir. Harus sadar setelah masuk kuburan. Ternyata yang dikumpulkan, yang dijaga pakai surat segala macam itu semuanya ditinggalkan. Setelah dia dipanggil ziarah ke kuburan, maksudnya meninggal dunia, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa kalau seorang itu meninggal dunia, putuslah semua amal, nggak bisa sholat lagi, nggak bisa zikir lagi, nggak bisa ke masjid lagi, kecuali tiga saja yang terus manfaat bagi seorang yang telah meninggal dunia itu. Soal harta itu, sedekatun jariyah, harta yang sempat disumbangkan, yang sempat diwakafkan. Itulah yang bermanfaat bagi siapapun, bagi kita. Setelah kita meninggal dunia, rumah tidak bermanfaat, mobil, kendaraan tidak bermanfaat, perhiasan, dolar, dan lain-lain, deposito tidak bermanfaat, kecuali ketika hidup kita sempat menyalurkan itu sebagai wakaf untuk kepentingan masyarakat, untuk kepentingan agama. Itu hadis Nabi. Yang kedua adalah ilmu yang dimanfaatkan. Ilmu yang tidak dimanfaatkan cuma untuk sendiri saja juga begitu meninggal dunia ya sudah tidak bermanfaat. Nah, ilmu harus dimanfaatkan, diajarkan, disampaikan kepada orang lain, dipublikasikan dan seterusnya. Dan yang ketiga adalah ini yang tidak kalah pentingnya bagi kita yang sudah berkeluarga. Jangan lupa aset kita yang terus pahalanya mengalir kepada kita. Kalau kita meninggalkan anak sholat, musibah, celaka berat. Kita di dunia rajin sholat, tapi anak kita, keturunan kita terdiri dari orang-orang yang tidak taat kepada Allah, yang tidak salat, yang tidak patuh kepada agama. Jadi pada saat meninggal dunia kita akan menyesal. Gitu dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi investasi abadi, walaupun kita meninggal dunia sekian puluh ratus tahun, tetap bermanfaat bagi kita, mengalir pahalanya, mengalir kenikmatannya kepada seorang yang sudah meninggal dunia, yaitu tiga. Satu adalah sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang pernah dimanfaatkan, diajarkan kepada orang lain dengan ikhlas. Dan yang ketiga adalah putra-putri soleh yang selalu mendoakan. Inilah investasi abadi. Kita lanjutkan sedikit tentang harta dalam surat Al-Adiyah. Dalam surat Al-Adiyah, Allah subhanahu wa ta'ala menekankan salah satu sifat manusia yang perlu disadari oleh manusia, yaitu wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Manusia itu memang ada kecenderungan sangat berlebih-lebihan untuk menghimpun harta. Pengin aja ngumpul-ngumpulin harta itu sampai lupa bahwa itu akan ditinggalkan. Sekali lagi, jangan diartikan bahwa kita tidak boleh menghimpun harta. Kita diperintahkan untuk mencari harta. Kita diperintahkan untuk menghimpun kekayaan, tetapi untuk diamak, disedekahkan, untuk dimanfaatkan, diwakafkan. Jadi kecenderungan manusia itu dikatakan oleh Quran, wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Ada kecenderungan manusia itu ingin menimun-nimun kekayaan dengan segala macam cara, lupa aturan, lupa keluarga dan lain-lain. Ini peringatan dari Al-Quranul Karim. Satu lagi kita temukan dalam surat Al-Alaq. Kalla innal insana layabha, menyatakan oleh Al-Quran. Ingat coba, perhatikan itu. Manusia itu sombong. Ada kecenderungan menjadi sombong, takabur. Ar-ro'ahu stagna, kalau dia kaya. Jadi kecenderungan orang itu jadi sombong, lupa daratan, lupa keluarga, lupa agama karena kekayaan. Kesibukan mencari harta kekayaan banyak yang menyebabkan dia lupa kepada ajaran, lupa kepada Tuhan. Dan satu lagi dalam surat Wadduha. Dalam surat Wadduha, ini banyak sekali surat-surat yang berbicara tentang harta kekayaan, dimulai dari juz amma. Nah, apalagi di surat-surat yang panjang yang madaniyah itu. Dalam surat Wadduha, fa ammal yatima fala taqhar wa ammas saila fala tanhar. Nah, ini pesan pertama Allah menjanjikan kepada Nabi dan termasuk kepada kita, walal akhiratu khairul laka minal ula. Hari esokmu lebih cerah, masa depanmu indah, masa depanmu cerah, bahagia, begitu. Ini kepada Nabi juga berlaku kepada kita. Hari esok baik, masa depan baik. Cuma syaratnya adalah satu. Amal yatima pala takhar. Jangan coba-coba. Jangan membentak, menyakiti anak yatim. Sial nanti. Yang kedua. Wa masa ila pala tanat. Jangan mengusir orang yang minta-minta. Orang yang minta-minta itu datang membawa rezeki. Ketika dia pulang katanya menghapuskan dosa dan kesalahan. Jadi tidak ada orang yang kemudian bangkrut gara-gara banyak menolong orang lain, banyak menolong orang miskin, banyak menyentuni anak yatim. Surat Wadduha itu turun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat Nabi agak sedikit gelisah, jangan-jangan ini Tuhan marah. Wahyu agak lama enggak turun-turun. Allah memberikan jawaban, Allah tidak marah. Hari dulu juga Allah menolong kamu, menyelamatkan kamu, dan walal akhiratu khairul laka minal ula. Hari esok lebih cerah, kamu pasti baik di masa depan itu. Cuma syaratnya tadi, satu, amal yatima falatakan, jangan kau sakiti anak yatim. Amal sa'ila falatakan, jangan membentak-bentak orang-orang yang minta-minta. Nah, baru kamu nanti, amal binimat ya rabbika fahadis, dan selalu tahadus binimat, sadar, bahwa kita mendapat anugerah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam surat Wadduha, jaminan dari Allah hari esok akan lebih baik. Masa depan akan lebih indah. Syaratnya jangan menyakiti anak yatim, jangan mengusir orang yang minta-minta dan biasakan tahadduts bin nikmat, yaitu kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nah, masih banyak ayat-ayat yang menyentuh, berbicara tentang harta kekayaan. Bisa kita baca dalam surat Al-Lail. Itu janji kepada orang yang banyak memberi dan sanksi kepada mereka yang tidak mau memberi. Man'a atau fattaqo dan seterusnya. Kemudian esensi perjuangan ini dalam surat Al-Aqabah. Wa ma'adro kamal Aqabah. Sebetulnya esensi perjuangan seorang muslim itu apa? Memperbesar organisasi, memperbanyak anggota, atau memperbanyak sarana, memperbanyak anak buah dan lain-lain, dikatakan fakur rokobah. Esensi perjuangan bagi seorang muslim, jadi apapun, profesi apapun, adalah berusaha membebaskan orang-orang yang lemah. Membahfakur au it'amun fi yaumin dzimatsabah, dan memberi makan kepada orang-orang yang sangat memerlukan bantuan makanan. Kembali lagi ini, bagaimana kita mengelola harta, menggunakan harta, memanfaatkan. Esensi perjuangan dalam Islam, baik silahkan mau pakai apapun, lembaga politik, lembaga ekonomi, lembaga pendidikan, harus mengarah kepada fakur rakabah au it'amun fi yaumin dzimatsabah, yaitu membebaskan orang-orang yang lemah dan selalu memberikan bantuan makanan, bahkan memberikan makanan kepada orang-orang yang sangat memerlukan. Inilah perjuangan di dalam ajaran Islam. Masih banyak kita temukan ayat-ayat yang berkaitan dengan harta kekayaan. Jadi sekali lagi, harta kekayaan pemilik mutlaknya Allah, kemudian diserahkan kepada manusia oleh Allah melalui waris, melalui pemberian, melalui usaha, dan yang paling baik itu adalah harta kekayaan yang kita peroleh dengan cara usaha yang halal. Mudah-mudahan bermanfaat, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan kepada kita, yaitu kita memiliki kekayaan dan kita memiliki semangat dan kesadaran untuk berbagi harta dengan orang lain.
0: Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih Pak Kiai di pagi hari ini sudah dihadirkan ilmu. Dan nampaknya kita akan sapa satu pertanyaan sudah bergabung Pak Kiai di pagi hari ini. Dari sahabat Amir di Bandung, Pak Kiai yang menyampaikan berbaginya di pagi hari ini. Pak Kiai izin bertanya, saya pernah menghutangkan harta yang saya miliki dengan sekian rupiah kepada teman saya, sahabat MQ. Namun sampai saat ini, teman saya ini belum ada niat mengembalikan, sahabat MQ. Dan saya pribadi juga, sahabat kita ini, agak tidak enak untuk menagihnya karena takut terputus silaturahinya. Ini seperti apa langkah terbaiknya, Pak Kiai? Terima kasih.
1: Iya. Ini problem yang banyak dihadapi ya. Kita punya teman, sahabat, dia punya hutang tapi nggak bayar. Ya, ada pertama harus disadarkan. Langsung ataupun tidak langsung. Tidak langsung itu katakanlah mendengar uraian ceramah seperti tadi, mau saja tentang bahwa hutang itu wajib dibayar. Itu hutang itu tidak bisa hapus gitu. Itu harus disadarkan. Yang kedua, kalau kita tahu bahwa dia itu memang tidak mampu, maka tentu membebaskan orang yang punya hutang itu baik, tetapi tetap tidak boleh melahirkan mental yang tidak baik. Jadi karena oleh kita tidak ditagih, lantas dia biar pinjam-pinjam ke mana-mana nggak nagih. Kalau jangan sampai menjadi budaya, akhlak, kebiasaan itu adalah salah. Hutang itu adalah bisa menghalangi hidayah dan petunjuk kalau memang tidak dibayar para mampu. Jadi harus disadarkan langsung ataupun tidak langsung. Kalau kita tahu bahwa dia tidak mampu, ya selain disadarkan, ya kita bebaskan. Itu sebab orang meninggal dunia, semuanya hapus kecuali hutang. Hutang nggak hapus, terus bayar. Dan bayar di akhirat lebih sulit. Nah, mudah-mudahan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khairan Pak Kiai, ilmu yang sudah dihadirkan di kesempatan pagi hari ini. Pagi hari ini mudah-mudahan menjadi amal jariah untuk Pak Kiai. Dan juga mari kita doakan bersama guru-guru kita, sahabat MQ di pagi hari ini yang sudah menghadirkan sajian ilmu, yang mudah-mudahan Allah limpahkan karunia kesehatan, Allah jaga guru-guru kita, dan juga tentunya diistiqomahkan dalam kebaikan selalu. Amin, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin.
2: Bila kenangkan kahar.
0: Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat MQ yang sudah bergabung di pagi hari ini. Sebelum juga kami sapa, kami akan hadirkan kembali terlebih dahulu sebuah informasi, sebuah amal kebaikan yang dapat kita manfaatkan, sahabat MQ, dan juga kita dapat ambil bagian di dalamnya. Sahabat MQ, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun, rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan juga meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MQ, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 2139-427-350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi Anda di nomor 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan juga peduli.
2: dosa yang memburu setiap hari, setiap ketika.
0: Selain itu juga sahabat MK, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah Aagim dengan mengetikkan bintang 121 bintang 43 pagar. Sekali lagi sahabat MK, bintang 121 bintang 43 pagar dan pilih judul tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan sahabat MK sudah bisa bersedekah sekaligus juga berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel.
2: Menimpa, menekan di jiwa, tak sang.
0: Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat MG di pagi hari ini yang sudah bergabung menyampaikan atensinya, baik menyampaikan salam silaturahim, doa-doa terbaik, dan juga tentunya melaporkan kualitas siaran di pagi hari ini. Namun mohon maaf tidak dapat seluruhnya terbacakan sahabat MG karena keterbatasan waktu yang ada. Ada Ibu Saprah dari Perum Samolo Cianjur, Yang Alin dari Cimareme, Ibu Reni dari Cikarang, Ibu Eti dari Bale Endah, Ibu Parilah dari GBA 3, Bapak Ujang dari Jamali Cianjur, Ibu Is dari Banjaran, Ibu Nengsih dari Cipanas Puncak, sahabat Ican Amin dari Gendrung Mangu Cilacap, Abah Akbar dari Ciranjang, dan juga terakhir ada sahabat Nisa dari Parken yang juga sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini. Ya, mudah-mudahan atensi yang sudah Anda hadirkan menjadi amal kebaikan untuk kita semuanya tentunya. Amin, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh jaringan Radio Relay MK Pagi yang juga sudah turut serta menyambung siarkan program manajemen Kolbu Pagi dari jam 5 hingga 6 pagi waktu Indonesia Barat. Sudah di penghujung kebersamaan sahabat MK, sudah saatnya sahabat siar Anda, Bahri Alamsyah, pamit undur diri dari ruang dengar Anda di kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanaka Allahumma wabihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kerana takut.
3: Program manajemen Kolbu Pagi telah membersamai Anda. Selamat menjalani hari sepenuh hati.

0: hari, coba renungi lagi. Periksalah diri kita dengan sungguh-sungguh. Bersegeralah untuk mengobati setiap sakit yang ada pada ruhani kita. Sadarilah setiap kesombongan yang tidak ada artinya. Ya, sepotong kecil daging yang tidak akan memuaskan selera seekor burung itu, kitalah makhluk yang lemah dan sama sekali tidak memiliki kekuatan. Apalagi pantas dapat sanjungan tanpa pertolongan dari Allah Sang Maha Pencipta. Kekuatan yang sesungguhnya harus dicari dari pemilik sejatinya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah sebab mutlak bagi segala sebab-sebab akhir. Bahkan jika seluruh makhluk bekerja sama untuk menciptakan seekor lalat, maka niscaya mereka tidak akan berhasil. Seluruh kekuatan hanyalah milik Yang Maha Kuasa. Maka, saat kita sedang melakukan sesuatu, tuliskanlah dalam hati dengan pena akal bahwa tidak ada sebab efektif dalam dunia wujud kecuali Allah. Bawalah hati ke tingkat ketentraman dan sadarilah pula bahwa makhluk manusia tidak dapat menyebabkan kebaikan atau keburukan, karena hanya Allah yang mampu melakukannya. Kehendak Allah selalu menguasai kehendak makhluknya. Maka, jika hati kita tunduk kepada sabda suci tersebut dan meyakininya dalam hati, semoga segala perbuatan dan keyakinan padanya dapat memperoleh balasan dan penghapusan kesalahan. Pesan ini dipersembahkan oleh Sahabat MQ. Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makhanal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli. Solusi Quran memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MQ, harta titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada yang dikehendakinya. Di dalamnya terdapat anjuran untuk diinfakkan bagi membela kepentingan agama secara militer, finansial maupun ekonomi. Selain perintah dibelanjakan fisabilillah, Allah Ta'ala melarang kaum muslimin untuk tahlukah, yaitu menjerumuskan diri ke dalam kesusahan karena menghabiskan harta untuk bersedekah. Maka, dalam hal berinfak, seorang mukmin hendaknya memberikan harta terbaik sesuai porsi pendapatan, sehingga tidak terjadi pemborosan ataupun kekikiran. Sahabat MQ, berikut beberapa panduan amal untuk menumbuhkan kesadaran berinfak. mempersiapkan yang akan kita infakkan, baik itu benda, uang, maupun tenaga dengan sebaik-baiknya. Kedua, memaksakan diri membiasakan berinfak ketika ada kesempatan yang baik, semisal di pagi hari, selepas sholat, pada bulan Ramadan, dan lain sebagainya. Ketiga, meyakini harta adalah titipan dan akan abadi di sisi Allah jika diinfakan, serta memohon agar diberi hati yang ikhlas dalam beramal soleh, khususnya dalam berinfak. Sahabat MQ, berikut bacaan doa memohon makanan halal dan terhindar dari makanan haram. Allahumma kfini bihalalika an haramka wa aghnini fi fadlika amman siwa. Yang artinya, ya Allah, cukupkanlah aku dengan kehalalanmu sehingga tidak memerlukan keharamanmu, dan jadikanlah aku kaya sehingga tidak butuh kepada selainmu. Hadis riwayat Tirmidzi. MQFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Abdul Somad. Makna keluarga menurut saya adalah ketika sekelompok orang atas dasar syariat hukum Allah SWT membina sebuah ikatan yang bertujuan selamat di dunia, selamat di akhirat, saling menyelamatkan, saling menjaga. Kunna libasul lakum, mereka pakaian bagi kamu, wa antum libasul lakum, dan kamu pun pakaian bagi mereka. Pakaian yang menutupi di kala panas, pakaian yang melindungi saat sejuk. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di MQFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ruang diskusi, update informasi, dan meluaskan pengetahuan. Kami rangkum dalam program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh
1: Sahabat MQ. Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni abdi makana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

0: Sehat Islami.
1: Kenapa makanan itu berpengaruh, Ibu Pak semua, terhadap masalah tidur? Bisa dari konten makanannya, bisa juga dari waktu makannya, bisa juga dari cara makan. Kenapa diet itu pengaruh? Gini aja contohnya. Andai kata misalnya kita mengkonsumsi minuman, contoh kopi. Ternyata paparan kafein, Ibu Pak semua, dosis kafein 2 lebih dari 200 mg per hari akan berdampak pada quality of sleep. Kafein mempunyai durasi atau masa kerja. Masa kerja ini, Ibu Bapak semua, kafein ini rata-rata di 4,8 jam. Nah, kalau saja kafein itu masih bekerja, Ibu Bapak semua, ketika jam tidur, ini bisa menurunkan kualitas tidur. Jadi kalau begitu, ngopi-ngopi pada malam hari ini juga berdampak? Iya. Pertama, dosisnya tidak lebih dari 200 mg. Yang kedua, waktu mengkonsumsinya tidak kurang dari 4 jam di waktu jedanya dengan waktu tidur. Apakah kopi itu banyak dikonsumsi sekarang? Iya, betul. Trennya kan meningkat ya. Di mana-mana juga kita lihat marak kafe. Kalau kita lihat apa kata Rasulullah SAW? Kalau Rasulullah SAW tidak menyukai tidur larut malam dan tidak menyukai berbincang-bincang setelah isya. Artinya Ibu Bapak semua, rata-rata Rasulullah itu tidur tidak lama setelah waktu isya. Rata-rata itu begitu. Dan kalau kita lihat Ibu Bapak semua, kapan waktu makan Rasulullah? Makan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak ada acara dinner party. Maksudnya itu enggak ada acara makan-makan setelah isya ya. Hampir enggak pernah ada, Ibu Bapak semua. Bahkan kalau kita lihat rata-rata, kalau kita lihat dari beberapa lifestyle atau gaya hidup Rasulullah yang termaktub dalam hadis, rata-rata Rasulullah itu hampir gak pernah makan setelah isya. Artinya Bapak Ibu semua, ketika Rasulullah SAW tidur, maka tidurnya Rasulullah itu dalam keadaan lambung kosong. Artinya ini bisa berpengaruh terhadap kualitas tidur. Nah, apa dampaknya ketika tidur dalam keadaan lambung isi? Terjadi reflux. Kalau kita sedang berbaring begitu ya, berbaring ke kanan, lambung dalam keadaan isi, kemungkinan isi lambung itu balik kemana? Ke esophagus. Itu yang disebut dengan reflux. Kalau kejadian ini berulang terus akan terjadi GERD namanya itu. Lambung dirancang pH-nya itu rendah, bisa 1,8, bisa 2, bisa 2,3. Saking asamnya itu lambung. Asam itu Ibu Bapak semua dirancang untuk di lambung. Tetapi kalau dia masuk ke daerah esophagus, ke daerah saluran pencernaan atas, itu tidak dirancang untuk tingkat pH-nya yang rendah, sehingga terjadi iritasi lama-kelamaan. Jadi itulah kalau tidur dalam keadaan lambung terisi. Jadi makan, waktu makan ternyata ini juga berpengaruh terhadap quality of sleep.
0: Tips Sehat Islami dipersembahkan oleh MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, apa perumpamaan persaudaraan dalam Islam? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
3: Tenang. Semua masalah
2: kok ada lagi?
3: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
2: Masalah
3: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu.
2: Benar juga ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
4: Halo, Assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
4: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
5: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makhana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813 1712.

0: terhadap diri mereka sendiri. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya, Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Dan sesungguhnya, Dialah yang Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Al-Quran, Surat Az-Zumar, ayat ke-53.
1: Kenali MTFM lebih lengkap dengan klik MTFM Network.

Sahabat MK, dalam Islam persaudaraan ibarat sebuah bangunan yang kokoh. Dari Abu Musa al-As'ari berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim dengan mukmin yang lain bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lain.

pagi adalah waktu di mana jalanan akan lebih ramai oleh orang-orang yang akan berangkat. Memulai aktivitasnya menggunakan kendaraan pribadi maupun angkutan umum. Membuat sopir angkot sudah saling menyalip kendaraan satu dan lainnya untuk berebut mendapatkan penumpang. Di tepi jalanan yang ramai lancar itu, terlihat seorang ibu dan tiga anaknya sedang berdiri. Tentu ibu itu menjadi incaran para supir angkot untuk ditawari menaiki angkotnya. Namun setiap angkot yang berhenti dan berbicara dengan si ibu selalu langsung melaju kembali. Dan hal ini terus berulang berkali-kali, sehingga ibu dan ketiga anaknya itu masih kembali menanti. Setelah beberapa waktu, satu angkot dengan satu penumpang lelaki yang masih muda turut berhenti di samping ibu itu, menawarinya untuk naik. "Pak, lewat terminal bis ya?" tanya ibu itu sebelum naik. Sopir pun kemudian mengiyakan pertanyaan sang ibu. Lagi-lagi, kebingungan tampak dari wajah sang ibu. Setelahnya si ibu tidak lantas segera naik. Ia pun berkata dengan keraguan, "Tapi Pak, saya bertiga dengan anak-anak saya, dan saya tidak punya ongkos," ucap si ibu. Mendengar hal itu, sambil tersenyum, kemudian sang sopir pun menjawab, "Tidak apa-apa Bu, naik saja." Ibu dengan tiga anak itu masih tampak ragu, sampai sang sopir mengulangi perkataannya. "Ayo Bu, naik saja, tidak apa-apa," ucap sang sopir. Ya, di saat angkot lain berlomba mencari penumpang mengejar setoran, sang sopir yang satu ini rela memberikan 4 kursi penumpangnya secara gratis. Singkat cerita, sampailah mereka semua di terminal bis. Ketiga anak dan sang ibu pun turun, tak lupa mengucapkan terima kasih kepada sang sopir. Setelah keempatnya turun, penumpang terakhir pun bergegas keluar dari angkot dan segera membayar menggunakan pecahan 100 ribuan sambil berkata kepada pak supir, "Ini pak, untuk ongkos saya dan 4 orang penumpang tadi. Terus jadi orang baik ya pak," kata pria tersebut kepada sopir angkot itu. Sahabat MK, seorang ibu yang jujur, seorang sopir yang baik hati, dan seorang penumpang yang dermawan, mereka saling mendukung dalam berbuat kebaikan. Hidup ini hanya sekali, dan begitu singkat. Jika kita tidak sibuki dengan amal soleh, lantas apa yang kita persiapkan untuk bekal di

akhirat kelak. Marilah kita terus berbuat baik dan tidak pernah berhenti dan merasa lelah untuk berbuat kebaikan. Tidak perlu menunggu kaya untuk bisa memberi, karena kekayaan sejatinya terletak dari banyaknya syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan dari Jalan Geger Kalong Girang Baru nomor 11 Bandung MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, akan selalu ada pembelajaran baru ya yang bisa kita dapatkan di setiap harinya, di setiap waktunya, sahabat MK. Bahkan kalau kita bertafakur peristiwa-peristiwa yang telah kita alami bertahun-tahun lalu, juga bisa memberikan pengetahuan baru untuk kita, sahabat MK, ketika kita sudah Allah mampukan untuk melihat dari sudut pandang kita hari ini. Maka mari kita terus hadirkan, sahabat MK, semangat untuk belajar, untuk terus dapat bertumbuh, sahabat MK, karena setiap kita dikatkan, sahabat MK, dengan kewajiban terus belajar ya, dari buayan hingga liang lahat. Alhamdulillah, sahabat MK, membersamai Anda kembali di hari ini. Mari kita belajar bersama kembali, sahabat MK ya, dengan terus dapat membekalkan diri dengan ilmu yang manfaat. Hari ini program Inspirasi Pagi Persembahan DT Peduli hadir kembali ke ruang dengar Anda di hari Kamis, sahabat MK ya, hari ke-9 kita sudah masuki di bulan Juli, bertepatan dengan hari ke-24 di bulan Muharram, sahabat MK. Hari ini dalam program Inspirasi Pagi Persembahan DT Peduli akan banyak informasi terkini yang akan kami hadirkan untuk Anda. Dan hari ini juga kita kembali akan belajar, sahabat MK, di hari Kamis seputar kesehatan ya. Bincang kesehatan nanti akan menyapa juga, dan ditutup dengan segmen MKpedia. Mari kita awali kebersamaan pagi hari ini dengan segmen Jurnal Pagi MKFM. Waktunya kita kembali berbagi informasi manfaat di pagi hari ini.
1: Update informasi di pagi hari dalam Jurnal Pagi.

Segmen Jurnal Pagi hari ini kembali mengajak Anda untuk berbagi informasi seputar perakiran cuaca, informasi lalu lintas, kemudian peristiwa yang terjadi di sekitar Anda, yang Anda ketahui ya, silakan dapat Anda bagikan informasi yang manfaat ya. Peristiwa kebencanaan barangkali terjadi di wilayah Anda, ataupun berita kehilangan, boleh juga dibagikan informasinya, sekaligus juga berbagi inspirasi dalam jurnal syukur. Anda bisa menuliskan 3 hal yang paling ingin disyukuri oleh Anda pagi hari ini apa? Silakan kirimkan ke 0811-224-1027 ke 0811-224-1027.

0: Di awal kami akan hadirkan sahabat MK informasi perakiraan cuaca ya untuk Anda. Silakan dimanfaatkan untuk Anda yang akan beraktivitas sepanjang hari ini. Hari ini untuk wilayah Bandung, Subang dan juga Yogyakarta akan kami coba hadirkan perakiraan cuacanya yang telah dimuat ya di laman BMKG sahabat MK. Untuk wilayah Bandung, hari ini hampir di seluruh wilayah kecamatan di wilayah kota Bandung akan kembali cerah, bahkan akan cukup terik ya hari ini sahabat MK cuacanya untuk wilayah kota Bandung. Dengan suhu puncak hari ini bisa mencapai 30 derajat Celcius. Kemudian untuk wilayah Subang, perakiraan cuacanya hari ini untuk wilayah Subang di hampir seluruh kecamatan wilayah Subang juga perakirannya akan cerah sahabat MK, dengan suhunya cukup terik, nanti panasnya bisa mencapai 33 derajat Celcius nih kalau Subang ya suhunya sahabat MK. Dan untuk wilayah Yogyakarta hari ini juga hampir di seluruh wilayah juga akan cerah ya, karena nampaknya kita sudah masuk di musim kemarau ya sahabat MK. Curah hujannya sedikit. Hari ini perakiraan cuacanya kembali akan cerah juga di wilayah Yogyakarta dengan suhu puncaknya bisa mencapai 32 derajat Celcius hari ini. Jadi hari ini Anda perlu kemudian bersiap kembali ya sahabat MK, berbekal tumbler, jangan lupa agar aktivitas kita di hari ini Anda lakukan terus di luar ruangan juga ya. Ini bisa tetap Anda terhidrasi dengan cukup ya sahabat MK di cuaca terik. Biasanya kita lebih berkeringat, sehingga perlu lebih diperhatikan ya asupan minumnya sahabat MK. Dan juga berbekal masker, barangkali bagi Anda yang berkendara, biasanya debu mudah terangkat ya kalau di cuaca kemarau, sehingga masker ini dapat melindungi kita juga ya dari debu yang dimungkinkan bisa terhirup. Nah, silakan diperiksa kembali sahabat MK ya hari ini. Bisa dilengkapkan juga oleh Anda bagaimana pantauannya langsung di wilayah tempat tinggal Anda hari ini. Langsung dapat dikirimkan ya ke 0811-224-1027 di 0811-224-1027. Lengkapkan juga dengan informasi lalu lintas bagi Anda yang sudah mulai berkendara merintasi ruas-ruas jalan pagi hari ini yang Anda sudah lalui, dapat dilaporkan bagaimana kondisi lalu lintasnya. Kemudian juga bagi Anda yang memiliki informasi seputar peristiwa yang terjadi di sekitar Anda, peristiwa kebencanaan, agar bisa menambah kesiapsiagaan, kewaspadaan, boleh dikirimkan juga. Ataupun berita kehilangan, agar dapat bantu kami luaskan juga ya informasinya. Silakan kirimkan ke 0811-224-1027. Dan juga jurnal syukur sahabat MK ya. Tiga hal yang paling ingin Anda syukuri pagi hari ini apa? Kirimkan 0811-224-1027. Kami segera menyapa Anda yang sudah berbagi informasi dalam jurnal pagi. Selepas kita akan jeda sejenak dengan informasi bermanfaat berikut ini.
1: Sahabat MK, apa bentuk syukur yang sering dilupakan manusia? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
3: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Quran, Surat Maryam ayat ke-76.
4: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
1: Sahabat MK, luput untuk bersyukur dan berterima kasih kepada sesama merupakan bentuk syukur yang sering dilupakan oleh manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan terwujud rasa syukur kepada Allah Ta'ala dari seorang yang tidak bersyukur kepada manusia. Hadis riwayat Abu Dawud.

Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami di Inspirasi Pagi Persembahan DT Peduli. Dalam segmen Jurnal Pagi masih kami nantikan Anda untuk dapat berbagi informasi seputar pantauan cuaca, informasi lalu lintas, jurnal syukur ya, tiga hal yang paling ingin Anda syukuri hari ini, boleh dituliskan, mudah-mudahan jadi inspirasi. Dan juga informasi-informasi lainnya Anda miliki sahabat MK seputar informasi kebencanaan atau berita kehilangan, boleh juga dapat dikirimkan ke 0811-224-1027. Terima kasih sahabat MK yang sudah berbagi informasinya pagi hari ini melalui WhatsApp MK FM. Kami sapa sudah ada sahabat Handayani di Jalan Ontario Cibeber Cimahi. Pagi hari ini menyampaikan atensinya diawali dengan jurnal syukur. Alhamdulillah Allah masih bangunkan dan sehatkan untuk curhat kembali di penghujung malam. Alhamdulillah Allah mudahkan kemarin untuk ngawas Osoka katanya ya, dan penelitian. Juga alhamdulillah dapat konsumsi free. Dan alhamdulillah bersyukur juga tadi malam mimpinya indah katanya ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan mimpi dari Allah ya. Kemudian juga menyampaikan jurnal paginya, cuaca cerah wilayah Cimahi, suhunya sejuk cenderung dingin pagi hari ini. Doanya dari sahabat Handayani untuk kru yang bertugas, juga sahabat MK yang sedang menyimak. Mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan rezeki, sehat selalu, bahagia dunia akhirat, dan juga berkah katanya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sahabat Handayani ya, dari Jalan Ontario Cibeber Cimahi pagi hari ini sudah berbagi informasi, mengirimkan foto juga nih, foto di sekitar wilayah tempat tinggal sahabat Handayani ya, nampaknya ya, alhamdulillah. Dari Cimahi kita beralih ke Soreang, menyapa Ibu Ella yang sudah berbagi informasi juga. Pagi hari ini melaporkan Ibu Ella dari Soreang, cuacanya cerah, kemudian suhunya dingin katanya. Mataharinya sudah tampak indah sekali katanya pagi hari ini. Doanya semoga hari ini lebih baik, lebih sehat, lebih sabar, dan selalu bersyukur. Alhamdulillah masih bisa ibadah, masih bisa aktivitas di rumah pagi ini sambil menyimak MKFM. Dan menyampaikan doa terbaiknya untuk guru-guru yang ada di MKFM. Terima kasih atas ilmunya, semoga menjadi amal jariah. Amin ya rabbal alamin. Untuk kru dan sahabat MK yang sedang menyimak, doanya disampaikan oleh Ibu Ella pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semua ada dalam lindungan Allah, diberi kemudahan, kebaikan, keberkahan, serta bahagia dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ibu Ella ya dari Soreang. Dari Buah Batu kali ini sudah ada Pak Yandi menyampaikan cuaca cerah sejuk sekali pagi hari ini di Buah Batu. Lalu lintasnya terpantau masih lancar di Jalan Cijaura Hilir Buah Batu. Alhamdulillah bersyukur di hari Kamis yang penuh berkah ini Allah masih bangunkan di sepertiga malam, bisa bergerak untuk ibadah dan berolahraga pagi hari ini secara teratur terukur sesuai dengan umur katanya ya. Teratur terukur sesuai umur. Oh, Masya Allah, ini rumus olahraga ya dari Pak Yandi. Doanya dari Pak Yandi untuk kita semua, semoga nikmat sehat waktu luang ini bisa dirasakan oleh keluarga, anak cucu dan sahabat MK yang sedang menyimak. Juga untuk guru-guru, terima kasih banyak atas ilmunya. Untuk kru yang bertugas juga semoga tetap sehat, semangat dan jangan lupa bahagia. Terima kasih Pak Yandi ya sudah berbagi informasinya pagi hari ini. Kita beralih ke Buah Batu, masih di Buah Batu ya ini. Ada sahabat kita Ibu Lina Arumsari pagi hari ini yang berbagi, menyampaikan doa saja Ibu Lina untuk kita semua. Semoga Allah senantiasa membimbing kita semua untuk dapat selalu berbicara dan berperilaku baik juga benar katanya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ibu Lina di Buah Batu. Dari Cilimus kali ini di KBB ya, Cisarua, sudah ada Bunda Sinta yang berbagi atensinya diawali dengan jurnal syukur. Bunda Sinta bersyukur kepada Allah hari ini bisa bernafas, bisa beraktivitas, bisa ibadah, dan menyampaikan informasinya untuk pagi hari ini cuaca di daerah tempat tinggal Bunda Sinta nih di Cilimus ya, sangat cerah sekali katanya, mataharinya sudah bersinar, terasa segar di badan. Bunda Sinta juga menyampaikan doa untuk kita semua, untuk Bunda sekeluarga
Mudah-mudahan diberikan kebaikan, keberkahan, kesehatan, kekuatan, rezeki yang berkah, dan diberikan nikmat yang tidak terhingga, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat lahir batin katanya. Terima kasih Bunda Sinta dari Cilimus ya, Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, sudah menyapa juga. Dari GBA 3 sudah ada Ibu Parilah pagi hari ini yang menyampaikan pantauan lalu lintas, belum bisa memantau katanya karena hari ini belum beraktivitas keluar. Pantauan cuacanya di GBA 3 cerah berawan, hawanya dingin sekali. Menyampaikan jurnal syukurnya Ibu Parilah pagi hari ini, alhamdulillah masih bisa bernafas, bisa menghirup oksigen dengan gratis, bersyukur juga bisa ibadah dan beraktivitas dengan lancar. Semoga sahabat MQ dan kru yang bertugas diberi kesehatan, keselamatan. Kemarin sore anak tetangga mengalami kecelakaan katanya di Cigadung Dago dan wafat. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semoga diampuni dosanya dan keluarga yang ditinggalkan diberikan keikhlasan dan ketabahan ya. Terima kasih Ibu Parilah di GBA 3 sudah berbagi informasinya ya pagi hari ini. Sahabat Handayani, terima kasih juga sudah melengkapkan informasi katanya lalu lintas pagi hari ini di Jalan Contong Cibeber ini sudah lumayan ramai lancar. Lancar ya alhamdulillah. Ramai lancar alhamdulillah. Terima kasih sahabat Handayani dari Cimahi pagi hari ini sudah berbagi informasinya. Terima kasih sahabat MQ di pagi hari ini Anda yang sudah berbagi informasi ya dalam segmen Jurnal Pagi. Dapat diikuti oleh Anda dari setiap Senin hingga Jumat ya, segmen Jurnal Pagi ini untuk dapat berbagi informasi seputar info lalu lintas ya, situasi lalu lintas atau peristiwa yang terjadi di sekitar Anda ataupun berita kehilangan, boleh dikirimkan dalam Jurnal Pagi agar dapat kami bantu luaskan informasi manfaat yang Anda kirimkan sahabat MQ. Dan kita akan menyambung kebersamaan masih dalam rangkaian program Inspirasi Pagi Persembahan DT Peduli. Hari ini dalam segmen Sudut Pandang, kami akan hadirkan topik perbincangan ke ruang dengar Anda seputar ASN di Jawa Barat terjerat judol atau judi online. Ini bagaimana alarm integritas pelayanan publik. Kami akan hadirkan perbincangannya sahabat MQ sesaat lagi untuk Anda. Dan kami nantikan juga sahabat MQ ya. Pandangan dari Anda berkenaan dengan topik ini boleh juga Anda nanti kirimkan ke WhatsApp MQFM ya. Menurut Anda apa yang menyebabkan ASN ini terjerat judol? Apakah sahabat MQ pernah juga menemukan kasus ini di sekitar sahabat MQ? Boleh disampaikan ke 0811-224-1027. Selengkapnya selepas satu nasyid dari Sutul Harokah dengan Hadapilah.

Sahabat MQ, kasus terkait judi online kembali menjadi sorotan. Kali ini bukan hanya karena maraknya masyarakat yang terjerat, tetapi karena praktik tersebut ternyata juga menyusup ke lingkungan aparatur sipil negara alias ASN. Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengungkap adanya ASN yang diduga terlibat transaksi judi online ini berdasarkan data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Bahkan, terdapat oknum ASN yang tercatat melakukan transaksi hingga sekitar 800 juta.